0: bukalah wajahmu. Maka dibukalah, ternyata itu adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Rasulullah mengatakan, in yaku hadha min ingdillah yumdihi. Kalau ini memang kehendak Allah, maka Allah akan melanjutkan dan akan menjadikan pernikahan ini. Dalam riwayat yang lain, malaikat mengatakan, ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Dalam riwayat yang lain. Jadi pernikahannya Rasulullah SAW dengan Aisyah bukan karena kemauan Rasulullah sendiri pada awalnya, tetapi memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari langit. Jadi Sayyidah Aisyah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah langit, perintah Allah Subhanahu wa taala dari langit untuk menikahi Aisyah. Ini yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita yang lain. Kemudian ikhwatul iman, yang nomor dua, di antara keutamaan Sayyidah Aisyah adalah beliau adalah ahabbun nas ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling dicintai Nabi. Dalam riwayat ada seorang sahabat Nabi yang bernama Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah." Kemudian Sayyiduna Amr ibn al-As bertanya lagi, "Faminar rijali?" Adapun dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Abuha." Bapaknya yang paling aku cintai dari kalangan laki-laki. Inilah Sayyidah Aisyah, wanita yang paling dicintai oleh Nabi, putri dari lelaki yang paling dicintai Nabi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya tidak ada wanita yang bisa menjadikan posisinya seperti Aisyah di antara istri-istri Nabi yang lain, kecuali Khadijah. Ya, antara Khadijah dengan Aisyah, mana yang lebih utama? Nah, ini khilaf para ulama. Kalau setelah Khadijah wafat, sepakat di antara istrinya para nabi yang terbaik adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi bagaimana kalau dibandingkan dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid? Para ulama terjadi khilaf pendapat. Dan pendapat yang rajih wallahu a'lam terperinci. Ada sisi keutamaan yang dimiliki Sayyidah Aisyah tidak dimiliki oleh Sayyidah Khadijah, dan ada banyak keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah tidak dimiliki oleh Sayyidah Aisyah, sehingga tidak bisa dikatakan Aisyah lebih baik daripada Khadijah atau sebaliknya. Tapi penjelasannya terperinci dari segi perjuangan, welas asih, cinta kasih, perjuangan menegakkan Islam di awal-awal waktu, di awal-awal dakwah, maka tidak ada yang mampu mengalahkan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Tapi dari segi penyebaran ilmu, dari segi penyebaran keilmuan, maka Sayyidah Aisyah lebih tinggi daripada Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Jadi ada dua keistimewaan yang saling mengisi satu sama lain. Itu keutamaan yang nomor dua. Keutamaan nomor tiga, ikhwatal iman, bahwa Sayyidah Aisyah termasuk afdalu nisa'il alam, sebaik-baik wanita yang ada di muka bumi ini. Mengapa saya katakan di antara, bukan seutama-utama secara mutlak? Tadi kan saya katakan keutamaan yang nomor tiga dari Sayyidah Aisyah adalah di antara, ya kan, wanita-wanita terbaik di muka bumi ini. Kenapa di antara? Karena bukan berarti beliau ini yang paling, bukan. Tapi di antara, berarti ada yang lain. Itulah ya. Bahkan ada hadis yang berbunyi bahwa Khadijah adalah afdhalun nisa ahlil jannah. Ada riwayat yang lain, Fatimah. Sehingga dalam hal ini dikatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah di antara wanita-wanita terbaik dan bukan satu-satunya, karena di sana ada wanita yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu la minar rijali katsir." Laki-laki yang sempurna itu banyak, laki-laki yang mulia itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran. Adapun wanita yang mulia, yang hebat, yang luar biasa itu sedikit. Di antaranya adalah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, binti Imran. Kemudian Asia, Asia adalah istrinya Fir'aun. Dan kata Rasulullah, wa fadlu Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Dan keutamaan Aisyah bila dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain seperti keutamaan tharid atas semua makanan. Jadi tharid itu kan makanan yang terenak lah, gampangannya begitu, di antara makanan-makanan yang lain. Ini menunjukkan keutamaan Sayyidah Aisyah. Tapi di sana juga ada wanita lain, di antaranya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anhunna ajmain. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, afdhalun nisa'i hadhil ummah, sebaik-baiknya umat ini, sebaik-baik wanita dari kalangan umat ini adalah Khadijah wa Aisyah wa Fatimah. Khadijah, Aisyah dan Fatimah. Wa fi tafdhili ba'dihinna 'ala ba'dhin nizaa'un wa tafsilun. Adapun keutamaan satu sama lain, siapa yang lebih utama, maka ini ada perbedaan pendapat para ulama dan terperinci. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi intinya mereka ini semuanya, ketiga-tiganya wanita, di antara wanita yang paling mulia di muka bumi. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anhunna.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka, apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: أَكْثَرَهُمْ.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: Dzalika biannahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
1: Am

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedendam.

0: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
1: Surat Muhammad.
0: Surat Muhammad menerangkan keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat, dan menyatakan perbedaan keadaan mereka dan hasil yang mereka peroleh. Dan surat ini menerangkan tentang hukum perang dan cara orang-orang mukmin menghadapi orang-orang kafir. Hubungan surat Muhammad dengan surat Al-Fath. 1. Pada kedua surat ini terdapat keterangan-keterangan mengenai orang-orang mukmin yang ikhlas dan keterangan-keterangan mengenai orang-orang musyrik dan munafik. 2. Pada surat Muhammad terdapat perintah agar meminta ampun kepada Allah, sedang pada surat Al-Fath disebutkan janji Allah bahwa orang-orang mukmin yang beramal soleh akan mendapatkan ampunan dan pahala yang banyak dari Allah. 3. Pada surat Muhammad diperintahkan supaya Muhammad SAW memerangi musuh-musuh Allah, sedang dalam surat Al-Fath dinyatakan bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada Muhammad SAW.

0: Uang suami, uang istri, uang istri, uang suami. Islam menghargai harta seseorang, mengakui keabsahannya selama harta itu diperoleh dengan jalan halal. Baik itu harta milik pria maupun wanita, milik suami maupun istri. Semua orang mempunyai hak kepemilikan penuh terhadap harta pribadinya. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala membedakan antara harta suami dan harta istri. Seperti yang Allah ungkapkan terkait aturan pembagian warisan. Karena itu, suami bisa mendapat warisan dari harta istri. Sebaliknya, istri juga mendapat warisan dari harta suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kalian wahai para suami, berhak mendapatkan warisan seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh para istri. Jika istri tidak mempunyai anak, namun jika istrimu itu mempunyai anak, maka kamu berhak mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya. Warisan itu dibagi sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar utangnya. Para istrimu berhak memperoleh warisan seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Namun jika kamu mempunyai anak, maka istrimu hanya berhak memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala membedakan antara harta suami dan harta istri. Sehingga ketika meninggal, ada yang diwariskan untuk keluarganya. Si suami baru berhak menguasai harta istrinya sebagai warisan setelah istrinya meninggal. Itu pun dalam jumlah tertentu yang ditetapkan syariat. Demikian pula istri. Adanya saling mewarisi antara suami dan istri menunjukkan bahwa apa yang dimiliki suami tidak otomatis menjadi milik istri dan sebaliknya. Masing-masing memiliki hak atas harta yang mereka miliki. Jika semua harta yang masuk ke dalam rumah menjadi milik bersama, tentu tidak ada aturan masalah warisan. Demikian, Allahu a'lam.
1: Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, kita tahu bahwasanya dakwah merupakan ibadah yang sangat mulia. Dan tidaklah umat Muhammad dikatakan sebagai khairu ummah, umat terbaik, kecuali karena memiliki sifat-sifat dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia, yang ciri kalian adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyeru pada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian umat yang menyeru kepada kebaikan dan menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari, mencegah dari kemungkaran, dan mereka itu adalah orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuji kaum mukminin, kaum mukminat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Laki-laki yang mukmin dan para wanita yang mukminah, mereka adalah wali yang satu dan penolong yang lainnya. Bagaimana sifat mereka? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mereka mencegah dari kemungkaran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Soal jawab.
4: Ustadz, anak kita sudah SMA, seberapa jauh hak kita mengatur, mengarahkan anak kita dalam bergaul di sekolah umum dan lingkungan rumah, sedangkan orang tua mengharapkan anaknya banyak belajar agama dan nyunnah dengan baik? Tidak ada batasan orang tua mengarahkan anak selama orang tua hidup. Ketika anak bergaul dengan orang-orang yang jelek, kita ingatkan, karena agama seseorang itu, ya, dikatakan oleh pepatah itu, as-sahibu sahib. Teman itu akan geret, teman itu menarik, ya. Teman kita buruk, ya, kita akan ditarik menuju kepada keburukan. Tetapi ketika orang tua mengharapkan anak banyak belajar agama, kemudian dia memaksakan anaknya jadi ustadz, lah ini yang repot. Ya, karena tidak semua anak itu dia ditakdirkan oleh Allah menjadi ustadz. Lah kalau semuanya jadi ustadz, nanti tukang nyoteng siapa? Kalau semuanya jadi ustadz, nanti yang mendengarkan ceramah siapa? Seperti itu, ya. Biarkan anak memilih cita-citanya, selama cita-cita itu cita-cita yang tidak haram. Tetapi untuk pergaulan, mengingatkan untuk sholat, mengingatkan untuk berangkat pengajian, memperingatkan dari teman-teman yang buruk, tidak ada batasan maksimal sampai kita mati. Makanya para nabi pun ketika sedang sakaratul maut senantiasa berpesan sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Ma ta'buduna min ba'di." Siapa yang akan engkau ibadahi? Siapa yang akan engkau sembah setelah aku mati? Itu kata para nabi. Jadi nasihat itu diberikan orang tua sampai detik-detik terakhir kehidupannya. Apalagi masa-masa SMA. Masa-masa SMP, masa-masa SMA ini masa-masa yang gawat. Karena anak sudah mulai bisa memilih teman secara mandiri di luar sana. Tugas kita adalah menjadikan diri kita orang tua sebagai teman yang nyaman bagi anak-anak kita. Sehingga anak kita itu nyaman berada di rumah. Bukan mangkel kalau di rumah, ora betah neng oma, pinginnya dolan terus. Kalau sudah dolan, ya, kita tidak tahu lagi apa yang terjadi di luar sana. Tapi bukan berarti mengekang, ya. Sesekali berikanlah tugas kepada si anak. Sesekali pergilah safar bersama si anak. Enggak apa-apa. Orang tua sesekali naik gunung sama anaknya. Orang tua sesekali menyuruh anaknya menyampaikan surat undangan supaya anak mendapatkan apa? Kepercayaan dari orang tua dan mendapatkan kesempatan bermain, ya, berjalan-jalan dengan orang tuanya. Orang tua harus meluangkan waktu itu sebagaimana Nabi beliau mempersilahkan punggungnya untuk dinaiki cucu-cucunya supaya cucunya itu bermain di atas punggung. Nabi menjadi kudanya, anak-anaknya menjadi penunggang kuda, ya. Kita harus memberikan waktu itu. Apakah masih belum terlambat mendidik anak walaupun usianya sudah dewasa, usia 17 tahun? Tidak ada kata terlambat, ya. Cuman agak lebih agak susah saja, ya. Berbedakah caranya dengan mendidik usia anak-anak? Ya jelas berbeda. Mendidik anak yang sudah dewasa dengan mendidik anak-anak kecil, ya tentu berbeda. Contohnya misalnya kita mendaftarkan anak kita 17 tahun ke TK, diterima tidak? Tidak diterima, karena model pendidikannya mesti berbeda. Masa 17 tahun diajari keplok ame-ame gitu. Tidak mungkin. Tentu berbeda. Karena orang dewasa sudah bisa berpikir, ya. Tetapi tidak ada kata terlambat. Bahkan sampai kita menjelang sekarat mati pun tidak ada kata terlambat untuk senantiasa memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Dan jangan lupa berdoa, mendoakan kebaikan bagi anak-anak kita. Dan sebagaimana sudah kita terangkan kemarin, ini senjata pamungkas bagi setiap orang beriman. Apa itu? Saya sudah berusaha menasihati, sudah saya arahkan, sudah saya doakan, saya sekolahkan di tempat-tempat yang baik, segala macam cara kebaikan sudah saya tempuh, tapi hasilnya anak saya tetap tidak mau menjadi orang yang baik. Jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Ingatlah kepada Allah. Barangkali musibah berupa anak yang durhaka ini menjadi sebab dirontokkannya dosa-dosa kita. Sabarlah. Karena ada satu dosa yang tidak bisa rontok dengan istighfar, tidak bisa rontok. Afwan, kalau istighfar semuanya insya Allah rontok, ya. Tidak bisa rontok dengan amal-amal soleh. Susah sekali untuk dihilangkan kecuali dengan cara Allah menimpakan mudarat, menimpakan musibah kepada kita, kemudian kita bersabar melewatinya, baru dosa-dosa itu bisa hilang dari diri kita. Jadi kalau sudah mentok terakhir, kita mikirnya begini, barangkali anak saya ini yang nakal ini menjadi musibah dari Allah, dan mudah-mudahan musibah ini menjadi sarana bagi saya untuk dihilangkan dosa dan kesalahannya. Itu kalau sudah apa? Sudah mentok, tidak ada cara lagi untuk menasihatinya.

0: My favorite.
1: Kemudian keutamaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang keempat adalah wa min manakibiha radhiyallahu anha nazala alwahyu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi lihafiha tuna ghairiha min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan Sayyidah Aisyah nomor 4 adalah Al-Qur'an atau wahyu turun dari langit sedangkan kondisi Rasulullah pada waktu itu sedang berselimut dengan Aisyah. Ini tidak terjadi pada istri-istri yang lain kecuali kepada Aisyah saja radhiyallahu taala anha. Jadi Rasulullah kalau berada di selimut wanita maka tidak ada wahyu yang turun kecuali satu wanita yaitu Aisyah. Turun wahyu sedangkan Rasulullah berselimut, satu selimut dengan Aisyah. Itu bisa turun wahyu. Tapi kalau istri-istri Nabi yang lain, tidak bisa. Dan ini ada kisah yang luar biasa.

0: di rumahnya Hafsa, di rumahnya Zainab binti Jahaz, Zainab binti Khuzaimah, maka para sahabat menahan dulu hadiahnya. Jadi para sahabat itu kalau mau ngasih hadiah ke Rasulullah, ditunggu ketika Rasulullah ada di rumahnya Aisyah. Kalau Rasulullah masih di rumah istri yang lain, dipending dulu oleh para sahabat, ditahan dulu, gak dikasih dulu. Tapi kalau sudah gilirannya Aisyah, para sahabat datang dan ngasih hadiah itu. Sehingga ini menimbulkan kecemburuan-kecemburuan di kalangan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istri-istri Nabi datang ke Ummu Salamah. Karena istri-istrinya Nabi itu terbagi menjadi dua. Ya, bloknya Aisyah dengan bloknya Ummu Salamah. Tapi ini jangan dimaknai negatif. Ya biasalah saling cemburu-cemburuan, ya, saling cemburu-cemburuan di antara istri-istri Nabi itu wajar. Sama dengan orang menikah punya istri dua, saling cemburu itu wajar, manusiawi. Sisi wanita yang memang lumrah dan dimaklumi. Jadi istri-istri Nabi itu terbagi jadi dua. Ada yang bloknya Aisyah dan radhiyallahu anha, dan bloknya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi ini bukan berarti jelek. Ini manusiawi, ini wajar saja ya. Ini rumah tangga, wajar seperti itu. Maka istri-istri Nabi lain datang ke Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah, tolong sampaikan kepada Rasulullah. Karena Ummu Salamah ini yang paling dekat dan paling ya berani mengungkapkan gitu lah. Maka dia dijurati sama istri-istri Nabi yang lain. Wahai Ummu Salamah, tolong sampaikan ke Rasulullah agar Rasulullah itu menyampaikan ke para sahabat agar kalau ngasih hadiah jangan selalu di rumahnya Aisyah. Karena kita istri-istri Nabi yang lain juga ingin tahu hadiah itu apa, ingin melihat hadiah itu. Maka datanglah Ummu Salamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada sahabat-sahabatmu, kepada manusia, kalau ingin memberikan hadiah, jangan selalu di rumahnya Aisyah. Kenapa tidak di rumah-rumah kami juga?" Maka Rasulullah berpaling. Berpaling, ya, berpaling dari Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah berkata lagi. Maka Rasulullah SAW berpaling lagi. Kemudian Ummu Salamah berkata lagi, akhirnya dijawab sama Rasulullah, "Ya Ummu Salamah, la tu'dhini fi Aisyah." Wahai Ummu Salamah, jangan engkau sakiti aku dalam masalahnya Aisyah. Wahai Ummu Salamah, jangan kau sakiti aku dalam masalah Aisyah. "Wallahi ma nazala alayya walyu fi likhafi imra'atin min kunna ghairaha." Jangan kau sakiti aku dalam masalahnya Aisyah ini, masalah hadiah ini, jangan kau sakiti aku. Sesungguhnya malaikat Jibril tidak turun kepadaku membawa wahyu sedangkan aku berselimut di wanita-wanita selain Aisyah. Tidak turun malaikat membawa wahyu ketika aku bersamamu dan para istri-istriku yang lain dalam satu selimut, kecuali ketika aku bersama Aisyah baru turun wahyu. Kalau sama istri yang Nabi yang lain itu ketika satu selimut gak turun wahyu. Artinya malaikat Jibril saja pilih-pilih kok. Kan gitu kan logikanya. Malaikat Jibril saja pilih-pilih. Kalau Rasulullah satu selimut sama Isa, turun wahyu. Tapi kalau sama istri-istri yang lain, tidak turun wahyu. Jadi itu Rasulullah SAW langsung memberi jawaban tegas kepada Ummu Salamah. "Wahai Ummu Salamah, jangan kau sakiti aku perihal Aisyah. Sesungguhnya wahyu tidak turun ke langit, sedangkan aku ada di selimut sama wanita selain Aisyah. Hanya Aisyah saja." Maka akhirnya istri-istri Nabi yang lain ridho. Memang itu keutamaan Aisyah yang tidak diberikan. Aisyah adalah satu-satunya istrinya Nabi yang berbeda dengan istri-istri yang lain. Kemudian ikhwan taliman, kata al-Imam Adz-Dzahabi, "Wa hadzal jawab min hudalun ala anna fadla Aisyah ala sa'iri ummatil mu'minin bi amrin ilahiyin." Sesungguhnya jawaban Rasulullah kepada Ummu Salamah tersebut menunjukkan keutamaan Sayyidah Aisyah atas seluruh istri-istri Nabi yang lain, dan ini merupakan amrun ilahi, perintah dari Allah, perkara yang memang datangnya dari Allah, termasuk masalah wahyu tadi, kekhususannya Khadijah. Kekhususannya Aisyah, mohon maaf, kekhususannya Aisyah radhiyallahu anha.
1: Untuk apa kita hidup?

Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui, tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman, tidak ada surga dan tak ada neraka, tak ada keadilan setelah kematian, lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un? Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak hanya ada dua tempat kembali, surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka, pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami

0: Kemudian demikian juga para anbiya yang lain. Contohnya seperti ya Nabi Ibrahim alaihissalam dakwah sendiri. Bahkan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam lewat di negeri Mesir bersama istrinya Sarah, karena khawatir istrinya akan diambil oleh raja Mesir tersebut yang ingin suka menzinai atau mengambil wanita-wanita cantik, maka Ibrahim berkata, kalau ada yang bertanya kepadamu siapa engkau, katakan hadi ukhti atau hada akhi fil Islam, engkau adalah saudaraku, karena tidak ada yang beriman di atas muka bumi ini kecuali saya dan kau. Subhanallah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim adalah umat, meskipun dia sendiri yang beriman tatkala itu, Allah sebutkan dia sebagai umat. Kenapa? Telah berlalu bersama seperti Nabi Ibrahim para anbiya. Meskipun dia sendiri, ketahuilah bahwa telah berlalu orang-orang yang bertauhid seperti dia, umat. Bayangkan kemudian berdakwah sendirian, tidak ada yang sama dia. Ayahnya memusuhi, orang-orang menyembah patung, menyembah bulan, menyembah matahari. Sampai apa akhir penghujungnya? Qalu harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'il. Kata mereka, ya, bakarlah si Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian benar-benar melakukan. Ini Ibrahim pun dibakar, akan tapi dia bersabar. Sampai disebut oleh para ahli tafsir di antaranya Ibnu Katsir rahimahullah, bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim berusaha mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Jadi untuk bakar Nabi Ibrahim bukan cuma sehari mengumpul kayu bakar. Sampai ada orang yang bernazar, kalau anak saya lahir saya akan membawa kayu untuk membakar Ibrahim. Sehingga terkumpullah kayu bakar yang begitu luas sekali. Tidak ada api yang pernah dinyalakan sebagaimana api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Oleh karenanya Nabi Ibrahim tatkala dilempar ke dalam tengah lautan api dengan menggunakan manjanik semacam katapel, karena supaya masuk di tengah lautan. Akan tapi Allah mengatakan kulna ya naru kuni batan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Intinya Nabi Ibrahim alaihissalam bersabar dalam berdakwah. Contohnya lagi seperti Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana kisah yang telah kita jelaskan, harus kabur dari negeri Mesir, ketakutan mereka berkumpul ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya harus pergi ke negeri Madian, akhirnya harus menggembala kambing selama 8 tahun atau 10 tahun. Ya. Ini bukan sesuatu yang ringan, butuh kesabaran. Nabi Isa alaihissalam, ya, dimusuhi oleh kaumnya, orang-orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa. Sehingga mereka mengatakan, inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah, kami telah membunuh, ya, telah membunuh Nabi Isa. Kata Allah, ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak menyalib, tidak membunuh Nabi Isa, dan mereka tidak menyalib Nabi Isa, akan tapi ada seorang yang diserupakan seperti Nabi Isa. Barrafa'ahu Allahu ilaih, akan tapi Allah telah mengangkat Nabi Isa. Bayangkan antum diutus pada suatu kaum yang ingin membunuh antum. Ini perkara yang sangat mengerikan, sebagaimana orang-orang Yahudi hobinya membunuh Nabi. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, seperti Nabi Hud juga, Nabi Hud alaihissalam dihinakan oleh kaumnya. Nabi Hud alaihissalam, kaumnya mengatakan, ya, Yahudu majitana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin. Wahai Hud, apa yang kau bawa itu bukan dalil, bukan hujah. Tidak ada hujah yang kau bawa. Mereka menghina Nabi Hud alaihissalam. Dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan kami terhadap Tuhan-Tuhan kami karena perkataan wahai Hud. Artinya kami akan sabar berbuat kesyirikan. Kami tidak akan berdiri dengan perkataan. Wa ma nahnu laka bi mu'minin, dan kami tidak bakalan beriman kepada engkau wahai Hud. Bikin jengkel ya orang seperti ini. Antum berdakwah kemudian dikatakan demikian. Bahkan mereka mengancam. Mereka mengatakan, inna kulu illa taraka ba'du alihati nabi su. Wahai Hud, hati-hati. Kau akan dicelakakan oleh sembahan-sembahan kami. Akan tapi Nabi Hud bertahan dan bersabar. Kemudian dia mengatakan apa? Qala inni usyidullah wa ashadu anni bari'um mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Kata Nabi Hud alaihissalam, ya, persaksikanlah aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Fakiduni jami'an, cepat bikin apa namanya, fakiduni jami'an, buatlah makar kalian seluruhnya dan jangan tunda-tunda, buat makar kepada aku kalau kalian memang berani. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa Hud ini. Para ulama tatkala membahas tentang Nabi Hud, mereka bilang, apa sih mukjizat Nabi Hud? Apa sih mukjizat Nabi Hud? Sampai ada yang mengatakan di antara mukjizat Nabi Hud, beraninya Nabi Hud alaihissalam. Dia mengatakan, "Fakiduni jami'an tsumma la tunzirun." Kalian mengancam-ngancam saya, ayo kumpul semua, buat makar sampai sekarang, jangan tunda-tunda. Artinya kalau ada dukun ngancam antum, saya akan sihir kamu. Kumpul seluruh dukun satu Indonesia, sihir saya sekarang juga, jangan tunda-tunda. Antum berani seperti itu? Nabi Hud berani. Ini diantara, dikatakan bahwasanya inilah diantara mukjizat Nabi Hud alaihissalam. Keberanian dia, kekokohan dia tatkala diancam dengan ancaman-ancaman oleh pengikutnya, oleh kaumnya.
1: Soal jawab.
2: Saya beli solar di pom bensin untuk dijual. Pangkalan-pangkalan mitro apa ini? Jual beli bensin di eceran ya. Pertamini. Di situ ada peraturan jika mau beli harus ada surat dari kepala desa, kecamatan dan seterusnya. Ini sah atau tidak? Jawabannya 100% sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimuna ala syurutihim." Setiap muslim wajib memenuhi aturan yang mengikat mereka. Selama aturan itu tidak melanggar syariat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil walau kana mi'ata syartin." Semua peraturan yang melanggar Al-Qur'an dan Sunnah statusnya batil meskipun jumlahnya 100 aturan. Ada enggak larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah siapa yang beli solar tidak boleh diminta surat resmi dari pemerintah? Enggak ada. Enggak pernah dibahas. Karena itu boleh saja orang membuat aturan seperti itu, apalagi jika aturan ini ditetapkan dalam rangka menertibkan mereka yang mau melakukan transaksi atau mereka yang mau menjual bahan bakar eceran.
1: Mutiara nasihat.
3: Keutamaan yang nomor 5 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah Jibril alaihi salam, ya. Wa min manakibiha radhiyallahu anha anna Jibril alaihi salam arsala ilaiha salama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Jibril pernah mengirim salam untuk Aisyah, ya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, kata Aisyah, suatu hari Rasulullah pernah berkata kepadaku, "Ya Aish, hadha Jibril yukri'uka salam." Wahai Aisyah, Jibril datang dan dia mengucapkan salam kepadamu. Subhanallah, Jibril itu malaikat yang paling istimewa. Mengucapkan salam kepada wanita yang istimewa melalui makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jibril ini malaikat yang paling mulia kirim salam kepada Aisyah melalui makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemuliaan yang dimiliki oleh Aisyah, sampai-sampai malaikat Jibril titip salam kepada Rasulullah untuk Sayyidah Aisyah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian ikhwatal iman, keutamaan Sayyidah Aisyah yang keenam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Aisyah sebagai pelabuhan terakhirnya ketika beliau sakit keras. Dan beliau wafat di rumahnya Aisyah. Dan beliau wafat di pangkuan dan di dekapan Aisyah, dipeluk oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sakitnya Rasulullah sangat parah, Rasulullah tetap berusaha mendatangi istri-istrinya, karena Rasul itu adil. Rasulullah tidak mendolimi istri-istri yang lain. Rasul tetap menggilir istrinya, tetapi semakin parah sakitnya Nabi, sehingga Nabi mengatakan, "Aina ana ghadan? Aina ana ghadan? Besok aku di rumah siapa? Besok aku di rumah siapa? Besok aku di rumah siapa?" istri-istrinya Nabi yang lain tahu, oh ini kelihatannya Rasul ini berharap besok itu waktunya Aisyah. Akhirnya istri-istri Nabi yang lain bersepakat, bermusyawarah, merelakan haknya. Ketika Rasul sudah sakit parah, rela agar seperti keinginan Nabi, ya, para istrinya tahu bahwa Rasul itu sangat senang di rumahnya Aisyah. Akhirnya legowo, rela dibawa di rumahnya Aisyah. Makanya pada waktu itu Rasulullah di saat sakit kerasnya, kritisnya, ada di rumah Aisyah. Diladenin Aisyah, dirawat Aisyah, dicintai Aisyah. Dan di antara hal yang sangat menyedihkan, di saat akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sakit keras. Rasulullah bangun mau sholat, pingsan, jatuh. Rasulullah mandi, bangun lagi, pingsan lagi, terus semakin parah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggu sama kekasih, Rafiqul Haya, Rafiqatul Haya, pendamping hidup yang setia. Rasulullah dipangku sama Sayyidah Aisyah. Rasulullah sudah sakit keras, dipangku, didekap. Setelah itu datanglah saudaranya Aisyah, namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk ke kamarnya Rasulullah dan Aisyah menjenguk. Pada waktu itu Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah, sedang memakai kayu siwak, membawa kayu siwak. Kemudian Rasulullah melihat ke arah siwak itu. Rasulullah melihat terus ke arah siwak itu. Maka Sayyidah Aisyah mengerti keinginan Rasulullah, sebagaimana kebiasaan Rasulullah. Maka Aisyah berkata kepada suami tercinta, apakah engkau menginginkan siwak wahai Rasulullah? Maka Rasulullah memberi isyarat, beliau minta untuk diambilkan siwak. Maka Sayyidah Aisyah meminta siwak itu dari Abdurrahman. Maka akhirnya siwak itu digunakan oleh Aisyah untuk Rasulullah. Tetapi siwak ini sudah keras. Maka apa yang terjadi? Aisyah tahu jangan sampai kayu siwak ini menyakiti Nabi. Maka Aisyah mengambil kayu siwak itu dan melunakkan dan digigit-gigit sama Aisyah, dilunakkan sama gigi-giginya Aisyah, sehingga setelah itu, setelah lunak lembut, kemudian itu dikasihkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan, aku bersyukur kepada Allah karena sebelum kematian Rasulullah, Allah menggabungkan air ludahku dengan air ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat hampir wafat, Sayyidah Aisyah melunakkan siwak, dikunyah-kunyah, diperlembut, diperlunak dengan giginya Sayyidah Aisyah, terus dikasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, jama Allahu baina riqi wa riqi nabi fi akhir yaumin minad dunya. Allah telah menggabungkan air ludahku dengan air ludahnya Rasulullah di hari terakhir sebelum kematiannya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat, dipangku sama Sayyidah Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepalanya ditaruh di dadanya Sayyidah Aisyah, dipeluk, disayang. Dan di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan kekasih tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, Nabi tidak mungkin wafat di tempat yang jelek. Nabi tidak mungkin wafat di tempat yang jelek. Rasulullah wafat sedangkan Rasulullah ada di dadanya Aisyah. Rasulullah wafat ada di pangkuan Sayyidah Aisyah. Itu menunjukkan bahwa rumahnya Sayyidah Aisyah adalah rumah yang mulia. Itu menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah adalah wanita yang mulia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan Aisyah adalah wanita terakhir yang ada di sisi Rasulullah. Dan Rasulullah memilih Sayyidah Aisyah, tidak memilih istri-istri yang lain. Ini menunjukkan keutamaan Sayyidah Aisyah. Dan sampai hari kiamat, itu rumahnya Sayyidah Aisyah adalah rumah yang diberkahi, rumah yang dipilih untuk menjadi tempat dikuburkannya seorang nabi yang paling mulia di jagat raya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya Sayyidah Aisyah. Para sahabat bingung ditaruh di mana nih kuburannya Rasulullah. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, tidaklah seorang, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang nabi itu wafat kecuali harus dikubur di tempat beliau wafat. Makanya para sahabat menggali kuburan di kamarnya Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah hidup di tempat itu bersama kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih tercinta.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: A'idha mitna wa kunna turaba, dhalika raj'un ba'id.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

0: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.
1: Wal

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Tsamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ

Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yakulun, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Id.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
2: Puasanya wanita istihadhah. Istihadhah adalah darah yang keluar di luar jadwal haid dan juga di luar masa nifas. Darah ini disebut darah penyakit karena bukan berasal dari rahim sebagaimana darah haid atau nifas. Namun disebabkan oleh adanya urat yang pecah atau putus dan kalau keluar langsung mengental. Sifatnya hampir mirip dengan darah yang keluar saat luka. Para ulama menjelaskan bahwa hukum yang berlaku pada darah istihadhah berbeda dengan darah haid. Wanita yang haid dilarang untuk sholat, puasa, dan tawaf. Adapun wanita yang mengalami istihadhah, hukumnya seperti keadaan suci, dia tetap diwajibkan sholat, puasa, dan boleh melakukan ibadah lainnya selayaknya wanita yang suci. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menerangkan, wanita yang mustahadhah tetap diperintahkan puasa, sholat, tawaf, membaca Al-Quran meski dengan menyentuh mushaf, dan diperbolehkan melakukan hubungan intim dengan suaminya. Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Keterangan ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Fatimah binti Abu Hubaysh datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku ini perempuan yang selalu keluar darah, istihadhah, dan tidak pernah suci. Bolehkah aku meninggalkan salat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, itu hanyalah darah penyakit, bukan darah haid. Bila haidmu datang, tinggalkanlah sholat. Dan bila haid itu berhenti, bersihkanlah dirimu dari darah itu, yaitu mandi, lalu sholatlah." Muttafaqun alaih. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, saat menjelaskan potongan hadis, darah istihadhah itu hanyalah darah penyakit, ini menunjukkan bahwa darah yang keluar apabila darah tersebut adalah darah penyakit, di antaranya darah yang keluar saat operasi, maka darah itu tidak disebut darah haid. Oleh karenanya, tidak menyebabkan berlakunya larangan sebagaimana yang berlaku pada wanita haid. Maka tetap diwajibkan sholat dan puasa apabila terjadi di siang hari Ramadan. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin.
3: Hadiri kajian-kajian yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat dan para ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Di samping tentu saja tidak lupa kita jadikan sebagai sebab yang utama dan sebab yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah yang maha menguasai dan maha kuasa membolak-balikan hati manusia. Makanya kita hafal doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perbaikan hati, seperti doa beliau yang terkenal yang beliau sering baca, seperti yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Allah yang maha menguasai, membolak-balikan hati manusia, apa itu? "Tsabbit qalbi ala dinik." Kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Kuatkan hatiku di atas agamamu. Kemudian doa yang lain dalam hadis riwayat Imam Muslim untuk mensucikan jiwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha." Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikanlah jiwaku. Engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikannya. Bersihkan dengan ketakwaan, dengan petunjukmu. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang maha menguasai dan maha melindungi hatiku ya Allah. Makanya berdoa kepada Allah. Berdoa meminta agar hati kita selalu mendapatkan petunjuk dan dijadikan istiqomah teguh di atas petunjuk. Ini merupakan doa yang paling dibutuhkan manusia. Makanya itulah sebabnya kenapa kita diperintahkan dalam Al-Qur'an ya untuk selalu kita baca di setiap rakaat salat kita surat Al-Fatihah yang di dalamnya terkandung doa meminta kebaikan hidayah, yaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Berdoa minta hidayah setiap hari kita baca minimal 17 kali 17 rakaat. Ya Allah berikanlah kepada hatiku, ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Karena Allah mengetahui kebutuhan manusia untuk dapatkan hidayah sangat besar, makanya Allah perintahkan mereka untuk tidak pernah lepas dari mengucapkan doa ini. Karena hidayah kita butuhkan hari ini, kita butuhkan besok, kita butuhkan selalu istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: My favorite.
1: Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Sayyidah Aisyah yang nomor 7. Wa min khasaisiha annallaha barra'aha mimma ramaha bihi ahlul ifki. Allah Subhanahu wa taala menyucikan nama Sayyidah Aisyah dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang tukang fitnah. Jadi dulu itu terjadi, ini kalau diceritakan panjang ya, karena saya tidak sedang menceritakan ini secara khusus. Jadi dulu itu ada cerita hadisul ifki. Jadi ceritanya singkatnya, Sayyidah Aisyah itu terlambat datangnya pulang dari peperangan, dikira oleh para sahabat sudah masuk tandu, ternyata ketinggalan Sayyidah Aisyah karena buang hajat pada waktu itu. Buang hajat terus ketiduran, buang hajat, kembali pasukan sudah berangkat gitu loh. Terus di akhirnya itu beliau ketemu sama seorang sahabat Nabi, Sofwan bin Mu'attal, sama-sama ketinggalan rombongan gitu. Gampangannya begitu. Maka berdua ini pulang karena pasukan sudah berangkat duluan dan tidak pernah diajak ngomong sedikit pun sama sahabat Nabi namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal itu orang yang baik. Ketika tahu bahwa itu adalah istrinya Nabi, tidak diajak ngomong, tidak diajak ngobrol. Tidak seperti orang zaman sekarang. Sayyidah Aisyah dibiarkan sendiri, tidak diajak ngobrol. Karena tahu ini kemuliaannya Nabi. Ini cintanya Nabi. Ini istrinya Nabi yang paling dicintai. Dan tidak berani ngejak ngomong. Tapi dibarengi dari jauh, dari belakang, sampai kota Madinah. Di saat itulah orang-orang kafir, orang-orang munafik menyebarkan gosip. Aisyah berzina. Dan kisahnya sangat panjang, ini saya singkat saja, sehingga Aisyah setelah tahu sedih terpukul luar biasa. Sampai Rasulullah SAW yang biasanya lembut kepada Aisyah, Aisyah merasa kok tidak seperti biasanya Rasulullah itu. Biasanya penyayang, lemah lembut, kok beda. Ternyata tahu, ternyata di luar ada gosip bahwa dirinya digosipkan berzina. Akhirnya Aisyah sadar, kena makanya Rasulullah kok tidak seperti biasanya. Kemudian setelah itu Sayyidah Aisyah sakit-sakit keras. Ya akhirnya beliau minta izin kepada Rasulullah untuk pulang ke orang tuanya. Untuk pulang ke mana? Ke orang tuanya. Diizini sama Nabi. Lama tidak turun ayat, benar gak Aisyah itu berzina apa enggak? Tidak turun, maka datanglah Rasulullah kepada Aisyah. Dan Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, seandainya engkau ini benar-benar berzina, maka bertobatlah kepada Allah. Tapi jika engkau tidak melakukan zina, wahai Aisyah, maka akan turun ayat yang akan menyucikan namamu. Jika kamu tidak berzina, pasti akan turun ayat menyucikan namamu. Tapi jika kamu berzina, maka bertobatlah kepada Allah. Mendengar ucapan itu, maka Sayyidah Aisyah menangis. Ternyata Rasulullah pun tidak percaya. Menangis Sayyidah Aisyah. Menangis dan mengatakan, wallahi seandainya aku berkata kepada kalian bahwa aku berzina, pasti kalian akan mempercayainya padahal aku tidak berzina. Dan seandainya aku berkata, aku tidak berzina, pasti kalian tidak percaya. Wallahi hanya kepada Allah aku mengeluhkan kesedihanku ini. Sedih Sayyidah Aisyah. Karena Rasulullah pun ngomong kayak gitu. Kalau kamu memang tidak berzina, akan Allah sucikan namamu. Tapi kalau kamu berzina, maka bertobatlah kepada Allah. Tak terasa jatuh air matanya Sayyidah Aisyah. Karena yang mengatakan itu Rasulullah. Sedih. Dan Aisyah mengatakan, wallahi seandainya aku katakan kepada kalian, aku berzina, pasti kalian mempercayainya. Padahal aku tidak berzina. Dan Allah tahu aku tidak berzina. Dan seandainya aku katakan kepada kalian, aku tidak berzina, niscaya kalian tidak ada yang percaya kepada aku. Aku hanya bersandar kepada Allah. Aku keluhkan kesedihanku hanya kepada Allah. Sedih, Sayyidah Aisyah. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Istrinya Abu Ayyub namanya Ummu Ayyub. Maka Abu Ayyub mendatangi istrinya dan mengatakan, wahai Ummu Ayyub, wallahi seandainya kamu ada di posisi Aisyah, apakah kamu akan berzina? Maka Ummu Ayyub mengatakan, wallahi demi Allah gak mungkin aku berzina. Apakah orang merdeka berzina? Wanita merdeka itu berzina? Maka Ummu, maka

0: An-Nur, innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sungguhnya orang yang membawa berita dusta itu adalah bagian dari kalian. La taksabuhu syarron, jangan kamu mengira itu adalah kejelekan lakum bagimu. Bal huwa khairun lakum, tapi itu adalah kebaikan bagimu. Itu dalil bahwa Sayyidah Aisyah itu diinginkan kebaikan oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ketika dapat wahyu bahwa Aisyah itu suci, tidak berzina. Maka Rasulullah datang dengan gembira masuk rumahnya Abu Bakar, ia mengucap salam dan mengatakan, "Abshir ya Aisyah, bergembiralah wahai Aisyah, telah datang berita dari langit tentang kesucian dirimu." Maka Abu Bakar dan Ummu Ruman, ibunya Aisyah, berkata kepada putrinya, "Wahai putriku, segera kau bangkit dan sambutlah suamimu Rasulullah. Datanglah kepadanya." Maka Aisyah mengatakan, "Wallahi, aku tidak akan berdiri untuknya. Aku hanya berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mensucikan namaku." Tamamut tauhid. Padahal ketika Rasulullah datang membawa kabar gembira, bapaknya, ibunya nyuruh Aisyah segera bangkit, sedangkan nangis terus itu Aisyah sampai kering air matanya saking banyak nangisnya. Ketika datang Rasulullah membawa wahyu bahwa Aisyah benar-benar suci, Abu Bakar dan istrinya berkata kepada putrinya, "Putriku segera bangkit, datanglah, sambutlah Rasulullah, bergegaslah, datanglah menuju ke sana, berdirilah, sambutlah dia." Maka Aisyah menjawab, "Wallahi, aku tidak akan berdiri menyambut dia. Aku hanya menyambut dan aku akan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka kalau ada orang yang mencela Aisyah, murtad kafir. Kalau ada orang mengkafirkan Aisyah, melaknat Aisyah, menuduh Aisyah berzina, maka dia kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari langit mensucikan Sayyidah Aisyah. Kalau ada orang kafir dan mengingkari dan menuduh Sayyidah Aisyah berzina seperti orang-orang Syiah, maka mereka keluar dari Islam karena mereka menolak ayat Allah. Allah sudah mensucikan Aisyah dari langit tingkat 7. Kalau zaman sekarang ada orang melecehkan Aisyah, maka dia keluar dari Islam karena dia telah menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidah Aisyah ini Allah pilih. Bahkan menurut sebagian ulama, Allah turunkan belasan ayat khusus untuk mensucikan Aisyah. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Wa min khasa'isiha annallahu Subhanahu wa taala barra'aha mimma ramaha bi ahlul ifki." Sungguhnya di antara kekhususan Aisyah adalah Allah turunkan ayat dari langit secara khusus untuk mensucikan nama beliau dari tuduhan-tuduhan tukang fitnah. Dan Allah turunkan wahyu untuk mensucikan nama beliau, dibaca di mihrab-mihrab kaum muslimin, dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Kaum muslimin kalau membaca surat An-Nur ayat 11 otomatis, dan ayat-ayat berikutnya otomatis tahu bahwa ini adalah ayat yang diturunkan Allah dari langit untuk mensucikan Sayyidah Aisyah dari tuduhan berzina. Kemudian ikhwat al-iman yang nomor 8. Persaksian dari Al-Quran bahwa Sayyidah Aisyah adalah orang baik dan dijanjikan Allah ampunan dan rezeki. Masih surat An-Nur, surat yang mensucikan Aisyah dari tuduhan. Di situ dikatakan, "Awat thayyibatu lit-thayyibin," wanita baik-baik untuk wanita laki-laki yang baik-baik. "Wat thayyibun," dan laki-laki yang baik, "lit-thayyibat," untuk wanita yang baik-baik. Lah di sini Rasulullah menikah sama Aisyah, berarti adalah orang baik, gitu loh. Kemudian ulaika mubarrauna mimma yaqulun, mereka ini adalah orang yang terlepas diri dari tuduhan-tuduhan itu. Aisyah adalah orang yang berlepas diri dari tuduhan itu. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, dan baginya ampunan Allah dan rizki yang mulia. Jadi Sayyidah Aisyah itu dapat jaminan rizki dan dapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi doa ketika duduk di antara dua sujud dan tata cara sujud berikutnya. Ada beberapa doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara

antara dua sujud. Berikut di antaranya. Pertama, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, fakana yaqulu fima baina sajdatain rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud, beliau membaca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Kedua, rabbighfirli rabbighfirli. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaq'udu fi ma baina sajdatain nahwan min sujudih wa kana yaqul rabbighfirli rabbighfirli, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud seperti lama sujudnya dan membaca rabbighfirli rabbighfirli. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya. Kembali turun sujud. 1. Setelah membaca doa, melakukan sujud yang kedua dengan membaca Allahu Akbar. 2. Dianjurkan untuk terkadang mengangkat kedua tangan ketika bertakbir untuk sujud kedua, sebagaimana dinyatakan dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dengan sanad yang sahih. 3. Melakukan sujud kedua dengan cara yang sama persis dengan sujud pertama. 4. Kemudian bangkit dari sujud untuk menuju rukun selanjutnya. Kesalahan ketika duduk di antara dua sujud. 1. Tidak tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Padahal tumakninah dalam setiap rukun salat merupakan rukun dalam salat. Sehingga tidak tumakninah ketika duduk di antara dua sujud bisa membatalkan salat. 2. Tidak menegakkan punggung ketika duduk di antara dua sujud. Padahal dia mampu untuk duduk dengan tegak sempurna. Perbuatan semacam ini termasuk membahayakan salat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang yang salatnya batal untuk melakukan gerakan rukun salat dengan sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang cara salat yang sempurna, kemudian dia membaca Allahu Akbar dan mengangkat kepalanya sampai tegak sempurna. 3. Meninggalkan sunnah ketika duduk di antara dua sujud. Di antara sunnah yang banyak ditinggalkan adalah memperlama duduk di antara dua sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang memperlama duduk di antara dua sujud sampai makmum mengatakan beliau lupa. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Qayyim mengatakan, sunnah semacam ini ditinggalkan banyak orang setelah berakhirnya zaman para sahabat. Zadul Ma'ad. Demikian, Allahu A'lam.

0: Ini yang sering terjadi. Hubbul mal wa hubbul jah wa syaraf wa syahwah wa syuhrah. Cinta harta, pangkat, popularitas. Ini cinta dunia. Saya pernah, Pak, diceritakan oleh kawan saya, mantan orang yang mempunyai production house. Rumah produksi seperti film, kemudian sinetron. Datang sebagian artis datang. Merengek-rengek minta kontrak kepada yang mempunyai rumah produksi ini. Kenapa? Karena si fulan ini ingin membeli mobil. Mobil mahal, mobil mewah. Perusahaan mobil, dealer mobilnya tidak akan menjual kepada si artis ini kecuali ketika ada si fulan ini mempunyai kontrak kerja dengan salah satu perusahaan rumah produksi. Karena berarti dia akan dapat harta dari, dapat gaji dari rumah produksi tersebut. Padahal, makanya dia merengek-rengek pada Eko. Agar dinyatakan sebagai punya kontrak, padahal tidak punya kontrak. Dengan rumah produksi tersebut. Agar ingin bermobil mewah sehingga dilihat, lihat populer. Dilihat orang banyak bahwa dia mewah, dia kaya, dia terkenal, dia hidupnya wah. Ini potret cinta dunia. Sangat suka terhadap harta. Wa innahu lihubbil khairi. Dan sesungguhnya dia sangat suka kepada khair. Khair kata para ulama al-mal. Sangat suka terhadap harta. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, cinta manusia terhadap harta dengan dua cara. Lihat ini, baik-baik. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Cinta manusia terhadap harta dua cara. Yang pertama, jamu', suka mengumpulkan. Dengan cara apapun. Mau cara haram, setengah haram, syumuhat. Yang penting dapat. Yang kedua, bakhil. Kalau sudah, atau manu' bahasanya. Kalau sudah dapat, maka enggan, sangat bakhil, kikir, pelit, medit untuk memberikan. Ini dua potret manusia yang cinta kepada harta. Wa innahu lihubbil khairi syadid. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pernah antum dengar kejadian dukun pengganda uang? Pernah dengar kejadian? Ada di sebuah daerah orang mempunyai 200 miliar duit cash di hadapan dia. Tapi lihat, gara-gara lihubbil khairi lasyadid, sangat suka terhadap harta, dia ingin gandakan uang 200 miliar tersebut menjadi 200 triliun. Dia kasih kepada dukun pengganda uang. Akhirnya apa? 200 miliarnya habis, tidak ada dukunnya, ditangkap polisi. Lihat, manusia sangat suka terhadap harta. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Padahal kalau seandainya 200 miliar tersebut dimakan 7 turunan, mungkin belum habis. Itu 200 miliar kalau dijadikan pelicing siapa itu? Subhanallah. Ya? 7 turunan gak habis pelicingnya itu. Alhamdulillah. Tapi lihat, itulah potret cinta dunia. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ka'b bin Malik radhiyallahu an. Madhibani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalah min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf li dinihi. Artinya, tidaklah dua serigala yang lapar diutus pada seekor kambing lebih merusak dibandingkan seseorang yang tamak terhadap harta dan kedudukan di dalam agama. Maksudnya, ada dua ekor serigala diutus pada seekor kambing. Kambing ini pasti akan habis dengan serigala yang lapar ini. Dua lagi. Dan dia akan sangat buas sekali. Kebuasan dua serigala yang lapar terhadap seekor kambing tersebut kalah dengan kebuasan dan ketamakan manusia terhadap harta.
1: Seorang mukmin dia cerdas. Dia bisa membaca situasi. Dia tahu mana orang baik, mana orang buruk. Memberikan analisa lapangan. Tapi ketika dia dibohongin orang dan kasus itu tidak besar, tidak berimbas kepada yang lain-lain, dia tidak mempermasalahkan, dia tidak melawan, dia tidak interupsi lalu dia bantah pendapat yang lagi bicara. Gak penting bagi dia, karena dia karim, karena dia orang yang mulia, karena dia dididik oleh Islam menjadi orang besar. Dan orang besar hanya mengurus perkara-perkara besar. Orang besar gak ngurus perkara-perkara kecil. Kira-kira kalau ada rapat RT, RI1 datang gak? Gak datang. Karena level RI1 sidang kabinet, bicaranya sudah Sabang sampai Merauke, bukan tingkat RT lagi. Orang-orang besar main di level atas tanpa mengurangi hormat kepada Pak RT dan segenap kabinetnya. Tapi jelas itu faktanya. Nah, mukmin juga demikian. Kita enggak, Allah enggak suka, kan apa kata Nabi SAW, Allah tuh enggak suka safsafatil umur dalam sebuah hadis. Allah tuh enggak suka kita ngurusin yang kecil-kecil, yang perintilan-perintilan tuh Allah enggak suka. Jadi kalau ada, enggak setiap ucapan tuh dibantah, enggak setiap sebuah statement di sosmed dikomenin, waktu habis, Anda dihisap sama Allah. Apalagi cuma masalah-masalah dunia. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi yang sekarang terjadi udah kebablasan. Orang besar hanya ngurus masalah besar. Apa masalah besar? Antum cek surat Al-Hajj ayat 1. Allah mengatakan inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Huru-hara hari kiamat itu masalah besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang besar hanya ngurus masalah besar. Kita harus berpikir apa yang bisa kita jawab pada hari itu. Bagaimana kita berhadapan dengan Rabbul Alamin? Apa alasan kita kalau Allah bongkar semua skandal kita? Itu masalah kita. Adapun masalah dunia, dibully, digibai, gak usah antum pikirin. Buat apa konferensi pers hanya untuk bela masalah dunia? Itu masalah kecil. Masalah kecil itu masalah dunia. Bukan saya mengatakan, Nabi yang mengatakan laukanati dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udah masako kafir syurbatama. Kalau dunia itu senilai dengan satu dari dua sayap nyamuk, orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Sehingga maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melihat orang kafir bisa menikmati dunia, bahkan orang terkaya pertama di dunia orang kafir, orang terkaya kedua di dunia orang kafir, itu menunjukkan dunia gak ada artinya dan lebih rendah dari satu dari dua sayap nyamuk. Itu masalah rendah. Jangan sampai membuat galau hati kita, jangan sampai seluruh pembicaraan kita di sosmed gara-gara dunia, jangan masalah gara-gara dunia akhirnya bantah-bantahan sama orang. Sesuatu yang gak berharga gak usah dihargai, diketawain orang. Gak semua bully ditanggapi, gak semua fitnahan ditanggapi. Makanya Nabi difitnah 13 tahun, gak pernah ada press conference tuh. Mohon maaf, saya Muhammad, itu gak benar, saya dibilang dukun, ini data medis saya normal semua. Enggak ada. Gak ada data medis, gak ada tes DNA, gak ada ini, gak ada itu, enggak. 13 tahun difitnah orang gila, difitnah dukun, santai. Dunia itu kayak parfum aja, antum pakai, jangan antum telen, mati antum, keracunan.
2: Oke.
1: Kerecau, iya, antum keracunan. Kalau antum masukkan ke dalam diri antum, antum keracunan. Antum pakai aja. Orang mukmin itu nggak bahas masalah rendahan, nggak penting bagi dia. Tapi kalau udah bicara dosa, bicara azab kubur, bicara berhadapan dengan mungkar dan nakir, iya, dia pay attention di sana, dia akan dengar. Dia tahu dia akan berhadapan dengan Allah. Di benaknya ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al 'an arba. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba kecuali dia ditanya tentang empat perkara, wa an umrihi fima afnah. Dia akan ditanya tentang waktunya, usianya bagaimana dihabiskan. Dalam riwayat wa an syababiha fima ablah. Dia akan ditanya tentang waktu mudanya. Itu waktu muda dari balik sampai 40 tahun akan Allah bongkar sehabis-habisnya. Klub mana aja yang udah kita kunjungi, pub mana saja yang sudah kita kunjungi, daftar cewek kita itu diinterogasi semua, atau cowok-cowok kita diinterogasi semua, semua dibongkar sehabis-habisnya. Wa an syababiha fi ma abla, apa yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu di audit semua, mulai dari pil koplo, gorila, sampai sabu, sampai semua dibongkar. Masa muda dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bertobat kepadanya. Jangan senyum ketika Anda bermaksiat kepada Allah. Memang Allah kasih delay, nanti kena. Kalau mau senyum nanti di akhirat. Sekarang enggak ada gunanya. Seorang mukmin dia tahu itu. Makanya masalah-masalah ini enggak penting. Yang terpenting adalah bagaimana hak Allah Jalla wa Ala. Bagaimana hak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana hak orang tua sudah saya tunaikan atau belum?
2: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
3: Soal jawab.
4: Apakah neraka jahanam sudah ada atau belum ada? Yang jelas para ahlu sunnah wal jamaah telah sepakat bahwasanya neraka jahanam dan demikian surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada sekarang ini. Dan tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang-orang Mu'tazilah yang mereka menggunakan akal mereka, mendewakan akal mereka sehingga mereka mengatakan buat apa ada neraka jahanam sekarang? Buat apa ada surga sekarang? Sia-sia, kosong, enggak ada isinya, percuma. Mereka menggunakan akal mereka. Dan inilah kebiasaan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mereka dikatakan adalah sifat mereka adalah mentasybih Allah fi af'alihi. Mereka mentasybih Allah dengan manusia dari sisi af'al. Kata mereka, Allah harusnya demikian. Allah harusnya berbuat demikian. Kenapa? Karena menurut akal mereka manusia demikian. Contohnya mereka mengatakan kalau ada orang bikin rumah tidak ditempati, buat apa rumah tersebut? Tidak ada manfaatnya. Sehingga mereka mengatakan tidak mungkin ada surga dan neraka sekarang. Karena kalau tidak ditempati surga dan neraka, maka Allah telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Akan tetapi ini adalah kias mereka yang salah, terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan batilnya pemahaman mereka, para kaum Mu'tazilah. Di antara dalil bahwasanya neraka dan surga sudah ada, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang surga, uiddat lil muttaqin. Surga telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Adapun neraka kata Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil kafirin. Disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Jadi surga dan neraka sudah ada. Demikian juga banyak dalil dari as-sunnah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahihain, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi, in kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar. Jika salah seorang dari kalian meninggal, maka akan ditampakkan baginya tempat duduknya, ya, kaplingnya setiap pagi dan sore. Jika dia termasuk penduduk surga, maka akan ditampakkan kaplingnya di surga, tempat duduknya di surga. Dan jika dia ditetapkan sebagai penghuni neraka jahanam, maka akan ditampakkan, ya, tempat duduknya atau kaplingnya di neraka jahanam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, hadis Bara' bin Azib, hadis yang panjang, disebutkan yunadi munadin minas sama, maka ada seorang penyeru dari langit yang berseru an sadaqa abdi, sungguh benar hambaku, fa afrishuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah, maka bentangkanlah baginya, ya, kenikmatan dari surga dan bukakanlah baginya pintu menuju surga. Jadi ditampakkan baginya surga dan dibukakan pintu baginya surga, akan tapi dia belum masuk surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka selama dia di dalam alam barzah atau di kuburan, maka akan datang, ya, angin surga atau harumnya surga akan sampai kepada dia. menunjukkan surga sudah ada dan neraka sudah ada, dan tidak dikatakan sia-sia diciptakan surga. Kenapa sia-sia? Karena orang tatkala masuk dalam alam barzakh sudah berkaitan dengan neraka maupun surga. Kalau dia masuk neraka jahanam, maka sudah dinampakkan sampai kepada dia ya neraka dan azab neraka jahanam. Seperti Firaun dan pengikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yauma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Firaun dan pengikutnya masuk dalam alam barzakh dan neraka, mereka dipaparkan kepada neraka siksaan ya setiap pagi dan petang. Adapun pada hari kiamat kelak, mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang lebih pedih. Jadi, orang sudah masuk dalam alam barzakh, alam kubur, dia ada hubungannya dengan nikmat surga atau berhubungan dengan azab neraka jahannam. Hadis yang lebih jelas daripada ini yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW berkata, "Lama khalaqallahu al-jannata wan nar," tatkala Allah menciptakan surga dan neraka, "arsala Jibril ilal jannah," maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk melihat surga. Allah mengatakan, "Idhab fanzur ilaiha," pergilah engkau dan lihatlah isi surga. "Wa ila ma a'dattu li ahliha fiha," dan lihatlah apa yang aku siapkan di surga untuk penghuni surga. Maka Jibril alaihissalam pun pergi, kemudian melihat isi surga dan melihat kenikmatan yang Allah sediakan buat penghuni surga. Kemudian Iblis pun balik menemui Allah. Iblis mengatakan, Jibril alaihissalam setelah melihat isi surga dan apa yang Allah sediakan untuk penghuni surga, Jibril alaihissalam kembali menuju Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Ya Allah, demi keperkasaan Engkau, tidak seorang pun yang mendengar tentang surga dan kenikmatan yang ada di surga kecuali akan masuk surga. "Fa umira bil jannah fa huffat bil makari." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan surga untuk diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Kemudian Allah mengatakan, "Irji fanzur ilaiha." Wahai Jibril, kembalilah dan lihatlah isi surga dan apa yang aku siapkan bagi penghuninya. Tatkala Jibril alaihissalam melihat isi surga dan melihat bahwasanya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, maka dia berkata, "Wa izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun." Demi keperkasaan Engkau ya Allah, saya khawatir tidak seorang pun akan masuk dalam surga. Intinya ini dalil bahwasanya surga dan neraka sudah ada, dan tidak dikatakan surga dan neraka kalau diciptakan sekarang maka sia-sia tidak ada manfaatnya. Bahkan dalam suatu hadis ya, Nabi SAW bersabda, "Innama nasamatul mu'min tayrun ta'allaqa fi syajaril jannah." Sungguhnya ruh seorang mukmin ya seperti burung yang bergantung di pohon-pohon surga, yang berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain. "Hatta yarji'aha Allahu ila jasadihi yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat akan dikembalikan ruh tersebut kepada jasadnya di kuburan, kemudian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna ruh dan jasadnya. Karena para ulama telah menyebutkan bahwasanya ya, hubungan antara ruh dengan jasad tatkala di alam barzakh, maka yang lebih mendominasi adalah ruh. Adapun di dunia yang lebih mendominasi adalah jasad. Sehingga kalau seorang dipukul yang sakit adalah jasad. Dan terkadang ruh ikut merasa tersakiti setelah jasad itu disakiti. Terkadang jasad ya tatkala sakit maka ruh bisa ikut merasa sakit atau sebaliknya. Berbeda tatkala di alam barzakh, yang lebih utama adalah ruh, jasad mengikuti. Adapun di akhirat kelak kata para ulama hubungannya sempurna, sama-sama 50% antara ruh dan jasad. Sama-sama ruh dan jasad merasa akan merasakan kenikmatan, atau sama-sama antara ruh dan jasad akan merasakan azab yang pedih. Oleh karena tatkala di alam barzakh ruhnya orang-orang mukmin ya terbang di surga seperti burung yang terbang di pohon-pohon surga. Sampai hari kiamat Allah akan kembalikan ruh tersebut. Bagaimana hal ini Allah alam bisalab bisawab, ini hanyalah masalah gaib, kita tidak tahu bagaimananya. Intinya surga bukanlah perkara yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya, akan tapi sudah ada manfaatnya.

0: My favorite.
1: Kemudian yang nomor 9. Beliau Sayyidah Aisyah adalah afqahun nisa'il ummah. Manusia yang paling cerdas dari umat ini. Banyak riwayat dari salaf yang menunjukkan itu. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, "Lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'in nisa, lakana ilmu Aisyah afdal." Seandainya ilmunya Aisyah dibandingkan dengan ilmunya seluruh wanita, niscaya ilmunya Sayyidah Aisyah lebih banyak, lebih tinggi, lebih utama daripada ilmunya seluruh wanita di muka bumi ini. Bahkan dalam riwayat dikatakan, qala al-Hakim fil Mustadrak, Imam Hakim mengatakan, ma ra'aitu ahadan a'lamu bil halal wal haram wal ilmi wasy'ri wattibbi min Aisyah ummul mukminin. Saya tidak pernah melihat seorang yang lebih berilmu, lebih paham masalah halal haram, masalah ilmu, masalah syair, masalah kesehatan, melebihi Aisyah. Belum pernah aku jumpa orang yang melebihi Aisyah dalam hal ini. Dan Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat Nabi, mengatakan, ma ashkala alaina ashabu Rasulillah, ashabi Rasulillah hadis qat, fasa'alna Aisyah illa wajadna inda minhu ilma. Tidaklah kami para sahabat menjumpai kesukaran dalam memahami hadis, kemudian kita datangi Aisyah, pasti kita mendapatkan jawaban dan ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu menunjukkan bahwa Aisyah ini yang paling banyak ilmunya, wanita yang paling banyak ilmunya. Dan Sayyidah Aisyah ini perawi hadis yang terbanyak dari kalangan wanita, wanita yang paling banyak periwayatan hadisnya. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah yaitu 2210 hadis. Banyak. Ya, dan para sahabat kalau ada kebingungan datang ke Aisyah untuk bertanya tentang perihal hadis dan dijawab sama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ke nomor 10. Sayyidah Aisyah adalah istri Nabi yang pertama yang memilih Nabi daripada kehidupan dunia. Kemudian diikuti oleh istri-istri Nabi yang lain. Jadi Allah pernah turunkan surat Al-Ahzab ayat 28-29. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia, maka kemarilah, akan aku beri kebaikan-kebaikan dunia dan aku akan menceraikan diri kalian dengan sebaik-baik perceraian. Tetapi kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka Allah akan menyiapkan untuk orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Ketika Rasulullah mengucapkan seperti itu, maka Aisyah adalah istri Nabi yang pertama yang memilih Nabi daripada dunia. Kemudian diikuti oleh istri-istri Nabi yang lain. Yang ke-11. Ya, yang 11 ini yang terakhir saja ya. Seperti yang pertama tadi saya katakan, saya atau kajian ini enggak mungkin bisa menyampaikan semua keutamaan Sayyidah Aisyah. Yang kita sampaikan hanyalah secuil kecil dari keutamaan Sayyidah Aisyah. Kita akhiri yaitu poin yang ke-11, kebaikan atau keutamaan Sayyidah Aisyah. Beliau adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam kondisi sebagai seorang gadis perawan, dan istrinya Nabi yang gadis hanya Aisyah. Dan saya tutup dengan perkataan Aisyah, siapkan tulisannya, ini bagus sekali. Sayyidah Aisyah mengatakan, Sayyidah Aisyah berkata, aku diberi Allah 9 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Siti Maryam. Aku diberi oleh Allah 9 perkara yang tidak diberikan oleh wanita manapun setelah Siti Maryam. Yang pertama, Jibril telah menunjukkan gambarku kepada Rasulullah. Ya. Dan Rasul diperintah oleh Allah untuk menikahi aku. Jadi pernikahannya Nabi dengan Aisyah itu karena wahyu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditampakkan malaikat Jibril 3 hari, 3 malam mimpi tentang wajahnya Aisyah. Yang nomor 2 kata Aisyah, Beliau menikahiku tatkala aku masih gadis, dan tidaklah beliau menikahi seorang gadis kecuali diriku. Itu yang nomor dua ya. Istri Nabi yang gadis, dan enggak ada selain Nabi yang gadis, selain Aisyah yang gadis. Yang nomor tiga, beliau meninggal dunia sedangkan kepala beliau ada di pangkuanku, di dekapanku, serta beliau dikuburkan di rumahku. Yang nomor empat, para malaikat menaungi rumahku karena ada Rasulullah di situ. Yang nomor lima, Al-Quran turun sedang aku dan beliau berada dalam satu selimut. Yang nomor enam, aku adalah putri dari kekasih dan sahabat terdekatnya Rasulullah. Yang nomor tujuh, pembelaan Allah tentang kesucianku turun dari langit untuk membela dan menyampaikan kesucianku. Yang nomor delapan, aku dilahirkan dari kedua orang tua yang baik, yang beriman, tidak menjumpai masa jahiliyah. Nomor sembilan, aku dijanjikan oleh Allah ampunan dan rezeki yang mulia, seperti dalam surat An-Nur yang terakhir tadi, surat Nur ayat 26. Itulah tentang keumuman ya, tentang keutamaan Sayyidah Aisyah. Dan masih banyak lagi. Rasulullah suka bercanda sama Siti Aisyah. Rasulullah pernah mengajak Aisyah untuk lari, berlomba lari, dan di awal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah. Kemudian pada kesempatan kedua kalinya Rasulullah mengajak lagi Aisyah untuk balapan lari, dan ternyata Rasulullah menang dari Aisyah. Dan Rasulullah suka menghibur Aisyah. Rasulullah itu suka mencium Aisyah. Ya, bahkan diceritakan Aisyah berkata, Rasulullah mencium aku padahal beliau puasa. Artinya kalau puasa aja mencium, apalagi enggak puasa. Ini sangat romantis kehidupan Rasulullah dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Semoga yang disampaikan bermanfaat.
0: Hukum makan dengan dua tangan. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan perintah makan atau minum dengan tangan kanan dan larangan menggunakan tangan kiri. Di antaranya, 1. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian makan, maka hendaknya makan dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka hendaknya minum dengan tangan kanannya. Karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini ada perintah makan minum dengan tangan kanan dan celaan makan minum dengan tangan kiri karena disebut tradisi setan. 2. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah makan dengan tangan kiri karena setan makan dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abdul Bar mengatakan, siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri sementara dia tahu larangannya dan tidak ada udzur baginya atau sakit yang menghalanginya, berarti dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-Istidkar. Bagaimana jika menggunakan dua tangan? Makan atau minum dengan dua tangan tidak bisa disebut makan dengan tangan kanan saja sehingga sesuai perintah hadis, dan tidak juga makan dengan tangan kiri saja sehingga menyalahi hadis. Dan dia mendekati, jika dibutuhkan untuk menggunakan dua tangan, hukumnya boleh. Bahkan terdapat beberapa hadis yang mengandung indikasi bolehnya minum dengan menggunakan dua tangan, meskipun tidak tegas. Kami sebut mengandung indikasi, karena dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dengan memegang wadah besar atau bejana atau timba dari kulit. Sehingga sangat sulit jika hanya menggunakan satu tangan kanan. Hadis yang kami maksud, 1. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah diberi satu bejana susu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diperintahkan untuk membaginya ke Ahlus Sufah. Setelah semua minum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wadah itu, lalu diletakkan di kedua tangan Abu Hurairah. Beliau bersabda, "Wahai Abu Hurairah, minumlah." Lalu aku meminumnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Abu Hurairah radhiyallahu anhu membagi susu itu kepada ahlu sufah dengan wadah yang besar, sehingga beliau membawanya dengan dua tangan. Dan di wadah ini pula yang diminum Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 2. Keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam minum Zamzam dengan menggunakan dalwun dengan berdiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wadah air yang kecil bisa dipegang dengan satu tangan dan biasanya tidak dinamai dalwun. Disebut dalwun yang ukurannya besar dan kemungkinan beliau menggunakan dua tangan. 3. Dari Abdurrahman bin Abi Umar, dari neneknya, beliau mengatakan, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ke rumahku dan di dalam rumah ada kirbah yang tergantung. Lalu beliau minum dari kirbah sambil berdiri." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Wadah yang menggantung tidak mungkin ukurannya kecil, sehingga ketika memegangnya hanya bisa menggunakan dua tangan. Dan terdapat beberapa keterangan ulama yang menunjukkan bolehnya minum dengan menggunakan dua tangan. Di antaranya, 1. Keterangan An-Nawawi. Para ulama Syafi'iyah mengatakan, jika ada orang minum dengan kedua telapak tangannya, sementara di jarinya ada cincin perak, hukumnya tidak makruh. Al-Majmu. Penjelasan ini terkait larangan makan atau minum dengan wadah perak. 2. Keterangan Al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah, yang artinya, kecuali bagi orang yang menciduk dengan satu gurfah tangannya. Lalu Al-Qurtubi menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir mengatakan, gurfah jika menggunakan satu telapak tangan, sedangkan gurfah jika menggunakan dua telapak tangan. Tafsir Al-Qurtubi. Kesimpulan, hendaknya kita menggunakan tangan kanan ketika makan dan minum. Meski yang kita makan lebih dari satu, misalnya gorengan dengan lombok. Dan jika wadahnya besar atau makanannya besar, dan sulit jika hanya menggunakan satu tangan, dibolehkan menggunakan dua tangan. Demikian, Allahu A'lam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Suka lupa. Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Fadhil Ustaz.
4: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya, ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan, untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik gitu kan. Itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Ya. Nah ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada Aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Ya. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus, ya, di waktu yang dinyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita berdoa padanya maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada akhir hari Jumat, ya, menjelang terbenam matahari di akhir hari Jumat, ya, dari sejak ba'da asar sampai terbenam matahari, maka kita disunahkan untuk memperbanyak doa pada hari tersebut. Begitu. Wallahu a'lam.
3: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri, ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum, ya, Ustaz, ya, ternyata.
4: Yeah.
3: Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjidnya.
4: Yeah.
3: Itu. Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama, di video sunnah-sunnah di hari Jumat, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustadz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Pada Ustaz.
4: Ya, tentang memotong kuku, ya, dan kumis, ya, di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dhaif, ya, gitu hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari asar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad, ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu, ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya, gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah, gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat, begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
3: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.
5: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salah satu hal yang selalu patut diingat adalah kita akan dihisab. Lalu, tahukah Anda bagaimana pemandangan hisab di hari kiamat? Ada dua macam. Yang pertama, hisabu araf. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepada orang beriman seluruh amalnya dan dia tidak bisa mengelak sedikit pun. Dia akan mengakui seluruh dosa-dosanya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi dosa tersebut dan mengampuninya. Itu salah satu pemandangan hisab untuk orang yang beriman. Dan itu pun sudah mendatangkan siksa. Manuqis al-hisab faqad halak. Siapa yang diteliti saat hisabnya, maka dia pasti binasa. Hati-hati. Hisab dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Jalla fi'ula.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Soal jawab.
8: Benarkah takdir itu bisa dirubah dengan sedekah? Saya sering mendengar orang menyatakan demikian. Jadi dari Umar Alif saking Magelang. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah takdir itu bisa berubah dengan sedekah? Nabi SAW itu mengatakan, kita bisa kompromikan dengan hadis man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang senang untuk ditambahkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahima, maka jalinlah hubungan silaturahim. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana qasat sadaqata min mal, yang namanya harta tidaklah berkurang dengan sedekah. Yang namanya harta tidaklah berkurang dengan sedekah. Para pemirsa sekalian, ini jadi pembahasan yang para ulama itu katakan, apakah bisa dengan silaturahim, nanti kaitannya dengan sedekah yang ditanyakan di sini, itu bisa merubah takdir kita. Kalau kita melihat di sini, ini para ulama punya dua pengertian. Bisa yang dimaksudkan dengan bertambahnya rizki tadi itu bertambahnya rizki hakiki, namun bertambahnya rizki juga tetap dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang kedua, pemahamannya adalah bertambahnya rizki di sini bukan secara hakiki, namun dilihat dari maknawi, yaitu dia mendapatkan keberkahan rizki, namun rizkinya tetap seperti itu, tidak berubah. Maka kalau dikatakan di sini takdir bisa berubah dengan sedekah atau tidak, orang memperbanyak sedekah membuat hartanya itu makin berkah. Kalaupun hartanya itu bertambah, maka bertambahnya harta juga dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala juga. Jadi kesimpulannya, yang namanya bertambahnya harta atau dengan sedekah tadi bisa merubah takdir, itu juga tetap dengan takdir Allah juga. Jadi Allah memberikan petunjuk padanya untuk bersedekah, dan ini juga sudah Allah itu tahu. Maka berubahnya takdir juga dengan takdir Allah pula.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

My favorite. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ddinu salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali lewat udara. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. InsyaAllah akan saya bacakan beberapa hadis dari kitab Riyadhus Salihin, dan saya ambilkan dari kitab syarahnya Bahjatun Nadhirin Hafizahullah Ta'ala. Yang pertama, hadis yang pertama dari sahabat Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian itu setengah dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah bisa memenuhi timbangan, yaitu timbangan di akhirat. Wa subhanallahi walhamdulillah. Ucapan subhanallahi walhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti bagi yang melakukannya, bukti keimanan bagi dirinya. Wassabru diyaun, kesabaran adalah sinar. Walquranu hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran itu bisa menjadi pembela bagi anda atau sebaliknya menjadi penuntut bagi anda. Kullun nasi yagdu, setiap orang itu berusaha. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha, ada yang menjual dirinya dan membebaskan dirinya. Au mubiquha, sebaliknya ada pula yang menjerumuskan atau membinasakan dirinya. Faedah dari hadis ini, hadis ini riwayat Imam Muslim. Di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala, yang pertama, fadlul wudu'i fil islam wa huwa syartu sihhati salati fa sarat ka syatri wa laysa yalzamu minhu ay yakuna nisfan haqiqiyan. Yang pertama, keutamaan berwudu. At-tuhuru syatrul iman. Wudu adalah sebagian atau setengah dari iman. Ini merupakan keutamaan berwudu di dalam agama Islam, dan ini merupakan syarat sah salat, sehingga dalam hal ini dianggap sebagai separuh daripada salat, meskipun dalam hal ini tidak mengharuskan separuh di situ adalah separuh yang sesungguhnya atau hakiki. Kemudian yang kedua, al-a'malu yakunu laha waznun yaumal qiyamati, bahwa setiap amal perbuatan itu akan ditimbang pada hari kiamat kelak. Bisa jadi dia berat, bisa pula dia ringan. Dan ini merupakan salah satu dalil bahwa mizan atau timbangan itu benar-benar ada pada hari kiamat kelak. Dan ini harus kita yakini betul-betul sebagai sebuah timbangan, meskipun kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya, bagaimana besarnya dan seterusnya. Yang jelas itu adalah timbangan untuk menimbang amal perbuatan manusia. Kemudian juga yang ketiga, penjelasan tentang keutamaan zikir dan pahalanya yang besar dari zikir tersebut. Karena di dalam zikir-zikir tadi ada alhamdulillah, ada subhanallah, merupakan penyucian atau bentuk penyucian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dari segala hal yang tidak layak baginya, dan merupakan bentuk ya, kebutuhan atau bentuk atau sikap butuhnya seorang hamba kepadanya ketika seseorang mengucapkan alhamdulillah. Begitu pula di sini, as-salatu nurun merupakan anjuran supaya memperbanyak salat, di samping tentu saja salat lima waktu. Salat merupakan sinar yang bisa

0: bisa menyelamatkan pelakunya di kehidupan dunia ini. Dan begitu pula salat bisa menghalangi pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, menunjuki dan membimbingnya kepada kebenaran, serta mencegahnya dari berbagai macam kebinasaan. Ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah membanyak-banyak atau anjuran memperbanyak sedekah, karena sedekah merupakan tanda atau bukti bahwa pelakunya adalah seorang yang beriman dengan jujur, beriman dengan ikhlas, dan senantiasa konsisten dalam melaksanakan ajaran syariat. Selanjutnya ada keutamaan sabar di sini, bahwa sabar itu adalah hal yang sangat dipuji pelakunya, ya, dan tentu saja senantiasa akan bersinar dan mendapatkan petunjuk. Kemudian Al-Quranul Karim dan sunnah yang sahih merupakan dua sumber utama dalam ajaran agama kita. Maka di sini tadi disebutkan Wal-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran dalam hal ini juga tentu saja sunnah yang sahihah, karena sunnah atau hadis Nabi yang sahih itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwa aku diberi Alkitab dan yang sama seperti itu. Dalam hal ini adalah hadis yang sahih, karena wahyu itu bisa Al-Quran, bisa pula berupa hadis atau sunnah yang sahihah. Kemudian barang siapa yang berhukum kepada keduanya, mengambil petunjuk dari keduanya, maka kelak di hari kiamat dia akan menjadi hujah baginya, akan menjadi pembela baginya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang menyepelekan, bagi orang-orang yang menelantarkan, bahkan mengabaikannya, maka justru sebaliknya besok akan menjadi penuntut bagi pelakunya. Wal'iyadzu billah. Perlu kita ingatkan juga, ya, bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin saat ini, itulah Al-Quran yang sesungguhnya. Ya, yaitulah Al-Quran, ya, yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ada sebagian orang yang mengaku dirinya muslim, ya, namun dia tidak mengakui bahwa itulah Al-Qur'annya. Katanya ada Al-Qur'an lain, ya, mengatakan bahwa Al-Qur'an di tangan kaum muslimin saat ini tidak sempurna, ada kurangnya ini dan itu, sementara mereka tidak bisa menunjukkan mana Qur'an mereka yang sesungguhnya. Ya, ini adalah propaganda-propaganda orang-orang yang tidak suka kepada Islam, usaha-usaha untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mohon diperhatikan. Dan ini propaganda-propaganda seperti ini begitu saat ini sedang gencar-gencarnya, khususnya para pendengar kaum muslimin, khususnya dari kaula muda atau orang-orang yang terbelajar dan berpendidikan, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai terpedaya oleh propaganda, ajakan atau dakwah orang-orang yang berusaha melupakan Al-Quran. Ya, karena ini sangat berbahaya, ya, dan ujung-ujungnya mereka pun tidak peduli kepada Al-Quran, tidak mau menghafal, tidak mau membacanya, apalagi kemudian memahami, karena menganggap Al-Qurannya tidak murni dan tidak asli lagi. Begitu pula ada orang yang terlalu mengutamakan Al-Quran, kemudian melupakan hadis. Apa-apa Al-Quran, apa-apa Al-Quran, sehingga dia menafikan hadis. Ini juga sama halnya salah. Oleh karena itu yang benar adalah ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ya. Kemudian kalau kita berselisih pendapat, ya, hendaknya kita mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Rasul sudah tidak ada, maka kita kembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ini yang perlu kita perhatikan, ya, berkaitan dengan masalah Al-Quran yang kita disebutkan dalam hadis ini. Hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwa sebagian atau orang-orang Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun memberinya. Kemudian mereka meminta lagi kepada beliau, beliau pun memberinya lagi. Hatta nafada ma indahu, sampai semua yang beliau miliki habis. Faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadi, ketika beliau memberikan segala hal yang beliau punyai dengan tangannya yang mulia, ya, beliau berkata, ma yakun 'indi min khairin falan addakhiru 'ankum. Segala kebaikan yang aku miliki tidak akan aku sembunyikan dari kalian. Artinya apa? Kalau saya punya semuanya, akan aku berikan kepada kalian. Tetapi waman yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa yang berusaha menjaga dirinya, tidak meminta, maka Allah akan menjaga dan mencukupi dirinya. Waman yastaghni yughnihillah, barang siapa merasa cukup, merasa kaya, maka Allah akan mencukupi, membuat dirinya kaya. Waman yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang berusaha menjadi orang sabar, maka Allah akan menjadikannya bersabar. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr, tidak ada pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ini perlu diperhatikan, saudara-saudaraku yang kami hormati, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, bahwa ternyata hidup ini butuh sabar. Setiap langkah kita, setiap gerak kita, setiap aktivitas yang kita lakukan ternyata butuh kesabaran. Sabar ketika kita beribadah kepada Allah, sabar ketika kita menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan itu semuanya merupakan salah satu ciri atau sifat setiap mukmin yang tidak boleh ditinggalkan kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, hendaknya kita bersabar dan bersabar. Apalagi dalam sebuah hadis juga disebutkan, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan setiap mukmin itu. Inna amrahu kullahu khalahu khairun, setiap urusannya pasti membawa kebaikan bagi dirinya. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, dan hanya terjadi atau berlaku bagi setiap mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, jika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, jika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Karenanya kesabaran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari setiap muslim. Dimanapun berada, kapanpun berada, hendaknya kita bersabar, termasuk ketika kita menghadapi berbagai gejolak dalam kehidupan ini. Mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, politik, masalah berbangsa, bernegara. Dimanapun berada, hendaknya kita bersabar, karena Allah akan berserta orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, hanya orang-orang yang sabarlah yang akan mendapatkan pahala tanpa hisab, tanpa perhitungan. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha menjadi orang yang bersabar. Wa man yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia orang yang bersabar. Mudah-mudahan tiga hadis ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dijadikan orang-orang yang ahli syukur dan orang-orang yang ahli sabar dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adzan ketika memakamkan jenazah. Terdapat sebuah hadis yang menyatakan, mayit masih mendengar adzan selama kuburnya belum diplester dengan tanah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Namun hadis ini disepakati para ulama sebagai hadis yang lemah, bahkan palsu. Berikut keterangan para pakar hadis ketika menilai hadis di atas. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, sanadnya batil, karena hadis ini termasuk riwayat Muhammad bin Al-Qasim At-Toyakani, di mana dia telah dicap sebagai pemalsu hadis. At-Talkhis Al-Habir. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menuturkan, ini adalah hadis palsu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Maudu'at. As-Suyuti menilai, setelah menyebutkan hadis ini palsu, Hasan tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Al-La'ali Al-Masnu'ah. Imam Adz-Dzahabi mengatakan, dalam sanadnya terdapat perawi Muhammad bin Qasim At-Toyakani, pendusta. Talkhis Al-Maudu'at Adz-Dzahabi. Kesimpulannya, tidak ada dalil yang menganjurkan adzan ketika memakamkan jenazah. Komentar para ulama tentang adzan ketika memakamkan jenazah. Para ulama dari berbagai madhab sepakat bahwa sama sekali tidak terdapat anjuran untuk melakukan adzan ketika memakamkan jenazah. Berikut beberapa keterangan mereka. Pertama, madhab Hanafi. Ibnu Abidin mengatakan, tidak dianjurkan untuk adzan ketika memasukkan mayit ke dalam kuburnya, sebagaimana yang biasa dilakukan sekarang. Bahkan Ibnu Hajar menegaskan dalam kumpulan fatwanya bahwa itu adalah bid'ah. Hasyiah Ibnu Abidin. Barangkali yang dimaksud Ibnu Hajar dalam keterangan Ibnu Abidin di atas adalah Ibnu Hajar Al-Haitami. Disebutkan dalam Al-Fatawa Al-Fiqiyah Al-Kubra, apa hukum adzan dan iqamah ketika menutup liang lahat? Jawaban Ibnu Hajar Al-Haitami, itu bid'ah. Siapa yang meyakini itu disunahkan ketika menurunkan jenazah ke kubur karena disamakan dengan anjuran adzan dan iqamah untuk bayi yang baru dilahirkan, menyamakan ujung akhir manusia sebagaimana ketika awal ia dilahirkan adalah keyakinan yang salah. Apa yang bisa menyamakan dua hal ini? Semata-mata alasan, yang satu di awal dan yang satu di ujung, ini tidaklah menunjukkan adanya kesamaan. Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Kedua, Madhab Maliki. Disebutkan dalam kitab Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Asy-Syaikh Khalil, penulis mengutip keterangan di Fatawa Al-Asbahi. Apakah terdapat khobar atau hadis dalam masalah adzan dan iqamat saat memasukkan mayit ke kubur? Jawaban, saya tidak mengetahui adanya hadis maupun athar dalam hal ini, kecuali apa yang diceritakan dari sebagian ulama belakangan. Barangkali dianalogikan dengan anjuran adzan dan iqamat di telinga bayi yang baru lahir. Karena kelahiran adalah awal keluar ke dunia, sementara ini, yaitu kematian, adalah awal keluar dari dunia. Namun ada yang lemah dalam hal ini. Karena kasus semacam ini, yaitu adzan ketika memakamkan jenazah, tidak bisa dijadikan pegangan kecuali karena dalil sahih. Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasar Asy-Syaikh Khalil. Ketiga, Madhab Syafi'i. Imam Abu Bakar Ad-Dimyati menegaskan, ketahuilah, sesungguhnya tidak disunahkan adzan ketika mayit dimasukkan ke kubur. Tidak sebagaimana anggapan orang, ia mengatakan demikian karena menyamakan keluarnya seseorang dari dunia, yaitu mati, dengan masuknya seseorang ke dunia, yaitu dilahirkan. I'anatut talibin. Hal senada juga dinyatakan Al-Bajirami, tidak dianjurkan mengumandangkan adzan ketika menutup lahat, tidak sebagaimana pendapat sebagian mereka. Hasyiah Al-Bajirami ala Al-Manhaj. Keempat, Madhab Hambali. Ibnu Qudamah berkata, umat sepakat bahwa adzan dan iqamat disyariatkan untuk sholat lima waktu dan keduanya tidak disyariatkan untuk selain sholat lima waktu. Karena maksudnya adalah untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat fardu kepada orang-orang. Dan ini tidak terdapat pada selainnya. Asy-Syarh Al-Kabir. Semua keterangan di atas mengerucut pada satu kesimpulan bahwa mengumandangkan adzan ketika memakamkan jenazah adalah perbuatan yang bertentangan dengan sunnah. Demikian, Allahu A'lam.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali melarang hal itu. Beliau mengatakan, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Rantai barang kok dodolan. Itu enggak boleh. Karena itulah kalau dia tidak memiliki, maka satu-satunya solusi adalah dia harus menjadi wakil dari pemilik. Wakil dari pemilik barang. Minta izin kepada pemiliknya. Nek tak dolno pripun, boleh atau tidak? Kalau pemiliknya bersedia, Anda nanti berhak untuk mendapatkan fee sesuai kesepakatan. Maka selanjutnya posisi Anda disebut sebagai makelar, ya. Disebut sebagai makelar. Tayyib.
3: Soal jawab.
4: Bagaimana seorang berbicara yang tidak baik atau berbicara yang kasar ya kepada orang tua, keluarga, mungkin teman, tetangga ya, tetapi mereka merasa itu ucapan yang biasa. Ya, apakah yang demikian berdosa? Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita kembali kepada akhlak di dalam Islam. Ya, akhlak di dalam Islam, Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Oleh karenanya kalau kita pelajari akhlak yang baik, demikian sebaliknya akhlak yang buruk, kita akan tahu bahwa akhlak yang mulia, akhlak yang baik, ini baik lahir dan batin, tidak menyisakan kejelekan sedikit pun. Ini akhlak di dalam Islam, ya. Demikian dikatakan akhlak yang tercela, akhlak yang tidak baik, ya. Maka tentu kejelekan di dalam akhlak jelek tersebut jauh lebih banyak daripada kebaikannya, ya. Seperti misalnya sifat marah, misalnya, ya, mudah marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kemudian mengangkat suara, membentak-bentak misalnya, ya, ini akhlak yang tercela. Kalau seorang mungkin menganggap ada kebaikannya, orang kalau gampang marah, orang akhirnya segan, orang akhirnya menghormati misalnya, mungkin ada sedikit makna seperti itu, tapi di sisi yang lain tentu kejelekannya jauh lebih banyak, ya. Kemudian apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari, tentu ini tidak menjadi hukum, ya. Kalau kita misalnya berbuat dosa tapi masyarakat menganggap itu bukan dosa, apakah tetap dosa? Ya, tetap dosa, gitu ya. Ketika kita berucap yang kotor tapi dianggap, justru berucap yang kotor itu dianggap sahabat dekat, ya, karena sahabat dekat akhirnya ngomongnya juga ceplos-ceplos, kadang kasar, kadang kotor, ya, namanya juga teman dekat, ya, teman main bareng, ya. Mungkin dianggap biasa, tapi buat kita, kita mengenal akhlak dalam Islam yang seperti ini tentu tidak baik, ya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yuhibbu al-fahish al-badhi, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai ucapan yang keji dan ucapan yang kotor. Ya, al-fahish, al-badhi, ucapan yang keji dan ucapan yang kotor. Ya, sebagian memaknakan al-fahish ucapan yang kaku, al-badhi ucapan yang kotor. Ya, maka bukan adab di dalam Islam seorang berkata-kata yang kasar, ya, berkata-kata yang kaku sehingga menyakiti yang lain, apalagi berkata yang kotor, ya, berkata yang jorok, ya, mungkin menyebutkan perkara-perkara yang jelek, najis, ya. Ini bukan akhlak di dalam Islam. Kadang sebagian menyebut dengan kata-kata yang dianggap itu kata-kata biasa, mungkin, ya, mungkin misalnya telo misalnya. Tapi untuk mencela, telo makanan, ya, telo makanan singkong, ya, singkong. Tapi untuk kemudian sedikit kecewa atau mencela, singkong misalnya, apa ini, kadang kata-kata yang ternyata ini bukan akhlak dalam Islam. Islam memuliakan semuanya, ya. Ketika ada seorang yang mencela penyakit, ya, ketika dia sedang pilek di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mencela pilek tersebut atau demam tersebut, Rasulullah tahan, Rasulullah nasihati, sesungguhnya penyakit tersebut adalah tentara Allah. Allah Subhanahu wa taala utus untuk menghapuskan dosa-dosa hamba yang beriman. Maka janganlah engkau mencela penyakit. Subhanallah, dengan penyakit saja, perhatikan akhlak dalam Islam. Dengan penyakit saja enggak boleh mencela. Ya. Kita lihat ada sebagian tulisan mencela corona, ya. Dengan tulisan-tulisan mencela, ya, tulisan yang tidak baik. Ini orang tidak tahu akhlak, ini orang tidak tahu Islam. Ini kalau dalam Islam, corona tentara Allah, artinya makhluk Allah, tentara Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menimpakan penyakit tersebut kepada orang-orang yang beriman, ini menghapuskan dosa-dosa, ini mengangkat derajat tatkala mereka bersabar, ya. Maka buat kita, sampai pun yang perkara yang sangat dianggap remeh, biasa, buat kita ada ilmunya, ternyata tidak boleh yang demikian. Maka Anda pun demikian, ketika berakhlak pada orang tua, ambil kata-kata yang paling indah, kata-kata yang paling lembut, kata-kata yang paling baik, itu yang diucapkan untuk orang tua. Kalau kita di Jawa, ya, ada bahasa ngoko, bahasa kasar atau ngoko, ada bahasa yang halus, ada bahasa yang lebih lembut lagi, silakan ambil yang lembut, panggil orang tua dengan panggilan yang baik, ayah, ibu, ya. Kalau bahasa Jawa mungkin bopo, ya, bunda misalnya. Kemudian ambil kata-kata yang baik, dan inilah yang diajarkan di dalam Islam. Ya, di mana Islam mengajarkan pada kita ucapan yang baik, kul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik atau diam. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab.
3: Taukah Anda.
5: Hukum khusyuk dalam solat, Sebagian ulama mengatakan wajib, wajib khusyuk dalam sholat. Kalau tidak khusyuk, sholatnya batal. Sulit atau tidak sulit? Allahu Akbar. Gak usah ulang lagi. Allahu Akbar. Udah mau salam, oh gak usah ulang lagi. Pendapat yang kedua, khusyuk hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan ini pendapat yang rajih. Dalil-dalilnya banyak sekali. Di antara dalil yang paling jelas, dalil-dalil tentang sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi kalau lupa, gak batal sholatnya. Cukup ditambal dengan sujud sahwi. Kalau seandainya ya khusyuk itu membatalkan sholat, maka sujud sahwi tidak cukup. Alhamdulillah ya, kita ikuti pendapat yang ini, hukumnya sunnah. Kalau antum ikuti pendapat yang mengatakan wajib, ya susah sekali. Susah, susah sekali. Taib. Para jemaah rahimakumullah jami'an, ana sampaikan secara singkat saja ya tentang kiat-kiat meraih khusyuk dalam salat. Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu dari Allah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sering berdoa. Ya, di antara doa yang Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ini doa sering Nabi baca. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Anda pernah berdoa minta khusyuk? Pernah? Belum pernah. Pantas tidak khusyuk salatnya. Jadi berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal Allah dengan berusaha memahami nama-namanya dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Inilah ilmu yang paling mulia dalam Islam dan merupakan jalan utama meraih semua sifat khusyuk dan sifat-sifat mulia lainnya. Jadi belajar tauhid, belajar asma wa sifat supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu apa ya? Allah itu sesuatu yang sangat mulia, yang sangat agung. Masa ketika kita sholat, kita menghadap zat yang maha sempurna, masa kita hati kita lalai? Ini kan namanya kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengagungkannya. Makanya al-ihsan itu, al-ihsan ini puncak yang paling tinggi, anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini martabat ihsan yang paling tinggi. Kita ibadah seakan-akan Allah ada di depan kita. Seakan-akan Allah ada di depan kita. Kalau tidak bisa, martabat yang kedua, ya, yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah yang kita kerjakan. Ya, antum kalau kerja di kantor misalnya. Antum kerja di kantor, di depan antum ada atasan antum. Antum kan kerjanya masya Allah, ya. Oh, kerja pekerjaannya bagus, nggak mungkin atau main HP ya, atau atasan nggak ada tapi diawasi oleh kamera, ada kamera yang mengawasi antum ketika kerja, antum kerjanya akan bagus seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kita ini dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa kita asal-asalan dalam beribadah kepadanya, berbuat baik kepada Allah, yaitu kita memperbagus ibadah kita, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, meninggalkan dosa dan maksiat. Ini juga faktor terbesar penghalang khusyuk, dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Yang keempat, menjauhi hal-hal yang bisa mematikan hati, di antaranya banyak tertawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuksirud dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang sering tertawa. Kadang kita itu di rumah tertawa, di kantor tertawa, di mobil tertawa, bahkan di pengajian aja tertawa. Karena kan yang paling laris kan ustaz-ustaz yang lucu. Kalau tidak lucu, enggak diundang. Anda pernah ngisi ceramah, sebelum Anda ngisi itu panitia ngomong, "Ustaz, harus lucu, Ustaz." Aduh. Kalau dipesan dulu ya susah, lucu tuh enggak bisa dibuat-buat ya. Jadi jangan terlalu banyak tertawa, boleh tertawa. Yang dilarang la tuksir, jangan terlalu banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Kemudian yang kelima, memilih pekerjaan yang sesuai. Memilih pekerjaan yang sesuai, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam memilih pekerjaan. Yang pertama, memperhatikan halalnya, kehalalan pekerjaan. Karena Allah itu thayyib, la yakbal illa thayyib. Allah itu baik atau maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kadang kita tidak khusyuk karena kita sering mengkonsumsi makanan yang haram atau minuman yang haram. Kemudian yang kedua, pekerjaan tersebut tidak bentrok dengan waktu-waktu sholat. Pekerjaan tersebut tidak bentrok dengan waktu-waktu sholat. Dan yang ketiga, diupayakan mencari pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan, sehingga ketika tiba waktu sholat, seseorang dapat menghadap Rabbnya dengan hati yang khusyuk. Kadang orang itu dia tidak khusyuk karena memang dia sudah capek. Antum lihat hari Jumat itu khotib teriak-teriak di mimbar, itu jamannya tidur. Makanya kalau kita perhatikan khutbah ini sudah bertahun-tahun, tapi hasilnya tidak ada, hampir tidak ada atau kurang hasilnya. Karena kita di Indonesia hari Jumat gak libur, hari Jumat tetap kerja. Kalau di Arab sana atau di pondok pesantren, sebagian pondok pesantren itu hari liburnya hari Jumat. Di antara faedahnya apa? Supaya kita bisa datang sholat Jumat tepat waktu, kemudian badan kita juga fit, kita bisa dengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Ya, sekarang kan orang sholat Jumat kesempatan untuk tidur. Ada yang sampai ngorok ya. Ngoroknya terdengar oleh khatibnya, sampai kadang khatib harus mukul-mukul mimbar. Itu bukan lagi semangat khutbah, dia bangunkan tuh yang tidur itu. Ingat para jamaah, tidur itu membatalkan wudu. Tidur nyenyak itu membatalkan wudu. Jadi kalau antum ketiduran sholat Jumat, tidur antum nyenyak, batal wudu antum. Tidurnya posisinya terserah, mau sambil duduk, sambil berbaring, sambil berdiri, kalau kesadarannya sudah hilang, maka batal wudunya. Kemudian yang keenam, tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia. Tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia. Yang ketujuh, berjalan menuju masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ya, yang kedelapan, ini juga penting, merapatkan dan meluruskan saf. Merapatkan dan meluruskan saf. Karena kalau kita sholatnya renggang, ya, itu kadang setan masuk. Ya, setan masuk. Ingat, jangan dulu siapa itu ngomong, "Nah, enggak apa-apa, renggang aja biar setan ikut sholat." Emangnya setan datang untuk sholat? Setan datang untuk ganggu kita. Ya, bukan ikut sholat. Ya, jadi rapat. Dan ini kalau kita perhatikan masih banyak ya di masjid-masjid yang orang sholatnya renggang. Bahkan ada yang masya Allah ya, dia bawa sejadah, itu enggak boleh ada yang nginjak sejadahnya. Dia tok yang make. Sejadahnya dari Mekah katanya, tidak boleh diinjak. Yang jadi ukuran bukan ukuran sejadah. Yang jadi ukuran, Anda praktikkan sedikit ya. Jadi kalau kita berdiri itu, kalau kita berdiri, kaki yang kita buka itu ya paling tidak seukuran dengan pundak kita. Ya, jadi tidak terlalu gini. Kalau begini kan yang mepet ini. Hanya itu, kaki yang bisa mepet. Dan tidak begini juga. Kan? Kalau begini, yang nempel hanya kaki itu, pundak tidak. Padahal harusnya itu kaki dan pundak nempel. Kemudian tinggal sedikit, mengingat kematian ya. Jadi kita bayangkan seolah-olah itu sholat kita yang terakhir. Coba antum bayangkan, besok jam 9 misalnya ya, besok jam 9 antum meninggal. Kira-kira nanti sholat subuh sholatnya seperti apa kira-kira? Oh, nangis-nangis ya, jam 9 udah mau mati ya. Mungkin malam ini antum gak tidur, antum baca Al-Quran ya, antum berdoa. Jadi seperti itu, mengingat kematian. Yang ke-10, membatasi pandangan mata hanya pada tempat sujud, karena sesungguhnya jika pandangan itu tersebar kemana-mana, maka hati dan pikiran akan mengikutinya. Ya, jadi yang dilihat tempat sujud. Yang dilihat tempat sujud. Dan ingat para jemaah, kata para ulama, hukumnya makruh kalau sholat sambil tutup mata. Karena ada yang bilang, Ustaz kalau saya sholat sambil tutup mata lebih khusyuk Ustaz. Ya, tidak boleh. Karena Nabi tidak seperti itu. Nabi ketika sholat, beliau melihat ke tempat sujud. Makruh tutup mata. Tidak boleh ngelihat apa kesana kemari, ada orang sholat lihat jam, ya dia ngelihat masjid, masya Allah bagus sekali, ya. Nah, tidak seperti itu. Bahkan Anda pernah ngelihat ada orang sholat, dia pandangan kemana-mana, jadi ada orang lewat, orang yang lewat gini-gini, dia juga gini-gini. Itu tidak boleh seperti itu. Kemudian yang berikutnya, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang ke-12, merenungkan dan menghayati makna bacaan-bacaan dan zikir-zikir yang terdapat dalam sholat, menghadirkan kebesaran Allah, karena orang yang sholat sedang bermunajat dan menghadapkan diri kepadanya. Kemudian yang ke-14, mengetahui kelemahan dan ketergantungan manusia ketika rukuk dan sujud terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, tidak mengerjakan sholat ketika hati atau pikiran sedang sibuk dengan hal lain, seperti misalnya ingin makan dan minum, atau ingin buang air besar dan buang air kecil. Ada hadis Nabi, la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-ahbasan. Tidak ada salat ketika menahan, tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan dan ketika menahan buang air besar atau buang air kecil. Kemudian yang terakhir atau sebelum terakhir, tidak sholat dengan pakaian atau baju yang ada gambar, tulisan-tulisan ataupun baju berwarna-warni yang bisa mengganggu sholat, sholatnya maupun sholat orang lain. Ya, para jamaah rahimakumullah jami'an, sebagian baju, yaitu baju-baju kaos itu kalau di Jogja baju dagadu, ya itu banyak sekali tulisannya. Ya, kadang kita sholat di sab kedua, orang yang pakai baju kaos ada tulisan di sab depan. Jadi kadang kita ngeliat tulisannya, ya ngapain lu lihat-lihat gue? Tulisannya seperti itu. Atau pernah juga ada yang bertanyakan kain. Jadi kain itu kadang orang pakai kain itu merek kainnya ada di belakang. Kita pas lihat tempat sujud, wih kainnya gajah duduk ya. Keganggu juga, ya. Jadi yang ada tulisan-tulisan atau yang berwarna-warni yang bisa mengganggu sholatnya sendiri atau sholatnya orang lain, kadang mengganggu dirinya dilihat ya, gambar-gambar yang ada di bajunya. Kemudian yang terakhir, tidak mengaktifkan HP ketika sholat. Ini juga penting, ya. Tidak mengaktifkan HP ketika sholat, karena kalau dia sholat HP-nya aktif bunyi, maka sholatnya terganggu. Dan sholat orang lain juga terganggu. Ustaz, kalau kita lupa bagaimana Ustaz? Lupa matikan HP, sholat terus HP-nya bunyi, nggak apa-apa. Antum masukin apa? Masukin tangan ke saku, terus antum matiin, nggak apa-apa. Jadi bergerak karena ada hajah itu dibolehkan. Ya, dulu waktu ana sholat di Masjid Nabawi, ada jamaah Indonesia ya, jamaah umroh, itu HP-nya ringtone-nya musik dangdut. Keras lagi di Masjid Nabawi, bayangkan. Terus dia sholat pede banget, ya. Sholat dia pede banget. Akhirnya tuh ada syekh lewat, syekh masukin tangannya di sakunya, syekh yang matiin. Syekh yang matiin, terus dia masukin kembali. Ya, terus setelah itu dia mau ditegur enggak paham bahasa Arab, dia sampaikan ke kita. Jadi enggak apa-apa antum matiin. Tapi matiin aja antum enggak buka baca apa pesan. Masukin lagi. Ya. Ini beberapa kiat-kiat meraih khusyuk, dan kita terus berusaha agar sholat kita khusyuk, karena sholat yang khusyuk itu ya bisa membersihkan hati kita. Kalau hati kita bersih, ya kata saya Abdurrahman Sa'di, sholat yang khusyuk itu bisa membersihkan hati kita. Kalau hati kita bersih, maka kita akan tertarik untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain dan meninggalkan keburukan-keburukan. Inilah makna firman Allah, inna sholata la tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu bisa membersihkan hati. Tapi sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Wallahu a'lam bishawab.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.
8: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
7: Wa inna sya'nughriqahum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun.
8: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.
7: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
8: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
7: Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun.
8: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min rabbir rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'a.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Awalam

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka Mahasuci Allah yang

0: Di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
1: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah. Dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
2: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Radio Mutiara Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, Allahumma shalli ala Muhammad. Memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi." فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi SAW bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis, riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu

0: alaihi wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait salat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min thibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Penambahan kode unik ketika transfer, apakah riba? Ada dua transaksi yang dikontraskan oleh Allah dalam Al-Quran. Satu, transaksi jual-beli. Dua, transaksi riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Secara umum, perbedaan keduanya pada transaksi jual-beli bergerak pada domain penyediaan barang atau jasa. Selama ada barang dan jasa yang dipertukarkan, hampir semua akadnya adalah jual-beli. Sementara riba lebih bergerak pada domain alat tukar dan uang. Transaksi yang dilakukan adalah uang ditukar dengan uang, menghasilkan uang. Orang memberikan utang uang kepada orang lain dan nanti akan diserahkan dalam bentuk uang dengan ada kelebihan. Dalam transaksi jual-beli, Islam mengizinkan pemilik barang untuk mengambil keuntungan sesuai yang dia inginkan, selama tidak mengganggu pasar dan tidak mendzalimi konsumen. Di antara dalilnya adalah hadis dari Urwah Al-Bariki, beliau menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan uang sebesar 1 dinar kepadaku untuk dibelikan 1 ekor kambing. Kemudian uang itu saya belikan 2 ekor kambing. Tidak berselang lama, saya menjual salah satunya seharga 1 dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 ekor kambing dan uang 1 dinar. Kemudian aku pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mendoakan, semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. Hadis riwayat Tirmidzi, Daruqutni, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Juga dinyatakan dalam hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, Zubair pernah membeli tanah hutan seharga 170 ribu. Kemudian tanah itu dijual oleh putranya, Abdullah bin Zubair, seharga 1 juta 600 ribu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diletakkan Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di bab keberkahan harta orang yang berperang. Berdasarkan acuan ini, dalam transaksi jual-beli, penjual punya kebebasan untuk menjual barangnya sesuai dengan harga yang dia inginkan. Termasuk memberi tambahan kode transfer yang berbeda untuk masing-masing konsumennya. Misalnya, harga barang terpampang 500 ribu. Ketika proses belanja, konsumen A diminta transfer 500 ribu 11. Konsumen kedua diminta transfer 500 ribu 13, dan seterusnya. Yang terjadi, ini bukan akad utang piutang. Tapi pada saat konsumen hendak beli, harga dinaikkan penjual sesuai dengan kepentingan dia dalam bentuk kode transfer. Dan itu penawaran dari penjual. Jika pembeli setuju, kode itu sekaligus menjadi tambahan harga bagi dia. Sebaliknya, untuk riba, sekecil apapun nilainya, hukumnya terlarang. Ka'ab Al-Ahbar pernah mengatakan, 1 dirham riba yang dimakan seseorang sementara dia tahu lebih buruk daripada 36 kali berzina. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Daruqutni. Karena itu, hindari tambahan apapun atas permintaan pemberi utang. Bisa jadi, tambahan yang sangat kecil ini adalah riba. Pada prakteknya, ada 2 yang banyak terjadi di masyarakat. 1. Si A memberi utang ke si B senilai tertentu, dan pembayarannya via transfer bank. 2. Si A menjual barang secara kredit kepada si B, dan pembayarannya via transfer bank. Untuk 2 kasus ini, tidak diperkenankan memberikan tambahan kode unik transfer. Misal, nilai utang 1 juta, tapi minta ditransfer 1 juta 25. Jadi ada tambahan 25. Hindari tambahan semacam ini. Bagaimana solusinya? Jika tetap butuh kode unik, Anda bisa lakukan pengurangan. Misal, utang 1 juta, minta ditransfer 1 juta dikurangi 25, sehingga 999.975. Insya Allah ini lebih aman. Sekalipun kurang dari nilai utang, tapi Anda bersih dari semua yang mengkhawatirkan. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran. saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Keikhlasan ini bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang mudah, tapi ini merupakan sesuatu yang sangat berat. Hal tersebut disampaikan oleh para ulama, seperti misalnya perkataan Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini seorang tabi'in yang paling mulia. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Umar ibn Al-Khattab untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarani. Dan Uwais Al-Qarani ini terkenal dengan keikhlasannya. Uwais Al-Qarani ini terkenal dengan keikhlasannya. Dia tidak ingin dilihat mulia oleh orang lain. Sampai-sampai Uwais Al-Qarani ini di masyarakatnya dikenal sebagai orang yang tidak waras, orang yang tidak sempurna akal. Itu karena Uwais Al-Qarani ingin tidak dilihat mulia oleh manusia. Dan Uwais Al-Qarani ini terkenal dengan amalannya berbakti kepada orang tuanya. Beliau pernah mengatakan kepada Haram ibn Hayyan, "Idza qumta fad'u Allah ay yusliha laka qalbaka wa niyyatak." Apabila engkau salat malam, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memperbaiki hatimu dan memperbaiki niatmu. Falan tu'alid syai'an ashadda 'alaika min huma. Karena engkau tidak akan mendapati sesuatu yang lebih sulit untuk diobati melebihi dua ini, mengobati hati dan mengobati niat. Mengatur hati dan mengatur niat ini sesuatu yang sangat sulit sekali. Sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in yang paling afdal ini, Uwais Al-Qarani, memang yang sulit. Sulit sekali kita mengatur hati kita. Sulit sekali kita mengatur niat kita. Makanya kita harusnya benar-benar memperhatikan masalah hati. Benar-benar memperhatikan masalah keikhlasan. Yusuf ibn Asbaq pernah mengatakan, "Takhlisun niyyah min fasadiha 'alal 'amilin ashaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad." Memurnikan niat dari tujuan-tujuan yang rusak, tujuan-tujuan yang menjadikan amal tidak ikhlas, itu lebih berat daripada melakukan amalan dalam waktu yang lama. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa niat itu lebih berat daripada beramal. Berniat atau menjadikan hati ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal itu lebih berat daripada amalan itu sendiri. Salat dua rakaat bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi mengikhlaskan niatnya hanya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, ini ya sulit, apalagi di hadapan banyak orang. Ada campuran-campuran dan kita berusaha untuk melawannya. Tapi ada campuran-campuran itu. Campuran ingin dilihat baik, ingin dilihat khusyuk, ingin dilihat soleh. Ada campuran-campuran itu. Walaupun kita berusaha untuk melawannya, berusaha untuk menghilangkannya, tapi tetap ada. Makanya sangat sulit untuk benar-benar murni, benar-benar bersih, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sufyan al-Thawri juga mengatakan demikian, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Aku tidak mendapati sesuatu yang lebih sulit aku obati melebihi niatku. Niatku adalah sesuatu yang paling sulit untuk aku atur, untuk aku obati. Kata beliau, innaha taqallabu 'alayya. Sungguh niat itu berubah-rubah pada diriku. Ada perkataan lain dari Yusuf Ibn al-Husain. Ini perkataan yang menakjubkan ya. Kata beliau, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling jarang dan paling sulit di dunia ini adalah keikhlasan. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya an qalbi faka'annahu yambutu ala launin akhar. Kata beliau, sudah berapa kali aku bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dalam hatiku, tapi subhanallah, seakan-akan riya tersebut tumbuh lagi tapi dengan warna lain. Dia tumbuh dengan warna lain. Misalnya ya, ada orang ya, dia tidak ingin sombong, akhirnya dia sampaikan sesuatu yang menunjukkan dia merendah agar dia menghindari kesombongan. Dia sudah benar-benar niat tulus untuk menghilangkan kesombongan itu agar tidak tampak kesombongan pada dirinya. Tapi ketika dia menampakkan tawadhu, di situ pun ada riya lagi. Oh, biar dilihat orang lain tawadhu ya. Ada warna lain dari riya itu. Makanya sulit keikhlasan yang benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat sulit.
3: Soal jawab.
4: Afan Ustaz, ana menikah dengan laki-laki yang beda manhaj. Laki-laki ini meminta ana untuk mengikuti perkara yang tidak sesuai dengan sunnah. Akhirnya saya memutuskan untuk bercerai karena khawatir terbawa. Apakah yang demikian dosa? Taib, syukran, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, terkait dengan pernikahan ya, di mana masing-masing dari calon suami dan calon istri sama-sama ridho untuk menikah. Seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk menikah, sampai pun oleh walinya tidak boleh. Demikian seorang laki-laki, hendaklah ia memilih karena agamanya, karena akhlaknya. Tatkala sudah terjadi akad nikah, maka menjadi pasangan yang resmi, pasangan yang sah, pasangan yang insya Allah senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala karena menempuh jalan yang halal. Al-urwatul wuthqa, ia memegang satu perjanjian yang sangat kuat. Oleh karenanya di dalam Islam masing-masing dari suami dan istri berkewajiban untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, bersungguh-sungguh mengambil contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ikhlas di dalam bermuamalah kepada suami, kepada istri dalam keadaan sangat mendesak. sudah tidak mungkin lagi dipertahankan keluarga tersebut, memang ada jalan di dalam Islam untuk talak, untuk bercerai. Kalau mungkin suami tidak menceraikan, maka istri boleh mengambil jalan khulu, jalan meminta cerai dari suami, tentu dengan sebab-sebab yang benar yang dijelaskan oleh para ulama, sehingga terjadilah perpisahan antara suami dan istri tersebut. Apa yang Anda tanyakan terkait dengan keadaan suami yang ternyata mengamalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah, bahkan tidak cukup untuk diri sendiri, bahkan membawa dan mengajak istri untuk mengerjakan yang demikian, tentu yang seperti ini keadaannya bisa berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Seorang istri yang mampu bersabar dengan keadaan seperti ini, tetap kokoh, tegar di atas Al-Quran dan Sunnah, terus menasehati suami, dalam keadaan demikian mampu bersabar, maka tentu mempertahankan keluarga untuk tidak berpisah, tentu ini lebih baik. Keadaan yang lain mungkin seorang wanita sangat lemah, seorang wanita tidak mampu, ia mungkin menasehati, sudah berusaha namun ternyata belum mendapatkan jalan keluar. Demikian terus dalam keadaan tidak mampu, bahkan khawatir terjatuh di dalam kesalahan, di dalam dosa-dosa tersebut, ya tentu ini menjadi jalan yang terakhir. Segala usaha ditunaikan, maka jalan yang terakhir boleh wanita tersebut untuk pisah dengan suaminya. Ya, oleh karenanya tentu yang lebih tahu atas keadaan ini Anda sebagai seorang istri, apakah benar tidak ada perkara lain di dalam hati Anda kenapa berpisah dari suami? Benar-benar karena Allah, benar-benar karena menjaga agama, ingin menjaga jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu dengan urusan batin kita. Dan insya Allah, tatkala demikian keputusan Anda karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena hawa nafsu, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi jalan tersebut dan masing-masing mendapatkan jodoh yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah, dibimbing di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam bisawab.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: my favorite.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladhina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila disebut Allah SWT maka bergetarlah hati mereka, takutlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman, dan hanya kepada Tuhan mereka mereka bertawakal. Pada kesempatan kali ini saya ingin memfokuskan pada bagian ayat di atas, khususnya pada firman Allah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Bahwa ciri orang yang beriman adalah yang tawakalnya hanya kepada Allah SWT. Apa sesungguhnya tawakal itu? Bahwa para ulama menjelaskan tentang tawakal, yang dimaksudlah tawakal kepada Allah adalah bersandarnya hati kepada Allah dengan penuh keyakinan atas segala hal, baik dalam meraih manfaat atau menolak mudarat, dengan menempuh sebab-sebab yang diizinkan secara syar'i. Maka mereka menjelaskan bahwa di dalam tawakal kepada Allah itu ada dua hal. Pertama adalah hati condong kepada Allah, hati bersandar kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menempuh sebab, berikhtiar dengan ikhtiar yang diizinkan secara syariat atau dengan usaha yang halal. Dan tawakal kepada Allah ini merupakan ibadah yang sangat-sangat agung. Bahkan apabila seseorang itu mencermati tentang dinul Islam ini, maka pokok dari agama Islam adalah tawakal. Yang itu tersurat di dalam firman Allah surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka hanya kepadamu kami beribadah inilah menempuh sebab. Iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka inilah tawakal. Maka kehidupan seorang mukmin itu adalah dia bekerja, berjuang, melakukan aktivitas ibadah dengan tetap hati senantiasa bersandar kepada Allah SWT. Hidupnya penuh dengan semangat, melakukan perjuangan ubudiyah kepada Allah, hati terus bersandar kepada Allah SWT. Maka dalam salah satu sabdanya Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan meminta pertolonganlah kepada Allah SWT. Itulah hakikat bertawakal kepada Allah SWT. Maka orang yang bertawakal kepada Allah itu hidupnya penuh dengan semangat. Mereka adalah orang-orang yang aktivitasnya itu terus mobile, dari aktivitas ke aktivitas. Baida farokta fangsab. Kalau sudah selesai urusan maka tunaikan kemudian urusan yang lainnya. Jadi tidak bermalas-malas. Maka dalam kelanjutan sabda Nabi di atas, ihris alama yang fawasain bila wala ta'jazanna wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah terhadap yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas. Jangan lemah. Maka mereka hidup dengan penuh semangat. Semangat dalam berikhtiar mengikuti syariat Allah SWT dan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT. Itulah hakikat tawakal kepada Allah. Nah, lalu bagaimana? Seandainya tawakal ini dipalingkan dari Allah kepada selain Allah, maka para ulama membahas tentang hal ini. Mereka membagi, apabila tawakal tersebut ditujukan kepada mayit, maka itu syirik besar. Dia bersandar kepada mayit. Dia serahkan nasibnya, pasrahkan nasibnya kepada orang yang sudah mati. Maka ini syirik besar. Seseorang sakit, kemudian dia serahkan kesembuhan dari sakitnya kepada yang sudah mati. Atau kesuksesan dari pekerjaannya, dia bersandar kepada yang sudah mati. Maka ini syirik. Dan syiriknya syirik besar. Merupakan kekafiran. Dan itulah tawakalnya orang-orang musyrik kepada selain Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang di luar kemampuan makhluk. Sama saja apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kalau sudah mati, tadi sudah dijelaskan. Baik itu dalam perkara yang dimampu oleh makhluk atau di luar kemampuan makhluk, itu syirik besar apabila yang ditawakali atau yang seseorang bersandar kepadanya sudah mati. Kalau masih hidup, bertawakal kepadanya dalam hal yang di luar kemampuan makhluk. Bertawakal kepadanya tentang jodohnya, tentang rezekinya, tentang kesehatannya, tentang surganya, bebasnya dari neraka, tentang syafaat yang diharapkan di akhirat, dan lain sebagainya, yang tidak mampu memberikan apa yang dia bersandar kepadanya kecuali hanya Allah sementara semata. Adapun makhluk tidak diberi kemampuan untuk hal itu. Maka itu pun syirik besar. Adapun apabila dia bertawakal kepada seseorang yang Allah beri kemampuan kepadanya untuk memenuhi apa yang dia bersandar kepadanya. Bertawakal kepada sebab-sebab yang Allah ciptakan itu dapat mengantarkan kepada kita apa yang kita harapkan. Maka itu pun hukumnya syirik, meskipun bukan syirik besar. Seseorang yang dia bertawakal kepada, bersandar kepada atasannya tentang karir jabatannya. Seseorang yang bersandar kepada supir yang mahir di dalam mengendarai mobil dalam perjalanannya. Seseorang yang bersandar kepada usaha yang dia telah tempuh dari memilih bibit yang bagus, kemudian melakukan pemupukan, kemudian disiangi dan sebagainya. Kemudian dia bersandar kepada itu semua bahwasanya dia akan mendapatkan panenan yang bagus. Maka itu semua termasuk kesyirikan. meskipun bukan syirik besar. Karena hati tidak boleh disandarkan kepada selain Allah SWT. Hati tidak boleh disandarkan kecuali hanya kepada Allah SWT. Dan diperbolehkan baginya dia menebus sebab, memilih orang-orang kepercayaan untuk kemudian mengurus bagian dari urusannya, mewakilkan kepadanya. Itu boleh, tetapi hatinya harus bersandar hanya kepada Allah Ta'ala. Dan tidak boleh bersandar kepada selain Allah Ta'ala. Wa'alallah wa tawakkal in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian memang orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk bertawakal hanya kepada Allah saja apabila kita memang orang-orang beriman. Dan apabila kita mampu mewujudkan tawakal hanya kepada Allah, maka Allah jamin. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah jaminannya. Sehingga yang terpenting bagi kita, tunaikan syariat Allah Ta'ala, tempuh sebab-sebab yang diizinkan syariat, yang dihalalkan, dan serahkan sepenuhnya apa yang terjadi kepada Allah Ta'ala. Dan jangan pernah sekali-kali kita menggantungkan hati kita kepada selain Allah, baik yang hukumnya syirik besar maupun yang syirik kecil. Tidak ada ruang bagi hati untuk disandarkan kepada selain Allah. Hati kita hanya boleh disandarkan kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara i'tidal. 1. Bangkit dari rukuk dengan membaca tasmi'. Tasmi' adalah bacaan Sami'allahu liman hamidah. 2. Bacaan tasmi' dimulai sejak bangkit dari rukuk dan bukan setelah berdiri dari rukuk. Abu Hurairah menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram ketika berdiri tegak, kemudian takbir lagi ketika turun rukuk, kemudian membaca Sami'allahu liman hamidah ketika bangkit i'tidal. Hadis riwayat Bukhari. 3. Pendapat yang kuat, bacaan tasmi' ini wajib dibaca oleh imam, makmum, maupun orang yang sholat sendirian. Sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika berdiri i'tidal dengan cara yang sama seperti ketika takbiratul ihram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Pendapat yang lebih kuat, posisi tangan ketika i'tidal tidak sedekap, tapi irsal atau dilepas tidak sedekap. Hanya saja, kami ingatkan bahwa dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat ulama, karena itu sikap yang tepat adalah saling menghormati. 6. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, sujud beliau, rukuk beliau, duduk di antara dua sujud, semuanya hampir sama panjangnya. Hadis riwayat Abu Daud. Cara memperlama i'tidal dilakukan dengan mengulang-ulang bacaan i'tidal. Bacaan i'tidal. 1. Ada banyak model bacaan i'tidal yang diajarkan dalam Islam. Sikap yang tepat dalam hal ini adalah berusaha menghafal semua doa itu dan dibaca secara bergantian. Misalnya, ketika i'tidal sholat asar, baca lafal A. I'tidal sholat maghrib, baca lafal B, dan seterusnya. 2. Orang yang sholat hanya boleh membaca doa i'tidal setelah dia berdiri sempurna. 3. Dibolehkan mengulang-ulang bacaan i'tidal meskipun lebih dari 3 kali sesuai dengan panjangnya i'tidal. 4. Orang yang sholat harus membaca bacaan i'tidal meskipun hanya sekali, karena para ulama menilai bahwa bacaan i'tidal hukumnya wajib. 5. Berikut macam-macam bacaan i'tidal. Pertama, bacaan Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd, hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kedua, bacaan Allahumma Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd, hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Keterangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana lakal hamd. Sesungguhnya siapa yang ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, bacaan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, hadis riwayat Muslim dan Abu Awanah. Keempat, bacaan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlath thana'i wal majdi la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu, hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Kelima, bacaan li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Bacaan ini diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat malam, sehingga panjang i'tidal beliau hampir sama dengan berdiri saat membaca surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Keenam, bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Keterangan, ada sahabat yang membaca ini ketika i'tidal. Selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang tadi membaca doa i'tidal tersebut? Salah seorang sahabat mengaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya melihat ada 30 lebih malaikat yang berebut mengambil bacaan ini. Siapa di antara mereka yang paling cepat mencatatnya? Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kesalahan ketika i'tidal. 1. Tidak mengangkat tangan ketika i'tidal atau mengangkat tangan namun tidak sempurna. 2. Tidak berdiri sempurna ketika i'tidal. Perbuatan ini bisa membatalkan sholat, karena seseorang tidak dianggap melakukan i'tidal sampai dia berdiri sempurna. 3. Tidak membaca Sami'allahu liman hamidah. Kesalahan ini banyak dilakukan oleh makmum. 4. Membaca i'tidal sebelum sempurna berdiri. Membaca i'tidal sebelum berdiri sempurna berarti membaca doa yang tidak pada tempatnya, sehingga harus diulangi. 5. I'tidal yang terlalu cepat sehingga berdirinya sangat singkat belum mencukupi untuk disebut istiqomah, yaitu tegak sempurna. Dan jika tidak tuma'ninah, maka i'tidalnya batal dan sholat bisa batal. Demikian, semoga bermanfaat.
3: Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau sudah sering bergaul dengan orang kaya, terkadang pola hidupnya bisa berubah. Ya, karena di antara ibu-ibu sering sekali terjadi ejek-ejekan, dan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir tidak demikian. Ibu-ibu Lombok saya rasa tidak demikian. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antara sebagian perkataan ahli tafsir, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakuna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisaun min nisa'in, dan jangan sampai sebagian wanita mengejek sebagian yang lain, asa an yakuna khairan minhun, bisa jadi wanita-wanita yang diejek lebih baik daripada wanita-wanita yang mengejek. Sebagian ulama mengatakan, lihatlah di sini Allah menyebutkan wahai orang yang beriman, jangan kalian saling mengejek. Setelah itu Allah mengkhususkan para wanita, wahai para wanita, jangan kalian saling mengejek. Jadi zikrul khas ba'dal 'am, padahal wanita sudah termasuk dalam keumuman orang-orang beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan para wanita, ya. Kenapa? Karena sering timbul ejek-mengejek di antara mereka. Ini pendapat sebagian ulama, meskipun ada yang menyelisih, ya. Ya. Kenapa? Karena di para wanita sering saling mengejek. Kalau kita lihat kenyataan, ini yang terjadi, ya. Dia bergaul dengan teman-temannya, kemudian ada salah seorang dari temannya, mungkin bajunya itu-itu aja yang dipakai, diejek. Ini ibu ini, coba bajunya enggak pernah ganti, ya. Padahal bukannya dia enggak mau ganti, memang duitnya enggak ada, ya. Dia pakai HP, enggak pernah ganti tuh. Orang itu pakai HP jadul, enggak pernah diganti HP jadul, ya. Mungkin dompetnya kurang bagus, jadi bahan omongan lagi, ya. Jadi banyak bahan omongan di antara ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu. Akhirnya apa? Kalau kita bergaul dengan sebagian orang yang suka ngomongin kita, kita diomongin, HP kita diomongin, sendal kita diomongin, baju kita diomongin. Akhirnya kita pulang dengan jiwa memberontak. Yang kita berontak siapa? Suami kita berontak. Kenapa enggak belikan HP baru? Kenapa enggak belikan apa? Baju baru? Kenapa enggak? Malu saya ketemu teman-teman, sendal saya ini aja. Terus sendalmu mau berapa sendal? Kita maunya sendal ada 5. Jadi setiap pengajian ganti sendal, ya misalnya. Ya, maunya dompetnya ada 5, maunya HP-nya ada 3 misalnya. Yang menderita siapa? Suaminya. Sang wanita menderita, sang suami juga lebih menderita. Oleh karenanya, kalau seorang lihat ke atas, dia tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang bahagia, menjadi diri yang penuh dengan qanaah. Seorang merenungkan, saya alhamdulillah sekarang dalam kenikmatan. Ya, taruhlah kita bicara tentang satu nikmat, tentang mobil saja misalnya. Ada orang mungkin enggak punya, atau dia punya mobil, ya. Kalau dia punya mobil, dilihat ke atas, dia pasti tidak bahagia. Si fulan punya mobil baru. Waduh, mobil saya ternyata kurang bagus. Ya, dia tidak pernah bahagia. Tapi kalau dilihat ke bawah, alhamdulillah saya punya mobil, ya. Masih banyak orang yang tidak punya mobil, ya. Meskipun mobilnya mungkin mobil tua, tapi ya alhamdulillah masih bisa dipakai. Dilihat ke bawah, masih banyak orang enggak punya mobil, ya. Ada orang yang enggak punya mobil, mungkin hanya punya motor. Kalau lihat ke atas sih tidak akan pernah bahagia, tapi kalau lihat ke bawah, alhamdulillah saya sudah punya motor. Masih banyak orang yang masih naik sepeda. Ya, yang punya sepeda juga bersyukur, alhamdulillah saya punya apa? Sepeda. Masih banyak orang yang jalan kaki. Yang jalan kaki juga bersyukur, alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Banyak orang sudah tidak bisa jalan pakai kakinya, ya. Dan seterusnya. Lihat ke bawah, maka dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Makanya dalam hadis diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah, "Wa kun qani'an takun asykaran nas." Jadilah engkau seorang laki yang seorang qanaah yang menerima dengan, ya, rezeki yang Allah berikan, maka kau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Jadi antara hal yang buat kita menjadi orang yang pandai bersyukur harus memiliki sifat qanaah. Sehingga kita tidak merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang Allah berikan kita syukuri, kita tahu bahwasanya semuanya adalah dari pembagian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu tentang yang terbaik bagi kita.
0: Soal jawab.
4: Bagaimana cara menyikapi dan cara membantu kesulitan orang tua yang sedang terlilit hutang riba? Sedangkan saya sendiri tidak memiliki harta untuk membantu ataupun melunasi hutang riba orang tua.

0: Bakhil bukan. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa sih Allah haramkan? Kan Allah itu maha kaya, Allah itu maha dermawan. Kenapa kok ada yang diharamkan? Kok dilarang kita sama Allah? Karena Allah sayang sama kita. Allah melarang itu sesuatu yang berbahaya buat kita. Di antara yang dilarang itu riba. Riba itu ya bunga yang ada sekarang. Allah haramkan karena riba itu perbuatan yang dimurkai sama Allah SWT. Bagaimana sekarang ketika orang tua terlilit hutang riba dan semuanya sudah dijadikan jaminan dan tinggal diambil disita oleh bank? Cara pertama, membantu orang tua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma berpikir gali lubang tutup lubang. Itu dosa yang kita lakukan. Berapa tahun kita lakukan dosa riba? Ketika kita melakukan dosa riba, ketika itu kita nyaman dengan Pak, oh enggak ada masalah dengan bank ini, kata dia. Anak kok dapat keuntungan, anak dapat modal, anak dapat, anak bisa bayar. Terus kita meremehkan tuh dosa. Maka cara pertama bagaimana mengajak orang tua untuk bertobat, minta ampun sama Allah atas dosa riba itu. Yang sekarang jadi azabnya baru kelihatan. Kalau azab di dunia ringan, jemaah, ringan azab di dunia. Mungkin cuma dia dikejar-kejar, mungkin kita cuma diambil rumahnya di situ. Tapi azab di akhirat, neraka, jemaah. Jangan dianggap ringan urusan riba itu. Seorang muslim banyak yang masih kerja di tempat-tempat riba. Dengan alasan, gimana Ustaz, itu tempat anda cari rezeki. Ya silahkan kau mau. Kau yang penting sudah tahu hukumnya. Allah sudah turunkan Al-Quran tuh. Al-Quran tuh dibaca tuh. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jelaskan, wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Dan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa-sisa riba, tinggalkan kalian. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Allah mengumumkan perang sama orang yang melakukan riba. Hati-hati. Jadi kita kalau ada keluarga yang terjebak dalam riba, jangan dianggap ringan. Karena seakan-akan riba itu lebih ringan dari mencuri. Ya usah. Mencuri kan jelas haram. Kalau riba kan masih abu-abu, enggak ada abu-abu. Allah haramkan juga. Dan itu termasuk dosa besar aja. Riba itu. Maka cara pertama, diajak bertobat orang tua, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya minta pertolongan. Setelah kita minta ampun atas dosa riba, baru minta pertolongan. Kadangkala kita ini melakukan dosa tapi enggak merasa berbuat dosa. Doanya tiap hari, ya Allah bantulah aku untuk bayar riba ini, ya Allah, utang-utangku, ya Allah bantulah aku demi anak-anakku, ya Allah. Doanya itu, mana minta ampunnya dari riba? Enggak ada. Karena dia merasa enggak dosa. Dan itu bahaya, jemaah. Maka yang pertama minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baru minta pertolongan. Mungkin nanti bisa pinjam uang dari saudara atau siapa yang bisa membantu dia nantinya. Dan dikasih tahu tuh orang tua, ini azab dunia, mi, ma, ini azab dunia ringan. Tapi bayangkan 20 tahun kita melakukan riba. Kita ambil uang riba, kita kasih orang makan riba, dan kita tidak merasakan seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Mutiara nasihat.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Mari kita bersyukur dan teruslah bersyukur atas rahmat dan nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidak pernah berhenti memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Apa yang Allah berikan kepada kita setiap hari, setiap jam, setiap menit,

0: tak pernah berhenti nikmat-nikmat Allah, Allah curahkan kepada kita. Yang mana nikmat-nikmat itu nikmat yang besar-besar, yang banyak. Akan tetapi banyak manusia yang tak mampu melihatnya karena matanya selalu tertuju kepada nikmat harta. Padahal harta bukanlah segala-galanya. Harta tanpa tangan apa artinya? Harta tanpa mata apa artinya? Harta tanpa kesehatan apa gunanya? Harta tanpa pendengaran apa gunanya? Harta tanpa adanya makanan apa gunanya? Makanan lebih berharga daripada harta itu sendiri. Harta tanpa air apa gunanya? Air lebih berharga daripada harta itu. Namun sayang, seribu kali sayang, sayang sejuta kali sayang, manusia matanya seolah-olah rahmat Allah itu harta saja. Sehingga ketika orang punya harta banyak, dikira ini orang yang sangat disayangi Allah tabaraka wa ta'ala. Salah. Kalau orang yang paling disayang Allah, orang yang paling banyak harta, itu artinya orang yang paling dicintai Allah di permukaan bumi, orang yang bernama Qarun. Namun itulah manusia di zaman kita sekarang ini. Matanya terlalu banyak ditujukan kepada harta. Dan segala-galanya dinilai dengan harta. Sehingga lupa rahmat dan nikmat Allah besar lainnya yang jauh lebih besar daripada harta. Nikmat minum ini lebih hebat daripada rumah mewah. Ini rumah air minum ini. Lebih hebat, lebih penting, lebih kita butuhkan daripada rumah mewah. Percaya tidak? Ya. Mana kita pilih? Kalau pilihannya dua, dia kasih Allah minum, air minum ada disiapkan, diberi oleh Allah, namun tak kasih rumah mewah. Atau dikasih rumah mewah tapi tak dikasih Allah minum. Mana yang lebih penting?
1: Minum.
0: Namun sayang apa? Sayang air minum ini kita sepelekan. Seolah-olah kita tidak pandang sebagai rahmat dan nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang sangat besar, wajib kita syukuri. Setiap kita selesai minum, ketika akan minum, ingat ini air ini anugerah Allah yang sangat besar. Dan banyak lagi rahmat dan nikmat Allah lainnya yang wajib untuk kita syukuri. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang ingin kita tambahkan sedikit saja pada kesempatan berbagian, karena apa yang telah disampaikan tadi sudah banyak sekali, masya Allah. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kita mempraktekkannya. Jangan seperti kata orang sekarang, dengar pengajian itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa gunanya? Abu Jahal pun mendengar Al-Quran. Dari siapa dia mendengar Al-Quran? Dia mendengar Al-Quran dari orang yang paling baik di permukaan bumi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Jahal seperti itu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Orang muslim tak boleh begitu. Ketika diajak berzikir kepada Allah, dia amalkan.

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

dan pohon kayu keluar dari Tursina, pohon zaitun yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan.

0: Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Jumat 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Ammi Nurbaiz Hafizullah
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Memperjuangkan Amal Abadi.
1: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di daerah Cilengsi Bogor, di pondok pesantren Mata Air Tasnim. Kita berkumpul dalam rangka untuk belajar bersama dan insyaallah akan membahas tentang memperjuangkan amal yang abadi. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar yang beliau lakukan dalam mendidik umat sehingga kita bisa mengenal sunnah beliau, ajaran beliau, bisa mengenal indahnya syariat agama ini. Sebuah anugerah yang luar biasa ketika Allah jadikan kita sebagai hambanya yang beriman bersama dengan keluarga yang juga turut beriman dan komunitasnya Ahlu Sunnah. Karena kita bisa belajar bareng satu frekuensi, mendengarkan bersama pembacaan Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang istiqamah, bisa menjadi Muslim Ahlu Sunnah sampai akhir hayat. Imam Ahmad rahimahullah, beliau termasuk di antara orang yang banyak diam. Wa idza qala syai'an yaqulu. Kalau beliau sudah berbicara, maka beliau iringi dengan doa. Allahumma amitna 'alal islami wa sunnah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam dan sunnah. Dan ketika seorang hamba dia mati sebagai muslim ahlu sunnah, ada harapan besar untuk bisa mendapatkan surga Allah Ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga para ulama mengatakan man mata 'alal islami wa sunnah faqad mata 'ala khairin kulli. Barang siapa yang mati sebagai muslim ahlu sunnah, berarti dia mati di atas semua bentuk kebaikan. Dan untuk bisa mewujudkan semacam ini, kita perlu berjuang agar bagaimana bisa bertahan di atas ajaran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diawali dari sama-sama belajar dan mewujudkan dalam kehidupan nyata. Kita mau belajar tentang bagaimana bisa memiliki amal yang abadi. Dan yang saya maksud amal yang abadi adalah amal yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah memberikan usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling pendek di antara umat-umat sebelumnya. Dan beliau sampaikan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60-an sampai 70-an tahun. Wa aqalluhum man yujawizu dzalik, dan jarang sekali yang bisa melebihi dari usia itu. Dengan waktu yang demikian singkat, jika dibandingkan dengan manusia masa silam, maka jumlah kuantitas ketaatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum lebih sedikit. Secara umum lebih sedikit karena waktunya sangat pendek. Sebab bagian dari tanda baiknya orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia yang baik adalah khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Sebaliknya, orang yang buruk di antara kalian adalah manusia yang umurnya panjang tapi amalnya buruk. Di posisi ketika kita menjadi muslim ahlu sunnah, kita punya kesempatan yang besar untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Apalagi Anda yang sudah ngaji, ngerti tentang batasan mana yang syirik dan bukan syirik, ngerti tentang batasan mana yang sunnah dan mana yang bukan sunnah, kesempatan untuk memperbanyak kebaikan lebih banyak. Cuman masalahnya kita punya keterbatasan waktu. Karena itulah dengan adanya keterbatasan waktu ini, bagaimana bisa kita optimasi sehingga walaupun waktunya pendek tapi nilainya besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai gambaran kalau kita bandingkan dengan kondisi para ulama di masa silam yang karya-karyanya banyak dan mereka adalah para tokoh yang sering dijadikan referensi bagi yang lain. Hidup mereka usianya rata-rata relatif pendek, tapi karya mereka bertahan jauh lebih panjang. Kita sebutkan di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau lahir tahun berapa? Ada hadiahnya enggak? Masih banyak. Baik. Imam Syafi'i lahir tahun berapa, Pak? Ada yang tahu, Pak? Tahun 100 kurang atau 100 lebih? Imam Syafi'i lahir tahun berapa? 150 Hijriah. Wafat tahun berapa? 204 Hijriah. Berarti usia beliau berapa? 54 tahun. Lahir 150, wafat 204, usia

atau tanya di Google, bisa dengan mudah mendapatkan jawaban. Sehingga kalau misalnya ada orang yang punya karya tulis di zaman sekarang, tentu saja penelitiannya tidak lebih rumit dibandingkan karya tulis orang masa silam. Saya pernah menemukan tulisan yang sangat bagus, orang Indonesia. Itu terbit sekitar tahun 70-an. Dan bagus sekali tulisan itu. Menyebutkan hadis yang sahih, kemudian keterangan para ulama, kemudian babnya juga rapi. Saya menduga beliau orang yang sudah kenal sunnah di tahun itu. Dan waktu itu tulisan ini saya temukan di Bali, di salah satu masjid Ahlus Sunnah di Bali. Saya dapatkan tulisan ini bagus sekali, tentang Ahkamul Janais, tentang hukum masalah jenazah. Bukan buku terjemahan, tapi buku karya orang Indonesia. Di zaman itu untuk bisa mendapatkan referensi seperti yang beliau sebutkan mungkin tidak semudah sekarang. Sekarang tinggal download PDF dapat, pakai Maktabah Syamilah mudah. Kalau dulu orang mungkin harus ke perpustakaan, buka satu demi satu, kemudian dia salin sampai bisa menjadi tulisan yang rapi. Dan sebelumnya lagi lebih rumit lagi. Karena itu pengakuan sebagian ulama bahwa ijtihad yang dilakukan oleh orang dulu itu lebih berat dibandingkan ijtihad yang dilakukan oleh orang zaman sekarang. Karena orang dulu kalau mau berijtihad, mereka harus safar jauh untuk mencari riwayat-riwayat baru bisa dibuat kesimpulan. Kalau sekarang tinggal datang ke perpustakaan, itu pun kalau mau masih datang. Dan bahkan sekarang tinggal online saja, perpustakaan digital. Demikian mudah. Makanya kalau sampai Anda melihat ada orang dulu punya karya besar, itu perjuangannya sangat besar. Sahih Bukhari itu ditulis selama berapa lama? Sahih Bukhari ditulis selama berapa lama? Selama kurang lebih 16 tahun. Hanya untuk satu buku. 16 tahun jadi Sahih Bukhari. Masya Allah. Sehingga para ulama untuk bisa membuat karya besar itu butuh belasan tahun. Namun Allah Subhanahu wa taala mengabadikan karya itu dan usianya jauh lebih panjang dibandingkan penulisnya. Imam Syafi'i cuman punya usia 54 tahun, tapi karya beliau usianya lebih dari 1200 tahun. Inilah manusia yang punya umur yang kedua, amal abadi, di mana karyanya, jasanya lebih panjang umurnya daripada umur penulisnya. Kita beralih ke ulama yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau wafat pada tahun 241 Hijriah, 241 Hijriah. Dan usia beliau ketika itu 77 tahun. Musnad Imam Ahmad masih dipakai enggak, Pak, sampai sekarang, Pak? Masih. Sehingga sering orang menyebutkan hadis dalam kurung HR Ahmad. Belum lagi karya-karya beliau yang lain yang kadang dibahas oleh para asatidzah. Sehingga umur karya ini kalau kita hitung dari 241 tahun, berarti umurnya berapa? 1207 tahun. 1207 tahun. Anggaplah lebih dari 1200 tahun. Subhanallah. Kitab yang usianya lebih dari 1200 tahun. Kadang misalnya ada pengumuman manuskrip ya, ditemukan sebuah manuskrip dengan usia 500 tahun. Oh, itu sudah dianggap sangat tua sekali. Walaupun belum tentu manuskrip itu terpakai. Misalnya Injil asli yang ditemukan 500 tahun, atau apalagi Taurat yang asli yang ditemukan 1000 tahun, Sahih Bukhari 1100 tahun masih asli. Artinya kaum muslimin lebih bisa menjaga khazanah ilmiah daripada umat yang lain. Musnad Imam Ahmad lebih dari 1200 tahun. Karya Imam Syafi'i juga sama, lebih dari 1200 tahun. Dan kita masih bisa mendapatkan itu dalam bentuk teks asli, sama seperti teks dulu, tidak diubah. Walhamdulillah, Allah menjaga khazanah.

khazanah kekayaan umat ini. Tinggal apakah orang zaman sekarang mau membaca atau tidak. Baik. Demikian pula yang dialami oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari wafat pada tahun 256 Hijriah di usia 62 tahun. Berarti kalau kita hitung dari sejak wafatnya Bukhari, Sahih Bukhari sudah berapa lama Pak usianya, Pak? Anggaplah sudah lebih dari 1150 tahun. Dan demikian seterusnya. Kitab yang usianya lebih dari 1150 dan itu masih asli teksnya. Tidak ada kemudian Sahih Bukhari yang disimpangkan. Ya kalaupun ada koreksi dikit 1-2 huruf yang keliru, wajar. Tapi secara umum teks seperti itu diterima oleh para ulama. Demikian pula para ulama generasi setelahnya seperti An-Nawawi yang wafat tahun 676 di usia 45 tahun. Pendek sekali usianya Imam Nawawi ya. Tapi karya Imam Nawawi sering jadi referensi. Di masjid selalu ada kitab Riyadhus Shalihin. Arba'in Nawawiyah jadi referensi dalam belajar hadis bagi pemula. Kitab apalagi Al-Adhkar tentang masalah zikir jadi referensi juga. Demikian pula karya-karya beliau dalam urusan fikih sering jadi referensi. Subhanallah. Orang ini karyanya menonjol di mana-mana. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan karya sebagian hambanya sesuai yang Dia kehendaki sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah orang yang ikhlas ketika dia mengupayakan karya itu. Hal yang sama juga dialami oleh Syekhul Islam. Beliau wafat tahun 728 Hijriah. 728 Hijriah di usia 67 tahun. Karya beliau juga sangat banyak dan masih dimanfaatkan di zaman sekarang. Dan kalau kita hitung dari sejak wafatnya beliau, berarti karyanya sudah lebih dari 715 tahun. Al-Hafidz Ibnu Hajar wafat pada tahun 852 Hijriah di usia 79 tahun. Karya beliau di bidang hadis dipakai oleh para ulama di zaman sekarang. Dan usia karya beliau sudah lebih dari 590 tahun. Dan masih banyak ulama yang lain. Ini hanya contoh sebagian. Pertanyaannya, bisa enggak kita berlomba dengan mereka? Enggak bisa. Kok sudah ngaku kalah duluan gimana? Belum dicoba. Kayaknya Pak, lihat umur nampaknya mustahil. Apalagi kita sendiri juga bingung mau menciptakan karya apa yang kira-kira umurnya lebih panjang daripada umur kita. Dilihat dari kemampuan ilmiah mungkin tidak punya seperti mereka. Dilihat dari kemampuan yang lain barangkali kita juga tidak maksimal untuk itu. Maka coba dicari kira-kira amal apa yang Bapak bisa pertahankan untuk menjadi amal abadi. Nulis buku tidak bisa. Baik, tapi Bapak bisa enggak wakaf buku, Pak? Yang mudah-mudahan wakaf buku itu dibaca oleh orang generasi setelahnya, lalu setelah itu diajarkan kepada generasi setelahnya. Kalau bisa, lakukanlah. Jadi ceritanya begini. Ada sebagian orang yang mau wakaf Quran. Ada enggak yang mau masih nerima wakaf Quran? Pak, di mana-mana masjid banyak Quran, tapi enggak kebaca, Pak. Bahkan ada yang cuma dibaca setahun sekali. Pas kapan, Pak? Ramadan. Andaikan Ramadan itu bukan bulan tadarus, mungkin kita enggak pernah baca Quran sama sekali. Sehingga minimal setahun sekali kaum muslimin yang malas itu khatam saat Ramadan. Jadi kalau Bapak wakaf Quran ditaruh di masjid, mungkin enggak kebaca. Terus gimana? Kamu punya saran enggak? Gini, Pak. Ada beberapa mahasiswa yang ada di UIM, yang ada di Lipia, yang ada di STDI Jember dan beberapa titik yang lain. Mereka terkadang butuh buku sebagai referensi, tapi enggak cukup dana untuk beli. Bisa enggak Bapak misalnya belikan buku itu, kasihkan ke mereka biar mereka jadikan sebagai referensi? Saya pernah ketemu dengan
mahasiswa S2 baru keterima di UIM. Kemudian ketika ngobrol, saya tanya rencana tesisnya seperti apa. Saya pingin tesisnya seperti ini, cuman untuk bisa ke arah itu saya harus beli buku sekian jilid. Saya gak sanggup beli, akhirnya ganti judul. Nah, itu contoh masalah yang mereka hadapi. Jadi ternyata yang mungkin kita lihat di Indonesia ketika sudah sampai di Madinah kesejahteraannya terjamin, gak selalu semuanya kayak gitu, Pak. Apalagi sekarang jauh lebih ketat kayak dulu ya, dibandingkan dulu. Kalau sekarang kan untuk jadi mutawif, untuk jadi pembimbing umroh sudah gak boleh dan serius, sehingga kalau ketahuan ya beresiko. Dan mereka terkadang tidak punya sumber pendapatan karena fokus untuk belajar. Bekerja tidak bisa, visanya visa belajar bukan visa pekerja. Nah, terus gimana, Pak? Kaum muslimin yang ingin turut serta mengabadikan amalnya bisa terlibat di sana. Itulah yang kita maksud tadi, memperjuangkan amal abadi sebisa yang dijangkau oleh hamba, terutama berkaitan dengan celah apa yang bisa Anda pilih untuk ikut terlibat di sana. Sementara ini banyak orang yang kemudian fokus di masalah wakaf bangunan, tapi tidak seutuhnya bangunan itu kadang dibutuhkan. Ada beberapa masjid yang sudah jadi, ternyata jamaahnya nggak ada. Nah, walaupun misalnya kalau ada program di mana masjid itu sangat efektif untuk dipakai, Anda bisa turut serta di sana. Baik. Selanjutnya, ada keterangan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait amal yang sifatnya abadi, di mana pahalanya terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Kita akan bacakan 10 amal yang pahalanya terus mengalir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis berkaitan dengan amalan yang pahalanya terus mengalir. Bapak catat hadisnya, semoga nanti bisa kita simpulkan total jumlahnya ada berapa. Dah. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha." Apabila manusia itu mati, maka amalnya akan terputus kecuali 3 amal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Hadis yang pertama. Baik, sekarang kita beralih ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi." Ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir bagi hamba walaupun dia sudah berada di kuburan. Apa saja itu? Man 'allama 'ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Au ajra nahran, atau mengalirkan sungai. Au hafara bi'ran, atau menggali sumur. Au gharasa nakhlan, atau menanam pohon kurma. Au bana masjidan, atau bangun masjid. Au waratha mushafan, atau dia wakaf mushaf. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, atau dia punya anak yang mendoakan dia setelah dia meninggal. Dah? Ada yang kelewat, Pak? Perlu diulang? Hah? Diulang, baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabri." 7 amalan yang pahalanya terus mengalir bagi hamba walaupun orangnya sudah berada di kuburan.
Maksudnya sudah mati. Baik, apa saja tujuh itu? Satu, man 'allama 'ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, au ajra nahran, orang yang mengalirkan sungai. Yang ketiga, au hafara bi'ran, orang yang gali sumur. Yang keempat, au gharasa nakhlan, orang yang nanam pohon kurma. Yang kelima, au bana masjidan, atau orang yang bangun masjid. Yang keenam, au waratha mushafan, wakaf mushaf. Yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, atau dia meninggalkan anak yang memohonkan ampunan untuknya setelah dia meninggal. Telah? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan dinilai hasan oleh Syalbani. Baik, sekarang kita beralih hadis yang ketiga. Sudah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Titik dua. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, di antara amal dan kebaikan yang akan menyusul seorang mukmin setelah dia mati. Menyusul maksudnya pahalanya terus mengalir setelah dia mati. Baik. Ilman 'allamahu wa nasyara, ilmu yang dia pelajari dan dia sebarkan. Waladan salihan taraka, anak saleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan waratha, mushaf yang dia wakafkan. Au masjidan bana, atau masjid yang dia bangun. Au baitan libnis sabil, rumah untuk ibnu sabil. Banahu, yang dia bangun. Au nahron ajrahu, atau sungai yang dia alirkan. Au sadaqatan akhrajaha min malih fi sihhatihi wa hayatih, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia dalam kondisi masih sehat. Yalhaquhu mim ba'di mautihi, yang pahalanya terus mengalir setelah dia mati. Sudah? Ada yang kelewat? Ada, perlu diulang? Sekali lagi ya. Dari sahabat siapa tadi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amalan dan kebaikan yang pahalanya menyusul hamba setelah dia mati. Pertama, ilmu yang dia ajarkan dan disebarkan. Yang kedua, anak soleh yang dia tinggalkan. Yang ketiga, mushaf yang dia wakafkan. Keempat, bangun masjid. Kelima, bangun rumah singgah untuk ibnu sabil. Yang keenam, sungai yang dia alirkan. Selanjutnya, sedekah yang dia keluarkan saat masih sehat dan sifatnya bertahan. Sudah? Baik. Ada berapa, Pak? 7. Nah, dari 3 hadis ini kan banyak yang beririsan, Pak ya. Banyak yang sama. Karena banyak yang beririsan, jika ada yang sama Bapak sebutkan satu.
Sekarang kita total jumlahnya berapa yang disebutkan dalam dalil oleh Nabi SAW bagian dari amal yang pahalanya terus mengalir. Satu, sedekah jariah. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, anak saleh yang mendoakan. Empat, bangun masjid. Lima, mengalirkan sungai. Enam, gali sumur. 7, wakaf mushaf. 8, nanam pohon kurma. 9, membuat rumah singgah. 10, ada gak? Tadi sudah sedekah jariah. 10, sudah mushaf. Sudah menyebarkan. Anak soleh sudah tadi. Rumah Ibnu Sabil, ilmu sudah semuanya. 10 ini tidak ada di 3 hadis tadinya. 10 ini disebutkan dalam hadis yang terpisah, di mana Nabi SAW menyebutkan keutamaan untuk orang yang ribat fi sabilillah, berjaga di daerah perbatasan. Ribatu yaumin walailah, berjaga di daerah perbatasan sehari semalam itu lebih baik daripada puasa dan tahajud selama setahun. Wa in mata ujriyalahu ajruhu, dan kalaupun dia mati pahalanya tetap mengalir, sehingga dia termasuk di antara amalan yang bisa menyebabkan pahala hamba itu bertahan. Baik, sekarang kita akan berikan rincian. Dah, karena tadi kita sudah membacakan sebuah hadis, dan adab kalau bapak mendengarkan hadis, tolong fokus nyimak dengan baik, karena ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya ngomong, bapak tinggal tidur, enggak apa-apa. Tapi kalau hadis terbacakan, tolong disimak dengan maksimal. Itu sebagai bentuk penghormatan kepada siapa? Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada sabda ngarso dalem, maka poro adi dalem tunduk khusyuk mendengar. Ngarso dalem itu sultan. Abdi dalem berarti para karyawan kerajaan. Padahal cuman membacakan suratnya ngarso dalem. Itu seluruh abdi dalem dengan khusyuk tunduk mendengarkan. Kalau manusia dengan manusia bisa seperti ini, kita dengan firman Allah atau sabda Nabi SAW seharusnya harus bisa seperti itu. Karena itu dulu Atok bin Abi Rabah pernah didatangi oleh seorang anak remaja, ya mungkin usianya sama seperti beliau, kelas berapa? Kelas 8. Wahai Imam Atok, saya mau membacakan hadis kepada Anda. Baik, silakan. Kemudian remaja itu membacakan hadis kepada Imam Atok. Didengarkan dengan maksimal, didengarkan dengan baik. Sampai setelah remaja itu selesai, dia pergi. Kemudian apa kata Imam Atok? Laqad sami'tu hadzal hadits qabla ayyulad. Aku sudah pernah mendengarkan hadis ini sebelum anak itu dilahirkan. Artinya tidak merasa senior dalam masalah ilmu, walaupun mungkin beliau sudah lama mendengarkan itu. Maka kalaupun bapak sudah pernah mendengarkan hadis, kok begitu dibaca ulang oleh orang lain, Anda jangan pernah mengatakan awis tahu, sudah pernah. Akhirnya tidak fokus untuk mendengarkan. Sudah? Sekarang kita akan berikan rincian untuk 10 amalan yang tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang dimaksud dengan sedekah jariah adalah wakaf. Anda tulis ya, sedekah jariah itu sama dengan wakaf. Jariah itu apa sih, Pak? Ma makna jariah? Yang terus mengalir. Jara yajri artinya mengalir. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Sehingga disebut sebagai sedekah jariah karena sedekah ini terus mengalir pahalanya. Ya? Dan sedekah yang berstatus terus mengalir pahalanya adalah wakaf. Sebagaimana keterangan Ar-Rafi'i
Seperti pula keterangan Imam An-Nawawi, beliau menyampaikan sedekah jariah itulah wakaf. Sedangkan selain wakaf bukan jariah. Loh kok bisa Pak? Karena wakaf ini ada ketentuan, ada persyaratan, di mana benda yang diwakafkan itu tidak sembarang benda. Benda seperti apa yang boleh diwakafkan? Benda yang boleh diwakafkan di antara syaratnya adalah, satu, benda itu punya nilai ketahanan. Punya nilai ketahanan artinya apa? Tidak habis pakai. Sehingga kalau Bapak misalnya wakaf tremos atau wakaf teko, ini habis pakai enggak? Tidak. Dia bisa bertahan, dipakai berkali-kali ya. Atau wakaf gelas, atau wakaf bangunan, wakaf gedung, wakaf tanah dan seterusnya. Benda seperti ini karena punya nilai ketahanan bisa diwakafkan. Enggak bisa wakaf nasi, air. Kok enggak bisa, kenapa Pak? Karena habis pakai. Kalau wakaf sumur bisa. Bedanya apa? Nah, kalau sumur kan sumbernya, kalau air hasilnya. Sehingga wakaf air enggak bisa, wakaf sawah bisa, wakaf beras enggak bisa, karena dia habis pakai. Yang kedua, benda yang diwakafkan harus benda yang halal manfaat. Kalau benda itu tidak halal manfaat, tidak bisa diwakafkan. Contohnya apa? Wakaf berhala. Ada orang mau naruh patung Gupolo. Tahu patung Gupolo Pak? Patung raksasa yang bawa pentungan Pak, kemudian punya taring, biasanya ditaruh di depan gapuro. Itu namanya patung Gupolo. Pantas gak masjid dikasih patung Gupolo? Kenapa gak pantas? Berhala, gak cocok itu ditaruh di masjid. Maka segala sesuatu yang kalau ditaruh di masjid gak pantas, berarti dia tidak punya manfaat mubah. Itu kata kunci, gampang ya. Segala sesuatu yang kalau ditaruh di masjid gak pantas, sebut saja ini tidak punya manfaat yang mubah. Misal ya, ada orang mau wakaf gitar di masjid tasnim, kira-kira ditaruh mana? Ditaruh mana? Di mimbar pantas gak? Sehingga pas khutbah sambil memegang gitar, pantas Pak? Ya, pantas. Atau ada orang wakaf band, kok band apa nah? Drum ya, wakaf drum di masjid, taruh mana Pak? Enggak pantas. Sehingga sebelum sholat ngedram dulu, sebelum adzan Pak ngedram dulu. Nah, benda-benda seperti ini menunjukkan kalau dia tidak punya manfaat mubah. Buktinya apa? Ditaruh di mesin tidak cocok. Bapak taruh misalnya dari Al-Quran yang berjejer itu Pak, Bapak lihat di belakang Pak, mushaf, mushaf, mushaf, rokok. Pantas gak? Satu slot. Pantas? Tidak. Semua ini secara naluri manusia menunjukkan bahasanya benda seperti ini tidak punya manfaat yang mubah. Maka benda yang punya manfaat mubah ditempel dengan masjid itu bisa. Yang ketiga, objek wakaf itu tidak dalam kondisi sedang sengketa. Artinya dimiliki secara pribadi. Apabila objek itu masih dalam suasana sengketa, ya tentu saja tidak boleh diwakafkan. Sehingga selesaikan dulu sengketanya baru kemudian diwakafkan. Sudah? Itulah makna sedekah jariah. Selanjutnya kita beralih yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jelas bahasanya ilmu yang bermanfaat termasuk di antara amalan yang pahalanya terus mengalir. Dan itu yang disebarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah beliau tegaskan, inna ma'syaral anbiya lam nuwarith dinaran wala dirhama wa innama warathal ilma. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa harta, tapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu. Dan amalan para nabi itu pahalanya enggak putus. Sebutkan dalil bahwa pahala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak putus.
Ada enggak? Boleh angkat tangan. Sebutkan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Ya. Coba yang sedang pegang HP di belakang. Ah, mungkin. Ada mushafnya enggak di situ? Ada. Carikan dalil dalam Al-Qur'an bahwa pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak putus. Ketemu? Baik, lagi searching. Enggak ketemu. Ada dalam Quran kok. Hah? Surat apa? Allah Ta'ala berfirman, "Wa inna laka la ajran ghaira mamnun." Sesungguhnya engkau Muhammad punya pahala yang tidak pernah putus. Kenapa pahalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah putus? Karena beliau yang pertama kali ngajarkan ilmu tentang kebaikan dalam agama. Bagaimana cara baca Quran, beliau yang pertama kali ngajari. Bagaimana cara sholat yang benar, beliau yang pertama kali ngajari. Karena itulah para ulama mengatakan, wa kullu hasanati ummatihi fi mizanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua amal soleh umatnya itu ada dalam timbangan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang ditanya, namanya Ibnu Attar. Ibnu Attar, beliau ini muridnya An-Nawawi, tukang tulisnya An-Nawawi. Itu pernah ditanya, apa hukumnya menghadiahkan bacaan Al-Qur'an untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bapak pernah dengar, Pak? Ila Hadratil Mustafa Al-Baqarah. Kita hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Al-Baqarah. Ila Hadratil Mustafa Al-Fatihah. Sudah? Apakah boleh praktik seperti ini? Lalu kata Ibnu Attar rahimahullah, beliau menyampaikan, "Inna qira'atal Qur'an min a'dhamil qurubat." Kita sepakat baca Qur'an ini termasuk di antara amal saleh yang paling afdal. Di antara amal soleh yang paling afdal. Wa ihda'uhu linnabi sallallahu alaihi wasallam lam yunqal min ahadin mimman yu'taddu bihi. Sementara menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinukil dari orang yang riwayatnya bisa diterima. Kemudian beliau menyampaikan, wa qad kana ajru ummati hasilun lahu. Di samping itu, pahala umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li annahu awwala man sanna. Karena beliau yang pertama kali ngajari. Sehingga Bapak baca Quran otomatis beliau dapat pahala. Enggak perlu dihadiahkan pun otomatis. Tapi Pak, katanya begini, Pak. Orang itu kalau menghadiahkan pahala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat sebuah tandon, ya. Tandon ini ketika kita berikan hadiah pahala, tandon ini kan terisi dengan pahala. Nanti karena saking banyaknya isinya, luber. Ketika luber akan menjauhi kita yang berada di bawahnya. Gitu, Pak. Ilustrasinya gitu. Pernah dengar ini enggak, Pak? Hah? Ilustrasi ini belum pernah dengar. Mereka beralasan demikian. Makanya kenapa mereka menganjurkan untuk menghadiahkan pahala kepada Rasulullah SAW, agar nanti ketika saking banyak orang menghadiahkan pahala akan luber. Nah, luberannya ini akan mengenai orang yang berada di bawahnya. Baik. Pertanyaannya, emang kamu di bawahnya? Satu. Yang kedua, apa ada istilah orang yang tandon pahalanya itu luber? Berarti kalau tandon pahala itu luber, artinya ada pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hilang. Dan ini bertentangan dengan Quran. Karena Quran menegaskan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang telah berbuat baik. Jadi sekecil apa sih tandon pahalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa Allah enggak bisa ngasih yang lebih luas? Yang bisa menampung semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pemahaman seperti tadi
bahwasanya pahala Nabi SAW luber kemudian menjatuhi orang lain, ini adalah pemahaman yang salah. Dan yang benar, orang tidak perlu menghadiahkan bacaan kepada Rasulullah SAW maupun menghadiahkan amalan yang lain kepada Nabi SAW, karena apa? Beliau otomatis dah dapat. Baik, selanjutnya berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat tadi. Kalau ilmu agama jelas, muncul pertanyaan, apakah juga termasuk ilmu dunia? Jadi kalau ada orang yang ngajarin ilmu dunia kepada orang lain, apakah yang ngajari ini nanti juga ikut mendapatkan pahala yang terus mengalir? Saya bacakan keterangan Ibnu Utsaimin. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, "Adh-dhahir annal haditha 'amun. Kullu 'ilmin yantafi'u bihi fa innahu yahsulu lahul ajru." Dhahir dari hadis, secara tekstual dari hadis, bahwasanya ilmu ini bersifat umum. Semua ilmu yang bermanfaat bagi seseorang maka akan menghasilkan pahala yang terus mengalir. Meskipun puncaknya adalah ilmu agama, lakin ala ra'siha al-ilmu syar'i. Meskipun puncaknya adalah ilmu agama. Lalu beliau mengatakan, "Falau faradna annal insana tuwfiya wa qad 'allama ba'dhan nas san'atan minas sana'i." Kalau misalnya ada orang yang wafat dan dia pernah mengajari orang lain tentang bagaimana memproduksi benda tertentu, fantafa'a biha, kemudian dia manfaatkan ilmu itu, kemudian dia gunakan untuk mencari sumber penghasilan, fa'innahu yunalul ajru, maka yang bersangkutan dapat pahala. Uyuk jaru ala hadha, dan dia diberi pahala untuk jasa ini. Jadi ternyata ulama memahami ini tidak hanya terbatas pada ilmu agama. Ya. Ilmu dunia juga bisa. Tapi kalau ngajari ilmu dunia dan minta bayaran, ya berarti beda lagi. Seperti misalnya Pak, dosen, guru kan ngajari ilmu-ilmu dunia. Lalu nanti siswanya setelah lulus bisa bekerja dari ilmu yang pernah diajari oleh gurunya. Apakah itu pahalanya terus mengalir? Wallahu a'lam. Tergantung dari niat Pak dosen, tergantung dari niat Pak guru. Apakah dia ada harapan untuk bisa mendapatkan pahala itu, ataukah hanya sebatas transaksi duniawi? Udah? Kita lanjutkan. Berikutnya adalah mengalirkan, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nabi SAW mengatakan, "Awwaladin salih yad'ula." Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Pertanyaannya sekarang, apakah amal soleh yang dilakukan oleh anak, orang tua secara otomatis dapat pahalanya? Dapat. Jadi kalau misalnya seorang bapak punya 10 anak soleh semuanya, mereka sholat, orang tuanya otomatis dapat pahala? Dapat. Kasus ya, contoh kasus. Ada seorang lelaki, dia nikah dengan wanita Bogor. Setelah itu ditinggal pergi, punya anak satu. Nikah lagi dengan wanita Jogja, punya anak satu, tinggal pergi. Nikah lagi dengan Surabaya, punya anak satu, tinggal pergi. Nyebrang ke Bali, nikah lagi, punya anak satu, tinggal pergi. 4 anak Pak ya. Mungkin pindah ke tempat yang lain lagi, dia nikah lagi, punya anak, naruh bibit di mana-mana Pak. Jadi anak semuanya. Anaknya ini soleh semuanya misalnya Pak. Pembimbing umroh semuanya. Oh, Masya Allah. Sering tawaf, sering sholat di Masjidil Haram. Apakah bapaknya dapat pahala? Ini jawaban karena pengaruh perasaan. Dapat gak yang kayak gini Pak? Gak dapat. Udah kejawab. Nah, bapak-bapak yang tadi jawab dapat itu, kalau yang kayak gini dapat gak Pak? Tetap dapat. Wah, beruntung sekali berarti lelaki ini. Itu kan tetap anaknya, anak nasab, terlepas dia mau ngasih nafkah maupun tidak ya.
sehingga selama itu anak nasab, kalau bapak tadi bilang otomatis dapat, walaupun kasusnya kayak gini tetap dapat. Gimana Pak? Bapaknya ngajarin kebaikan anda. Ditinggal pergi Pak, istri hamil tinggal pergi, nanti nikah lagi, istrinya hamil tinggal pergi, nikah lagi, kan ada yang kayak gitu ya. Nah terus kemudian anaknya ini jadi anak soleh, beribadah, apakah bapaknya otomatis dapat pahala? Tidak. Kok berubah jawabannya? Gak ngajari. Baik. Jadi pernyataan bahwa orang tua otomatis dapat pahala dari amal anaknya ini dinilai salah oleh Ibnu Taimiyah. Yang tadi jawabannya otomatis dapat, kita bacakan ya keterangan Syekhul Islam. Syekhul Islam mengatakan, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al lil abi mithla amali jami' ibnihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan pahala untuk bapak sama dengan pahala amal anaknya. Wala na'lamu dalilan ala dhalik, dan kami tidak mengetahui adanya dalil tentang itu. Sekelas Ibnu Taimiyah kalau bilang saya enggak tahu dalilnya, kira-kira ya. Ya kira-kira enggak ada. Kalau sekelas beliau. Wa innama ja'ala ma yad'uhul ibnu lahu min amali. Yang dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tabungan amal bagi bapaknya adalah doa anak untuk bapak. Bukan amal anak secara otomatis bapak dapat. Sudah? Seperti dalam hadis tadi, awwalatin saleh yad'u la, anak saleh yang mendoakannya. Karena itu posisi orang tua bisa mendapatkan pahala dari anak melalui dua jalur. Satu, doa anak untuk orang tua. Yang kedua, peran orang tua yang pernah mendidik anaknya. Kalau yang kedua berarti melalui jalur ilmu yang bermanfaat tadi. Sudah? Maka pada diri seorang anak ada banyak kontribusi manusia. Guru-gurunya, orang tuanya juga ikut. Begitu Pak. Sehingga siapapun yang terlibat dalam pendidikan anak ini, maka mereka semuanya turut dapat pahala. Saya tanya sekarang, kelas berapa Mas? Kelas 9. Kamu punya berapa guru yang ngajari agama? Lama ngitungnya Pak. Karena lama, karena banyak ya. Baik. Semua guru beliau yang pernah ngajari ilmu agama kepada beliau sampai nanti bisa sholat dengan sempurna, biasa puasa dengan baik, punya akidah yang lurus, bahkan nanti beliau berdakwah dan seterusnya, seluruh guru itu nanti turut mendapatkan apa? Pahala. Saya mau tanya sekarang, Bapak Ibu sebagai orang tua wali, ada nggak di sini yang anaknya mondok? Coba angkat tangan yang anaknya mondok. Banyak. Yang anaknya mondok. Cukup banyak ya. Anaknya tidak mondok tapi di usia sekolah. Semua punya ya. Baik. Pertanyaannya, bapak lebih senang mana? Anaknya yang mondok tadi, yang belajar agama, bapak lebih senang dapat beasiswa atau dibiayai sendiri oleh orang tuanya? Gimana Pak? Boleh jawab gak jujur ya Pak ya? Dibiayai sendiri oleh orang tuanya. Coba sebagai orang tua, anda lebih senang mana? Dapat beasiswa atau dibiayai sendiri? Beasiswa ya. Jawaban jujurnya beasiswa ya. Iya. Yeah. Loh, kenapa beasiswa? Ya umumnya orang tua kan pengen anaknya tidak membebani keluarga, bisa lebih mandiri, duit orang tuanya enggak keluar untuk biaya pendidikannya karena anaknya pintar dapat beasiswa. Baik. Ini orang tua sudah enggak terlibat ngajari, sudah enggak terlibat bayari. Jadi dia mau dapat saham apa kira-kira? Dapat saham apa? Dia naruh anaknya di pondok,
enggak ikut ngajari, Pak. Juga enggak ikut bayari. Karena yang bayari orang lain, dicarikan orang tua asuh misalnya, atau santunan dari orang lain, atau beasiswa dari pondok. Sudah enggak ikut ngajari, enggak ikut bayari. Dia punya saham apa pada anak itu? Nganter anak. Masya Allah. Nganterin anak ke pondok. Masya Allah. Alhamdulillah. Anggaplah 5%. Kalau biaya dialokasikan ke amal yang lain, ya alhamdulillah nanti jadi amal yang lain. Kita bicara untuk anak bapak sendiri sekarang. Gimana? Di atas namakan anak ini, bisa saja. Tapi kalau bicara keberlanjutan amal anak ini, kita sedang bahas apakah orang tuanya turut dapat pahala. Kalau modelnya otomatis tadi, tidak ada. Tinggal bapak ikut terlibat pendidikannya, atau anak ini mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Dan masya Allah, hampir semua pondok pesantren itu punya masalah SPP nunggak. Di tempat kami saja, Pak, yang pondok pesantren gak gede-gede amat lah, ya santrinya sekitar 60-an sekian, itu pun khusus putri, Pak. Karena saya tidak punya pondok putra, ya. Karena putri, anak-anak saya kan putri-putri, jadi tak bikinin pondok sendiri biar tidak ada teman lawan jenis. Itu pun khusus putri, itu nunggak sekian puluh juta. Pondok yang lain sampai miliaran. Kok bisa pakai gitu? Enggak tahu tuh orang Bogor. Ada yang dari Bekasi titip anaknya di sana. Sampai mau lulus belum bayar gitu kan. Emang anaknya ketika makan enggak biaya. Ya kalau itu kita menyadarilah, barangkali ada santunan dari yang lain. Sudah gaji gurunya dia enggak mau bayar. Sudah enggak ikut terlibat ngajari, enggak ikut bayari. Jadi mau punya saham apa? Makanya kalau kita bicara masalah keterlibatannya, anak ini kan seperti sebuah perusahaan, Pak, tempat Anda invest. Kalau Bapak punya tempat usaha yang strategis, ya, bagus, ini kalau dipakai usaha warung makan apapun pasti laris. Kira-kira Anda cari investor atau dikerjain sendiri? Hah? Kenapa dikerjain sendiri? Nanti kalau saya cari investor, kita bagi hasil. Pelitnya orang dalam urusan dunia, oh ini peluang bagus, mending kerjain sendiri, uang duit saya ada kok. Anak kita ini kan seperti tempat investasi. Kalau bapak kerjain sendiri, ketika dia dewasa, lalu dia menjadi ulama misalnya, atau orang sholat yang beribadah, bapak punya dapat pahala lebih banyak. Namun ketika bapak serahkan ke orang lain, ada banyak orang yang berkontribusi pada satu anak ini. Sekian guru ikut serta dalam dapat pahalanya. Makanya kalau kita gak bisa ngajari, ya, minimal bayari. Sehingga masih punya peran, anak ini adalah karya orang tuanya, dididik orang tuanya. Memang bukan orang tuanya yang ngajari langsung, tapi orang tuanya yang bayari guru si anak ini. Begitu, Pak, ya? Baik. Semoga tausiah semacam ini bisa mengurangi masalah banyak pesantren, terutama untuk urusan pembayaran yang nunggak. Karena mohon maaf, Pak, ketika bayarnya nunggak, sementara pesantren ini tidak punya unit usaha yang bisa dipakai untuk menopang, akhirnya ngutang. Di dekat rumah kami itu ada pesantren yang punya utang dari warga cukup besar. Karena kan yang suplai makanan itu dari warga, utang beras, utang lauk, utang ini. Bayarnya kapan? Nanti kalau santrinya sudah bayar. Nah, santrinya enggak bayar, ya macet juga ke sana. Akhirnya pondok jadi punya banyak utang. Baik. Nah, kita coba minimalisir seperti ini dengan memberikan pemahaman kepada wali santri, ya. Intinya anak Anda ini adalah tempat untuk investasi. Kalau bapak serahkan semuanya ke orang lain, bisa jadi orang tuanya enggak dapat apa-apa selain doa dari anak itu untuk bapaknya. Baik. Selanjutnya, wakaf masjid. Alhamdulillah, kalau untuk wakaf masjid, kaum muslimin sudah banyak yang tergerak hatinya. Cuman ada satu prinsip, Pak.
hindari masjid yang senang renovasi, Pak. Karena dalam keterangan para ulama seperti penjelasan Syekhul Islam tentang masalah wakaf yang sudah berhenti kemampuannya untuk dipakai, maka nanti pahalanya sudah selesai. Ada wakaf kuda, dulu ada wakaf kuda ya. Kuda ini dipakai untuk jihad, ya? Sampai pada usia tertentu mati, ya sudah, selesai. Maka kalau kita mau wakaf, carilah yang kira-kira lebih permanen, tanah. Dan kalau mestinya suka renovasi, Anda misalnya wakaf bangun, wakaf apa ini, wakaf atap, ya, atau bagian mana sering direnovasi, ya sudah. Begitu renovasi hilang, berhenti pula nilai dari amal. Makanya kalau bisa cari yang permanen. Dan hindari masjid yang terlalu bernafsu ngumpulin duit hanya untuk berlomba membacakan saldo pekan ini alhamdulillah terkumpul 700 juta. Oh, enggak butuh apa-apa, cuma ngumpulin saldo. Berarti ketika bapak infak di situ ngantri dalam waktu yang lebih lama karena yang sudah infak sekian ratus juta tadi belum kepake. Bapak cari ya masjid yang kalau mengumumkan saldo kita hari ini minus 10 juta. Nah, begitu bapak infak langsung kepake. Baik, selanjutnya di antara amal yang terus pahalanya mengalir adalah mengalirkan sungai. Ini mungkin pemerintah yang lebih bisa melakukannya. Kalau masyarakat seperti kita gimana, Pak? Barangkali kalau konteks zaman sekarang, contohnya adalah orang yang melakukan pipanisasi, mengalirkan air dari satu titik tertentu ke titik yang lain. Sehingga dengan pipanisasi ini memberi manfaat bagi kaum muslimin. Selama itu kepake terus dan memberi manfaat bagi masyarakat, insyaallah yang bersangkutan akan turut dapat pahala. Selanjutnya, menanam pohon. Nabi SAW menyebutkan menanam pohon kurma. Kenapa kurma? Karena umurnya panjang. Bisa enggak, Pak, diganti pohon yang lain? Silahkan, Anda boleh nanam pohon yang lain yang umurnya panjang. Saya pernah datang ke salah satu daerah penghasil durian di Kulon Progo, Jogja. Setelah sampai di sana, kemudian petaninya datang dari ladang membawa durian. Saya tanya, itu nanamnya kapan? Mereka bilang, peninggalan bapak kita dulu. Orang tuanya sudah meninggal, tapi pohon itu masih dimanfaatkan oleh anak. Dapat pahala enggak yang nanam itu, Pak? Dapat. Jadi walaupun yang memanfaatkan anaknya sendiri, orang tuanya tetap dapat pahala. Maka terkadang bapak jangan remehkan ya, pohon-pohon berbuah yang umurnya panjang seperti mangga atau pohon yang lainnya, selama termanfaatkan walaupun oleh keturunan kita sendiri, kita turut dapat pahalanya. Ada sebagian orang yang kadang punya lahan kosong, dimotivasi, Pak, tanam pohon. Ah, buat apa, Mas? Nanti kalaupun berbuah juga keduluan codot. Tahu codot, Pak? Kelelawar ya. Keduluan tetangga, saya enggak pernah menikmati hasilnya. Enggak masalah, Pak. Jadi sedekah. Kita bacakan hadis berikut ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an." Apabila seorang muslim itu nanam pohon atau nanam biji-bijian, fayakulu minhu thairun, dimakan burung, au insanun, atau dimakan manusia, au bahimatun, atau dimakan binatang, illa kana lahu bihi sadaqah, semua itu akan menjadi sedekah baginya. Berarti, Pak, dimakan tikus juga termasuk. Ya, termasuk. Walaupun kita nyebutnya hama. Tapi itu jadi apa? Sedekah. Nanam padi diserang tikus, tinggal separuh, tetap jadi sedekah. Subhanallah, yang menumbuhkan Allah. Manusia cukup menanam, tapi kalaupun ada hasil, walaupun dinikmati oleh makhluk yang lain, dia tetap dapat pahala. Jadi ada yang rugi enggak kayak gini, Pak? Enggak ada. Maka bapak kalau punya lahan kosong belum termanfaatkan, silahkan dimanfaatkan sebisa mungkin dengan ditanami sesuatu. Kalaupun nanti bapak enggak dapat hasil,
ya, di, karena dimanfaatkan oleh yang lain, jadi apa? Pahala. Selanjutnya, amal berikutnya adalah membuat sumur. Jelas ya. Dan sumur ini salah satu di antara manfaatnya, dia awet untuk digunakan. Walaupun bertahun-tahun sumur ini bertahan. Sumur zam-zam itu usianya berapa? Hah? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di zaman Nabi Ismail sampai sekarang, sumur Uthman itu masih ada. Sumur Bi'ruha itu masih ada. Bi'ruha ada di mana? Di Madinah. Dulu kebunnya Bi'ruha Abu Talha, kemudian diwakafkan. Dan sekarang berada di dalam Masjid Nabawi, ditutup sumurnya, sempat meludak gitu, sampai bikin banjir masjid karena sumur itu meludak airnya. Sehingga yang umurnya sudah ribuan tahun tapi masih bertahan. Karena ini di antara amalan yang pahalanya terus mengalir. Selanjutnya, amalan yang pahalanya terus mengalir berikutnya adalah wakaf rumah singgah untuk musafir. Bagian ini barangkali belum banyak orang yang menyentuh, sehingga sebagian orang tidak begitu perhatian dengan bangunan yang termanfaatkan untuk sesuatu yang enggak umum. Biasanya kan wakaf itu kalau enggak masjid, rumah sakit atau pesantren. Bisa enggak kita buat yang lain, wakaf rumah singgah? Au baitan libni sabil banahu, atau rumah untuk ibnu sabil yang dia bangun. Saya punya cerita ya. Ada orang daerah yang sakit lalu mau berobat ke rumah sakit umum daerah, ke RSUD. Dia datang ke kota dari Gunung Kidul, datang ke Jogja. Menempuh waktu 3 jam. Sampai di rumah sakit ngantri 2 jam. Ketemu dokter untuk diperiksa 15 menit. Sehingga dia harus menantikan selama 5 jam untuk bisa diperiksa selama 15 menit. Terus dokter bilang, besok kontrol lagi ya. Kira-kira apa yang bisa Anda perbuat untuk orang seperti ini, Pak? Kalau dia ke hotel, gak sanggup biayanya. Alhamdulillah, solusi yang ada adalah dibuatkan rumah singgah. Beberapa kawan di sana membuatkan rumah singgah untuk orang seperti ini, sehingga yang tidak mampu silakan nanti bermalam di sini. Di situ disediakan fasilitas dan bahkan punya ambulan. Cara seperti ini barangkali perlu kita kembangkan di banyak tempat. Mungkin di beberapa kasus yang lain punya kondisi yang sama. Di daerah Jawa Barat, pelosok-pelosok Jawa Barat ketika mau periksa di rumah sakit daerah, butuh perjalanan selama 2-3 jam. Sampai di lokasi nanti masih ngantri, ketemu dokter berapa menit? Cuma diperiksa sekian menit, besok suruh datang lagi. Dan mereka punya beban dengan itu. Anda bisa ringankan dengan cara dibuatkan rumah singgah. Ya, kira-kira tidak jauh dari rumah sakit. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan tadi kita sudah sampaikan ada banyak ragam ya. Ada yang kurang? Hah? Dua lagi, satunya dua apa, Pak? Wakaf mushaf sudah. Hah? Ribat. Ribat tadi sudah kita sampaikan, dia berjaga di daerah perbatasan. Artinya penjelasannya tidak begitu banyak ya. Tayyib. Karena jumlahnya banyak, ada satu teori yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Pesan ini saya dengar pertama kali saat saya masih SMP, disampaikan oleh guru saya yang usianya 70-an tahun. Beliau menyampaikan seperti ini. Nek rai so kabe, ojo ditinggal kabe. Kalau enggak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Pepatah Arab mengatakan, ma la yudroku kulluh, la yutroku julluh.
Kalau enggak bisa semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Pilihannya ada banyak. Setidaknya kalau Bapak tidak bisa semuanya,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Hari kemerdekaan ini merupakan hari yang juga selayaknya kita berbahagia. Karena sesungguhnya kaum muslimin, mereka merdeka dari penjajahan, dari perbudakan, kaum kufar, dari orang-orang Belanda maupun Jepang. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nikmat kemerdekaan ini, tentunya kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki.
2: Kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki.
1: Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kemerdekaan ini, tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam.
2: Kemerdekaan ini tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam.
0: Merdeka!
1: Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah merdekanya diri kita dari setiap perbuatan yang menyelisihi agama. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bukan kemerdekaan yang sebatas perayaan semata.
2: Bukan
1: kemerdekaan yang sama sekali tidak memberikan faedah. Bahkan sesungguhnya perkara yang seorang muslim tidak akan menyukainya. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah dengan mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan sesungguhnya adalah dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepada dirinya, kepada umatnya.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati. Podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
5: Disitulah suami kita sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
4: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullahu Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Serial Kitab Tauhid, bagian 31. Balasan bagi orang yang berkurban untuk selain Allah. Di dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar." Sungguh kami telah memberikanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang sangat banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah hanya untuknya. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikhlaskan ibadah salat dan sesembelihan kurban hanya untuk Allah semata sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah dan menyembelih kurban untuk berhala-berhala mereka. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya menyembelih kurban adalah ibadah yang wajib untuk diikhlaskan hanya kepada Allah semata. Memalingkan ibadah tersebut kepada selainnya adalah kesyirikan yang besar. Di dalam ayat yang mulia ini juga terdapat isyarat bahwasanya salat dan menyembelih korban untuk Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar-besar wujud syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Fashalli lirabbika wanhar." Setelah sebelumnya Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberikanmu anugerah yang sangat banyak wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah hanya kepadanya. Sehingga jika ada orang yang justru bersyukur kepada selain Allah sementara Allah yang telah memberikannya nikmat dan anugerah, dia bersyukur kepada selain Allah dengan menyembelih kurban kepada selain Allah, maka dia berhak mendapatkan laknat dari Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat hambanya, maka Allah akan menjauhkan hamba tersebut dari rahmatnya yang maha luas dan maha agung. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah balasan bagi mereka yang bersyukur kepada selain Allah dengan menyembelih kurban untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan berkurban untuk selainnya.
3: Jadi meninggalkan menuntut ilmu karena takut riya. Meninggalkan menuntut ilmu karena takut sum'ah, karena takut ujub. Akhirnya apa? Dia meninggalkan menuntut ilmu. Berhasillah syaitan. Kata para ulama, wa yajidu rubina tanbih fi hadzal majal ala madkhal min madakhil syaitan. Yajibu ala tullabil ilmi al-hadru minhu. Faqad yattakhidhu as-syaitan mawdu'ar riya' wal khauf minhu silahan liyasudda talibal ilmi an qasdihi. Terkadang syaitan dia gunakan senjata riya dan takut riya untuk menghalangi orang-orang yang menuntut ilmu, menuntut ilmu. Daripada antum riya, daripada antum sum'ah, mending antum gak usah belajar. Selamat. Ini senjata setan. Dia gak berhasil dari sisi apa namanya? Dari sisi ini dia cari sisi-sisi yang lain. Daripada antum riya, riya itu dosa besar. Riya kata para ulama ikhwan, riya itu lebih besar dosanya daripada berzina. Riya lebih besar dosanya daripada membunuh. Riya lebih besar dosanya daripada minum khamar dan dosa-dosa besar lainnya. Riya ini dosanya sangat besar. Baik riyanya orang-orang munafik maupun riyanya orang-orang muslim. Riya yang syirik asghar. Ini sangat berbahaya. Mending tidak usah belajar. Selamat. Kemudian dia tidak belajar. Berhasillah syaitan. Kalau semua orang seperti ini, Fad, maka enggak ada pondok, enggak ada mahat, enggak ada sekolah. Daripada anak bangun sekolah, nanti anak riya, enggak usah bangun sekolah. Daripada anak ngajar di pondok, nanti anak riya, ya sudah, enggak usah ngajar di pondok. Daripada anak sholat, nanti anak riya, anak enggak usah sholat. Berhasil syaitan, ya, menggunakan senjatanya yang lain. Ya, jadi dilawan, ikhwan, dilawan. Dan ini termasuk jihad. Jihad yang sangat mulia. Melawan riya, melawan sum'ah dari diri kita. Kemudian ya, ada perkataan yang bagus dari para ulama tentang pentingnya introspeksi diri. Kita ini sudah ikhlas atau tidak? Tayib, kita lanjutkan. Kam min lailatin ahyaitaha bi tikraril ilmi wa mutala'atil kutub wa haramta 'ala nafsika an-naum. Berapa banyak malam-malam yang kamu hidupkan untuk mengulang-ulang ilmu, untuk mendalami kitab-kitab para ulama. Wa haramta 'ala nafsika an-naum. Kamu haramkan atas dirimu tidur. Kita enggak tidur. La a'lamu ma kana al-ba'isu fihi. Saya tidak tahu apa yang mendorongmu melakukan hal itu. In kanat niyyatuka naila aradid dunya wajadaba hutamiha wajadaba hutamaha wa tahsil manasibiha wal mubaha alal aqran wal amsal fawailul laka summa wailul laka. Jika niatmu melakukan itu semua untuk mendapatkan harta dunia, untuk berbangga-bangga di hadapan teman-temanmu, fawailul laka summa wailul laka, maka celaka bagimu, celaka bagimu. Wa in kana qasduka fihi ihya'a syari'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tahdzib akhlaqika wa kasri nafsi ala marah bisu fatubalaka summa tubalaka. Namun jika niatmu menghidupkan syariat Nabi, kita begadang, kita belajar, tujuannya menghidupkan syariat Nabi, meluruskan akhlak kita, kemudian mengendalikan jiwa yang memerintahkan kepada keburukan, fatubalaka summa tubalaka, maka beruntunglah kamu, kemudian beruntunglah kamu. Jadi kita introspeksi diri kita ya kawan. Selama ini kita capek-capekan mati-matian, apa namanya, mati-matian belajar ya, ngafal, kemudian juga tidak tidur, apa ya yang mendorong kita melakukan semua itu, apa Atau kita sebagai da'i, kita dakwah, masya Allah ya, keluar ke timur, kadang keluar ke barat, kadang pulang malam-malam, ya, pada subuh sudah harus pergi ngisi pengajian. Apa motifnya? Ya, pendorongnya apa? Lillah atau ligoirillah? Kemudian juga panitia-panitia pengajian, capek-capek ya, naik motor, masang pamflet di sana, masang pamflet di sini, rapat, tinggalkan keluarga, semua itu motivasinya apa? Tujuannya apa? Kalau lillah, tubalaka, tubalaka. Kalau lillah maka beruntunglah kita, beruntunglah kita. Tapi kalau ligoirillah, karena harta, karena amplop, ya, karena ingin pujian, karena ingin dibilang ini dan itu, ya, wailul laka summa wailul laka, celaka bagi kita, celaka bagi kita semua. Ya, introspeksi diri, poin ini sangat sangat penting sekali.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji adab dan akhlak di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Pertemuan terakhir kita telah mengawali penjabaran dari hadis yang ketujuh yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallimis saghiru 'alal kabir, hendaklah yang lebih kecil mengawali untuk mengucapkan salam kepada yang lebih besar, wal maru 'alal qa'id, dan yang berjalan hendaklah dia mengawali salam kepada yang sedang duduk, wal qalilu 'alal katsir, dan hendaklah rombongan yang jumlahnya lebih sedikit mengawali salam kepada orang yang rombongan jumlahnya lebih banyak. Muttafaqun 'alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam tambahan riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, war rakibu 'alal mashi, dan hendaklah orang yang naik kendaraan dialah yang mengawali salam kepada orang yang berjalan kaki. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan kondisi yang pertama, etika siapa yang diperintahkan untuk mengawali salam. Kondisi yang pertama kita bahas kemarin adalah manakala yang muda ketemu dengan yang lebih tua, maka saat itu yang diperintahkan untuk mengawali salam adalah yang lebih muda. Sampai di situ pembahasan kita. Kemarin kita telah janjikan bagaimana seandainya dalam suatu kondisi berpapasan antara yang muda dengan yang tua. Kalau anjurannya dalam hadis tadi adalah yang mengawali salam yang muda. Kalau seandainya dibalik, begitu berpapasan yang mengucapkan salam yang tua, apakah yang dilakukan oleh orang yang tua tadi, yaitu dia mengawali apa? Salam. Apakah salah? Pertanyaannya bisa dipahami? Bisa. Rasul SAW mengajarkan liyusallimis saghir alal kabir. Hendaklah yang muda mengawali salam kepada yang tua. Kalau ada orang lebih tua, dia yang salam duluan, salahkah? Tidak salah. Apa tidak menyalahi hadis Nabi SAW tadi? Nabi memerintahkan supaya yang salam duluan yang muda. Ini yang tua, salam duluan. Gimana? Boleh atau tidak? Boleh? Yakin? 100%? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti Al-Hasan berpendapat tidak seyogianya yang tua menyalami kepada yang muda, apalagi anak kecil. Apa alasannya? Ya, alasannya apa? Kata dia, kata beliau, yang namanya menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Anak kecil ini kan belum mendapat beban kewajiban untuk menjalankan perintah-perintah agama. Maka sebaiknya enggak usah disalam. Ini pendapat beliau. Ulama yang lain mengatakan salam, tapi aja seru-seru. Ya, sekedar salam supaya yang penting dia enggak dengar. Kita kan doakan dia enggak dengar sehingga saat itu dia terbebas dari kewajiban untuk menjawab salam karena dia enggak dengar. Akan tetapi mayoritas ulama mereka berpendapat bahwa tidak ada masalah ketika yang tua menyalami yang muda. Kenapa? Karena dalil yang sahih menunjukkan bolehnya hal itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan yang saya bacakan saat ini riwayat Imam Muslim, an Sayyarin qala, dari seorang tabi'in namanya Sayyar. Siapa? Sayyar. Kuntu amshi ma'a thabitin famarra bisibyanin fasallama alaihim. Kata Sayyar, pada suatu hari aku jalan bareng dengan guruku yang bernama Thabit. Siapa? Thabit. Yang cerita tadi siapa? Sayyar. Sayyar cerita bahwa beliau suatu hari berjalan bersama dengan Thabit, gurunya. Ketika mereka berdua sedang berjalan, siapa tadi? Sayyar sama Thabit. Lagi berjalan bareng, mereka melewati anak-anak kecil. Di tengah jalan mereka jalan, melewati anak-anak kecil. Begitu lewat seperti itu, maka Thabit, gurunya siapa? Sayyar, mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tadi. Padahal Thabit ini lebih tua. Ustaz, itu kan perbuatan tabi'in Ustaz, bukan dalil. Tunggu kelanjutannya. Wa dzakara annahu kana yamshi ma'a Anas famarra bisibyanin fasallama 'alaihim. Setelah Thabit mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tadi, Thabit cerita, aku pernah jalan sama guruku yang bernama Anas. Anas ini siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku berjalan sama guruku Anas ini, kami berdua lewat anak-anak kecil. Melewati anak-anak kecil, maka Anas pun mengucapkan salam kepada anak-anak kecil itu. Anas sama anak kecil tua siapa? Anas. Lagi-lagi belum keluar dalilnya. Karena itu bukan perbuatan siapa? Rasul. Ini perbuatan sahabat. Tayyib. Belum selesai hadisnya. Wa haddatha annahu kana yamshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famarra bisibyanin fasallama alaihim. Ketika Anas mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tadi, siapa tadi yang sama Anas? Thabit. Anas cerita kepada Thabit, "Wahai Thabit, aku maksudnya siapa? Anas. Pernah berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berdua melewati orang-orang anak-anak kecil sedang pada mainan. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak kecil tadi." Ini dalilnya di sini. Dalilnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Padahal jelas yang lebih tua siapa? Ya jelas tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong dimati. Yang lebih tua siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalilnya. Dalilnya bolehnya yang tua mengucapkan salam kepada yang muda. Mengawali mengucapkan salam kepada yang muda. Kenapa kok Rasulullah SAW mengucapkan salam duluan? Kenapa kira-kira? Apa? Bagus. Satu, dalam rangka untuk mendidik. Dalam rangka untuk mendidik. Yeah. Pendidikan ini perlu diterapkan sejak dini. Kenapa sampai sekarang banyak anak-anak kita sudah SMA, sudah perguruan tinggi, malu untuk mengucapkan apa? Salam. Ya. Ketemu sama temannya, "Hey bro, gimana kabarnya bro?" Rasanya berat sekali untuk mengucapkan apa? Assalamualaikum. Kenapa? Kemungkinan besar karena dia sejak kecil gak dibiasakan untuk mengucapkan salam. Betul? Betul. Rasulullah SAW ingin membiasakan anak-anak kecil itu untuk menjawab dan mengucapkan salam. Tapi bagaimana dengan hadis tadi? Hadis yang memerintahkan agar yang mengawali salam adalah yang lebih muda. Jawabannya, kata para ulama kita, bahwa hadis yang berbicara tentang salam gak cuma satu. Hadis yang menerangkan tentang etika salam banyak. Di antaranya hadis yang lainnya dalam Sahih Muslim bunyinya afshus salama bainakum. Apa artinya? Tebarkanlah. Apa? Tebarkanlah. Apa maksudnya tebarkan? Ya salam. Ketemu sama orang salam, ketemu sama orang salam. Jadi ketika ada orang tua, dia ketemu sama yang muda, kemudian dia mengawali dia dulu yang mengucapkan salam, maka tidak masalah karena dia sedang bermaksud menebarkan apa? Salam. Satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fastabiqul khairat."
5: Apa artinya? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Nah sekarang mengucapkan salam kebaikan atau bukan? Kebaikan. Berusahalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Gak cuma berlomba-lomba ngantri BLT atau ngantri Raskin, ya. Begitu ada orang ketemu salam, bismillah salam, ya. Sehingga kesimpulannya tidak masalah ketika ada dua orang bertemu, yang tua duluan dia yang mengucapkan salam. Tapi seharusnya yang muda tahu diri. Seharusnya. Sudah. Inilah kondisi yang pertama tentang bertemunya dua orang dan siapa yang seharusnya dianjurkan untuk mengawali mengucapkan salam. Kita melangkah ke kondisi yang kedua. Rasulullah SAW melanjutkan, wal maru 'alal qa'id. Dan hendaklah orang yang berjalan ketika bertemu dengan orang yang sedang duduk atau melewati orang yang sedang duduk, hendaklah yang mengawali salam adalah yang berjalan. Kenapa? Kalau kemarin, kenapa yang muda dulu yang mengucapkan salam, apa masih ingat? Kenapa? Karena betul, yang tua berhak untuk dihormati. Sekarang kalau kondisi yang kedua ini, orang berjalan lewat orang sedang duduk, kenapa yang disuruh salam yang berjalan bukan yang duduk? Kata Imam Al-Maziri, lam ara fi ta'lilihi nassan. Kata beliau, saya belum nemu dalil yang tegas yang menunjukkan alasannya apa. Inilah kehati-hatian para ulama kita. Jadi kalau belum nemu dalil, ya bilang belum apa? Belum nemu dalil. Ya. Tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Karena tidak ada dalilnya atau beliau belum menemukan dalilnya, maka para ulama kita melakukan perenungan yang biasa disilakan dengan ijtihad. Apa? Ijtihad. Ijtihad itu merenung. Merenung memahami dalil. Kemudian mengambil kesimpulan. Para ulama kita begitu melihat, oh belum nemu dalil ini. Beda kalau yang kondisi pertama ada dalilnya bahwa bukan termasuk golongan kami. Orang yang muda tidak menghormati yang tua. Nah sekarang belum ada dalil yang tegas, apa hikmahnya? Kenapa kok yang jalan yang suruh salam kepada yang sedang duduk? Maka para ulama kita mereka berijtihad. Dan di antara ijtihad yang mereka sampaikan, Saya bawakan dua yang mereka simpulkan. Yang pertama, hikmahnya adalah dalam rangka untuk menenangkan hati orang yang duduk. Apa? Dalam rangka untuk menenangkan hati orang yang duduk. Kok bisa Ustaz? Bisa. Ketika orang ketemu, kita lagi duduk, tahu-tahu ada orang datang. Kadang-kadang atau sering muncul perasaan di dalam hati kita. Ini orang datang, jangan-jangan mau melakukan yang ndak-ndak. Kadang-kadang muncul kan perasaan, apalagi yang datang orangnya apa? Serem. Ya, tatoan maksudnya. Badannya gede. Bawa pentungan. Ya. Atau yang datang polisi misalnya. Ya. Ada apa ini polisi datang? Ya. Kan kadang-kadang kalau antum melihat polisi kan ada getaran-getaran hati, ya. Apalagi kalau enggak bawa SIM, ya. Itu pertanda apa itu? Pertanda sayang, ya. Jadi ketika kita lagi duduk, ada orang datang ke kita atau orang lewat, kadang-kadang timbul perasaan di dalam hati, ini orang jangan-jangan. sehingga timbul perasaan khawatir di dalam hati. Manakala ternyata orang ini begitu dia mendekati kita, di dalam hati kita timbul perasaan tadi, perasaan was-was, perasaan cemas. Tahu-tahu dia begitu ketemu langsung assalamualaikum. Perasaan was-was itu apa? Hilang. Maka hikmah yang pertama kata para ulama kita adalah untuk apa? Menenangkan hati orang yang sedang duduk. Sehingga perasaan-perasaan khawatir, perasaan cemas, perasaan was-was tadi lenyap. Runtur semuanya, runtuh dengan salam yang diucapkan oleh orang yang lewat tadi. Apalagi salamnya diiringi dengan senyum. Apalagi salamnya diiringi dengan senyum. Karena senyum sendiri sudah sedekah. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka sering-seringlah senyum. Ya. Sering-seringlah senyum, bukan ketawa. Sering-seringlah senyum. Ya. Sehingga kita banyak dapat sedekah. Apalagi ya, apalagi seandainya orang yang salam itu betul-betul mengamalkan konsekuensi dari salamnya. Jadi bukan sekedar salam basa-basi, dan itu banyak. Di zaman kita ini kadang-kadang orang ramah sekali, jebule copet. Nawari minuman ternyata minumannya sudah diisi obat bius, modus. Ya. Bukan itu tentunya yang kita maksud. Yang kita maksud adalah orang-orang yang mengucapkan salam benar-benar dia paham konsekuensinya. Dan ini pernah kita bahas dahulu. Masih ingat enggak konsekuensi salam? Ketika kita membahas hadis yang pertama. Tahun berapa itu? Kok tahun berapa? Berapa bulan yang lalu lah, ya. Konsekuensinya apa yang disebutkan oleh Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Imam Sufyan Ibnu Uyainah menjelaskan, qauluhu assalamu alaikum. Ketika engkau mengucapkan assalamu alaikum kepada orang lain, yaqulu itu artinya anta minni salimun wa ana minka salim. Ketika kita sudah mengucapkan salam kepada orang lain, itu artinya engkau selamat dari gangguanku dan aku selamat dari gangguanmu. Itu artinya. Jadi ketika kita sudah mengucapkan salam kepada orang lain, maka tidak boleh orang lain yang kita salami itu terganggu dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan suudzon kita, enggak boleh. Yeah. Sehingga ketika kita ketemu sama orang lain, assalamualaikum. Bisnis nih, bisnis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Ini motornya gimana? Wah, ini motor bagus sekali. Pernah jatuh? Enggak pernah. Blas. Ya. Yeah. Lihat nih masih apa? Masih mulus. Mesinnya, oh, hebat pokoknya. Naik tanjakan berapa derajat bisa. Padahal baru aja kecelakaan. Ya, baru aja kecelakaan. Kelihatan mulus karena di ketok magic ya. Karena barusan didempul, dipoles ya. Mesinnya ini ya, masya Allah. Jangan kan nanjak, jalan aja dikit aja sudah tok-tok-tok-tok gak kuat. Barusan dia mengucapkan assalamualaikum. Ya. Sekarang dia tidak selamat dari tipuan kamu, gimana? Ya. Ketemu ngaji, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tengah-tengah ngaji, teman samping kita ngantuk. Teklak, teklo di dalam hati. Ini kayaknya tadi malam nonton ini kayaknya. nonton film makanya ngantuk pas ngaji. Suudzon. Apa? Suudzon. Padahal tadi barusan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Ibu-ibu ketemu sama temannya di warung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Anu, gimana kabarnya? Ramah sekali sambil ngelihat di apa namanya? Di pergelangan. Anyar kayak apa nih? Gelangnya anyar. Baru salam udah selesai, ibu itu pergi. Ya, yang disalami tadi apa? Pergi. Tinggal yang nyalami sama yang punya toko. Mulai. Jeng-jeng. Ya. Bu Anu itu ya. Gelangnya baru ya. Padahal kerjanya apa sih ya? Ya. Perasaan utangnya banyak ya. Jangan-jangan nyupang. Lihat. Barusan tadi mengucapkan apa? Assalamualaikum. Ketika kita mengucapkan salam, itu artinya kita berikrar bahwa kamu yang aku salami itu akan selamat dari gangguanku. Dan aku juga berharap aku selamat dari gangguanmu. Yeah. Bukan hanya selamat di dunia, termasuk juga kita berusaha untuk menyelamatkan saudara kita di akhirat. Apa maksudnya Ustaz menyelamatkan saudara kita di akhirat? Maksudnya ketika kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, nasihati dia. Nasihati dia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Unsur akhaka zaliman au madluma." Bantulah saudaramu ketika dia berbuat zalim dan ketika dia dizalimi. Apa kata Nabi SAW? Bantulah saudaramu. Kapan? Ketika dia berbuat zalim dan ketika dia dizalimi. Ada yang aneh? Ada yang aneh? Apa yang aneh? Kalau Anda merasa enggak aneh, berarti jenengan tadi enggak tahu lagi kemana pikirannya. Saya ulangi ya. Nabi SAW berkata, "Unsur akhaka zaliman au madluma." Bantulah saudara kamu ketika dia berbuat zalim dan ketika dia dizalimi. Yang aneh yang mana? Membantu saudara ketika berbuat zalim. Faqala rajulun, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ansuruhu idh kana madluma." Kalau saudaraku lagi dizalimi, jelas wahai Rasul aku akan bantu. Wajar, manusiawi, ada orang dizalimi, saya bantu wahai Rasul. Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu? Lah, kalau dia lagi berbuat zalim, gimana aku membantu dia wahai Rasul? Caranya bagaimana aku membantu dia? Qala, Nabi SAW menjawab, "Tahjuzuhu au tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu." Membantu saudaramu ketika berbuat zalim maksudnya adalah cegah dia. Larang dia dari perbuatan zalim tersebut, itulah bentuk bantuanmu kepada dia manakala berbuat zalim, alias menasehati. Jadi kalau kita sudah mengucapkan salam sama orang lain, assalamualaikum, jangan sampai saudara kita ini tidak kita bantu, tidak kita selamatkan dari siksaan di neraka. Dia berbuat salah, kita nasihati. Bukan malah seperti sebagian orang ngelihat saudaranya melakukan kesalahan, wah, kebenaran ge. Pas banget ge. Langsung share Ya, ngelihat saudaranya salah langsung menemukan harta harta karun. Kalau perlu sama fotonya sekalian, ceklik. Langsung di-share. Lihat nih. Katanya alim, sering ngaji, tapi ternyata lihat perilakunya. Ya, ternyata berduaan dengan seorang wanita. Enggak tanya dulu wanita itu siapa, jebule ibune. Jebule adine, jebulene mbokayune, ya. Tahu-tahu langsung menyebarkan kesalahan. Ini orang yang seperti ini salamnya tadi buat apa? Salamnya barusan buat apa? Ketika orang mengucapkan salam, konsekuensinya saudara kita itu selamat dari gangguan kita. Selamat dari gangguan lisan kita, selamat dari gangguan tangan kita. Ya. Selamat dari gangguan suudzon yang ada dalam hati kita. Selamat dari gangguan iri yang ada dalam hati kita. Kita mengucapkan salam sama saudara kita, assalamualaikum. Lihat motornya baru dalam hati, oh, muka-muka kayak, aduh, cilaka kayak wong kayak. Ya. Barusan mengucapkan salam, lo salamnya itu buat apa? Ya. Jadi kembali kepada hikmah yang pertama tadi, apa tadi? Untuk menenangkan hati orang yang sedang duduk. Yang kedua, kata sebagian ulama, untuk meringankan beban orang yang sedang duduk. Apa alasannya? Meringankan beban orang yang sedang duduk. Kok bisa Ustaz larinya ke situ? Karena kalau orang yang duduk ini yang suruh salam, dia lagi duduk depan rumah misalnya. Dia duduk depan rumah. Di depan rumahnya itu orang jalan raya, sliwar. Kira-kira kalau yang disuruh salam orang yang duduk gimana? Kepriwe? Orang sedang ngopi. Jadi begitu lah, assalamualaikum. Iya, kalau misalnya jalannya jalan sepi, kalau jalannya jalan yang ramai gimana? Ya, maka yang sedang duduk ini diringankan bebannya. Yang disuruh salam yang siapa? Yang lewat. Ustaz, kalau kita lewat pasar gimana, Ustaz? Orang pada duduk-duduk banyak sekali di situ, Ustaz. Yo, kita saat itu mau berhenti atau enggak? Kalau misalnya kita enggak mau berhenti ya, ya gimana kita harus dorong mobil? Oh, assalamualaikum. Ya enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya papasan. Maksudnya apa? Papasan. Ketika kita sedang berjalan, tetangga kita sedang lagi pada apa? Lagi pada duduk-duduk, ya. Salam. Ada sebagian orang, subhanallah, kalau lewat itu Lempeng Jaya. Apa Lempeng Jaya? Lurus, be. Ustaz, kita kan harus sirotol mustaqim, Ustaz. Gue salah, gue udah ngebrukahkan gue maksudnya. Bukan itu maksudnya sirotol mustaqim, ya. Jadi ketika lewat, ucapkan salam sama mereka. Wah, Ustaz, gimana ucapkan salam? Mulai pada main gaple kok, Ustaz. Ustaz, saya kan mau ke masjid, Ustaz. Sudah pakai baju koko, sudah pakai apa? Peci, sudah pakai sarung. Mau ke masjid lewat pos ronda. Di pos ronda, anak-anak pada pakai kaos oblong. Ya, malah kadang-kadang enggak pakai kaos, cuma pakai celana pendek saja. Plak-plek. Mainan apa? Gaple. Ya, main kartu. Masa kita lewat gitu, assalamualaikum, Ustaz. Loh, sekarang yang jalan siapa? Yang jalan Anda. Dan Anda yang disuruh salam sama Nabi SAW. Terus salahnya apa kita salam sama orang yang sedang main gaple? Apa salahnya? Salahnya apa? Apa kira-kira salah? Salah? Justru itu bisa membuat rikuh atau membuat sadar orang yang main kapre. Ya. Lama-lama kan geh saben anak Pak Ustad lewat salam terus ya dek turunan gaple. Ngesuk-ngesuk turunan gaple ini aja pas lagi Ustadnya lewat ya. Bukannya enggak main gaple, tapi memindahkan apa? Memindahkan waktu atau memindahkan tempat. Alhamdulillah itu langkah awal yang menunjukkan mereka masih punya rasa malu. Alhamdulillah masih punya rasa malu. Siapa tahu besoknya lebih dari itu, ya. Ini alasan yang kedua. Apa yang pertama tadi? Menenangkan hati orang yang duduk. Yang kedua? Meringankan beban orang yang duduk. Kasus. Orang yang tua suruh salam kepada yang muda. Kebalik. Orang yang muda suruh salam kepada yang tua. Terus tadi apa? Orang yang jalan suruh salam kepada yang duduk. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Yang jalan orang yang tua, yang duduk orang yang muda. Paham kasusnya? Paham. Siapa yang salam duluan? Yang muda. Yang jalan apa yang muda? Ini yang saya katakan kemarin. Sampai yang seperti ini dibahas sama ulama kita. Jadi masya Allah, kalau kita membaca keterangan para ulama itu, subhanallah. Saya kasih contoh ya. Ulama kita dahulu pernah membahas. Ini sebelum kita jawab ini ya. Ini nanti sebentar nanti jangan sampai kelupaan ya. Ini kasus ini jangan sampai kelupaan. Di dalam buku fikih. Mereka membuat sebuah permisalan atau sebuah kasus yang belum terjadi. Apa hukumnya orang sholat sambil membawa plastik isinya air seni? Apa hukumnya orang sholat sambil membawa plastik isinya apa? Air seni. Apakah sholatnya sah? Padahal ini kasus. Orang saya itu ngapain sholat bawa air seni? Lu ngapain sholat bawa air seni? Sekarang coba perhatikan. Bajunya bersih, suci. Tempatnya apa? Suci. Badannya suci. Masalahnya cuma satu. Dia bawa apa? Kantong isinya air seni. Dan tangannya ini gak megang air seninya. Megang apanya? Kantong plastiknya. Sholatnya sah gak? Sah. Beneran. Ternyata di zaman kita ini ada kasus yang seperti itu.

0: Apa tadi? Kalau yang lewat yang lebih tua, kemudian yang lebih muda sedang duduk. Dalam kondisi seperti ini, mana yang harus ditonjolkan? Apakah mudanya atau jalannya? Ya. Imam Nawawi, beliau berpendapat, fi misli hadza ilan nazari ilal murur. Kata Imam Nawawi, bahwa dalam kondisi seperti itu, yang lebih ditonjolkan adalah yang berjalan. Alias yang disuruh salam bukan yang duduk, walaupun dia lebih muda. Yang ditonjolkan adalah jalannya, walaupun yang jalan itu lebih tua. Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Dan pendapat Imam Nawawi ini didukung oleh hadis Rasul SAW yang tadi kita baca. Ya, masih ingat apa tadi kita baca? Rasulullah SAW melewati anak-anak kecil lagi pada mainan, lagi pada duduk-duduk. Nabi SAW mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim. Moga. Kalau ada yang mau bertanya, nanti habis adzan insyaallah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bacakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya mengucapkan salam jika yang jalan adalah seorang laki-laki dan yang duduk adalah perempuan yang bukan mahramnya, yang umurnya sama, misalnya remaja atau mahasiswa? Ini pernah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lampau, ketika kita membahas tentang hak sesama muslim. Kesimpulannya bahwa hukum asalnya itu boleh. Hukum asalnya boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita yang bukan apa-apanya. Hukum asalnya boleh. Kecuali dalam kondisi yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Fitnah di sini maksudnya apa? Menimbulkan perasaan yang ndak-ndak. Ya. Yeah. Wah, Mas Anu ramah banget loh. Kalau boleh saya minta pin BB-nya. Kalau udah seperti itu sebaiknya enggak usah. Sebaiknya tidak usah. Kenapa? Karena dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan sesuatu yang negatif itu lebih diprioritaskan daripada mendatangkan sesuatu yang positif. Salam itu positif toh? Positif. Ya. Yeah. Pacaran negatif bukan? Negatif. Nah, kalau gara-gara salam terus jadi apa? Pacaran. Mendingan salamnya enggak dulu supaya terhindar dari pacaran. Ya kira-kira seperti itu. Jadi hukum aslinya boleh. Kalau Anda betul-betul serius mau mengucapkan kepada salam kepada lawan jenis, itu loh mbah-mbah yang tua-tua itu loh. Disalami enggak itu? Ya. Mbah-mbah yang tua-tua di pasar-pasar itu, salami apa enggak? Ya, kalau memang Ustaz saya pengen praktik sunnah Rasul, Ustaz. Rasul SAW kan pernah Ustaz mengucapkan salam kepada wanita. Oke, bagus. Ayo kita cari mbah-mbah. Ya. Jadi aslinya boleh, tapi kalau dikhawatirkan menimbulkan perasaan yang berbahaya, ya, karena setan itu sangat apa? Sangat halus tipu dayanya. Makanya seperti ungkapan barusan tadi pagi saya dengerin ada rekaman pert-

0: pertanyaan, sebuah pertanyaan ditanyakan ke Syekh Abdul Razzaq Al-Badr. Beliau ditanya, apa hukumnya seorang wanita tanya kepada ustaz? Ketika tanya itu, sebelum tanya dia mengucapkan, ustaz, aku mencintaimu karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Kemudian baru tanya, boleh enggak? Hadis Nabi SAW berbicara, kalau kita mencintai orang lain karena Allah, maka sampaikanlah itu. Hadis Rasul SAW menyebutkan seperti itu. Kalau kita cinta orang lain karena apa? Allah. Maka sampaikan perasaan itu kepada orang yang kamu cintai. Nah sekarang perempuan ini mencintai ustadznya karena Allah. Ya mbuh, temenan apa ora? Dia ingin mengamalkan hadis Rasul SAW tadi. Kata Syekh Abdul Razzaq, hadza ma yasluh. Kata beliau, ini enggak baik. Enggak baik, enggak seyogianya seperti itu. Kenapa? Ya tadi, khawatir menimbulkan apa tadi? Fitnah. Yeah. Lagi pula kata beliau, kalau memang kamu ingin mempraktekkan itu, kamu punya saudara, punya bapak, punya suami, pernah enggak kamu mengucapkan seperti itu pada suamimu? Mas, aku cinta kamu karena Allah. Pernah? Belum? Waduh, kasihan jenengan. Pak sama bapaknya, bapak kandung sama mbahnya yang rajin ibadah. Mbah, saya sayang mbah karena Allah. Kalau memang mau praktek itu, coba sama orang-orang yang deket-deket dulu. Kenapa mesti jauh-jauh sama siapa? Sama ustadznya. Dikira ustadznya itu bukan manusia apa? Ustadz juga manusia. Yeah. Ketika ada orang ngomong seperti itu, waduh, itu kan kadang-kadang juga hati ini tergoda. Apalagi masih ada kesempatan kedua, ketiga, keempat gitu kan. Kan repot lagi nanti. Ya. Yeah. Jadi aslinya boleh. Aslinya boleh tadi salam tadi. Aslinya boleh, cuman karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah maka jangan. Ustaz, bagaimana hukumnya akikah untuk anak laki-laki dengan satu ekor kambing karena keterbatasan dana? Boleh, tidak apa-apa. Kalau mampu dua, dua. Kalau mampunya cuma satu, satu. Tidak ada masalah. Ada sebuah hadis sahih yang menjelaskan hal tersebut. Ya, ada sebuah hadis sahih yang menjelaskan hal tersebut, terutama bagi yang tidak mampu. Kalau mampu ya sebaiknya berapa? Dua, sebaiknya dua. Kalau misalnya sekarang mampunya satu, tahun depan satu lagi, enggak apa-apa. Kan udah lewat 7 hari, enggak apa-apa. 7 hari itu waktu, waktu afdolnya. Ya, 7 hari itu waktu afdolnya. Kalau memang sudah lewat 7 hari, mampunya 70 hari kemudian, ya, atau setahun kemudian, enggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Merdeka atau mati, dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
3: Pendiri negeri kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang mencintai agama. Mereka adalah orang-orang yang mengerti tentang hakikat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat kemerdekaan yang kita rasakan, patut kita syukuri.
4: Kita diingatkan
3: oleh para pendiri negeri ini, kita jangan sampai lupa terhadap nikmat Allah, yaitu hendaklah kita dengan cara menjadi hamba Allah yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu mensyukuri nikmat, dan itu cara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukannya malah berbuat maksiat, bukannya malah berbuat hura-hura, apalagi melakukan suatu tindakan yang merugikan negara, merugikan orang lain, atau bahkan mengganggu keamanan, mengganggu ketentraman, atau bahkan ini melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat orang yang merdeka, yang sebenarnya merdeka adalah orang yang betul-betul taat ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Itulah hakikat orang yang merdeka dan mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan hidup bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Maka sila pertama sudah cukup menjadi bukti ketuhanan yang Maha Esa, yang disembah hanya satu Tuhan, mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wallahu ahad, katakan bahwa Dia Allah itu adalah Esa, satu. Maka itulah para pejuang kita, pendiri negara kesatuan Republik Indonesia, menginginkan kepada kita generasi penerus ini agar mengikuti jejak mereka, yaitu menjadi hamba Allah yang menjalankan ketakwaan kepadanya sebagai tanda syukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia ini dengan kenikmatan kemerdekaan ini.
5: Karena rasa aman, kondisi aman dan damai itu nikmat yang sangat besar setelah nikmat iman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai, ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
6: Maka manfaatkan untuk ibadah, bukan untuk lalai, ya, bukan untuk hura-hura, bukan untuk maksiat.
5: Jadi bagaimana manfaatkannya? Semakin meningkatkan ketaatan, dan jangan mengisinya dengan kemaksiatan, hura-hura, atau misalnya yang terlalu buang-buang waktu. Manfaatkan karena waktu hidup manusia tidaklah lama.
3: Meyakini dan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kemerdekaan itu adalah semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.

0: الرحمن الرحيم. راديو مديرة القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: My favorite.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, Allah SWT berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 175, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'a fala takhafu ma khafun in kuntum mu'minin. Hanya saja itu adalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya, maka jangan kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Para pemirsa rahimani wa rahmatullah, di dalam ayat di atas Allah SWT melarang kita untuk takut kepada selainnya dan memerintahkan kita untuk takut hanya kepada Allah, dan menjadikan takut kepadanya adalah bukti keimanan. Takut adalah salah satu rukun dari rukun ibadah kepada Allah SWT. Karena rukun ibadah ada tiga: cinta yang paling pokok, kemudian takut, dan yang ketigalah berharap. Tentang takut, Allah memerintahkan untuk takut hanya kepadanya dan tidak takut kepada selainnya. Dan itu pun menjadi ciri bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid itu, masjid-masjid Allah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Bagaimana sesungguhnya tentang takut ini? Bahasa secara umum, takut yang ada dalam diri manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, takut yang itu jenis ibadah. Dan yang kedua, takut yang jenisnya bukan jenis ibadah. Maka takut yang jenis ibadah ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Itu takut yang disertai dengan pengagungan dan perendahan diri kepada yang ditakuti. Maka ini hanya ditujukan kepada Allah saja dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Apabila ditujukan kepada Allah saja, inilah takutnya orang-orang yang beriman, sebagaimana difirmankan oleh Allah di atas, wa lam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Maka apabila takut seseorang yang jenis ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah saja, maka dia telah mentauhidkan Allah dengan takutnya. Tetapi apabila takut jenis ibadah ini ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin di dalam surah Az-Zumar ayat 36, alaisallahu bikafin abdah wa yukhawifunaka billadzina min duni. Bukankah Allah saja sudah cukup bagi para hambanya dan mereka menakut-nakutimu dari sesembahan-sembahan selain Allah. Orang-orang musyrikin, mereka menakut-nakuti Nabi kita Muhammad SAW dengan sesembahan mereka, karena ada perasaan takut pada diri mereka dari sesembahan-sesembahan selain Allah SWT. Nah, kapan seseorang dikatakan telah takut kepada selain Allah, yang dengan takutnya berarti dia telah beribadah kepada selain Allah tersebut? Yaitu apabila takutnya disertai dengan pengagungan dan perendahan diri kepadanya, dan disejajarkan atau disamakan atau termasuk kategori takut yang ibadah kepada selain Allah apabila takut kepada yang sudah mati. Seseorang yang takut kepada orang yang sudah mati, bahwa yang mati tersebut dapat mencelakakan dirinya, maka dia telah mempersekutukan Allah dengan takutnya. Dan takutnya kepada selain Allah tersebut sudah termasuk kategori beribadah kepadanya. Demikian juga seseorang yang takut kepada selain Allah meskipun dia masih hidup, akan tetapi yang ditakutkan darinya adalah sesuatu yang di luar kemampuan makhluk, di mana dia takut bahwa selain Allah tersebut, bahwa makhluk lain tersebut itu bisa misalnya menghalangi rezekinya, mempercepat ajalnya, memasukkannya ke dalam neraka, menimbulkan penyakit padanya, menyebabkan dirinya tidak berketurunan, menghalangi pahala bagi amal solehnya, dan lain sebagainya. Memiliki kemampuan menimpakan madarat kepadanya di luar kemampuan makhluk, atau yang hanya Allah saja yang mampu melakukannya.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu.

0: akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
4: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: راديو مُتِيَارَ قُرْآن مُتِيَارَ قُرْآن مُتِيَارَ قُرْآن
6: راديو مُتِيَارَ قُرْآن AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Buku Petunjuk Jiwa. Sebuah pesawat komersil terlihat begitu stylish dan canggih. Sepertinya high-tech banget. Konon, pesawat super canggih tersebut bisa take off vertikal dan aman menembus atmosfer hingga ke antariksa, lalu balik lagi ke bumi dengan selamat. Sayang, produsen pesawat tidak mengeluarkan manual petunjuk sama sekali tidak ada tutorial bagaimana memfungsikan fitur-fitur canggih di dalamnya. Bahkan manual book bagaimana mengoperasikan fitur-fitur keselamatan penumpang pun tidak ada. Alhasil, tak ada yang sudi membayar untuk menaiki pesawat canggih tersebut. Kira-kira mungkinkah yang demikian ini terjadi dalam realita? Bagi produsen pesawat komersil, membuat pesawat seperti ini adalah ide yang bodoh. Jangankan mesin yang canggih, mie instan saja punya petunjuk bagaimana cara mengolahnya. Botol parfum juga punya petunjuk keselamatan agar tidak berbahaya. Apalagi mobil, apalagi pesawat. Sobat, tentu engkau setuju, jiwa kita ini lebih berhak untuk dibekali petunjuk keselamatannya. Bukan cuma selamat di dunia, tapi juga di alam kubur, lanjut di akhirat kelak. Jasad kita ini, seindah dan sekekar apapun ia, toh akan layu, akan menyusut kerut, lalu mati, berkalang tanah, sampai akhirnya membusuk. Adapun jiwa yang selamat akan terbang tinggi. Para malaikat berkerumun, membalut dan menyambut, lalu dibawa menghadap Rabb-nya, meraih cinta dan ridha-Nya. Allah yang mencipta segenap jiwa manusia, mustahil meninggalkan mereka tanpa buku petunjuk. Jika mesin sederhana saja punya buku petunjuk dari pembuatnya, apa mungkin kehidupan manusia yang begitu kompleks ini dibiarkan begitu saja tanpa petunjuk oleh penciptanya? Diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batin. Al-Quran adalah buku petunjuk kehidupan, buku pembawa rahmat bagi semesta dari sang pencipta semesta, buku petunjuk keselamatan bagi segenap jiwa dari sang pencipta jiwa, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sekian makhluk ciptaannya yang agung untuk menegaskan satu hal. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa tersebut, dan sungguh merugi orang yang telah mengotorinya. Untuk itu wahai sobat, bukalah buku petunjuk hidupmu itu. Baca, hayati, ikuti dan amalkan petunjuknya. Hiduplah bersamanya dan biarkan ayat-ayatnya menghidupkanmu. Di dalamnya ada penyucian bagi jiwamu, ada istana kebahagiaan dan keselamatan teruntuk jiwamu dalam keabadian. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak akan berguna sedikit pun, kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dan suci. Telegram channel Kristal Iman.
8: Al-Quran diturunkan untuk mengobati penyakit hati, dan Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, supaya manusia merenungkan isinya, merenungkan dengan hatinya, memahami kandungan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu sebaik-baik nasihat dalam Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala, dan obat bagi penyakit hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Coba lihat orang-orang munafik di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kurangnya mereka? Mereka mendengarkan wahyu turun dan dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. Mereka juga hadir. Mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan indahnya akhlak beliau. Bahkan mereka mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik petunjuk. Dakwah yang beliau sampaikan yang merupakan sebaik-baik doa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk kebaikan umatnya, yang pertama kali mendapatkannya adalah tentu umat yang hadir di zaman beliau saat pada saat itu, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mestinya orang-orang munafik ini juga dapat. Tapi kenapa mereka menjadi orang-orang yang celaka? Orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan? Karena hati mereka tertutup. Dan tidak mau mereka berusaha membukanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kecelakaan yang terbesar bagi mereka. Yaitu tertutupnya hati mereka. Sehingga sebaik-baik nasihat pun tidak bisa masuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik, bagaimana? Afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup?
9: Soal jawab.
10: Jika anak sudah SMA, masih bolehkah kita apa ini cium karena kami masih melakukannya? Para ulama kita ditanya tentang hukum seorang ayah mencium anak wanitanya yang sudah balig, boleh apa tidak? Secara umum, jika ciuman itu menimbulkan hasrat, menimbulkan syahwat, maka haram. Indikasinya apa? Ayah mencium anaknya, ya, dicium di bagian bibirnya dalam waktu yang sangat lama. Ini merupakan indikasi dia mencium bukan karena ciuman kasih sayang, tapi karena ciuman syahwat. Tapi ciumlah anak di pipinya, di jidatnya, yang seperti itu diperbolehkan meskipun anak sudah usia SMA. Jadi patokannya itu, jika ciuman itu ciuman kasih sayang maka boleh, tapi kalau ciumannya ciuman syahwat maka itu tidak diperbolehkan.

Nasihat pertama untuk para penuntut ilmu adalah apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak. Beliau pernah mengatakan, yang pertama kali harus dilakukan oleh penuntut ilmu, awalul ilmi, yaitu niat, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah wasiat pertama yang harus benar-benar kita masukkan, bukan hanya ke otak kita namun ke hati kita. Karena ini nasihat para ulama besar. Bahkan saking pentingnya nasihat ini, Ibnu Abi Hamzah pernah mengatakan, aku sangat berharap ada seorang ulama yang meluangkan waktunya membuat sebuah kajian yang isinya adalah tentang niat. Jadi kajian hari Senin tentang niat, hari Selasa niat lagi, hari Rabu niat lagi, hari Kamis niat lagi, terus niat, niat, niat, dan niat. Karena inilah salah satu inti dari agama kita, bahkan ini pokok agama kita. Karena sebanyak apapun amalan sunnah yang kita kerjakan, sebanyak apapun majelis ilmu yang kita datangi, sebanyak apapun halaman yang telah kita torehkan dengan tinta kita, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu ada dan tergantung niatnya. Wa innamalikulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dan Nabi memberikan ancaman yang sangat keras kepada para penuntut ilmu yang niatnya melenceng, yang niatnya tidak benar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, "Man ta'allama 'ilman mimma yabtaghi bihi wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'urfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jagalah niat kita. Makanya para ulama sangat takut sekali dipuji orang, sangat takut terkenal. Ayyub As-Sikhtiyani, Sayyidul Ulama, kata Imam Adz-Dzahabi, ini pemimpinnya ulama di masanya, pemimpinnya ulama. Apa kata beliau? Dzukirtu wa la uhibbu an udzkar. Aku disebut-sebut orang, aku dipuji-puji orang, dan aku benci diomongin orang seperti itu. Aku enggak suka dipuji. Subhanallah. Ini Sayyidul Ulama. Imam Ahmad berharap bisa pindah di sebuah lembah di kota Mekah karena dia merasa tersiksa disebabkan keterkenalannya. Waqad bulitu bi syuhrah, kata beliau. Aku terfitnah dengan popularitas. Aku khawatir terkena fitnah ketenaran. Mereka enggak senang. Al-Imam An-Nawawi, hadirin, apa gelarnya? Ulama besar madhab Syafi'i, Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Bahkan banyak para ulama Syafi'i mengatakan beliau adalah orang nomor satu dalam madhab Asy-Syafi'i. Kalaupun ada yang bisa bersaing dengan beliau, itu adalah Al-Imam Ar-Rafi'i. Apa gelar beliau? Muhyiddin. Artinya apa? Penghidup agama. Begitu beliau mendengar gelar ini sudah disematkan kepada beliau, beliau menyampaikan kata-kata emas yang dibawakan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullah. Beliau mengatakan, la aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan, aku akan tuntut sampai hari kiamat kelak orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada diriku. Subhanallah. Yang kasih gelar dituntut sama beliau. Karena beliau paham hakikat keikhlasan. Jaga keikhlasan kita dalam menuntut ilmu agama.

0: my favorite.
1: Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala man sara ala nahjihi wa iktafa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tiga hal yang sangat berharga sekali yang akan diperoleh oleh mereka yang mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Yang pertama, dia akan memperoleh kecintaan Allah, mahabbatullah. Yang kedua, dia akan mendapatkan anugerah ma'iyatullah al-khasa, kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan doa-doa yang mustajabah. Doa-doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabb tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi wali-waliku, ya, memusuhi waliku, orang-orang yang aku cintai, hamba-hambaku yang aku cintai, maka sungguh aku telah memproklamirkan peperangan terhadapnya. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang fardu, amalan-amalan yang wajib. Ini adalah amalan yang paling Allah cintai, amalan yang wajib. Kemudian, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan hambaku itu senantiasa, setelah dia melakukan yang wajib-wajib, dia kemudian terus mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan yang nafilah sifatnya, yang sunnah, amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la in ista'adani la u'idanna. Manakala aku telah mencintainya, aku akan bersama dengannya, ya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar apa-apa yang Allah cintai. Dia tidak akan mendengar apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pendengarannya akan dijaga oleh Allah karena Allah telah bersama dengannya. Demikian pula dengan penglihatannya, ya. Allah akan menjadi penglihatannya, maksudnya adalah Allah akan memberikan taufik kepada penglihatannya agar dia hanya melihat segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menjadi tangannya. Maksudnya adalah Allah akan memberikan taufik kepadanya agar tangannya itu melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula Allah akan menjadi langkahnya, kakinya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, memberikannya taufik, petunjuk, ya, bimbingan, agar kakinya hanya melangkah membawa dia ke tempat-tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ke tempat-tempat yang justru akan mengundang amarah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah kebersamaan Allah yang sifatnya khasah, khusus bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu terjadi? Manakala hamba tersebut melakukan amalan-amalan yang wajib, yang menyempurnakan amalan-amalan yang wajib, ya, kemudian dia tambah dengan amalan-amalan yang sunnah sifatnya, sehingga dia semakin mendekat, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mencintai dan mencintainya, sampai Allah bersama dengannya. Dan jika Allah telah mencintainya dan bersama dengannya, wala in sa'alani la u'tiyanna, manakala hambaku tersebut meminta kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Manakala hambaku tersebut memohon pertolongan, perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis ini sahih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu menjaga yang wajib, kemudian menyempurnakannya dengan yang sunnah-sunnah, yang nafilah, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.

0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

0: Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?
1: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muslimin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
2: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa, atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-Fatih, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
6: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
4: Radio Mutiara Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
7: Kajian Mutiara Petang. Mutiara Petang. Mutiara Petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Jumat 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Qadadah LC Hafizahullah dengan tema pembahasan yang berjudul Perniagaan yang Tidak Pernah Rugi. Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
8: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dari pengurus DKM Masjid Abdurrahman bin Auf yang telah menjadi wasilah untuk adanya kajian di pagi yang berbahagia ini di masjid yang mulia ini, ya masjid yang baru berapa? 2 bulan kurang lebih ya. Alhamdulillah. Walaupun saya tadi udah melewati tempat, udah mau ke nagreg, karena nggak tahu tempatnya di mana. Tapi nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah bisa kembali lagi ke sini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, judul yang kita akan bahas di kesempatan di hari ini adalah Tijarah Rabiha. Artinya adalah perniagaan yang tidak rugi, perniagaan yang selalu beruntung. Tijarah yang dilakukan oleh manusia itu terbagi dua, tijarah ma Allah wa tijarah pima bainana, ini pima bainal insan. jual beli yang dilakukan oleh seorang muslim ada dua tijarah. Yang pertama adalah tijarah bersama Allah, artinya jual beli bersama Allah. Yang kedua, tijarah fima bainal insan, fima bainal abdi, yaitu perniagaan di antara manusia, perniagaan di antara kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memuji dan memberikan anjuran agar kita melakukan tijarah dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala memuji dan memberikan anjuran agar kita tijarah dengan Allah. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Saffin, ayat yang paling populer kita dengar di dalam Al-Qur'an, yaitu di ayat ke-10 surah Saffin. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum nalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayat. Banyak orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada satu perniagaan tijarah yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Jadi tijarah yang mengantarkan kita ke surga, tijarah yang menyelamatkan kita dari neraka, tijarah yang menyelamatkan kita dari murka Allah, tijarah yang menyelamatkan kita dari adab Allah. Yaitu disebutkan dalam ayat itu, beriman, berjihad. Jadi berjihad, beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan berjihad dengan jiwa dan harta. Maka Allah memuji tijarah. Dalam ayat yang lain, Allah juga memuji orang-orang yang melakukan jual beli dengannya, yaitu menjual jiwanya untuk mendapatkan surga Allah. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 207, Allah berfirman, "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara manusia ada yang menjual jiwanya. Ada yang dia berjual beli, membeli. Berjual beli dengan Allah, dengan jiwanya untuk mendapatkan keriduan Allah. Dan keriduan Allah itu nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada hambanya, atau pahala yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada hamba adalah keriduannya. Maka disebutkan dalam Quran, waridwanullahi akbar. Jadi waridwanullahi akbar, dan keriduan Allah itu lebih besar. Sehingga disebutkan juga dalam hadis sahih bahwa nanti di surga, artinya orang-orang mukmin yang ada di surga, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bertanya kepada orang-orang beriman di surga, "Maukah aku berikan sesuatu yang lebih dari apa yang kamu udah rasakan?" Jadi Allah bertanya, "Apakah kalian udah merasa sempurna dengan apa yang kita rasakan di surga?" Tentunya orang-orang beriman mengatakan, "Ya, bagaimana kami tidak merasa nikmat, bagaimana kami tidak merasa ridho dengan semua kenikmatan surga ini." Lalu Allah berfirman dan Allah bertanya, "Maukah aku beri yang lebih besar dari ini?" Lalu orang-orang beriman dan mudah-mudahan kita nanti di sana berkata, "Memang ada lagi yang lebih besar dari kenikmatan ini, mengalirnya sungai ini, disediakan 4 sungai. Sungai air tawar, sungai air susu, sungai madu, sungai homer yang tidak memabukkan. Kemudian walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kemudian burung-burung, ya, kemudian buah-buahan. Ya, itu kenikmatan semuanya. Tapi Allah masih ingin memberikan kenikmatan yang lebih besar lagi. Lalu apa kenikmatan yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang beriman di surga? Maka dikatakan ridwani, keriduanku. Artinya Allah Ta'ala ridha dan tidak akan pernah murka bagi penghuni surga.

Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tegas bahwa tijarah orang beriman dengan Allah untuk mendapatkan surga adalah dengan jiwa dan harta. Seperti disebutkan dalam surah At-Taubah atau surah Al-Baraah pada ayat 111, di mana Allah Ta'ala berfirman ya, dengan begitu tegas, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Jadi dengan tegas mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga, bayaan, berjual beli dengan Allah itu dengan jiwa dan harta. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun, artinya berjihad di medan perang, berjihad di jalan Allah, ima kita menang dapat ghanimah atau kita mati syahid dan kita dapat surga. Bahkan Allah berfirman di ujung ayat, wa'dan alaihi haqqa fit taurati wal injil wal quran. Berarti janji tentang surga ini sudah disebutkan juga dalam Taurat, Injil, otomatis dalam Quran. Sampai Allah berfirman, wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi baikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Jadi barang siapa yang memenuhi janjinya dengan Allah, dalam arti dia berjihad dengan jiwanya, berjihad dengan hartanya, maka Allah memberi kabar gembira dengan perjualbelian itu. Dengan apa? Fawzul 'adzim, dikatakan keberuntungan yang besar. Jadi dalam tiga ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji, menganjurkan, menyebutkan pahala tijarah dengan Allah. Bagaimana kita bertijarah dengan Allah, berjual beli dengan Allah. Al-Quran menjelaskan dan memberikan motivasi keutamaan tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kaidah-kaidah, artinya bagaimana kita tijarah dengan Allah. Pada bahasan ini kita akan melihat yaitu apa keutamaan dan apa perbedaan tijarah dengan Allah dan tijarah antara kita dengan kita. Artinya tijarah antara kita dengan Allah, tijarah antara kita dengan kita. Nah, inilah yang harus kita tahu perbedaannya sehingga kita memiliki satu motivasi yang berbeda antara motivasi kita tijarah dengan Allah dengan kita tijarah dengan sesama manusia. Yang pertama, tijarah dengan Allah berarti adalah tijarah dengan Zat yang Maha Adil. Tijarah dengan Allah adalah tijarah dengan Zat yang Maha memenuhi janjinya. Tijarah dengan Allah adalah tijarah dengan Zat yang menafikan kedoliman dalam dirinya. Dalam arti, kalau kita tijarah dengan Allah, kalau dimaknakan dalam makna kita dunia, tijarah dengan Allah, tijarah yang tidak akan pernah dicurangi. Kalau antum tijarah dengan sesama manusia, hatta satu ketika tijarah dengan orang yang terpandang, mungkin tijarah dengan ustaz, tijarah dengan pejabat, hatta tijarah dengan orang yang berada dalam lingkungan hukum,
mohon maaf disebutkan, tijaroh dengan seorang polisi, tijaroh dengan

seorang PNI tijaroh dengan pejabat atau tijaroh dengan ustadz, ada kemungkinan hianat. Bahkan kita tijaroh dengan teman dekat, kita suka punya model orang Indonesia, AA Afwan Ahi. Jadi kalau mau bayar, kemudian mana untungnya, Afwan Ahi belum bisa. Jadi kalau tijaroh dengan manusia, ada kemungkinan hianat. Ada kemungkinan mendolimi. Ya tadi udah janji sekian persen, dikatakan oh pengelola 60%, penanam modal 40%. Tapi banyak alasan, aduh untuk bulan ini kayaknya dikurangi apa pembagiannya. Ya, pemodal cuma 20%, dikurangi setengah. Tapi ketika Allah itu berjanji dalam tijarah dengan kita, maka Allah itu sidqul wa'di. Allah itu pasti akan memenuhi janji. Dan Allah tidak akan mendolimi hambanya. Berarti apa? Tijaroh dengan Allah itu tidak akan ada apa? Ya. Kedoliman di dalam. Tidak akan ada ingkar janjinya. Beda dengan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, tijaroh dengan Allah beda dengan tijaroh dengan kita. Kenapa? Karena tijaroh dengan Allah dari modal yang kecil, tapi untungnya besar. Dari amal yang kecil, dari tijaroh yang kecil, itu pahalanya besar. Kalau kita hari ini, dalam kondisi ekonomi mungkin hari ini, yang disebutkan Indonesia gelap oleh sebagian orang, ya. Orang pingin nanam modal agak sedikit apa was-was hari ini. Kenapa? Oh, lagi mungkin stabil ekonominya. Tapi kalau kita tijarah dengan Allah, maka kaidah-kaidah dalil mengatakan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Bahwa Allah Ta'ala menjanjikan setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan minimalnya 10. Jadi dilipatkan 10. Bahkan Allah mengatakan pelipat gandaan 700 kali lipat, pelipat gandaan sampai tidak terhingga. Man dalladhi yukridullaha qardan hasana fayudha'ifa lahu adzafan katsira. Itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah 245. Jadi barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Yaitu apa? Adzafan katsira. Jadi pelipat gandaan yang banyak. Tidak disebutkan seberapa pelipat gandaan itu, tapi banyak definisinya. Ya. Tapi kalau kita tijaroh dengan sesama kita, ya untuk hari ini, kalau antum dikatakan keuntungannya 20%, maka antum bisa katakan omong doang. Karena untuk mendapatkan segitu hari ini, ya sangat sulit. 10% masih mungkin, 5% kebanyakan. Tapi tijaroh dengan Allah itu dilipat gandakan. Dari apa yang kita tijarohkan dengan Allah, Allah akan melipat gandakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, tijaroh dengan Allah itu dengan tegas lan tabur. Yaitu tijaroh yang tidak akan pernah rugi. Jadi tijaroh yang tidak akan pernah rugi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah kemudian menegakkan salat, kemudian berinfak dengan apa yang dirizkikan kepada mereka dengan terang-terangan ataupun disembunyikan,
maka mereka telah melakukan

Tijaroh lan tabur, artinya tijaroh yang tidak akan pernah rugi. Ya. Jadi tijaroh dengan Allah tidak akan pernah rugi. Tijaroh dengan Allah itu tidak rugi, tidak akan pernah rugi, dan tidak akan mungkin rugi. Kemudian berikutnya, apa perbedaan tijaroh kita dengan manusia, dengan sesama manusia, tijaroh kita dengan Allah Ta'ala? Maka tijaroh dengan Allah adalah sa'adah da'imah, sa'adah fi dunia wa fil akhir. Orang yang tijaroh dengan Allah itu nilai untungnya dan nilai kebahagiaan yang akan dirasakannya selamanya. Tapi kalau kita tijaroh dengan sesama manusia, itu tidak dijamin selamanya. Kalau kita untung satu ketika, mungkin besoknya buntung gitu kan ya. Kalau hari ini untung sekian, besok belum tentu. Bahkan apa yang kita kumpulkan di dunia ini, berupa harta, itu tidak dijamin kalau apa yang kita tijarahkan itu akan ada selamanya di rumah kita. Dan tidak sedikit ya, kalau kita itu mentadaburi dalam kehidupan kita, ada sejumlah orang mengumpulkan harta sampai miliaran, tapi tiba-tiba ya dia sakit, ima dia tidak bisa mengkonsumsi apa yang dia dapatkan karena dia sakit. Orang-orang biasa, orang-orang fakir miskin bisa menikmati dunia karena sehat. Ya, tidak ada kolesterol, tidak darah tinggi, tidak diabetes. Dia bisa menikmati apa saja. Tapi orang yang melimpah luah uangnya di berangkas, di bank, miliaran, tapi kata dokter udah tidak boleh makan nasi, ini enggak boleh, daging dikurangi, berarti apa? Nilai kenikmatan, walaupun dia pegang uang, dia tidak merasakan nikmatnya hakiki. Tidak sedikit, walaupun dia yang bukan sakit, anaknya sakit, istrinya sakit, harus dioperasi, harus bayar ini, pergi dunia itu. Artinya tijaroh dengan sesama manusia itu tidak langgeng kenikmatannya, dan untungnya juga tidak akan langgeng selamanya. Tapi tijaroh dengan Allah Ta'ala, kita berjual beli dengan Allah Ta'ala, maka disebutkan dalam surah Sof tadi, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dzalikal fawzul 'adzim. Jadi disebutkan nikmatnya, satu diampuni dosa, dimasukkan ke surga yang mengalir sungai di dalamnya. Kemudian nanti kalau di dunia tidak memiliki perumahan, di dunia antum masih ngontrak, maka dipastikan nanti masakin, artinya akan ada istana-istana di surga yang disediakan bagi kita, bagi orang beriman. Dan Allah mengatakan dzalikal fawzul adzim, itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang tijaroh dengan Allah. Beda dengan orang tijaroh dengan sesama manusia. Kadang kita rugi, kadang kita ditipu. Hilang telah kita kumpulkan. Tapi apa-apa yang kita tijaroh dengan Allah, maka tidak akan pernah hilang. Dan kebahagiaannya, kebahagiaan selamanya. Nah, ketika kita bertijaroh dengan Allah, berjual beli dengan Allah. Nah, kemudian bagaimana kita bertijaroh dengan Allah? Jadi gimana kita jual beli dengan Allah? Apakah jual beli dengan Allah seperti antum jual beli HP, jual beli rumah, jual beli
pakaian, jual beli sayur, jual beli ubi, ya. Seperti apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis-jenis tijarah dengan Allah. Usul tijarah dengan Allah adalah iman. Jadi usul pokok tijarah kita dengan Allah adalah iman. Yaitu seperti dijelaskan dalam surah As-Saff tadi ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada tijarah? Tunjikum min adabin alim. Tijarah yang menyelamatkan kalian dari api neraka. Menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Termasuk menyelamatkan kita dari azab kubur. Sulitnya di arasatil kiamat. Sulitnya kita di padang mahsyar. Selamatkan kita dari api neraka. Lalu Allah menyebutkan apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Jadi tijarah yang pertama itu adalah berupa iman. Iman takwa. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Dan secara otomatis iman kepada rukun iman yang enam. Dan konsekuensi yang ada di dalam. Ini tijarah yang pokok. Bisa dikatakan tijarah dengan iman itu kuncinya. Kuncinya. Pembukanya. Ya. Dan merupakan, kalau kita digambarkan dalam perniagaan dunia, rasul malnya, modal pokoknya. Jadi dianggap rasul mal, modal pokoknya. Karena semua perniagaan yang lainnya itu tidak bermanfaat tanpa iman. Makanya disebutkan dalam berbagai sisi, contoh dalam yang udah kita lewati puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Man qoma lailatal qadari imanan wahtisaban. Ujungnya sama, ghufirullahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi barang siapa yang puasa Ramadan dengan dasar iman, artinya iman terhadap syariatnya, bahwa Allah memerintahkan kita puasa, kita beriman dengan surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita beriman dengan ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beriman kepada potongan ayat faman syahida minkum syahra falyam. Yang kedua, iman akan pahala dari puasa. Jadi tidak hanya beriman kepada wajibnya, tetapi beriman juga kepada pahala yang Allah Ta'ala janjikan. Ya, seperti kita beriman, pahala puasa adanya pintu royal. Inna fil jannati baban yuqalu lahu royal. Jadi tijarah yang pertama adalah iman. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasulnya. Dan ini pokoknya. Yang kedua, tijarah dengan Allah yang kita bisa lakukan setiap hari, bisa kita lakukan setiap saat, yaitu yang dijelaskan dalam ayat yang tadi, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, ya, membaca kitabullah, kemudian menegakkan sholat, berarti menegakkan sholat 5 waktu, dan mereka berinfak dengan harta, ya, baik secara sembunyi-sembunyi atau mungkin sebagiannya terang-terangan, maka mereka itu orang-orang yang mengharapkan tijarah yang tidak rugi. Hanya tijarah dengan Allah yang tidak rugi. Tijarah lan tabur. Artinya kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sebagai muslim, antum sebagai muslim, kalau ditanya,

berapa menit, berapa jam antum tijaroh dengan Allah baca Quran? Atau setiap detik pegang HP? Ya kalau pegang HP-nya yang dibaca Quran masih bagus. Ya. Tetap kalau ditanya hukumnya mana lebih afdal? Kita baca pakai mushaf atau pakai HP? Ya baca mushaf lebih tepat karena ada adab-adab tertentu dengan mushaf itu, wudu, afdal. Kan kalau ditanya pegang HP ini, baca Quran lewat HP, ya tidak berkaitan dengan perintah bersuci. Tapi orang beriman mesti punya waktu, mesti membuat kesempatan untuk tiap harinya untuk membaca Al-Quran. Ya, karena orang mukmin itu mesti punya kesempatan untuk baca Quran. Ya, tadi disebutkan di surat Fatir ayat ya, 29. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamu shalah. Jadi tijarah yang kita bisa lakukan tiap saat, tijarah yang bisa kita lakukan tiap hari adalah baca Quran. Ya, baca Quran. Dan baca Quran nggak perlu dijelaskan dalil-dalilnya terus, karena udah sering didengar. Setiap hurufnya pahala. Nanti disebutkan yang bacaannya rancar, bacaannya tajwid, murattal, maka ma'akhiru min bararah. Nanti akan ya berada bersama di arasatil kiamah, di yaumul kiamah, dengan siapa? Dengan malaikat. Ya, pilihan-pilihan dari para malaikat. Keutamaan. Ya. Kemudian setelah itu apa? Tijarah yang tiap hari minimalnya kita 5 kali setiap hari adalah sholat. Kalau kita menambah sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, kemudian sholat malam, maka semakin besar pahala tijarahnya orang mukmin setiap hari. Maka kita diperintahkan aqimi sholata lidzulki syamsi ila ghasaqi lail wa qur'anal fajri. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hafidhu ala shalawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa subhanallahi la fa subhanallahi. Itu kan hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa asyih hina tudhirun. Itu orang mukmin pagi petang itu kan ya. Tijaroh dengan Allah dengan apa? Dengan menunaikan sholat. Membaca Al-Quran, menunaikan sholat, itu tijaroh. Dan pahalanya agung semuanya. Nggak ada pahala yang sederhana. Kemudian berikutnya apa? Tijaroh dengan Allah adalah berinfak. Bersedekah. Dan berinfak ini nilai yang berkaitan dengan nilai iman kita. Berinfak, ada infak yang wajib, yang dikenal dengan zakat yang ditentukan berapa jumlahnya, dari jenis apa. Dan yang kedua adalah nafaqah tatawu'ah, yang dinamakan dengan nafaqah tatawu'. Kita mendermakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan disebutkan dalam berbagai ayat tentang infak ini. Bahkan infak ini merupakan bagian sifat sangat penting dari iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hasyr ya, tentang Muhajir, kemudian tentang Ansor, qashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang bisa menghilangkan sifat kikir, artinya dia dermawan dan berinfak di jalan Allah, maka itu orang beruntung. Berarti orang yang bakhil bukan orang beruntung. Jadi orang yang tidak mau berinfak, orang yang tidak mau bersedekah, itu bukan orang beruntung. Walaupun di sisi dunia dikatakan orang yang banyak harta dikatakan untung. Bahkan kita lihat sekedar contoh surah Al-Baqarah di 5 ayat pertama, kemudian surah Al-Anfal di 4.

ayat pertama. Ketika Allah mensifati orang beriman, maka disebutkan sedekah. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mukmin yang hakiki cirinya adalah berinfak. Cirinya adalah berzakat dari hartanya. Itu ciri orang beriman yang sempurna. Allah berfirman di surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lihat, Allah Ta'ala menggandengkan antara salat dengan zakat, antara salat dengan sedekah, antara salat dengan infak. Ya. Jadi bagian tijarah kita dengan Allah adalah mengeluarkan harta kita. Ya. Kemudian Allah menyebutkan di dua ayat tadi, yaitu surah At-Taubah, surah Sabah. Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi di sini Allah menjelaskan tijarah dengan Allah, tijarah dengan harta. Jadi tijarah dengan harta yang kita miliki. Ya. Tijarah dengan harta kita ini disebutkan dalam sejumlah ayat. Mengeluarkan harta untuk di jalan Allah itu akan dilipat gandakan. Maka dikatakan masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kama sari habatin anbata sab'a sanabil fi kulli sumbalatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan satu biji dan mengeluarkan, ya, meminjamkan, pinjaman kepada Allah, artinya berinfak dengan harta di jalan Allah. Kemudian Allah bilang, tunjikum min adzabin alim. Tijarah dengan harta itu akan mengamankan kalian dari azab yang pedih, dari azab. Dan di sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, azab itu ada runtut di dunia, di alam kubur, di ar-rasatil kiamah, dan ujungnya neraka. Harta yang kita infakkan itu menyelamatkan kita dari murka Allah. Dalam potongan hadis dikatakan as-sadaqatu tudfi'u ghadaballah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu akan meredam murkanya Allah. Jadi artinya kita di dunia ini, salah satu untuk tidak datangnya bencana, tidak ada gempa bumi, tidak ada gunung meletus, tidak ada tsunami, itu infak. Tapi ketika kita itu bakhil, maka datanglah Allah dengan azab. Allah mendatangkan apa? Azab. Karena sedekah ini memberikan sebab, ya, datangnya nikmat dan menutup datangnya azab. Itu di dunia. Di akhirat disebutkan dalam potongan hadis bahwa orang-orang yang beriman disebutkan di kepalanya sholat, di kanannya sedekah, di kirinya puasa, amal, dan amalnya menyaksikan dia, sehingga amal soleh itu menjadi jaminan selamat dari azab kubur, termasuk adalah sedekahnya. Maka dikatakan tadi tunjikum min adzabin alim, akan menyelamatkan kalian dari azab pedih. Nanti kita di arsatil kiamah, di padang mahsyar, matahari mendekat satu mil. Nabi SAW mengatakan yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gudlan wa tadnu syams qadra mil faminu mayariku ala ka'bayh.

waminhum mayyariku ala saqaihi waminhum mayyariku ala rukbatai waminhum mayyariku ala hikwai waminhum mayyudimu ifzana. Nabi SAW mengatakan nanti matahari akan mendekat satu mil dan kita dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak di hitan, tidak memakai sandal, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan. Kita dikumpulkan di padang mahsyar yang terbuka luas, ya. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Dan kita akan menghadap Allah. Maka ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai ke betisnya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya. Lalu Nabi SAW mengatakan ada yang sampai ke mulutnya. Artinya bermandikan keringat. Dalam bahasa kita Cilembu, atau ini apa, Tanjung Sari, ditelum. Tenggelam. Ya. Lalu apa yang akan menyelamatkan kita dari dahsyatnya terik matahari? Salah satunya disebutkan sedekah. Kullu abdin tahtadi li sadaqatihi. Setiap hamba nanti di arsyatil kiamah akan dilindungi Allah, akan mendapatkan naungan Allah dengan sesuai sedekahnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabatun yudhiluhumullah fi dhillihi yawman la dhilla illa. Ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan Allah ketika matahari mendekat satu mil. Siapa di antara 7 itu disebutkan? Man tasaddaqa bi yaminihi fa akhfa hatta la ta'lama shilam shimaluhu. Wa fi riwayatin man sadaqa bi sadaqatin. Jadi siapa yang bersedekah dengan tangan kanannya dan dia merahasiakannya sampai tangan kirinya tidak mengetahuinya, sedekah, dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita tijaroh untuk jual beli. Ada enggak tijaroh kita? Tijarah untuk mendapatkan surga. Tijarah yang menyelamatkan kita dari api neraka. Karena orang yang tijarah itu ada 3 kelompok. Tijarah, mau tijarah jual beli sapi, mau tijarah jual beli mobil. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Liyajzihumullahu ahsana ma 'amilu. Wa yazidu min fadlihi wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nah, lihat di sini. Allah mengingatkan ya orang punya tijarah. Tijarah ini termasuk punya perusahaan, punya pertanian, itu masuk ya. Karena yang dimaksud bukan hanya jual beli mana. Maksudnya kesibukan dunia. Fi buyutin adinallah, di rumah-rumah Allah yang di situ digemakkan untuk menyebut nama-nama Allah, bertasbih di pagi dan petang. Rijalun, sekelompok orang, rijal. Latul hihim, mereka tidak dilalaikan. Tijarah, perjualbeliannya, dari mengingat Allah. Dari menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, para ulama mengatakan, orang yang bertijarah itu ada 3. Yang pertama, tijarah yang melalaikan dia dari ingat kepada Allah. Yang melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Contoh, orang tijarah sampai kufur. Ada enggak orang yang jual beli yang melakukan perniagaan sampai kufur? Contohnya apa? Ada orang yang buat relasi musyarakah dengan orang kafir, lalu orang kafir mensyaratkan bagi dia, kamu bisa kerjasama dengan kami dengan syarat kamu kafir dulu. Ada di antara kita yang melakukan itu, kufur, murtad, karena ingin tijarah. Ada di antara kita mungkin tidak sampai kalau kufur, tapi orang yang tijarah tidak sempat sholat 5 waktu. Tidak di antara kita yang tijarah, sholat 5 waktu, cuma tidak pernah berjamaah. Karena sulit. Ada orang yang tijarah sampai tidak punya waktu untuk taklim. Kenapa? Meeting terus. Sabtu meeting. Relasi. Tidak pernah kajian ikutan. Ada orang yang tijarah,
tidak punya waktu dengan istri untuk bercengkrama, tidak punya waktu untuk bercengkrama dengan anak, duduk dengan anak. Sebagian di antara kita menganggap itu dikenal dalam dunia pendidikan bapak bayar, ada bapak nyasar, ya, ada bapak bayar, ada bapak sadar. Bapak nyasar ini adalah bapak yang punya istri dan punya anak, tapi tidak punya tanggung jawab mendidik anak. Ini bapak nyasar. Bapak bayar adalah sejumlah orang tua yang menganggap kalau udah memberi baju, pakaian, minum, makan, rumah, bahkan sampai bayar ke sekolah, dia udah katakan, pokoknya saya bayar. Dia menganggap telah mendidik anak. Tapi tidak pernah duduk dengan anak. Tidak pernah tahu imannya anaknya seperti apa, kecerdasannya seperti apa. Nah ini namanya bapak bayar. Dan ini jelas dilalaikan dengan kehidupan dunia. Maka orang yang seperti ini bisa dikatakan dalam istilah para ulama, an-nikmatu tatahawwalu ila nikmah. Orang-orang yang semacam ini nanti akan merasakan bahwa bentuk-bentuk nikmat yang dia dapatkan di dunia ini akan berubah menjadi satu azab nanti yaumul qiyamah. Nah, seperti antum perhatikan dalam surah At-Taubah, surah Al-Baraah ayat 34-35. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fidata wa la yunfikunha fi sabilillah fabashshirhum bi adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hada makanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, orang yang mengumpulkan rupiah, orang yang mengumpulkan dolar, lalu tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka nikmat ini akan menjadi azab nanti yaumul qiyamah. Beri katanya apa? Berita tapi dengan azab yang pedih, bukan berita yang menyenangkan. Ketika emas dan perak dan semua harta nanti dipanaskan di api neraka, kemudian akan disetrikakan ke jidatnya, punggungnya dan ke lambung. Lalu dikatakan, inilah yang dulu kamu kumpulkan. Jadi orang-orang yang terlalaikan dari zikir kepada Allah, dari ibadah kepada Allah dengan kehidupan dunia, maka ini masuk dalam ancaman ayat, ya ayyuhalladzina amanu latulhikum amwalukum wala waladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Rugi. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, orang yang tijarah, jual beli, tijarah, punya perusahaan, alhamdulillah tidak melalaikan dia dari zikir. Dia bisa sholat 5 waktu, bisa berjamaah. Tapi tidak beruntung untuk akhirat dengan tijarahnya. Jadi orang yang sekarang punya toko, punya kedai, punya perusahaan, punya peternakan, punya pertanian, dia tidak lalai dari ingat kepada Allah, dari baca Quran. Tapi orang ini tidak akan dapat bagian nanti yaumul qiyamah. Kenapa? Karena tidak mau berinfak. Kalau kita ingin yang beruntung, tijarah rabihah, maka kita harus menjadi orang yang ketiga. Yaitu apa? Menjadikan tijarahnya tijarah dengan Allah. Yaitu apa? Semua apa yang kita miliki dari harta ini dijadikan sebagai wasilah taat kepada Allah. Maka dinamakan tijarah robi, tijarah yang beruntung. Dalam arti apa? Harta apa yang kita gunakan dalam kebutuhan dunia pakai niat untuk taat kepada Allah. Antum menafkahi istri dalam rangka antum meniatkan melaksanakan perintah Allah. Antum menafkahi anak dengan tujuan melaksanakan perintah Allah. Kita memakan sebagian dari harta ini, kita meminum minuman ya, yang berenergi,
makanan-makanan yang bergizi, makanan yang sehat, dan kita mungkin sengaja mengkonsumsi. Seharinya kita makan daging, kemudian kita minum madu, yang dimakan adalah kurma. Ya, makanan bergizi. Ya. Makanan sayur-sayuran. Bukan kita untuk belum kemewahan, tapi tubuh ini butuh sehat. Dan sholat butuh sehat, berjihad butuh sehat, sekolah butuh sehat, ikut kajian butuh sehat. Ya, karena ya mungkin nih kalau kita kajiannya tidak sehat gitu ya, yang dimakan tadi pagi asin sama kangkung ngantuk. Beda dengan yang bergizi, ya membantu. Maka semuanya tijarah. Kalau sebagiannya kita katakan, saya ini jual beliin, 1/3 dimakan, 1/3 untuk menambah modal, 1/3 disedekahkan, maka ini tijarah Robi. Jadi orang yang tijarah yang tidak terlalaikan dengan kehidupan dunia, yang tidak lalai dengan zikir kepada Allah Ta'ala, maka dinamakan tijarah Robi. Berarti apa? Orang mukmin mesti menjadikan sebagian dari hartanya untuk jalan Allah Ta'ala, membeli. Kita lihat tadi kisah surah Barum yang radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 207 tadi. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Kisah dari ayat ini disebutkan kisah seorang sahabat namanya Sa'ib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan disebutkan bagian dari asbabun nuzul ayat itu. Pergi dari Mekah ketika ada anjuran untuk berhijrah. Sa'ib Ar-Rumi tidak bareng dengan sejumlah para sahabat. Mereka beliau sedikit terlambat. Kenapa? Karena punya harta. Ketika beliau akan pergi, maka orang-orang Kufar Quraisy mencekalnya, menghalanginya, dan memberikan pilihan untuk meninggalkan hartanya dan pergi menuju Madinah bersama dengan baginda Nabi Sallam dan memenuhi panggilan Allah. Atau kamu diam tetap di Mekah dan harta kamu dimiliki oleh. Maka Sa'ib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu meninggalkan semua hartanya, dan Sa'ib Ar-Rumi mengatakan, aku ini ahli pedang, aku ini ahli tombak, aku ini ahli kuda. Seandainya aku tetap membawa hartaku ini dan menebas batang leher mereka semua, aku bisa. Tapi aku memilih apa yang ada di sisi Allah berupa keriduan, berupa surganya, dan menjual harta ini. Maka ketika Sa'ib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu sampai ke Madinah, maka disambut dengan kata Rabiha Suhaibun, Rabiha Suhaibun, Rabiha Suhaibun. Katanya telah untung si Suhaib, untung si Suhaib. Untungnya apa? Bukan untung bawa harta, tapi untung hartanya udah jual untuk mendapatkan ridha Allah. Yaitu apa dikatakan? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadla minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus shodiqun. Jadi orang-orang muhajir yang terusir dari Mekah, ya, mereka menjual jiwa dan hartanya untuk mendapatkan apa? Ridho Allah. Yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Ingin mendapatkan karunia dari Allah dan keriduan Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan mereka menolong agama Allah, menolong Allah dan menolong Rasulnya. Maka dikatakan ulaika humus shodiqun, mereka itu yang imannya benar. Tijarah dengan apa? Dengan harta. Maka Suhaib Ar-Rumi dikatakan Rabiha Suhaibun, untung, untung, untung, sampai disebutkan 3 kali. Ya. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, harta itu bagian jalan kita ke surga. Maka pintu surga yang 8 ada pintu sedekah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana min ahli salati du ya mim babi salati wa man kana min ahli sadaqati du ya mim babi sadaqah. Wa man kana min ahli jihadi du ya mim babil jihadi wa man kana min ahli siyami du ya mim babi rayyan." Siapa di antara kita dari ahli salat diseru dari pintu salat? Siapa di antara kita dari ahli sadaqah diseru dari pintu sadaqah? Siapa di antara kita dari ahli jihad diseru dari pintu jihad? Siapa di antara kita dari ahli puasa diseru dari pintu puasa, dari pintu rayyan namanya. Itu kan jelas.
bahwa kita harus tijarah. Berikutnya adalah tijarah dengan jiwa. Jadi tijarah dengan Allah dengan jiwa, yaitu berjihad di jalan Allah bisaifi wasinan, berjihad di jalan Allah dengan pedang dan tombak, dengan jiwa, yaitu berperang. Jadi berperang. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabadikan dalam surah Al-Ahzab, artinya dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman dan Allah Ta'ala menyebutkan dengan tegas, apa? Rijalun minal mu'minina, rijalun sadaku ma'hadullah alaih faminum menkodok nah bahwa minum mayar gadir. Jadi orang-orang yang menjual jiwa. Setelah kata Allah Ta'ala, di antara para lelaki, ya rijal, ada orang-orang yang berjanji kepada Allah. Berjanji untuk apa? Untuk mati syahid. Berjanji untuk berjihad di jalan Allah. Dan berjanji untuk mati syahid. Di antara mereka ada yang Allah takdirkan dan mati syahid. Di antara mereka ada yang masih nunggu. Artinya berperang, tapi tidak syahid. Nah, ayat ini dikisahkan oleh para ulama tafsir tentang seorang sahabat namanya Anas bin Nadir. Jadi ayat ini berkisah tentang Anas bin Nadir. Jadi ceritanya begini, bisa dilihat dalam kitab-kitab tafsir. Anas bin Nadir radhiyallahu ta'ala adalah sahabat yang kebetulan tidak ikut perang Badar karena ada udur, bukan malas, bukan karena beliau penakut, ya, seperti orang-orang munafik, bukan. Tapi karena ada penghalang untuk perang Badar, artinya ada penghalang syar'i, sehingga beliau tidak bisa ikut dalam perang Badar itu. Maka beliau berjanji. Janjinya kepada siapa? Kepada Allah. Janjinya di hadapan baginda Nabi Hasan. Beliau berkata, demi Allah, setelah perang Badar ini, aku tidak akan pernah tidak ikut peperangan. Aku akan berencana untuk melakukan setiap peperangan. Dan aku berencana untuk mati syahid. Jadi boleh orang mukmin bercita-cita ketika perang mati syahid. Maka disebutkan dalam potongan ceritanya, terjadilah pada tahun ketiga, yaitu dinamakan perang Uhud. Ya. Kemudian telah disuarakan oleh Nabi SAW untuk masuk pasukan, sehingga dipilihlah Gunung Uhud, Jabar Rumat, yang mungkin yang udah pernah umroh haji tahu ke sana. Pasukan. Jumlah orang-orang beriman berbeda dengan jumlah orang kafir. Maka terjadilah kecamuk perang. Anas bin Nadir sebelum masuk ke medan perang bertanya dulu kepada baginda Nabi SAW. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, kemana tempat kembaliku apabila aku mati syahid? Maka Nabi SAW mengatakan, janji Allah kepadamu adalah menghunus pedangnya. Lalu ketemu dengan salah seorang sahabat, lalu beliau berkata, Qad ajidu rihal jannati duna Uhudin. Kata beliau, sungguh aku telah mencium baunya surga di belakang Gunung Uhud ini. Lalu para ulama menafsirkan perkataan Anas bin Nadir. Apa yang dimaksud bahwa beliau mengatakan, aku telah mencium baunya surga dari belakang Gunung Uhud ini. Sebagian para ulama mengatakan ini karomah, bahwa Allah menjadikan beliau mampu mencium surga. Karena memang surga sudah ada hari ini, sehingga beliau dijadikan oleh Allah Ta'ala mencium karena nilai keyakinannya. Sebagian para ulama mengatakan bukan hakiki bahwa beliau mencium wanginya surga, tapi beliau begitu yakin dengan apa yang Allah janjikan, begitu yakin dengan apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi Sallam tentang pahala surga, seolah-olah beliau telah menciumnya.

Karena kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu imana bi wa tasdikun bi rusuli an arji'ah bimana la min ajrin au ghanimah au adhilahul jannah. Di mana Nabi SAW mengatakan Allah menjamin, katanya, siapa yang keluar ya di jalannya dengan dasar iman ya, kemudian membenarkan terhadapku dan membenarkan kepada kerasulan para rasul, maka diberikan tiga janji. Apa? Pahala, atau dia dapat ghanimah, atau dia masuk surga, atau dia masuk surga, itu pahala. Nah, Anas bin Nadir begitu yakin, sehingga ketika beliau mau perang, mau berkecamuk perang, beliau mengatakan, sungguh aku telah mencium surga, karena dengan keyakinan apa yang dijanjikan Allah Ta'ala. Dan kebetulan Anas bin Nadir itu wafat syahid di medan perang, di perang Uhud, masuk kepada 70 sahabat yang syahid. Kemudian Anas bin Nadir itu luka, yang lukanya dikatakan 80 luka, dan tidak ada satu luka pun dari punggungnya. Jadi lukanya dari depan semua, karena syaja'ah rujulah. Sampai disebutkan tidak dikenali lagi Anas bin Nadir kecuali dari cincinnya. Maka Anas bin Nadir radhiyallahu ta'ala anhu mati syahid. Dan dipastikan beliau menjadi penghuni surga, karena dimasukkan dalam ayat yang tadi. Ya, jadi membeli surga dengan jihad. Dengan apa? Dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya. Ya, yang disebutkan di dalam Quran. Dan ini tijarah Rabi'ah. Nah, kemudian penutup dari kajian ini. Poin yang sangat penting, fikih tijarah ma Allah. Bagaimana fikih tijarah dengan Allah? Tadi berarti dengan apa saja kita tijarah, sekarang fikih tijarah dengan Allah. Yang pertama, tijarah dengan Allah dipastikan dengan ikhlas. Artinya semua perkara yang kita melakukan bentuk taat, bentuk tijarah dengan Allah, maka harus didasari dengan ikhlas. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din, ikhlas. Maka dikatakan tadi adalah iman kita dasar. Yang kedua, pastikan semua perbuatan itu ada dalilnya. Artinya mengikuti syariat, mengikuti sunnah. Artinya tijarah dengan Allah, berjual dengan beli dengan Allah adalah dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Jadi apa yang Allah Ta'ala syariat. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara adab dan fikih melaksanakan tijarah dengan Allah, lakukan dengan optimal. Dalam arti kalau kita dikatakan itqan wal jaudah, yang terbaik melakukan. Kita sholat, kita berwudu, kita puasa yang sempurna. Penting juga, dua poin lagi, di antara poin yang sangat penting dalam tijarah dengan Allah adalah menjaga istiqomah dan dawam. Artinya apa yang kita lakukan itu dijaga dan kontinu. Ya. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, qala ya Rasulullah, ayul a'mali ahabu ilallah qala adwamuhu wa in qala. Bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai baginda Rasulullah, amal apa yang paling dicintai di sisi Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, amal yang kita bisa mengkontinyukannya, mendawamkannya, walaupun sederhana. Karena ini akan menjadikan kita husnul khotimah. Ya, kemudian akan lebih banyak itu pahalanya ketika kita mendawamkan. Kemudian, poin yang penutupnya adalah, kita harus punya kehati-hatian dari pembatalnya. Pembatal dari amal kita, dari apa yang kita telah amalkan, maka disebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jadi ada mubtilatul amal, pembatal amal. Pembatal amal ini banyak, tapi saya akan menyebutkan bagiannya. Yang pertama, riya, sum'ah. Mungkin orang udah melakukan kebaikan lama banget, tapi suatu ketika dia lupa, dia mengatakan, oh, masjid ini kalau tidak ada saya, tidak ada

0: Kan ada masjid ini. Masjid ini hasil sedekah saya nih. Maka dia menceritakan amal yang dia amalkan dengan tujuan orang lain memuji dia, walaupun udah lama. Maka ini bisa membatalkan pahalanya. Sisi lain, ingat bahwa keburukan, amal-amal maksiat itu juga bisa menganulir pahala. Ya, kita mengetahui dalam puasa, ya, Nabi SAW mengatakan malam yada qawla zuri walami labihi wal jahra faila silillahi hajatun bin an yada ta'amu wa syarabah. Puasa tapi ghibah, puasa tapi namimah, puasa tapi korupsi, maka itu bisa membatalkan pahala puasanya. Sehingga orang mukmin puasa hanya lapar, hanya dahaga, tapi tidak dapat apa? Pahala. Nah, jadi tijarah rubiha dengan Allah, tijarah yang akan senantiasa beruntung dan tidak akan rugi, ya, mesti dijaga dengan kaidah-kaidah yang tadi, yaitu nilai keikhlasan, nilai mutaba'ah, nilai istiqomah. Kemudian berhati-hati kepada pembatalnya, pembatal setelah kita melakukan amal. Kaum muslimin, jamaah para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikianlah materi yang saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita masuk kepada orang-orang yang mendapatkan tijarah rubiha dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون.

0: Cara agar khusyuk dalam sholat. Apakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan sholat yang khusyuk dan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu dalam sholat? Kasus semacam ini pernah dialami oleh salah seorang sahabat, yaitu Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan gangguan yang dia alami ketika sholat. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, itu adalah setan, namanya khinzib. Jika kamu merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali. Kata Utsman, aku pun melakukannya, kemudian Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis, dalam hadis di atas, Nabi SAW mengajarkan kepada kita 2 cara untuk menghilangkan gangguan setan dalam sholat. 1. Memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awudz, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan ini dilafalkan, bukan di batin. Ini hukumnya diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat. 2. Meludah ringan ke kiri dengan cara meniupkan udara yang mengandung sedikit air ludah. Ini diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu orang yang berada di sebelah kirinya dan tidak mengotori masjid. Demikian, Allahu a'lam.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wahai saudariku muslimah, inginkah anda mendapatkan manisnya rasa iman, yang merupakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah, yang merupakan lapangnya dada saat menghadapi kehidupan. Manisnya rasa iman, lapangnya dada, dan lezatnya beribadah tidak akan pernah didapatkan oleh seorang wanita kecuali saat dia menunaikan hak suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha." Seorang wanita tidak akan menyelesaikan hak Allah Subhanahu wa taala sampai dia menyelesaikan hak suaminya.
2: Soal jawab.
3: Gini Ustaz, saya mau nanya, kalau kita ada perasaan benci gitu sama orang yang kurang baik akhlaknya, itu gimana ya? Boleh gak Ustaz kira-kira? Ya udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita benci orang yang kurang baik akhlaknya? Jadi dalam Islam ada yang namanya wala wal bara. Wala itu artinya kecintaan kepada orang tertentu. Baro artinya kebencian dan melepas diri daripada orang tertentu. Dalam Islam kita wajib memberikan loyal atau wala. Apa itu loyal? Berupa kecintaan, nusrah, membantunya, membelanya, menasihatinya. Kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin yang khulas, mukmin yang sejati, mukmin yang jauh daripada maksiat, mukmin yang baik, yang saleh. Maka wajib kita cintai dia sepenuh hati kita. Subhanallah. Yang kedua adalah orang-orang yang wajib kita benci dari sisi akidahnya, agamanya secara total. Siapa mereka? Orang-orang kufar, orang-orang musyrikun. Kita wajib berlepas diri daripada agama mereka, keyakinannya, dan darinya. Ya, ini namanya bara. Total kita berlepas diri. Ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Kepada orang-orang mukmin, tapi dia melakukan tindakan-tindakan menyelisih agama, berupa mungkin dia tergelincir dalam sebagian amalan-amalan yang sunnah, mungkin dia tergejek ke dalam maksiat. Maka orang-orang mukmin seperti ini kita cintai dia sekedar dengan kapasitas imannya, dan kita benci dia sesuai dengan tingkat kemaksiatannya. Bagaimana tadi antum tanyakan kepada kita, boleh enggak kita benci orang-orang yang jahat? Kita harus benci dia dan kejahatannya. Tapi pada kejahatannya, dan sebenarnya kita benci bukanlah orangnya tapi sifatnya, karakternya. Karena orang manusia sebenarnya sebenarnya membuat seorang itu mulia adalah sifatnya. Ya, membuat seorang itu mulia itu adalah sifatnya, karakternya, bukan kesinya, bukan dirinya. Maka terkala memang dia itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib membencinya. Tapi kita benci sesuai dengan tingkat kemaksiatannya. Artinya bukan secara total kita berlepas diri pada dia, tidak, dari sisi kemaksiatannya. Semakin dahsyat kemaksiatannya, semakin jauh kita daripada dia. semakin sedikit semakin dekat kepadanya. Nah. Dan tentunya kita berusaha untuk memperbaiki dia, meluruskan dia.
4: Nah, nah barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas jawaban dan nasihatnya.
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: My favorite.
1: My favorite.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dan keamanan. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dan keamanan. Ayat yang mulia ini sering dibawakan oleh para ulama untuk menjadi dalil akan keistimewaan tauhid. Dengan tauhid yang merupakan lawan daripada kesyirikan, manakala diwujudkan oleh seorang hamba, dia akan memperoleh dua anugerah yang sangat besar. Dua anugerah sempurna yang sangat agung, yaitu hidayah dan keamanan. Yang pertama, kita berbicara tentang keamanan. Al-amn at-tam, keamanan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keamanan yang sempurna. Keamanan yang sempurna mencakup keamanan yang semua jenis keamanan yang kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Keamanan di dunia misalkan keamanan yang menyangkut kesehatan kita, keamanan yang menyangkut dengan rizki kita, yang menyangkut keluarga kita, keamanan di kehidupan setelah kematian, di alam kubur kelak, keamanan yang kita harapkan kelak di akhirat manakala Allah mengumpulkan segenap manusia, keamanan ketika kita berjalan di atas sirat yang di bawahnya adalah neraka jahannam. Semua keamanan itu tercakup dalam janji Allah. Bisa kita dapatkan manakala kita merealisasikan tauhid yang merupakan lawan dari kesyirikan. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan siapa yang beriman dan dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan adz-dzulm, kesyirikan. Kenapa ditafsirkan kesyirikan? Karena Rasulullah SAW sendiri yang menafsirkan adz-dzulm dalam ayat ini dengan kesyirikan. Dalam sebuah hadis disebutkan para sahabat ketika mendapati ayat ini diturunkan, mereka merasa berat karena mereka memahami adz-dzulm dalam ayat ini adalah kemaksiatan. Dan siapa sih yang terbebas diantara kita dari kemaksiatan? Siapakah yang suci diantara kita dari kemaksiatan? Tidak ada. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud adz-dzulm dalam ayat ini adalah kesyirikan. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim, sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, manakala tidak ada kesyirikan dalam keimanan kita, disitulah kita akan mendapatkan keamanan yang sempurna dunia dan akhirat. Demikian pula dengan hidayah. Baik hidayah al-irsyad wal bayan wa hidayah itu taufik. Karena hidayah itu ada dua, kata para ulama. Hidayah yang berupa ilmu, petunjuk. Ya, kita mendapatkan pengetahuan tentang mana yang hak, mana yang batin, mana jalan yang harus kita tempuh, mana jalan-jalan yang akan membawa kita kepada kecelakaan dan nestapa. Ini adalah hidayatul bayan wal irsyad. Ada hidayah yang kedua, yaitu hidayatul taufik. Manakala Allah memberikan hidayatul taufik, Allah berarti akan menggerakkan hamba tersebut untuk mengamalkan petunjuk yang telah dia dapatkan. Ini hidayah itu taufik tidak didapatkan oleh sembarangan orang, hanya didapatkan oleh Allah, oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seseorang mendapatkan hidayatul bayan yang berupa ilmu, petunjuk, ya, berupa penerangan, berupa pengetahuan. Namun dia tidak mau mengamalkan ilmunya tersebut, berarti dia tidak mendapatkan hidayah itu taufik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka Allah menjamin untuk mereka hidayah, hidayah yang sempurna, baik hidayatul bayan berupa ilmu yang bermanfaat dan hidayatul taufik. Allah akan menggerakkan hatinya untuk mengamalkan ilmu tersebut sehingga membuahkan buah yang manis untuknya di dunia maupun di akhirat kelak. Dan kita butuh hidayah tidak hanya di dunia, bahkan setelah kita mati kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. kelak kita akan butuh hidayah. Manakala kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, kita butuh hidayah. Manakala kita dalam keadaan kehausan, kita butuh untuk minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan haus selama-lamanya. Kita butuh hidayah. Kita butuh hidayah ketika kita melewati as-sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahannam. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa bimbingannya, kita akan terjatuh ke dalam neraka jahannam tersebut, waliyadzubillah. Sekali lagi, di antara buah tauhid yang luar biasa adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini, hidayah yang sempurna dan keamanan yang sempurna. Dan itu tidak mungkin didapatkan oleh orang-orang yang mencampur adukkan keimanan mereka dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara duduk di antara dua sujud. 1. Duduk di antara dua sujud termasuk rukun sholat. Karena itu, siapa yang meninggalkannya, baik dengan sengaja maupun lupa, maka sholatnya batal. 2. Diharuskan melakukan takbir intiqal ketika bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. 3. Duduk di antara dua sujud dilakukan dengan posisi duduk iftirash. Duduk iftirash adalah posisi duduk dengan membentangkan kaki kiri, kemudian diduduki dan kaki kanan ditegakkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta famakkin li sujudika, fa idza rafa'ta faq'ud 'ala fakhidika al-yusra." Yang artinya, apabila kamu sujud, sujudlah dengan meletakkan semua anggota sujud, dan jika kamu bangkit untuk duduk, duduklah dengan bertumpu pada kakimu yang kiri. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. 4. Posisi punggung saat duduk di antara dua sujud harus tegak sempurna dan tidak boleh condong. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan cara salat Nabi. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujud lam yasjud hatta yastawiya qa'ida. Yang artinya, ketika beliau bangkit dari sujud untuk duduk, maka beliau tidak sujud yang kedua sampai sempurna duduk. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. 5. Posisi jari-jari tangan ke arah kiblat. Umar bin Khattab mengatakan, "Min sunnati shalah an tansibal qadama al-yumna wa istiqbaluhu bi asabi'iha al-qiblah wal julusu 'ala al-yusra." Yang artinya, termasuk sunnah dalam salat ketika duduk, kaki kanan ditegakkan, mengarahkan jari-jari tangan ke arah kiblat dan duduk di atas kaki kiri. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. 6. Terkadang dianjurkan untuk duduk dengan posisi iqa'a pada saat duduk di antara dua sujud. Tawus pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang iqa'a. Ibnu Abbas menjawab, "Itu sunnah." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. 7. Ada dua cara duduk iqa'a. A. Kedua kaki ditegakkan, lalu digabungkan, kemudian duduk di atas tumit. B. Kedua kaki dibentangkan, digabungkan, kemudian diduduki. 8. Duduk di antara dua sujud wajib tuma'ninah, yaitu diam sejenak sehingga cukup untuk membaca doa duduk di antara dua sujud. 9. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlama duduk di antara dua sujud seperti ketika sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sangat lama sampai ada orang yang mengatakan beliau lupa. Anas bin Malik menceritakan, "Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati makatha hatta yaqul al-qa'il qad nasiya." Yang artinya, ketika beliau duduk di antara dua sujud, beliau duduk lama sekali sampai orang yang melihat akan berkomentar, "Beliau lupa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesalahan terkait duduk di antara dua sujud. 1. Tidak duduk sempurna, di mana posisi punggung masih condong ke depan. Jika ini dilakukan dengan sengaja dan posisi punggung lebih dekat dengan posisi sujud, maka bisa membatalkan sholat karena berarti dia dianggap tidak melakukan rukun duduk di antara dua sujud. 2. Terlalu cepat dan tidak tumakninah ketika duduk di antara dua sujud. Sikap ini juga bisa membatalkan sholat karena meninggalkan rukun tumakninah. Demikian, semoga bermanfaat.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastami'u asyuhu wal iman fi qalbil abdi abada. Tidak akan pernah terkumpul sifat kikir, bakhil, pelit, medit dan iman di dalam hati seorang hamba selamanya. Maka dari hadis ini kita ambil obat penawar bakhil, yang sifat bakhil merupakan sifat tabiat manusia semuanya. Obat penawarnya adalah imani bahwa harta Anda akan dilipatkan oleh Allah. Imani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha luas karunianya. Imani bahwa harta yang sejati adalah yang menyelamatkan Anda di alam barzakh Anda.
4: Waktu pengerjaan sholat duha ketika bekerja atau mengajar. Maksudnya ketika ngajar sholat duha gitu? Piye maksudnya? Maksudnya ketika ngajar boleh nggak waktu di kantor sholat duha gitu? Kalau misalnya waktunya istirahat boleh. Kalau waktunya bekerja nggak ada istirahatnya nggak boleh. Kenapa? Karena menunaikan pekerjaan yang sudah ada perjanjiannya hukumnya wajib, sedangkan sholat duha hukumnya sunnah. Kecuali kalau misalnya ngajar di SD. Di SD itu kan ada waktu nopo? Istirahat, silakan, enggak apa-apa. Kemudian sholat duha itu sebenarnya bisa kita lakukan di rumah, bahkan lebih afdal di rumah. Ya. Jadi sebelum berangkat kantor sudah sholat duha. Atau ya, setelah selesai bekerja menjelang duhur itu diperbolehkan, bahkan itu sholat duha yang paling afdal ya, yang dikatakan oleh Nabi SAW, sholatul awwabina hina tarmadul fisal. Sholat awwabin

rolas, jam 11:20 niku lagi nopo nih, ngantuk-ngantuk, kesel-kesel, panas-panas, bebe-bebe. Ya. Kok jenengan sholat? Hebat. Ya. Sama kayak sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud menjadi sholat yang paling afdol setelah sholat fardu? Ya. Afdolu sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sholat yang paling afdol setelah sholat setelah sholat fardu, sholat malam. Kenapa sholat tahajud paling afdol? Karena saat itu kebanyakan orang tidur. Kok jenengan bangun? Itu hebat, masya Allah. Ya.

Rasulullah SAW bersabda, kalian nanti akan berperang melawan pasukan bermata sipit yang wajahnya bagaikan perisai. Dan itu terjadi ketika kaum muslimin perang melawan Mongolia, Tartar, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa mereka akan menguasai Islam dulu. Kemudian mereka dipukul mundur, dan ternyata seperti yang Rasulullah kabarkan terjadi. Ketika Rasulullah mengabarkan satakhruju narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibil bibusra, akan muncul api yang sangat besar di negeri Hijaz. Saking besarnya api itu menyinari punuk unta yang ada di Syam, di Busra. Dan ternyata terjadi pada tahun 654 Hijriah, di zaman Imam Nawawi masih hidup. Yang dikisahkan oleh Imam Nawawi bahwasanya sebelum api itu keluar, kota Madinah berguncang gempa 3 hari 3 malam. Sampai-sampai penduduk kota Madinah mengira kiamat telah tiba. Tapi kemudian setelah itu muncullah dari Harrah Syarqiyah api yang sangat besar sekali, sebulan lamanya. Iya. Ternyata yang Rasulullah kabarkan benar tidak, Pak, terjadi. Terjadi. Rasulullah mengabarkan apa semua yang akan terjadi sampai hari kiamat kepada para sahabatnya. Maka dari itulah, ya akhwat Islam, wajib kita benarkan semuanya. Rasulullah mengabarkan akan adanya azab kubur, wajib kita imani. Walaupun kita antum belum pernah, kan ketika gali kuburan ada apa itu ya, ya martilnya malaikat ketinggalan atau apa gitu, tak ada. Itu alam gaib, wajib kita imani. Rasulullah mengabarkan tentang para malaikat. Rasulullah menyebutkan tentang bagaimana malaikat pemikul arasy. Udina li an uhadditsakum an malakin min hamalatil arasy. Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Ma baina syahmati udunaihi ila atiqihi masirat 700 am. Yaitu jarak antara daging telinganya di sini ini buat anting ya, dengan pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Ini baru dari sini sampai sini 700 tahun perjalanan. Bagaimana dari ujung rambut sampai ujung kaki? Masya Allah. Dan ternyata apa? Rasulullah juga mengabarkan bahwa kursi Allah itu dipikul oleh 4 malaikat. Yang satu malaikat berbentuk manusia, kata Rasulullah. Yang satu malaikat berbentuk banteng. Yang satu malaikat berbentuk singa. Dan yang satu malaikat berbentuk elang. Wajib kita imani. Rasulullah sudah mengabarkan itu. Dan besarnya malaikat. Bahkan Rasulullah menyebutkan, ya, malaikat yang berbentuk ayam jago, Pak. Dalam satu riwayat Imam Ahmad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, udhina li an uhadithakum an dikin qad maraqat rijlahul ard wa ra'su munthanin fa tahtal arash. Aku diizinkan oleh Allah menceritakan kepada kalian ada seekor ayam jago yang kakinya menembus bumi dan kepalanya beruduk di bawah arash. Sementara si ayam ini berkata, subhanaka ma'adhamaka ya Rabb, maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Antum tahu, Pak, ini

ayam udah gede bener ini. Kata Syekh Utsaimin, sepertinya ayam ini salah satu malaikat pemikul arasy. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kakinya menembus bumi, kepala merunduk di bawah arasy. Antum tahu jarak antara bumi sampai ke arasy berapa? Tuh, bangunin. Mas, bangun mas. Pantesan dari tadi gini. Rupanya udah mulai. Sampai mana tadi? Hah? Ayam jago. Jarak antara bumi dengan arasy, tahu? Ada dua ayat yang Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah. Allah menyebutkan alfasanatim mimma ta'uddun, 1000 tahun. Ya, satu yang jaraknya satu hari itu 1000 tahun yang kalian hitung. Dalam surat Al-Ma'arij, 50,000 sanah, 50,000 tahun. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa 1000 tahun itu dari bumi ke langit dunia, itu tebalnya langit dunia itu 1000 tahun. Sementara 50,000 tahun itu dari bumi ke arasy, 50,000 tahun. Luar biasa. Kalau misalnya tebalnya satu langit ini 1000 tahun, berarti ke langit ketujuh 7000 tahun. Dari langit ketujuh sampai arasy masih jauh gak pak? Banget. Bisa memikirkan bagaimana besarnya langit dan bumi ini? Luar biasa. Antum lihat matahari, berapa jarak matahari dengan bumi? Ada yang pernah ngitung gak? Iya, berapa ribu tahun cahaya gitu ya. Dalam ilmu fisika tuh dulu kakak, saya pernah baca tuh. Itu ternyata matahari masih langit dunia pak. Masih langit dunia itu. Bintang-bintang masih langit dunia itu pak. Nah saudaraku, Rasulullah sudah mengabarkan itu, wajib diimani udah. Imani. Kayaknya memang gak masuk di akal. Tapi ya, sesuatu yang namanya gaib memang susah dicerna oleh akal kita. Maka ini yang pertama, benarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dan yang ketiga, apa itu? Imtithalu ma amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yaitu melaksanakan perintah-perintah Rasulullah dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perintah Rasul wajib kita imani, wajib kita yakini bahwa semua perintah Rasul pasti maslahat. Ingat. Semua perintah Rasul pasti apa? Maslahat. Dan semua yang dilarang oleh Rasulullah pasti mudarat. Yakini itu pak, walaupun akar kita belum bisa mencernanya. Dalam Sahih Muslim disebutkan seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Rafi, beliau berkata, nahana Rasulullah SAW an kira'il ardi. Rasulullah SAW melarang kami untuk mengkira tanah. Mengkira tanah itu, antum kalau punya tanah ya, antum kerjasama sama petani ya, kerjasama, kemudian antum bilang, keuntungan buat kamu tanah sebelah sini, keuntungan buat saya sebelah sini. Dilarang oleh Rasulullah SAW karena mengandung goror. Kata beliau, kata sahabat ini apa? Rasulullah melarang kami mengkira tanah. Wahuwa nafi'un lana, padahal itu manfaat buat kami loh. Wa ta'atur rasul anfa'u lana, tapi menaati Rasul lebih bermanfaat lagi buat kami. Subhanallah. Ucapan yang luar biasa. Kata beliau, menaati Rasul lebih bermanfaat lagi untuk hidup kita. Dan pasti manfaat pak. Siapapun yang menaati Rasul, siapapun yang menjauhi larangan Rasul, pasti Allah akan berikan kepada dia berbagai macam manfaat dunia dan akhirat. Iwallah. Lihat di perang, di perdamaian Hudaybiyah, banyak sahabat marah dengan isi perdamaian Hudaybiyah.
Kenapa? Karena diantara poinnya disebutkan di situ apa? Tawanan kaum musyrikin yang ditawan oleh kaum muslimin wajib dikembalikan kepada kaum musyrikin. Dan tawanan kaum musyrikin, kaum muslimin yang ditawan oleh kaum musyrikin tidak boleh dikembalikan kepada kaum muslimin. Marah Umar, marah para sahabat. Maka Umar datang kepada Abu Bakar. Hai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran? Betul. Bukankah mereka di atas kebatilan? Betul. Lalu kenapa kita memberikan kehinaan ini kepada mereka? Bukankah kita lebih mulia dari mereka? Abu Bakar berkata, ya Muhammad, wahai Umar, Rasulullah itu

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Jamaah rahimakumullah, kita mulai melihat jalanan ramai dengan bendera warna merah dan putih. Bahkan setiap rumah sudah mulai memasang itu bendera dengan model-model yang beragam, yang dalam pandangan dia itu salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan. Ahibati fillah, 75 tahun yang lalu kita merdeka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi bagaimana bentuk syukur hamba kepada Allah sehingga dia mengisi kemerdekaan itu yang dapat mempertahankan negeri kita? Siapa yang menjamin Indonesia akan terus merdeka? Tidak ada jaminan bahwa negeri kita akan terus merdeka. Nggak ada. Penjajahan bisa datang kembali. Kesatuan negara Republik Indonesia bisa bubar, bisa. Kapan itu terjadi? Tatkala kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita masih berpikir mensyukuri nikmat Allah itu cukup dengan mengibarkan bendera merah putih. Tatkala dalam benak antum, antum keluarkan bendera, taruh di depan rumah, kita sudah bersyukur. Ahibati fillah, kita tahu dunia sedang merintih kesakitan dengan COVID-19. Salah satu makhluk Allah yang kecil sekali. Sebagian negeri-negeri ekonomi mereka terjun bebas. Pesawat-pesawat yang besar diparkir. Jemaah rahimakumullah, pernah kejadian masa lalu negeri-negeri yang indah. Sabah contoh yang ada di Yaman sana, yang mungkin sebagian kita keturunan Yaman, kau berangkat ke sana, engkau lihat bekas negeri yang makmur, kemudian negeri itu jadi kering kerontang. Jemaah, apa yang mereka lakukan? Bukankah sebelumnya mereka bisa berjalan di kebun-kebun mereka dan buah-buahan itu berjatuhan di keranjang mereka tanpa harus capek mereka naik ke pohon tersebut? Bukankah negeri mereka yang aman sentosa mereka melakukan perjalanan panjang tanpa takut perompak, perampok, penyamun, begal sama sekali? Kemudian negeri itu hilang, jamaah. Hari ini kita tinggal cerita tentang negeri yang dulu indah. Fa'arudu. Allah sebutkan sebabnya mereka berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Dikasih nasihat dengan lisannya para nabi. Diberi wejangan dengan petuah-petuah pewaris nabi. Tapi ternyata mereka sibuk memikirkan nafsu dan syahwat mereka. Maka kalau bicara bagaimana mengisi atau mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan nikmat ini dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan negeri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin kita hanya berpikir menyelamatkan negeri kita dari musuh-musuh yang mau mencaplok daerah kekuasaan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Mungkin banyak di antara kita berpikir seperti itu. Allah dapat menghancurkan negeri ini hanya dengan satu ucapannya. Kun. Hancur negeri insyaAllah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ard walakin kadzabu. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Kita sering mendengar ucapan iman. Kita seringkali disuruh bertakwa. Tapi apa buktinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kemaksiatan merajalela di mana-mana. Tatkala tempat-tempat kesyirikan juga masih dilestarikan. Tatkala pergaulan bebas dibiarkan. Tatkala LGBT didiamkan. Kita tinggal nunggu azab Allah, jemaah. Jangan berpikir kita, insya Allah kita sudah punya peralatan yang komplit yang dapat menyelamatkan negeri kita dari serangan musuh. Tapi jangan sampai kita menjadikan Allah musuh kita. Mungkin ceramah tentang bahaya riba sering kita dengarkan. Dan sebagian kita sakit hati kalau dikasih tahu jangan riba. Kita ini sedang menjaga NKRI, menjaga negeri kita. Jangan sampai bubar negeri kita. Salah satunya tinggalkan riba. Tinggalkan jangan. Allah sudah memanggil kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Jangan mulai riba, yang tersisa tinggalkan. Kalau kalian beriman, monggo. Kalau kalian merasa beriman, tinggalkan. Fa in lam taf'alu, kalau ternyata kalian enggan untuk mengamalkan, berat, enggak mungkin enggak pakai riba, ya. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Maka kalau kalian enggan dikasih tahu cengkal, maka Allah memaklumkan kepada kalian perang. Bukan lawan Amerika, jemaah. Bukan lawan Rusia, bukan lawan Cina, tapi lawan Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, yang dia telah memberikan rizki kepada kita, memberikan segala fasilitas kepada kita, yang kalau dia mau ambil, antum akan rasakan. 6 bulan COVID-19 membuat kita merana. Bagaimana kalau Allah turunkan pasukan-pasukan yang lainnya? Jamaah rahimakumullah, sebuah ayat yang sering kita dengarkan. InsyaAllah semuanya hafal tu ayat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Andai kalian bersyukur pasti ditambah sama Allah. Allah enggak pernah ingkar janji. Ketika antum merasa nikmat-nikmat Allah itu pergi, ada masalah sama kita. Kita belum bersyukur. Kita belum pandai bersyukur. Di antara misi iblis untuk menyesatkan manusia, dia mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati ya Allah, kebanyakan hamba-hambamu tidak bersyukur. Itu iblis. Dia punya misi. Dia punya target yang hendak dia capai. Dan Allah mengatakan jalla jalaluh, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Itu kata Allah jemaah. Maka jangan meremehkan perkara mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Lisan memuji Allah. Lisan memuji Allah. Ucapkan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Tatkala kita bangkit dari ruku, imam mengatakan sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil as-samawat wal ard. Bagimu segala pujian ya Allah, sepenuh bumi dan langit ya Allah. Kita katakan itu jemaah. Lisan mengatakan itu. Tapi kadangkala kita enggak sadar dengan apa yang kita ucapkan. Sehingga yang kita haturkan kepada Allah seperti orang yang berkorban kambing yang sudah mati. Lisan mengucapkan, hati meyakini. Semua yang ada pada diriku ya Allah, semua yang ada di rumahku, semua yang dirasakan oleh penduduk negeri ini, semuanya minka wahdaka la syarika lak, semuanya dari engkau ya Allah. Itu harus ada di hati kita jemaah. Jangan pernah sok merasa telah berusaha, berupaya sehingga kau pantas mendapatkan apa yang kau upayakan. Semuanya bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru engkau disebut bersyukur kepada Allah. Jangan lupa untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu di penghujung setiap solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan lupa membaca doa yang sudah umur 40 tahun yang diajarkan oleh Allah jalla jalaluh di surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Orang itu kalau sudah sampai masa matangnya, sampai umur 40 tahun, kerjanya ngapain? Bersyukur sama Allah. Udah dikasih umur 40 tahun bisa hidup, dia mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah bantulah hamba ya Allah, berikan kekuatan kepada hamba untuk ngapain jemaah? Untuk bersyukur kepadamu. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Baca tuh doa itu, lihat artinya, baca tafsirnya, amalkan dalam kehidupan ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Hari kemerdekaan ini merupakan hari yang juga selayaknya kita berbahagia, karena sesungguhnya kaum muslimin mereka merdeka dari penjajahan, dari perbudakan kaum kufar, dari orang-orang Belanda maupun Jepang. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat kemerdekaan ini tentunya kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki.
2: Kita merdeka dalam agama, negeri, dalam setiap kebaikan yang kita miliki.
1: Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kemerdekaan ini, tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
2: Kemerdekaan ini tentunya tidak akan terwujud kecuali dengan menunaikan ibadah yang sesungguhnya, kecuali dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
0: Merdeka!
1: Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah merdekanya diri kita dari setiap perbuatan yang menyelisihi agama. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
2: Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah memerdekakan diri kita, melepaskan diri kita dari segala sesuatu yang menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Bukan kemerdekaan yang sebatas perayaan semata.
2: Bukan
1: kemerdekaan yang sama sekali tidak memberikan faedah, bahkan sesungguhnya perkara yang seorang muslim

0: saat ini kita lagi di bulan Agustus, dan biasanya di Indonesia itu ketika bulan Agustus ada beragam lomba yang dilakukan Ustaz dalam rangka memperingati hari kemerdekaan dan juga mengungkapkan rasa syukur Ustaz. Dan kalau kita perhatikan itu jenis lomba yang dilakukan masyarakat sangat beragam, berinovatif, bahkan Ustaz ya, kalau lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang, lomba mungkin pukul bantal, lomba tarik tambang, itu yang mungkin masih biasa. Tapi ada juga yang sampai melibatkan suami istri Ustaz. Lomba gendong istri, atau mungkin lomba geret istri, atau pokoknya suami istri dilibatkan untuk berpartisipasi dalam lomba. Nah, sebenarnya dalam Islam itu Ustaz, ada nggak kayak batasan atau aturan yang menjelaskan, oh ini lomba boleh, yang ini lomba tidak boleh? Dan kalau mungkin ditarik lebih jauh Ustaz, di zaman Nabi ada nggak kayak dulu dilakukan nih lomba-lomba seperti tadi, mungkin ya makan kerupuk atau yang lain? Bagaimana pandangan Islam mengenai lomba ini sendiri Ustaz?
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita bertanya apakah ada lomba di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabannya ada banyak riwayat tentang perlombaan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya riwayat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melombakan kuda antara kuda yang udmirat dan kuda yang lam tudmar. Kuda yang sudah dilakukan udmirat, yang diidmar, itu adalah kuda yang dia dikasih makan banyak, digemukkan, kemudian setelah itu dikuruskan biar kuat ototnya. Sedangkan yang tidak diidmar berarti tidak diperlakukan seperti itu. Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlombakan kuda yang sudah diidmar untuk melakukan pacuan antara hafia sampai thaniyatul wada. Sedangkan yang tidak diidmar diperlombakan antara thaniyatul wada sampai masjid Bani Zuraik. Jaraknya berapa? Wallahu alam, yang jelas ini adalah lomba pacuan kuda. Dan ini menunjukkan bahwasanya praktek lomba di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim, dan tentu saja itu hal yang ma'ruf di kalangan para sahabat, karena biasanya lomba kan pesertanya banyak. Sehingga kalau ditanya apakah ada, jawabannya ada. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bergulat dengan seorang sahabat namanya Rukanah. Dan awalnya Rukanah itu berhasil mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil mengalahkan Rukanah. Dan dari situ kemudian Rukanah masuk Islam. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya lomba gulat itu pernah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan panduan tentang tidak boleh ada taruhan dalam lomba kecuali ketika lomba itu mendukung praktek jihad fisabilillah.
0: Baik, Ustaz. Berarti kalau tadi ada statement tidak boleh lomba itu mengandung taruhan gitu, Ustaz ya. Nah, bentuk taruhan di dalam lomba itu seperti apa, Ustaz? Apakah kalau sekedar iuran untuk pendaftaran, lalu nanti yang menang mendapatkan hadiah dari uang iuran tadi, itu dianggap taruhan? Atau taruhan itu harus yang seperti apa, Ustaz? Karena kan di masyarakat itu udah biasa, Ustaz, kalau kita ngadain lomba itu mesti ada iuran. Karena mungkin tadi untuk beli uang konsumsi, untuk beli kebutuhan lomba, termasuk di dalamnya adalah hadiah. Apakah yang seperti itu juga termasuk taruhan, Ustaz?
1: Prinsip dari taruhan adalah mukhatarah. Seseorang membayar senilai tertentu, kemudian dia melakukan permainan tertentu, dan dalam posisi di situ ada dua peluang, antara bainal ghunmi wal ghurmi, antara untung atau buntung. Ketika saya membayar senilai tertentu, lalu saya melakukan permainan, dan nanti ujung akhirnya antara saya untung atau saya buntung, maka status perbuatan saya ini taruhan. Dan itu judi yang tegas dilarang dalam Al-Quran, karena itu termasuk di antara min amali syaitan, bagian dari perbuatan setan. Tayyib. Selanjutnya, kita tahu bahwasanya dalam perlombaan tentu saja butuh fasilitas. Dan berarti itu butuh dana untuk pengadaannya. Minimal adalah fasilitas untuk kegiatan lomba

0: meskipun mungkin tidak ada fasilitas berupa konsumsi atau kaos atau yang lainnya. Minimal fasilitas untuk pengadaan lomba. Baik, dalam hal ini boleh nggak kemudian diambilkan dari biaya peserta? Sehingga peserta bayar senilai tertentu, kemudian nanti mendapatkan fasilitas. Mungkin kita bisa berikan beberapa rincian. Yang pertama, peserta bayar senilai tertentu, kemudian uang pendaftaran ini nanti akan digunakan oleh panitia, diambil sebagian, sekian persen atau berapapun, dan dijadikan sebagai hadiah. Jika misalnya dalam satu perlombaan itu ada 100 kontestan, kemudian uang pendaftaran yang terkumpul, anggaplah daftar 1 juta, berarti ada 100 juta. Wah, terlalu mahal Pak, 500, ya sudah 50 juta. Baik, dari 50 juta itu diambil 50%, 25 juta. Dan itu dipakai hadiah. Siapa yang menang, juara 1 dapat ini, juara 2 dapat ini, diurutkan. Ada 100 kontestan. Nah, ketika si A menang, anggaplah misalnya yang diambil adalah 5 orang. A sampai E. Ketika A, B, C, D, E menang, otomatis dia akan mendapatkan lebih dari yang dia bayarkan. Dia bayar biaya pendaftaran 500. Sementara dia mendapatkan juara 1 dapat 5 juta misalnya. Meskipun tidak dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang tapi senilai 5 juta. Berarti 4,5 juta itu adalah uang orang lain yang dia bawa. Uang orang lain yang diserahkan kepadanya karena dia menang lomba. Nanti yang juara 2 dapat uang anggaplah 4 juta. Berarti 3,5 juta uang orang lain dan demikian seterusnya. Semua yang menang ini pasti dia mendapatkan uang orang lain. Uangnya balik plus uang orang lain. Dan ini masuk kategori judi. Praktek seperti ini dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "La sabaqa illa fi naslin au khufin au hafir." Tidak boleh ada sabak. Di situ ada kata sabak. Sabak, sin, ba, qaf. Jika kita baca ba-nya di fathah, la sabaqa, maka maknanya adalah taruhan. La sabaqa, tidak boleh ada taruhan, illa fi naslin, kecuali untuk perlombaan nasl. Nasl artinya lomba memanah. Au khufin, atau lomba kendaraan yang menggunakan sepatu, dan yang dimaksud adalah unta atau kendaraan-kendaraan yang biasa dipakai untuk perang. Au hafir, atau kendaraan berupa kuda dan sejenisnya. Nabi SAW melarang tidak boleh ada taruhan kecuali untuk lomba memanah, lomba menunggang unta atau lomba menunggang kuda. Dan kita lihat di sini kata beliau la sabaqa. Sin baqaf yang tadi kita sebutkan ada dua cara baca. Bisa dibaca la sabaqa, bisa dibaca la sabaqa. Jadi ba-nya ada dua cara baca, bisa dibaca sukun, bisa dibaca fathah. Kalau ba-nya ini kita baca sukun, la sabaqa, maka maknanya adalah tidak boleh ada perlombaan. Tidak boleh ada perlombaan. Karena sabaqa artinya at-taqaddum, berlomba. Berarti tidak boleh ada bentuk lomba apapun kecuali tiga lomba yang tadi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama memahami jika kita bawa kata la sabaqa dengan harokat sukun yang itu artinya adalah tidak boleh ada lomba, maka maksudnya adalah tidak boleh ada lomba yang pakai taruhan. Yang kedua, la sabaqa, bacanya ba-nya di fathah. La sabaqa, kalau ba-nya dibaca fathah, maka maknanya taruhan. Tidak boleh ada taruhan kecuali untuk tiga jenis lomba. Lomba memanah, pacuan kuda, atau pacuan unta. Baik, dan hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Dan insya Allah pendekatan yang kedua ini yang lebih mendekati, yang lebih kuat, karena yang dilarang adalah taruhannya dan bukan lombanya dengan dalil seperti tadi Nabi SAW lomba gulat, dan beliau juga pernah lomba yang lainnya. Taib. Sehingga untuk masalah perlombaan, yang penting jangan sampai ada taruhan di titik ini. Ini poin satu ya, ini baru rincian yang pertama. Rincian yang kedua, dia membayar biaya pendaftaran, namun biaya pendaftaran ini tidak digunakan sebagai hadiah. tapi dipakai untuk sebagian untuk fasilitas dan sebagiannya jadi kas milik panitia. Kalau tidak habis untuk fasilitas, sisanya kan kemudian menjadi kas panitia. Tapi untuk hadiahnya mungkin dari sponsor atau dari iuran warga, boleh nggak seperti ini? Wallahu a'lam, jika realitanya demikian, berarti unsur judinya sudah nggak ada. Karena nggak ada taruhan. Dan realitanya hadiah itu bukan dari peserta, tapi dari pihak sponsor, dari orang lain, dan seterusnya. Nah, untuk hadiah yang dari sponsor dan orang lain, berarti peserta dalam posisi tidak untung, bainal ghunmi wal ghurmi, tidak untung dan tidak rugi. Tapi adanya adalah untung dan kurang beruntung. Karena kalau tidak beruntung itu belum tentu rugi. Bedakan dengan rugi ya. Kalau saya nggak dapat, saya nggak rugi. Tapi saya belum untung. Namun kalau saya dapat, saya untung. Di titik ini berarti tidak masuk dalam kategori judi. Namun apakah ini boleh? Kita bisa gunakan pendekatan yang kedua, yaitu apakah di situ ada unsur gharar atau tidak. Cara ngukurnya gimana? Dalam memahami gharar, ada keseimbangan antara iwad dan muawad. Apa yang Anda bayarkan harus seimbang dengan apa yang Anda terima. Dalam arti sama-sama jelas. Baik. Pertanyaannya, ketika orang itu mendaftar, anggaplah dengan nilai 50 ribu untuk jalan sehat atau apalagi misalnya lomba bal-balan atau yang lainnya. Dia bayar uang 50 ribu, lomba sepak bola. Ketika dia bayar itu, tujuan dia apa? Fasilitasnya atau hadiahnya? Kalau tujuannya hadiahnya, saya ikut lomba dengan bayar 50 ribu dengan harapan bisa dapat hadiah. Hadiah utama sepeda motor, hadiah kedua kulkas dua pintu, hadiah ini dan seterusnya. Motivasi dia biar dapat itu. Berarti tujuan dia bayar itu adalah untuk mendapatkan hadiah. Sementara hadiah ini jelas atau tidak? Enggak jelas. Ada dua peluang antara dia dapatkan dan tidak dia dapatkan. Ketika kondisinya demikian, maka yang terjadi adalah ada ketidakjelasan dalam transaksi. Yang menentukan apakah kamu nanti dapat motor atau tidak, kegiatan yang tidak bisa kau pastikan, apakah nanti saya bisa menang atau tidak. Disitulah terjadi gharar. Karena dia bayar, tapi dia belum pasti bisa mendapatkan. Baik, walaupun kecil Pak pendaftarannya, walaupun kecil, masalahnya ketika kamu daftar, kamu bayar, niatmu adalah untuk ngejar hadiah. Di posisi ini berarti dia bayar untuk mendapatkan sesuatu, tapi sesuatu ini nggak jelas. Kadang dapat, kadang tidak. Itu masuk kategori gharar. Sehingga kita punya dua keadaan ya. Yang pertama judi, apabila uang pendaftaran itu digunakan sebagai taruhan, dipakai sebagai hadiah, nanti yang menang dapat, yang kalah nggak dapat. Yang kedua gharar. Ketika uang pendaftaran itu tidak dipakai hadiah, hadiahnya dari sponsor. Namun bagi para peserta lomba, tujuan dia ikut lomba itu adalah dalam rangka apa? Mendapatkan hadiah. Sementara itu tidak pasti. Nah, ketika itu tidak pasti, maka status dari praktek ini adalah transaksi gharar. Anda bayar dan Anda belum tentu mendapatkan hadiah karena sifatnya masih peluang.
1: Baik, Zod. Kalau di kampung misalnya kita umumnya di masyarakat itu biasanya panitia itu kan tarik iuran dari tiap rumah, dari tiap warga. Lalu peserta lomba siapa? Ya pokoknya warga di kampung itu. Dan kalau kita lihat itu uang iuran tadi ada yang sebagian memang untuk hadiah. Boleh nggak kita ikut atau itu dianggap bermasalah nggak secara pandangan syariat, ada unsur judinya atau tidak? Tapi yang bayar ini bapaknya, yang ikut anaknya, atau yang bayar suaminya, nanti yang ikut istrinya. Apakah itu juga dianggap peserta yang bayar atau bagaimana, Ustaz? Karena ini di masyarakat itu kebanyakan seperti itu, Ustaz.
0: Jika kita kembali kepada ukuran tadi, ini masuk pada kategori judi gharar atau bukan, pembayaran ini sifatnya lazim. Lazim itu artinya mengikat. Kalau kamu nggak bayar, kamu nggak boleh ikut. Sehingga status itu sebagai praktek judi atau transaksi goror jika biaya pendaftaran ini wajib dari pribadi peserta. Baik, sekarang kita beralih kepada case, kepada kasus, bagaimana kalau misalnya nggak ada biaya pendaftaran, gratis, siapapun boleh ikut, namun aneka hadiah dan fasilitas diambilkan dari iuran warga. Dan tentu saja bisa jadi peserta lomba adalah bagian dari warga. Seperti ini, apakah masih ada unsur gorornya atau tidak? Wallahu a'lam, yang saya pahami, sepanjang itu sifatnya sukarela. Iuran itu sifatnya sukarela. Yang mau iuran silahkan, yang enggak mau iuran juga silahkan, sifatnya sukarela. Tidak ada goror dalam praktek sukarela. Karena goror dalam kegiatan sosial itu enggak ada. Sehingga wallahu a'lam, jika yakin bahwasanya di sini sifatnya sukarela, insyaallah tidak masuk kategori judi dan juga tidak masuk kategori goror, sehingga yang lomba dirinya sendiri maupun anaknya maupun istrinya itu tidak mempengaruhi hukum, karena anak maupun istri kan dianggap satu badan dengan kepala rumah tangga. Sehingga ketika kepala rumah tangga bayar ya, iuran, kemudian dia ikut iuran, anggaplah dia ikut iuran 100.000. Saat dia ikut iuran 100.000, itu kan iuran bukan untuk daftar lomba, tapi iuran untuk kegiatan warga. Mereka mau ngadain perlombaan misalnya. Di posisi ini kita tidak bisa mengatakan uang 100.000 ini adalah taruhan atau biaya pendaftaran lomba. Nyatanya bisa jadi anak istrinya nggak ikut, nggak ada yang ikut dalam satu rumah itu, tapi dia nyumbang. Dan ini menunjukkan bahwasanya sifatnya tidak lazim alias sukarela, sehingga insya Allah tidak masalah.
1: Baik, Ustaz. Di kampung lain, Ustaz, ya, kalau ini tadi kampung tertentu, ini kampung yang lain kita bicara, itu pemuda desanya kreatif, Ustaz. Jadi mereka sudah tidak mengandalkan iuran lagi, tapi mereka datangi itu para pemilik usaha, para pemilik brand dan yang lain. Ini yang mereka tagih gitu sebagai sponsornya. Pak, ayo Pak, ini Bapak punya soto, ini Bapak punya bakso dan yang lain. Nah, itu ditarik sama dia untuk dana operasional lomba. Gitu ya. Nah, kalau misalkan Ustaz, ini udah nggak ada pendaftaran sama sekali, pokoknya warga sini ibu-ibu silakan ikut. Anggap ini lombanya lomba masak, Ustaz, ya. Ibu-ibu silakan ikut. Udah, nggak usah pakai stor biaya pendaftaran, nggak ada iuran dari warga karena kita sudah hadirkan 10 sponsor, 20 sponsor misalkan. Nah, apakah gitu ya, ibu-ibu yang tadi, monggo ibu-ibu silahkan datang bawa alat masaknya sendiri, kompor sendiri, bahan-bahannya sendiri dan yang lainnya. Kemudian saat nanti yang menang dikasih hadiah, misalnya kulkas 2 pintu, mungkin kompor gas, mungkin nanti mesin cuci. Itu gimana, Ustaz? Boleh nggak kira-kira? Jadi lombanya lomba masak, hadiah dari sponsor, nggak ada iuran, dan yang pesertanya ibu-ibu. Gitu.
0: Fisik lomba ini, fisik lombanya ya, insya Allah tidak masalah. Tidak ada judi, tidak ada gharar. Dan ya, sifatnya lomba yang mubah, hadiahnya juga dari orang lain. Insya Allah tidak masalah. Itu dilihat dari sisi muamalah untuk praktek lomba ini, apakah ada judi dan gharornya di sana. Sehingga dilihat dari praktek perlombaannya dan fisik lombanya, termasuk juga tadi ya, bagaimana tahapan-tahapan yang diinginkan, tidak masuk kategori goror ataupun judi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau lombanya itu melibatkan wanita? Ya memang kalau kemudian lombanya itu melibatkan wanita, memang seharusnya itu dilakukan di tempat tertutup. Karena apalagi lomba yang membutuhkan banyak gerak seperti berlari atau lomba voli dan seterusnya, agar jangan sampai wanita itu jadi bahan tontonan lelaki. Nah, kalau masak gimana, Pak? Ya, insya Allah mungkin lebih sesuai, tapi kita sarankan bagaimana kalau lomba ini di ruangan yang lebih tertutup, sehingga biar bapak-bapak nggak perlu ikut nonton karena ini acaranya ibu-ibu. Insya Allah tidak masalah.
1: Baik, Ustaz, tadi karena Ustaz bahas lomba yang diikuti wanita, saya teringat dengan pertanyaan yang di awal tadi, Ustaz, dan belum sempat kejawab, yaitu di lapangan itu ada lomba yang ikut suami istri. Jadi di antara aktivitas lombanya, suami gendong istri, Ustaz. Nah, ini kan kayaknya bersyukurlah suami-suami yang istrinya bobotnya dan seterusnya gitu kan, sesuai dengan ukuran lomba gitu. Nah, apakah yang semacam ini dibolehkan, Ustaz? Bahkan Ada juga selain gendong Ustaz, biasanya ini suami ini istri, di tengah-tengahnya balon. Pokoknya gimana caranya mereka bisa pecahkan balon itu berdua sambil mungkin berpelukan dan yang lain. Nah, apakah lomba seperti ini kalau di masyarakat itu menarik Ustaz, karena memang menghibur, lucu. Ada kadang itu pas digendong istrinya ngelempang atau suaminya tidak kuat. Nah, kalau ada lomba seperti itu kira-kira gimana Ustaz? Kita ikut atau bagaimana?
0: Berkaitan lomba suami istri, Nabi SAW pernah lomba dengan Aisyah. Beliau berlomba dengan Aisyah. Ya tentu saja dalam situasi yang tidak disaksikan oleh para sahabat. Jadi ketika itu beliau pulang safar bersama rombongan. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, silahkan kalian duluan. Akhirnya rombongan duluan berangkat. Sudah. Sampai kira-kira sudah agak jauh antara beliau dengan rombongan, Nabi SAW berdua dengan Aisyah. Kemudian Nabi SAW lomba dengan Aisyah. Dan itu terjadi dua kali. Perlombaan pertama, mereka lomba lari. Rasulullah SAW kalah. Kemudian di kesempatan yang kedua, mereka juga lomba lari lagi. Nabi SAW yang menang. Dan kata Aisyah, falamma badantu, ketika aku sudah mulai berlemak, ya, sudah mulai berbobot, Nabi SAW berhasil mengalahkanku. Lalu Nabi SAW memegang pundaknya Aisyah sambil mengatakan, hadhihi bitilka, ini sebagai balasan dari yang kemarin. Dan para ulama mengatakan ini salah satu di antara contoh at-talattuf, bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW dengan istrinya, walaupun beliau seorang nabi yang dapat wahyu. Beliau nangis ketika tahajud dan beliau nangis ketika sujud. Beliau dekat dengan Allah, tapi beliau juga akrab dengan istrinya, nyaman untuk bergaul dengan istrinya. Tayyib. Nah, bisa enggak sih seperti ini terus kita terapkan dalam kehidupan sekarang, seperti lomba gendong istri dan seterusnya? Sah-sah saja, tapi jangan dilihat orang. Karena tentu saja suasana seperti ini kan yang kita khawatirkan, misalnya sampai tersingkap auratnya, kemudian lekuk badannya terlihat dan seterusnya. Dan hal-hal yang mungkin kurang begitu pantas untuk dilihat orang, tidak selayaknya untuk ditampakkan di depan umum. Kita punya harga diri, kehormatan yang perlu untuk kita. Jangan lakukan hal yang yang kurang sopan di depan umum. Misalnya, kemudian disebutkan berciuman, berpelukan, bermesraan di depan umum. Kalau seperti ini, padahal itu bukan apartemen muslim, itu apartemen umum. Itu di apartemen Jakarta. Jika yang kayak gini saja mereka ngasih peringatan, padahal ini kan suami istri, terserah kami dong. Iya, tapi bermesraan di depan umum seperti ini, kira-kira masuk kategori pantas atau tidak? Ketika itu tidak masuk dalam kategori pantas, ya tidak selayaknya dilakukan di depan umum.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
3: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin, ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu, ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik, ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar, ya, dari berbagai sumber, ya, dari berbagai kasus, ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah, ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
2: insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul

0: 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Kisah.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul 11 Renungan Sains, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Ali Ahmad LC Hafizahullah. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qur'ani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن خير الحديث كتاب الله wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidaw kulla bidatin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din, azzani yazakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di masjid apa ini, Sultan
4: Jami' Sultan Az-Zakari,
3: Jami' Sultan Az-Zakari. Dan semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas satu pokok bahasan, katakanlah bedah buku, ya, 11 renungan sains. Kenapa kita beri materi dan buku itu adalah 11 renungan sains? Dikarenakan berapa banyaknya ilmu pengetahuan yang sebagian kaum muslimin tanpa menimbang menerima saja apa yang dibicarakan oleh orang barat, sehingga sebagian kaum muslimin menjadikan ilmu pengetahuan itu di atas Al-Quran. Al-Quran berada di bawahnya, atau sebagian yang lain tidak. Hanya saja mereka menganggap Al-Quran itu sumber dari semua pengetahuan, sehingga setiap penemuan-penemuan selalu dikaitkan dengan Al-Quran. Tidak hanya penemuan, apa saja kegiatan mereka, mereka cari dalil di Al-Quran. Mau buka travel, dia cari ayat Al-Quran, ternyata dapat ayatnya. Afalam yasiru fil ardi falyanzuru kayfa kana akibatum. Apakah engkau tidak berjalan di muka bumi? Jadi ayat travel. Hah? Begitu dia ingin tolak peluru, olahraga, dia cari ayat di Al-Quran. Dapatlah ayat Quran, ma ramaita is ramaita walakinallaha rama. Bukan engkau melempar waktu melempar, tapi Allah yang melempar. Ini adalah ayat tolak peluru. Semua pakai ayat Al-Quran. Disinilah letak persoalannya. Sampai-sampai tukang sihir pun juga pakai ayat Al-Quran. Kalau kurang cantik, kurang manis, pakai doa Nabi Yusuf. Zuyina linnasi hubusminan nisa wal. Baca, selesai. Ayat Quran juga. Jadi semua ayat Quran bisa ditarik menurut selera masing-masing. Pagi ini kita bab sain. Bagaimana orang? Nah, untuk mendudukkan persoalan ini, kita dudukkan dulu Al-Quran. Kita tahu Al-Quran kalam Allah. Dan Al-Quran itu dari awal sampai akhir, tidak ada pembicaraan dalam Al-Quran kecuali Tauhid. Dari awal sampai akhir Al-Quran, itu hanya pembicaraan Tauhid. Ada berapa Tauhid? Hah? Ada berapa Tauhid? Yakin 3. Hari ini 5. Pertama, apabila Al-Quranul Karim berbicara tentang nama Allah, sifat Allah, ini dinamakan Al-Quran berbicara tentang Tauhidul Ilmi Al-Khabari. Saya ulangi, apabila Al-Quranul Karim berbicara tentang perbuatan Allah, nama Allah, sifat Allah, ini bermakna Al-Quran berbicara tentang Tauhidul Ilmi Al-Khabari. Jadi pembicaraan yang Tauhid yang hanya kita mengimani. Dia berita yang diberitakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada otak kita mengotak-ngatiknya. Allah katakan sifatnya apa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas aras. Ini tauhidul ilmi al-khabari. Kita ilmui itu karena dia diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hak akal bermain. Kalau akal bermain, rusak. Ada orang ingin tanya, kalau Allah di atas aras, sebelum di atas aras, di mana Allah? Masuk akal. Ketika masuk akal dan dia bertanya seperti itu, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Karena pertanyaan itu hanya berlaku untuk makhluk, tidak berlaku bagi Allah. Allah tidak ditanya tentang apa yang ia kerjakan. Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang tidak dia beritakan. Jadi apa saja berita yang Allah beritahu, sebab yang tahu Allah hanya Allah. Maka kewajiban kita dalam bab ini mengimani apa yang diberitakan Allah. Jangan dibayangkan yang lain-lain. Tempat, kita punya tempat. Pejabat juga punya tempat. Tukang sapu punya tempat. Sama tak tempat mereka masing-masing? Tak sama. Santri punya tempat, ustaz punya tempat. Tempatnya sama, namanya, tapi tempatnya berbeda. Jadi tidak sama tempat Allah dengan makhluknya. Berbeda. Allah beritakan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, apa kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda is amartu. Di ayat lain, lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada apa yang kuciptakan dengan dua tanganku. Berita yang diberitakan Allah tentang sifatnya, terima itu. Oh, manusia punya tangan, betul. Tapi ingat, tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk, orang sama makhluk aja berbeda. Tangan kursi, tangan baju, tangan manusia, sama-sama tangan. Berbeda atau tidak? Beda. Tangan manusia masuk tangan baju. Pernah tak tangan baju masuk tangan manusia? Berbeda. Tangan kursi, tangan manusia di atas tangan kursi. Kalau sempat tangan kursi di atas tangan manusia, artinya tergencet kita oleh tangan kursi. Sama tapi tidak sama pada hakikat. Ini yang pertama nih. Itu lain pembicaraan panjang-panjang, itu tauhid, asma wa sifat nanti saja. Itu bab kita lain. Yang kedua, apabila Al-Qur'anul Karim berbicara tentang hak Allah, kewajiban hambanya, ini dimaknakan Al-Qur'an sedang berbicara tentang tauhid talabi wal qasdi. Saya ulangi, apabila Al-Qur'an berbicara tentang hak Allah atau kewajiban hambanya, maka ini Al-Qur'an sedang berbicara tentang tauhid talabi wal qasdi. Kalau bahasa yang biasa kita ketahui, apa dia? Tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Tauhid uluhiyah kalau dia dikaitkan dengan hak Allah, ma haqullahu 'alal ibad, itu tauhid uluhiyah. Tapi kalau dikaitkan dengan kewajiban hamba, dia dinamakan tauhidul ibadah. Ini pembagian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi yang saya sebutkan tauhidul ilmi al-khabari, tauhidut talabi wal qasdi, ini pembagian al-Imam Ibnu Qayyim. Sudah berapa tuh? Dua baru, bukan tiga, baru dua. Yang ketiga, apabila Al-Qur'anul Karim berbicara tentang halal dan haram, ini halal, ini haram, ya, perintah, larangan, ini disebut Al-Quran sedang berbicara mukammilatut tauhid, penyempurnaan tauhid. Ada orang hanya sekedar mentauhidkan aja, tapi tidak sempurna keadaan tauhidnya. Oke, dia tidak syirik, tidak ini, tapi semuanya tidak. Syirik tidak, kedukun tidak, ke masjid tidak, kan semuanya tidak saja. Banyak itu, ya? Disuruh ngaji takut gila, ya? Kalau ngaji terlalu dalam nanti gila, ngajinya tak usah dalam-dalam. Ngapa? Nanti gila. Nah, yang satu nasihati ngajinya jangan fanatik, nanti jadi teroris. Terus kita Islam biasa aja, biasa tak ngaji, biasa tak sholat. Yang biasa-biasa saja. Perhatikan. Jadi kalau bicara halal, haram, perintah, larangan, berarti sedang berbicara apa? Penyempurnaan tauhid. Yang keempat, apabila Al-Quranul Karim berbicara tentang ganjaran balasan, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula, orang yang beriman beramal saleh, surga firdaus tempat tinggal mereka. Ini dinamakan Al-Qur'an bicara jazaa'ut tauhid. Yang kelima, tentu bicara tentang balasan, hukuman bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang fasik, berarti Al-Quran sedang berbicara jazaa'un liman kharaja 'anit tauhid. Antum perhatikan lima ini. Antum bisa baca kelima-lima ini di dalam Minhaj Al-Anbiya fi Da'wah ila Allah, juga di syarah Aqidatul Hawiyah. Ya, secara ringkas. Maka antum perhatikan ini, ikhwan. Ini dudukkan dulu. Kalau antum lihat Al-Fatihah, kan dia disebut Ummul Quran. 6.326 ayat. Disimpulkan hanya dalam 7 ayat. Apa itu? Surah Al-Fatihah. Kalau antum paham 5 tauhid ini, semuanya ada dalam Fatihah. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat atau talabi wa qasdi, ya? Semuanya ada di situ. Ya, pembagian manusia yang diazab, yang diberi nikmat, semuanya ada itu, perintah untuk beribadati Allah dan menjauhi melakukan syirik, semuanya ada di situ. Akhirnya seluruh isi Al-Qur'an itu tersimpul di dalam surah Al-Fatihah. Kalau kita membaca bahasa Indonesia saja, enggak tahu kita. Tapi kalau kita sudah paham makna ini, tahu kita beginilah kandungan surah Al-Fatihah. Itu pertama. Yang selanjutnya, kita dudukkan dulu persoalan ilmu. Antara ilmu dengan pengetahuan harus dibedakan. Ya? Karena ilmu itu jelas datangnya dari Allah. Itu bisa dicerna oleh akal kita atau tidak? Tak peduli. Antum bisa buktikan kah atau tidak? Enggak peduli. Kalau yang datangnya dari Allah dan Rasul, itu ilmu. Maka itu orang-orang dahulu apabila datang falamma ja'at rusuluhum bil bayyinat farihu bima 'indahum min al-'ilmi, tatkala datang rasul mereka dengan keterangan yang nyata. Musa datang kepada Firaun, datang kepada Firaun membawa keterangan yang nyata. Apa itu? Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan, ada Allah, ada Rabbul Alamin. Kemudian mereka bangga dengan pengetahuan. Falamma ja'at rusuluhum bil bayyinat, bayyinah datang dari Allah. Farihu bima indahum minal ilmi, mereka bangga dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Lihat, bayinat jelas ilmu dibantah oleh pengetahuan. Maka itu sebagian ahli sains sangat bangga dengan pengetahuannya, akhirnya apa saja berita tentang Al-Quran diukur dengan otak, ya, diukur dengan otak, diukur, nanti dia cari lagi. Kita ini keturunan Adam keberapa? Dicari. Oh, kita rupanya turunan Adam ke-100. Kita tanya, Adam ke-100 turunan Adam keberapa? Ke-99. Akhirnya tetap Adam yang pertama juga. Kenapa dia bingung-bingung cari Adam 100, Adam 1000? Ya? Seluruh bani Adam, anak Adam, kecuali Adam R. Ya? Perhatikan. Semuanya. Nah, ilmu secara makna umum adalah sesuatu yang dengannya kita bisa mengetahuan yang lain. Al-ilmu, apa yang dengannya mayan kasifu biha kullu syai'in, apa yang bisa menyingkap seluruhnya dengan sempurna, itu ilmu secara umum. Masuk itu nanti ilmu pengetahuan, ya, ilmu agama. Definisinya, dengan definisi ini saja kita bisa tentukan mana yang lebih baik, ilmu agama kah atau ilmu umum. Bagaimana nimbangnya? Ulama kita katakan, wa kana syaraful ilmi bi asrafil ma'lum. Keutamaan ilmu itu tergantung keutamaan yang dikenal oleh ilmu. Contoh, teman kita pandai memperbaiki sepeda. Tiba-tiba yang satu pintar memperbaiki motor. Mana yang lebih hebat ilmunya? Yang tukang baiki sepeda atau motor? Motor. Kemudian yang satu ahli mobil, bisa diperbaiki, lebih tinggi ilmu. Yang satu pesawat, lebih tinggi ilmu. Lihat, semakin mahal yang dia kenal, semakin susah yang ia kenal, semakin sempurna yang ia kenal, ilmu dia tentang yang ia kenal itu tinggi. Perhatikan itu, dokter umum, mana yang lebih hebat daripada dokter spesialis? Dokter spesialis. Kita, mana yang lebih hebat? Ada orang kenal Pak RT, sementara yang lain kenal dengan Bupati.
5: Mana yang hebat? Dia dekat ini Pak RT, teman dekat saya RT. Oh, bupati. Gitu. Lebih dihargai orang kamu bupati. Ya, gubernur teman dekat saya. Gubernur, presiden. Ini SMS-nya kata dia. Dia bangga karena dia dekat kepada yang lebih tinggi kedudukan. Mana ilmu yang lebih mulia, melebihi daripada ilmu agama? Karena dengan ilmu agama kita mengenal Allah, Raja di Raja, Khalik, Malik, Razik, yang maha sempurna, maha agung, maha bijaksana, maha segalanya. Maka ilmu agama itu kedudukannya lebih tinggi dari segala ilmu yang lain. Maka antum santri harus bangga dengan ilmu agama. Karena kita sedang belajar untuk mengenal yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling kuasa. Jadi jangan malas. Di mana sekolah? Tidak ada pak sekolah. Di mana? Di pondok pak. Tak berani. Mana sekolah? Pondok pak. Sekolah apa? Ya pondok sekolah agama, bukan olahraga pak. Berani. Ini bilang mana? Tidak ada apa-apa pak. Saya sekolah cuma di pondok pak. Ngapain anda di pondok? Main-main apa? Bilang pondok pak saya sekolah itu belajar apa? Ya belajar agama. Itu belajar agama dulu, umum juga dipelajari, agama juga belajar, tapi ilmu yang paling utama agama. Jadi harus bangga, santri itu harus bangga dengan menuntut ilmu agama. Kita hadir dalam masjid, selama kita dalam masjid didoakan malaikat dan kita dihitung orang yang sholat. Kenapa kita tak mau? Mulai itu 2 jam lamanya tuh, tapi kadang-kadang majelis taklim 2 jam itu numpang tidur aja. Tempat yang paling nikmat, perhatikan. Nah, ilmu yang paling mulia ilmu agama. Boleh tak pengetahuan? Boleh. Bukan dilarang. Boleh kalau antum tak tahu berhitung, gimana? Ditipu orang besok. Belajar. Tetapi yang utama ini agama kita. Karena ilmu agama antum pelajari langsung praktek. Coba belajar komputer. Di rumah tak ada komputer. Jadi ilmu agama ilmu yang paling mulia. Dudukkan seperti itu. Yang ketiga, tadi Al-Quran sudah duduk, ilmu agama, ya, kita letakkan itu. Kemudian perhatikan apa sebab kita bahas ini. Di antara sebabnya adalah banyaknya muncul orang-orang yang menjadikan sains sebagai tafsir Al-Quran. Seolah-olah dia lebih paham daripada Nabi. Kalau Nabi katakan begini, dia tak pakai. Dia makai menurut ilmu pengetahuan. Nah, kalau ilmu pengetahuan tak ngakui, tak. Kalau Allah katakan bulan terbelah, bulan terbelah, akhirnya orang bertengkar. Padahal yang katakan terbelahnya bulan adalah Allah. Ya? Lalu mereka, kita kan tidak melihat bukti bulannya terbelah. Apakah secara buah bukti itu harus dilihat? Kalau anda berdalil bahwa bukti itu harus dilihat, kita tanya dia, ente punya nyawa? Pernah lihat nyawa ente? Pernah ngomong dengan nyawa ente? Pernah mencium baunya? Pernah dengar suaranya? Kan tidak pernah. Kita tak pernah lihat nyawa kita. Kalau kita lihat, gimana antum lihat? Orang nyawa antum sudah hilang? Ada nyawa, tidak pernah lihat nyawa kita, tak pernah dengar suaranya, tak pernah mencium baunya. Lalu dari mana ente mengatakan ente punya nyawa? Kalau dalilnya cuma dilihat. Ini lihat jin enggak? Nampak ada jin sekarang? Enggak kan? Apakah antum pikir ada jin? Enggak ada. Jangan-jangan dia ikut ngaji sekarang. Apa bukti adanya jin? Ana, apa bukti adanya jin? Hah? Bingung kan? Adanya celana jin. Kan bukti ada jin. Masa ada celana, tak ada orangnya? Ada kacang tojin. Kan ada orang jual kacang, kacang tojin namanya. Nah, itu nanti kacang jin gitu. Eh? Jangan dimakan-makan. Eh? Perhatikan. Dia pakai akal semuanya. Ingin ikut akal. Ada. Sehingga semua ayat Quran pikir akal. Kalau tak cocok, campakkan. Ini, oh ini tak cocok. Ini, apa? Tidak cocok dengan akal. Udah tuh debat, datang yang satu bumi segi 4, datang satu bumi segi 8, datang satu bumi segi 9, semua persegi-segi. Al-Quran sudah sebut yang menciptakan bumi Allah. Allah sudah beritakan dalam Quran, وَجَعَلْنَا أَرْضَ فِرَاسًا, kami jadikan bumi itu hamparan. Apakah seluruh bumi? Tidak, sebagian bumi. وَجَعَلْنَا min ba'di ardi kal firasi litaskunu fiha, kami jadikan sebagian bumi itu datar seperti hamparan firas agar dia tertinggal di dalamnya. Bumi yang lain, wal jibala autada, ada gunung tidak kami buat seperti hamparan karena dijadikan sebagai pasak. Jadi bukan seluruh bumi, sebagian bumi hamparan. Seluruh bumi bulat. Allah katakan lagi di ayat lain, yukawiru layla fin nahar wa yukawiru nahara fil layl, kami memutar malam kepada siang. Kawara bahasa Arab, kawartu imamah, aku memutar serbanku. Di atas mana? Di atas kepala. Memangnya ada kepala orang datar? Kepala bulat, Allah tak perlu sebutkan. Tapi Allah cuma sebutkan, kami memutar malam kepada siang, siang kepada malam. Selesai. Malam siang di mana terjadi? Ya di bumi, karena kita tinggal di bumi. Kecuali antum di planet Mars sana. Ya, diputar. Sudah, ngapain debat-debat? Hah? Ada dua-duanya ayat. Kalau antum lihat, karena bumi panjang, akhirnya kita lihat bentuk segi. Bentuknya macam datar karena luasnya, ya. Yang satu bilang bumi berputar atau tidak? Bumi berputar, tapi kita tak merasa putaran, Ustaz. Ente mau merasa berputar apa? Sudah Allah kasih antum tak merasakan putaran, ente mau merasa berputar? Itu pencernaan dalam perut kita tuh bekerja atau tidak? Pencernaan makanan di perut kita bekerja atau tidak? Terasa ada antum dia bekerja? Coba kalau dia di apa rusak, otomatisnya rusak. Sebentar terbuka, kan kawan antum. Ditutup lagi, terbuka lagi. Tutup lagi, buka lagi. Kini Allah sudah kasih otomatis ngancurkan. Jangan minta manual. Tak terasa kita bumi, Allah berikan. Allah berikan agar kita tak merasa. Nah, ini lihat, bumi bergerak-gerak. Tapi bukan ngelilingi matahari. Nah, jangan salah paham. Karena Al-Quran mengatakan matahari yang mengelilingi bumi, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Ternyata dunia pengetahuan sekarang mengakui matahari itu bergerak, cuman tak mengakui matahari mengelilingi bumi. Antum kalau baca dunia pengetahuan sekarang, semuanya mengakui bahwa matahari itu bergerak. Saya contohkan ya. Ini matahari. Ini bumi. Bumi ngelilingi matahari. Sementara matahari itu juga bergerak mengeliling. Ah, ini matahari, ini bumi, ini orang bilang galaksi. Matahari ngelilingi galaksi. Berapa kecepatannya? 720 ribu kilometer. Ya? Kecepatannya per jam. Per detik atau per jam, kecepatan gerakan 720 ribu kilometer per jam. Berarti bumi harus ikut matahari dengan kecepatan berapa? 720 ribu kilometer per jam. Kalau bumi lambat, bumi kedinginan. Sebab matahari lah pergi dulu. Hah? Kalau bumi tak bergerak, tak mengelilingi, akhirnya mata bumi, anggap ini dulu, akhirnya bumi harus ikut matahari. Nah sekarang pertanyaan kita, Di bumi ada pesawat. Lalu pesawat itu terbang dan keluar dari atmosfer bumi. Pesawat terbang ke kiri, bumi ikut matahari ke kanan. Kecepatan bumi mengikuti matahari 720 ribu kilometer. Kira-kira bisa gak pesawat balik? Gak bisa balik. Gimana mau ngejar ini kecepatan 720 ribu kilometer, sedangkan pesawat paling-paling 10 ribu kilometer. Tapi kenapa dia bisa balik? Di sini satu bukti apa? Bumi dia berputar. Karena itu tak ada kita yang jalan terbalik. Karena bumi berputar. Sebab kalau bumi tidak berputar pada porosnya, berarti ada kepala ke bawah. Gantung. Sebab dia tak bergerak. Tapi karena bumi itu bergerak, maka tak ada. Yang namanya atas tetap di atas kepala kita. Yang di bawah kepala kan terdapat kaki. Atas dia. Allah sudah sebutkan. Bumi, dia tidak bergerak. Tidak bergerak dalam konsep apa? Tidak bergerak mengelilingi. Karena ayat mengatakan, matahari dan bulanlah mengelilinginya. Ya, dengeliling. Ini pengetahuan. Hah? Ya saja. Terbang. Nah, maka itu kalau bumi, dia tak bergerak, cuma dia berputar. Maka itu kita sering lihat matahari. Kadang-kadang kan lurus tuh. Matahari tuh. Kadang-kadang mereng ke kiri. Kadang-kadang mereng ke kanan. Sepanjang tahun itu antum lihat tempat terbitnya matahari itu rasanya kayak berbeda tuh. Mereng ke kiri, mereng ke kanan, mereng ini. Ya? Perhatikan, ada enggak dalil Quran itu menunjukkan perubahan itu? Ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbul masyriq wal maghrib." Rabb tempat terbit dan tenggelamnya. Satu tempat terbit, satu tempat tenggelam. Ayat lain apa Allah sebutkan? Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Dua tempat terbit, dua tempat tenggelam. Yang tadi satu tempat terbit, satu tempat tenggelam. Timur dan barat. Yang ayat berikutnya dua tempat terbit, dua tempat tenggelam. Ayat yang lain lagi, Rabbul Masyariki wal Magharib. Banyak tempat terbit, banyak tempat tenggelam. Apa itu? Sepanjang tahun. Tengok gerak matahari itu. Kadang mereng, kadang lurus, menyimpang sepanjang tahun. Ah, itu dia, ada dalam Quran. Ya, perhatikan. Kemudian mari kita lihat. Jadi itu sebabnya, karena banyaknya orang semuanya pakai ayat Quran, pakai ini, pakai itu. Nah, kita ingin adakan renungan ini, ya, agar kita bisa lihat bahwa sains bukanlah penafsir Al-Quran. Maka itu hati-hati. Man qala fil Quran bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawa' ma'ahu minan nar. Siapa bicara tentang Al-Quran dengan akalnya atau tanpa ilmu, sediakan tempat duduknya di api neraka. Ini Al-Quran bukan sembarangan orang bicara. Kalau dia paksakan, benar itu pun salah. Kenapa? Karena dia memaksakan diri. Maka itu kita belajar. Ini kitab suci, kita pelajari. Karena Allah mengutus nabinya menjelaskan Quran kepada hambanya. Kita lihat hadis-hadis nabi tentang setiap tafsir Quran. Walaupun, di dalam ayat Quran kadang-kadang ada hikmahnya, tapi itu bukan tafsir. Ada hikmahnya, ya, macam-macam hikmah yang kita bisa dapatkan. Dilarang makan babi. Apa hikmahnya? Apa? Kenapa kita dilarang makan babi hikmahnya? Kalau ditanya kenapa babi haram, karena Allah mengharamkan. Jangan karena ini, itu salah, itu hikmah. Tapi kenapa makan babi haram? Allah melarang. Apa hikmahnya? Baru apa hikmah kita dilarang makan babi? Penyakit. Supaya perangai kita tidak seperti babi. Karena babi itu binatang yang tak punya rasa cemburu. Takut-takut orang makan itu nanti sifat itu lengket. Sehingga dia tidak punya rasa cemburu sama sekali. Kita boleh makan ayam karena ayam cemburu. Satu ayam jantan.

ada kepala tak ada, ini cuma daging tok gitu tuh, antum lekat gitu, lihat mana yang dikerumun lalat atau tidak. Umumnya daging yang tidak dikerumunin lalat itu daging babi atau formalinnya banyak, tapi lalat tidak mau hinggap di daging babi. Kalau tak percaya tanyalah sama dia, enggak percaya sama lalatnya ya, antum tanya, tapi memang iya tak mau hinggap. Yang kedua, Al-Quran itu kebenarannya pasti, pasti kebenaran Quran itu karena ia datang dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan duga-duga aja. Saya contohkan, kalau kita berobat ke dokter, berani tak dokter bilang, kalau ada dokter juga taruhlah, pak ini obat makan, ini obatnya kok, ya makan. Biasanya disuruh coba ini dulu pak, nanti kalau tak cocok datang lagi, dicobanya dulu ya, ini coba dulu 3 hari ini pak, kalau cocok nanti kita lanjutkan, kalau tidak cocok kita tukar yang lain. Artinya tak pasti dia, tak pasti. Allah ilmunya pasti ya. Maka itu salah juga kita, matematika ilmu pasti, tidak, matematika ilmu tak pasti. Maka itu kita cari jalannya, yang pasti itu mati, mati itu pasti. Antum lari ke mana pun antum pasti mati ya. Ah, kemudian mari kita lihat renungan-renungan itu. Ada 11 renungan sains. Tidak semuanya ya. Ini jam sudah. Kita ambil dari pertama. Big Bang ini udah lama kisah orang. Ya, bagi orang-orang tua sudah tahu, bagi anak-anak mungkin belum tahu. Apa itu teori Big Bang? Ya, teori ledakan besar. Jadi alam jagat raya ini awalnya kosong, hampa, tak ada sesuatu apapun, yang ada cuman gelap, tiba-tiba meledak. Tiba-tiba meledak, mulailah berputar. Yang satu mengatakan matahari dulu ada. Matahari berputar-berputar, pecah matahari, ada jadi bumi, ada jadi bulan, ada jadi dalam bulan, macam-macam bulan. Hah? Itu teorinya. Awalnya gelap. Kalau kita tanya, awal gelap tak ada apa-apa, tiba-tiba meledak. Dari mana datang ledakan? Barangnya tak ada. Yang kedua, mungkin tak sesuatu yang meledak itu bisa melahirkan sesuatu yang teratur. Mungkin tak ini tumpukan sampah, tiba-tiba datang angin puting beliung langsung jadi rumah. Tak mungkin. Tumpukan sampah datang tiba-tiba jadi rumah. Nah, ketika mereka mengeluarkan teori yang dikatakan itu teori Big Bang, mereka tak pakai ayat, ikhwan. Orang kafir tak pakai ayat nyebut teori Big Bang. Tak perlu dicari-cari ayat. Tapi orang Islam carikan ayat. Nah, itu dia. Mana ya kira-kira ayat teori Big Bang ini yang cocok? Ternyata dicari-cari, ketemu rupanya ayatnya. Apa? Bahwasanya langit dan bumi ini dahulunya apa dia? Kami satukan, kemudian kami pisahkan. Kalau kita tanya, memangnya Allah misahkan langit dan bumi mesti pakai ledakan apa? Dari mana antum tahu meledak? Kan bisa aja Allah memisahkan langit dan bumi tanpa ledakan. Kenapa antum bilang itu pakai ledakan? Kemudian kalau meledak kan tak teratur. Kenapa kita melarang orang ngebom? Karena tak teratur. Ya, ngebom ikan aja dilarang, dia kena mati ikan. Sekarang melepok dunia, ledakan besar ya alam. Jadi mereka carikan ayat bahwasanya langit dan bumi ini dahulu adalah satu, kemudian kami pisahkan. Perhatikan, kita lihat ayat ini, ana lihat bagaimana, kita renungkan bagaimana sebenarnya mereka menjadikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai dalil dari teori-teori mereka. Padahal ayat-ayat itu sebenarnya teori itu sudah ditentang juga, ikhwan. Ya, mempersulit diri dengan keadaan jadi tadi ayat Quran. Kalau mereka berbeda pendapat tentang sesuatu, kita tahu kita harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan

kepada Rasulnya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yara alladziina kafaru?" Apakah orang-orang yang kafir itu? Kata Allah, tidak memahami annas samawati wal arda, bahwa langit dan bumi itu dulunya satu. Kanat ratqan, kami pisahkan. Fafafaknahuma, ratqan dia bersatu padu, ya, di mana kang bersatu, lalu apa? Kami pisahkan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, lalu kami jadikan dari air segala yang hidup. Hatta afala yu'minun, apakah kalian tidak beriman? Mereka katakan inilah ayat ledakan besar teori Big Bang. Mari kita lihat pemahaman itu. Bukankah ayat ini menerangkan, meminta kepada orang kafir? Apakah itu orang kafir zaman dulu atau kafir zaman sekarang? Ayat ini dulu. Ayat ini diturunkan kepada orang yang hidup di zaman dahulu yang belum kenal teori Big Bang. Kalau ini dipaksakan kepada ayat teori Big Bang, berdosa tak orang kafir dulu? Berdosa apa tidak? Tak ada dosa, sebab ilmu dia belum sampai. Dia tak ada teori Big Bang, ledakan besar lah. Dia tak bisa melihat ledakan, berarti ayat ini tidak berguna untuk orang kafir dulu. Ayat ini orang kafir dulu, tidak perlu sepakai teori-teori. Apakah mereka tidak yakin langit bumi ini dahulunya satu? Antum buka tafsir para ulama, khilafnya tentang satunya itu. Tetapi yang saya pilih adalah satunya itu, langit bumi itu disatukan seperti rumah dengan atap. Ini rumah, ini masjid, ini atapnya. Tidak ada pemisah, dia nyatu. Kemudian Allah pisahkan dia, sehingga langit terpisah dari bumi adalah udara. Dari situ ayat itu berlanjut lagi, langit menurunkan hujan dan bumi pun mulai menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu kami jadikan, kata Allah, segala sesuatu dari air. Itu dia rangkaiannya. Ngapa kita sibuk nak mikirkan meledak di mana ya? Kalau ya bumi ini meledak, dekat tempat ledakannya di mana? Siapa yang tahu? Di mana dulu dia meledak? Tak ada yang tahu. Al-Quran bicarakan dia dulu satu. Ulama kita katakan dalam pemaham tafsir bahwa satunya seperti bumi, kemudian langit menutupinya, tidak ada tumbuhan, tidak apa-apa. Kemudian Allah pisahkan langit dan bumi, langit tersendiri, kemudian bumi tersendiri, dibatasi oleh udara, langit pun menurunkan hujan, dan bumi pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Silakan untuk buka beberapa tafsir, Imam Ibnu Katsir juga, mungkin tafsir As-Sa'di, ya, banyak tafsir khilaf bicara seperti itu. Tapi yang dipilih bahasan seperti itu, itulah teori. Tidak perlu kita pakai teori-teori Big Bang. Masalahnya antum tahu tidak tahu, meledak tidak meledak, yang jelas kita sudah ada, ya? Jangan mempersulit diri apa yang kita tidak perlu dipersulit. Kita kadang-kadang suka mempersulit diri gaya-gaya pengetahuan. Ustaz, kalau kita kalau nanti kita di bulan mau sholat, kiblatnya di mana, Ustaz? Gayanya mantap tuh pertanyaan tuh. Kalau kita di bulan, nanti kita mau sholat, kiblatnya di mana, Ustaz? Tentu jawabannya, antum pergi ke bulan dulu. Sampai ke bulan, antum telepon ana, nanti ana kasih tahu. Kapan dia sampai ke bulan? Kenapa dia bertanya sesuatu yang dia tak akan mungkin sampai ke bulan? Lari dari kiblat. Kan orang haid tak boleh sholat. Ente mau mendatangi bulan, belum tentu sampai lagi, ya? Nah, pertanyaannya kayak-kayaknya mantap, tapi nyusahkan diri aja, ha? Sampai ke bulan-bulan, ha? Ya, itu yang pertama. Yang kedua,

0: Allah Subhanahu wa taala juga telah menerangkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi itu sendiri. Ya. Tadi sudah saya sebutkan ada beberapa yang disebutkan dalam Quranul Karim bahwa bumi itu dihamparkan, wa ja'alna arda firasan. Kami jadikan bumi dan bumi itu dijadikan dalam beberapa hari. Antum kalau baca itu dalam bumi ada di situ. Tapi tadi awal sudah saya bicarakan bahwasanya kita bicara tentang bumi, kita yakin bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat. Adapun panjang-panjang saya tak mau cerita panjang, antum bisa baca di buku bagaimana orang ngukur usia bumi. Bumi ini udah berapa lama, ini lama, itu lama, 4 miliar tahun bumi ini. Kapan dia ngitung 4 miliar tahun? Umurnya aja baru 24 tahun. Ya. Eh? Oh itu ada teorinya Pak Ustaz. Ya? Teori apa yang dibuat? Ada teori ilmu pengetahuan Ustaz. Suatu ketika di Jepang terjadi ledakan. Tiba-tiba di satu tempat muncul pulau. Baru 2 hari pulau itu muncul. Diteliti oleh ahli pengetahuan. Lalu ditanya berapa sudah usia pulau itu? Sekitar 700-an tahun. Padahal baru 2 hari. Dan itu dibuktikan kesalahan perhitungan mereka. Mereka sengaja buat banyak-banyak hitungan, supaya kenapa hitungannya tinggi-tinggi? Kenapa tak puluhan tahun saja begini? Karena dengan hitungan begitu apa yang diinginkan? Bumi itu berevolusi. Lama waktunya. Jadi monyet itu sempat dia jadi manusia. Tapi sayang berapa monyetnya yang tak jadi manusia? Di kebun binatang kan masih banyak tuh. Bangga betul monyet melahirkan manusia. Manusia tak ada yang bangga lahirkan monyet. Kenapa kita ini keturunan Adam? Kenapa masih juga mau mengaku-ngaku keturunan monyet? Satu ketika terjadilah dialog antara pembela teori evolusi Darwin dengan orang yang tidak mengakui. Pembawa acara mengatakan, saudara-saudara, dialog antara teori evolusi Darwin dengan teori bahwasanya manusia dari Adam dan satu keturunan dengan monyet, dialog. Pembawa acara berkata, tolong yang dari keturunan Adam silakan berdiskusi dulu kepada yang lainnya dan ada pimpinannya Bapak Profesor ini. Yang keturunan monyet, tolong dialog bicara dulu dengan pimpinannya. Masuklah topeng monyet. Akhirnya dialog tidak terjadi karena tidak ada kesepakatan antara apa? Monyet dengan anak buahnya. Udah Allah ciptakan kita sudah jelas ini keturunan Adam, jangan kita cari-cari keturunan yang lain lagi. Udah cukup ya, jadi keturunan Adam aja lah pening kepala kita. Ya, banyak yang satu begini, yang satu begitu. Kembali saya katakan nanti silakan, bawa di antara penciptaan itu tadi bahwasanya termasuk penciptaan manusia. Kemudian beberapa bab yang tadi kita bahas, bab ini termasuk bumi, kemudian jarak langit dan bumi. Ya, bergeraknya bumi tadi sudah saya jawab karena waktu kita, kemudian bahwa bumi bergerak. Kalau ada mengatakan dari sisi pengetahuan, kenapa kita tidak terasa bumi bergerak? Dalam dunia fisika, kalau sesuatu bergerak dengan gerakan istilahnya tetap konstan, kita tidak akan merasa gerakan itu. Contoh, kalau kita naik pesawat udara, lalu pesawat udara itu terbang, kita naik, kecepatannya rata saja, umpamanya 1000 km per jam, itu kecepatannya tak berubah-ubah. Dia berjalan selama 1 jam dengan kecepatan itu, tak terasa kita tuh. Tak terasa kita sama sekali. Tapi coba kalau gerakannya itu tidak konstan, udah 1000 tiba-tiba slow dia 900, itu terasa maka itu bumi ketika dia berputar, ada masanya dia berputar dengan tidak konstan. Terjadi gempa, mulai kita terasa itu goyangan tuh. Gempa. Pencernaan kita. Dia menghancur makanan sesuai standar yang diberikan Allah. Ada masa dia tidak konstan. Lah kecapean dia. Hancur tak hancur, hancur tak hancur. Ah, sekali hancur, alatnya rusak. Makan obat ini untuk apa? Menampal bocoran. Ternyata masih bocor lagi. Kasih lagi tampalan, bocor-bocor. Dah, bocor tak berhenti. Tak konstan. Nah, kita tak terasa gerakan itu karena gerakan konstan standar aja. Tak ada kita rasa. Kemudian bumi itu bergerak. Kalau bumi bergerak, ada yang mengatakan kalau bumi itu berputar, seharusnya kan kita ini naik nih. Bumi berputar, kita mau ke Mekah. Ya, ini sudah di udara nih. Tunggu aja, kan bumi berputar. Turun. Ya kan? Ada yang ngomong gitu, ya. Ya, Ki, bumi ini berputar. Selagi kita berada di dalam atmosfer bumi, maka kita tidak akan jatuh ke tempat yang lain. Tapi kalau kita luar dari atmosfer bumi, ya, kita bisa jatuh di tempat yang lain, tidak di satu titik. Contoh, antum naik pesawat. Pesawat itu bergerak. Selama antum masih di dalam pesawat, antum lari ke sana, antum lari ke sini. Di mana antum jatuhnya? Tetap di dalam pesawat, karena antum masih dalam pesawat. Coba antum buka pintu apa? Pesawat atas, antum lompat melempaunya. Kira-kira jatuh di pesawat lagi tidak antum? Tidak. Ketika bumi itu berputar, antum masih di dalamnya, antum tetap di situ. Begitu antum lepas, antum tidak akan pernah jatuh pada titik yang sama.
1: Dan satu,
0: bumi bergerak pada porosnya, bukan ngelilingi matahari nih. Ya? Kalau bumi itu bergerak pada porosnya, apa buktinya? Air hujan. Antum lihat enggak air hujan tuh? Jatuhnya miring atau tegak lurus? Tetap miring kan? Tak ada air hujan itu jatuh tegak lurus, kecuali kita disiram kawan dari atas. Ya? Tak ada, dia tetap miring. Karena pergerakan bumi, maka itu keluar angkasa itu tidak ada namanya garis lurus ke atas. Tetap dia miring. Nah itu, kenapa kita takut hujan? Karena hujan main keroyok. Itu tak masuk kajian itu. Ha? Sebab kalau hujan itu cuma satu-satu, itu bisa jalan santai aja kan? Belum lagi begitu ramai dia datang, minggir antum. Ah, takut juga antum dengan hujan rupanya. Hah? Karena hujan main keroyokan. Kalau satu-satu tidak masalah. Hah? Oke, jangan suka main-main keroyok. Sedang hujan aja kita takut, apalagi orang dikeroyok-keroyok. Hah? Nah, itu buktinya. Tapi yakin bahwa mata bumi tidak berputar mengelilingi matahari, karena Al-Quran sudah menyebutkan dan dunia pengetahuan pun mengakui. Hanya orang kafir itu tak mau mengakui matahari itu mengelilingi bumi. Itu dia bulan. Kan dia dikatakannya pemutaran matahari. Seharusnya matahari Januari, matahari Februari, matahari ini itu. Yang bulan itu mana? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, itu dia pakai bulan. Yang Januari enggak matahari. Nah, itu matahari Januari, matahari Februari, matahari ini. Seharusnya antum tak lagi pakai bulan apa? Bulan Arab disebut. Beda. Matahari apa? Oh, matahari Desember hari ini gitu. Kok matahari? Kan matahari. Yang berputar itu kan matahari, dibilang atau bumi ngelilingi matahari. Itu, jangan bilang lagi apa? Bulan Desember bukan matahari. Nah, harus bedakan. Malam Minggu, malam Ahad itu beda. Kalau malam Ahad itu pengajian, kalau malam Minggu pesta kita. Pagi Ahad mau kemana ini? Taklim. Hari apa? Biasa pagi Ahad taklim. Mau kemana? Olahraga. Hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu olahraga. Hari Ahad taklim. Hari ini kan kita hari Ahad, di luar hari Minggu. Ya, itu bedanya, beda Ahad dengan Minggu saja, ya. Perhatikan itu tentang bumi. Saya tak bicara, antum silakan baca itu usia bumi apa bumi enggak. Bahwa bumi dan langit, langit dan bumi itu tujuh lapis dan itu sudah diakui di dunia pengetahuan. Kemudian tentang gerakan matahari, ya. Bahwa matahari itu bergerak macam-macam. Ada yang mengatakan matahari apa? Geosentris. Ana tak sebutkan ini ya Ki. Kalau kita di kampus kita bisa sebutkan satu-satu, ya. Tapi kita sedang tidak bicara di kampus. Jadi ana intinya adalah bahwa matahari itu bergerak mengelilingi bumi. Ya, matahari bergerak mengelilingi bumi. Yang contoh yang saya sebutkan tadi, ya, itu belum bisa dipecahkan. Silakan kalau ada yang bisa menjelaskan. Ya. Kemudian matahari terbit di barat. Ah, ini dia nih. Kita bahas di sini. Kan kalau antum buka internet, kini sudah disebutkan dalam internet bahwa orang Yahudi, orang NASA sudah mengakui matahari terbit di barat. Banggalah sebagian kita orang Islam. Orang kafir saja mengakui matahari terbit di barat setelah dia teliti. Nah, ternyata kita tak menerima saja. Seharusnya kalau dia buat sebuah teori, kita orang Islam, ingat, tidak semua teori barat itu ditolak, tapi tidak juga semua diterima. Ya, orang NASA yang meneliti sehingga mengakui matahari itu terbit di barat, alasannya apa? Ah, ini alasannya. Antum tengok. Bumi ini seperti telur. Di dalam telur ada kuning telur. Nah, kuning telur ini diibaratkan kutub utara, kutub selatan. Kutub itu sekarang sudah bergeser. Ah, ini kuning telur, ah, ini kuning telur. Nah, ini yang bergeser. Ini bumi menutupi, ya. Kuning telur ini yang kutub utara selatan ini sudah bergerak. Nanti pada suatu masa, tuan, yang selatan menjadi utara, utara menjadi selatan. Ketika itulah matahari terbit di barat. Pertanyaan kita, ya, apa yang berputar? Matahari berputar atau bumi? Bukan matahari bergerak. Menurut teori kafir itu, ya, contoh, saya di sini, Ikhwan memutar saya dari kanan, putar ke kiri. Dia tetap aja mutar gitu, tetap, cuman saya yang balik mandang ke sana. Akhirnya dia berputar dari kiri ke kanan. Yang berputar siapa sebenarnya? Dia berputar atau saya? Saya yang berputar. Nah, matahari itu menurut teori ini dia tetap aja gitu putar terus, cuman bumi saja kutubnya yang berputar. Artinya dia tetap tidak menerima matahari terbit dari barat, cuman bumi saja yang berputar. Itu dia. Ngapa kita akui begitu saja? Itu pertama. Yang kedua, matahari terbit dari barat itu, sedangkan kutub itu bergeser ratusan tahun, ribuan tahun baru terjadi pergeseran. Matahari terbit di barat itu, riwayat yang sahih satu hari. Sekali bergerak terbit dari barat, setelah itu utuh kembali dan tobat tak diterima. Bukan sekali berubah sampai berabad-abad kayak itu lagi. Bukan sekali dia berubah, setelah itu esoknya balik lagi dan pintu tobat tertutup. Nah, tengok kesalahan mereka, karena mereka berani nafsirkan dengan akal mereka, ya. Ini masalah matahari terbit dari barat, Rasulullah ceritakan, bukan kepada ahli sains. Masalah dia teliti seperti itu. Jadi matahari itu pasti terbit dari barat. Kapan waktunya? Nah, itu kita tak tahu waktunya kapan. Ya? Nah, ini kadang-kadang dikaitkan usia bumi. Ada yang mengatakan bumi ini umur umat Islam cuma 1500 tahun. Sekarang sudah sampai berapa tahun nih? Sudah 1439. Berapa tahun lagi sisa umur umat Islam? 61 tahun. Karena dia mengambil satu riwayat hadis tentang permisalan umat Islam dengan umat yang lainnya, ya. Nah, padahal dalam ilmu hadis kalau dibuat sebuah permisalan tidak mesti begitu. Karena ada hadis yang sahih mengatakan jarak antara matahari terbit dari barat dengan peniupan sangkakala 150 tahun. Sekarang matahari belum terbit dari barat. Sangkakala belum ditiup. Masih panjang waktu. Tapi umur enggak, umur kita makin pendek. Ya, bukan makin panjang. Umur kita makin hari makin pendek. Maka kita harus bersiap karena kematian itu pasti. Ya. Sekuat apapun antum olahraga, kalau ajal sampai mati juga, ya. Sehat apapun badan antum, ya. Kadang-kadang kita berobat itu bukan untuk sembuh, jalankan sunnah saja. Berobat tidak bisa menghindari dari kematian. Sebab orang tak sakit pun juga mati. Tapi kita jalankan sebab akibat. Itu dia, ya. Secara pintas kesembilan. Kemudian tentang bulan terbelah, itu sudah maklum. Ya. Dalam iqtarabatis sa'ah wansyaqal qamar, telah dekat datang hari ketika terbelahnya bulan. Ikhwan, orang banyak menganggap terbelahnya bulan ini, ya, mereka mengingkari, tetapi hadis-hadis yang sahih sudah menjelaskan. Kemudian kalau antum buka internet, ada penelitian NASA, sebagiannya mengakui mata bulan terbelah, sebagian tidak mengakui bulan terbelah. Tapi ya, ada satu bukti, ya. Kalau bulan itu terbelah, ya, kalau orang tak dapat buktikan, karena jazirah Arab, dataran Arab itu tidak hanya dari Mekah. Kalau bulan itu tidak hanya bisa dilihat dari Mekah, berarti bulan itu juga bisa dilihat di daerah yang lain. Kalau bulan itu pernah terbelah, otomatis daerah yang lain akan juga melihat terbelahnya bulan. Kayak bulan di sini ada. Kira-kira di Riau ada enggak bulan? Tetap ada juga. Nah, di Mekah bulan, di dataran lain seperti India, kan orang India itu bisa jalan kaki aja dia ke Mekah. Kita bisa juga jalan kaki, bisa jalan kaki, tapi kapan sampai? Ya? Nah, berarti ada belahan yang lain melihat bulan terbelah. Ada enggak kita dapatkan sejarah menulis itu? Ada, ya. Nah, ini dia buktinya. Hah? Belahan bumi lain mungkin dapat. Kejadian ini ya dihubungkan dengan raja India namanya Raja Malabar. Hah? Charawati Parnas. Ini Raja Malabar di India Selatan. Penduduk situ mayoritas muslim sampai hari ini. Raja Malabar ini, ya, Raja Alam Malabar ini terdapat di manuskrip tua India. Jadi di situ nomor referensi Arabiknya 2807, itu strip 152, strip 173, dan itu tahun Masehi, ya. Lalu ditulis dalam sebuah buku, terdapat tradisi. Jadi orang-orang dahulu kan ada ramalan tuh. Orang-orang Hindu kan ada ramalan. Macam dulu ada yang meramal apa? Suku Maya. Apa ramalannya? Tanggal 13, ya. Bulan 13 tak ada, ya. Terjadi nanti begini kiamat. Tahun 2013 akan terjadi kiamat. Yang satu lagi tahun 2015 terjadi kiamat. Tukang ramal kiamat duluan, ya. Nah, ini Raja Malabar ini dia mendapatkan dari kitab-kitab raja mereka bahwa satu masa nanti akan datang seorang nabi akhir zaman. Ya. Nah, di dalam kitab Hindu. Lalu dia, siapakah nabi akhir zaman itu? dia memiliki kendaraan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Ya, namanya yang Nabi akhir zaman itu disebut mereka avatar. Antum lihat itu film-film kartun avatar itu menguasai kekuasaan bumi, kekuasaan langit, angin, ini, itu. Itu ramalan orang Hindu tentang Nabi akhir zaman. Dia membelah bulan. Yang membelah bulan Rasulullah. Dan itu ada sejarahnya. Sampai sekarang masih ada. Lalu di situ ada prasasti. Prasastinya ditulis, ini selesai dibangun ketika bulan terbelah. Nah, itu tak bisa diingkari lagi tuh. Ya, ya sudah itu kan dikembalikan Allah. Ya? Itu dia. Nah, dalam ramalan Hindu ada disebutkan tentang Kalki. Ya. Avatar disebut mereka adalah nabi, ya. Avatar terakhir yang bernama Kalki. Kalki akan muncul di akhir Kaliyug dan menjadi petunjuk bagi seluruh dunia. Ia lahir pada bulan dengan hari ke-12. Disebut dalam ramalan mereka. Rasulullah disebut hilaplah ada 12 Rabiul Awal tadi. Orang tua bernama Fisbubarat. Fisbubarat itu sama dengan dan ibunya bernama Somati. Fisbubarat itu bernama artinya hamba Tuhan. Nama bapaknya siapa? Abdullah. Ya, Somad. Ya, dan keselamatan hamba Tuhan dan keselamatan Nabi Muhammad, bapaknya namanya Abdullah. Ia memiliki kegagahan tubuh yang harum itu Rasulullah. Ia akan mendapat kebijakan dari sebuah gunung. Rasulullah menerima wahyu di gua Gua Hira. Ia akan mendapat kuda dari Tuhannya. Tidak kenal sejarah tentang Buruk yang memiliki kecepatan melebihi cahaya. Ia akan mengendari melewati bumi dan langit yang 7 lapis. Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Kalki akan membelah bulan. Ini ramalan mereka sudah ada zaman dulu. Ya? Ya? Itu di dalam renungan ke-8 tentang bulan terbelah. Ke-11 nanti kita tanya jawab. Manusia mendarat di bulan. Nah. Ya? Sekarang mungkin tidak manusia mendarat di bulan, mungkin saja. Karena pengetahuan sudah canggih. Tapi Apollo 11 mendaratkah di bulan? Kalau saya tak yakin. Kalau sekarang bisa aja. Jarak langit, bumi dan bulan bisa ditempuh dengan pesawat luar angkasa, bisa aja sekarang. Tapi waktu Apollo 11, antum bisa lihat, tinggal antum lihat saja. Ya, mana yang antum yakini, ya? Ana tak uraikan lebih panjang, kalau ini luar yang lebih panjang lebih banyak dalil-dalil yang menyatakan ya tidak sampainya ke bulan. Tapi persoalan-persoalan ini tidak menyangkut iman sebenarnya. Ya? Antum mau percaya apalagi sampai bertengkar gara-gara yang satu kan, Neil Armstrong sampai tidak ke bulan. Yang satu mengatakan sampai, yang satu mengatakan tak sampai. Ngapain bertengkar? Yang jelas yang sampai ke bulan itu 4 orang awak. Orang awak orang mana tuh? Hah? Apollo 11 berhasil mendarat di bulan dengan selamat. Selamat orang mana tuh? Orang Jawa. Dan 4 orang awak. Orang awak orang apa tuh? Orang Padang. Dengan selamat dan 4 orang awak. Berarti orang Indonesia. Ya? Selamatkan orang kita Jawa, 4 orang awak, orang Padang, berarti orang Indonesia pertama sekali, ya, mendarat di bulan. Ya, maka itu kalau antum pergi ke Padang, ada nama daerahnya namanya Padang Bulan. Ada. Di Amerika tak ada Padang Bulan, ya. Nah, itu jangan dijawab, kalau antum jawab dia apa salah antum. Hah? Ini bagian 11 secara sederhana. Kalau saya uraikan lebih panjang dan waktu kita. Kemudian ini renungan tambahan. Renungan tambahan ini di balik runtuhan teori evolusi Darwin. Ya. Evolution ini di balik runtuhnya teori evolusi Darwin. Ya, yang ditulis oleh Harun Yahya. Ya, yang ditulis oleh Harun Yahya yang kita tahu banyak film-filmnya tentang ya ilmu pengetahuan. Tapi kalau dalam bab ini ya khilaf atau salah beliau, ya Karena di situ dia mengambil pemahaman wahdatul wujud sampai di salah satu bagian tulisannya, ya, rahasia di balik materi. Di situ dia pun mengungkapkan tentang beberapa pandangan. Ini lihat rahasia di balik materi yang diuraikan oleh Harun Yahya, ya, di dalam ini bisa antum cari di buku di internet, ya, tentang dia di mana Allah. Sampai-sampai dia mengatakan dalam satu kalimatnya, karena Allah ada di mana-mana, tidak hanya di langit, sebagai satu-satunya zat yang absolut, Allah meliputi jagat raya, manusia dan tempat surga dan dimanapun. Jadi dia yakin Allah di mana-mana. Dia tidak yakin Allah di atas aras, tapi dia yakin Allah di mana-mana. Kalau kita ingin tanya, sesuatu yang ada di mana-mana, satu atau banyak? Dia ada di mana-mana. Kedua, yang di mana-mana itu bersih semua atau campuran tempatnya? Ada kotor, ada yang bersih. Kalau kita kan Allah ada di mana-mana, berarti dia ada di tempat-tempat maksiat, ada di tempat-tempat ini, ada di tempat-tempat itu. Karena dia ada di mana-mana. Lebih parah lagi, ada sampai mengatakan Tuhan di dalam diri ini. Kalau Tuhan di dalam diri kita, berapa banyak Tuhan? Setiap kita bisa jadi Tuhan, berarti Tuhan banyak. Maka itu keyakinan Ahlu Sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala dia di atas aras. Menjemput salat Rasulullah keliling dunia atau ke atas? Ke atas. Nabi Isa diangkat ke atas atau dikelilingkan dunia? Diangkat ke atas. Nabi Adam diturunkan atau dikelilingkan dunia? Diturunkan. Banyak bukti Allahnya itu di atas. Kemudian antum berdoa keliling-keliling atau ke atas? Kalau antum berdoa tuan, tetap keyakinan Allah di atas. Mana ada antum berdoa dengan keliling-keliling kan? Nah, ada yang mandang kiri, mandang kanan, dan usuh antum minta tetap di atas, ya. Cuman tadi ingat kaedah dalam asma wa sifat. Saya tambahkan sebab ini perlu dipahami. Dalam pandangan ahli sunnah ada tiga azas dalam menentukan tauhid, meyakini asma dan sifat Allah. Azas yang pertama, mereka mengimani semua berita yang disampaikan Allah tentang sifat-sifatnya di dalam Al-Quran maupun dari sunnah Nabi yang sahih. Apa saja? Ini yang pertamanya. Jadi ada sunnah kalau Allah katakan ini, amanah. Saya pernah disebut kawan, Ustaz, antum mengatakan Allah di atas. Tidak. Ana tak berhak untuk mengatakan Allah di atas. Tapi ana wajib mengimani Allah di atas. Beda kan tuan? Kita tidak berhak mengatakan Allah di atas, tapi kita wajib mengimani Allah di atas. Kenapa wajib? Karena Allah memberitakan bahwa dia di atas. Kita tak ngomong mengatakan Allah di atas. Allah yang memberitakan dia di atas, kita terima karena Allah yang memberitakan. Kalau makhluk, kita tak terima. Allah memberitakan dia di atas, kita imani. Itu pertama tuh. Rasul nyebutkan, kita imani. Dalil dan sahih. Sudah ke pertama, masuk yang kedua. Bersamaan kita yakini itu, kita harus yakin bahwa semua nama dan sifat Allah tidak sama dengan nama dan sifat makhluk. Itu harus yakini tuh. Contoh, Allah katakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Tetapi Allah punya sifat apa? Sami', maha mendengar. Basir, maha melihat. Manusia mendengar enggak? Mendengar. Manusia melihat enggak? melihat, tapi kan Allah sudah sebut tidak sama mendengar Allah mendengar makhluk, tidak sama melihat Allah dengan melihat makhluk. Nah, itu cara kita. Itu cara kedua tuh. Yang ketiga, jangan mencari hakikat sifat itu. Kalau Allah katakan dia di atas, gimana ya? Gimana? Nah, itu yang buat kita gila tuh. Jangan dicari hakikatnya. Kita takkan tahu. Kita cuma disuruh tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan mikirkan zat Allah. Kenapa? Karena akal kita tak akan terjangkau. Itu ada kipas tuh. Dan itu ada angin. Ini juga ada kipas, juga ada angin. Ada tak yang tahu bentuk angin? Antum sudah kena angin dari tadi. Antum bisa sebutkan ana bentuk angin itu macam apa? Tak ada yang tahu. Masuk dalam kereta jadi kereta angin. Masuk dalam minyak jadi minyak angin. Masuk dalam badan kita, masuk angin. Kalau kentut, keluar angin. Tapi ada dia yang tahu bentuk angin? Tidak. Itu tuh dekat tidak tahu. Apalagi Allah. Ini kita di pantai. Bersih, antum pergi berdiri di pantai. Tahu dah antum apa yang ada di dasar laut itu? Tak tahu. Itu makhluk. Bagaimana kita akan memikirkan zat Allah? Maka itu kita dilarang. Kalau kita harus mencari itu bukan akal kita. Akal kita ini lemah. Banyak yang tak bisa dipikirkan oleh dia. Ya? Banyak yang kecil-kecil di lingkungan kita saja kadang-kadang susah kita nak memikirkannya itu. Angin itu bentuk kecil ya. Macam-macam. Karena otak kita itu memang lemah. Sangat lemah, kadang capek. Nah, maka itu kita pikir makhluk Allah saja jangan pikirkan. Maka itu tak boleh kita bertanya siapa pencipta Allah. Itu godaan setan. Ini bertanya di mana Allah sebelum ada aras. Ngapain kita tanya-tanya? Allah tak ceritakan. Kalau Allah tak beritahu, jangan kita bahas-bahas. Sebab itu hak Allah, bukan hak kita. Ya, kita terima. Kenapa? Otak kita itu terbatas. Bagaimanapun antum ngejekan matematika aja bingung. Kalau kita pikir-pikirlah nak, antum megang HP itu, bisa tak antum putus salurannya tu? Ini HP di sini, ada orang nelfon, antum tutup gini, yang masuk. Kalau kita pikir-pikir dari mana dia masuk ke situ tu? Kita nangkapnya tak bisa juga, ya? Tiba-tiba fotonya tu antum halangi, foto tak masuk, kan tak bisa tu? Itu aja. Kenapa ada foto tiba-tiba dalam HP antum? Dari mana jalur masuknya? Antum buka-buka pun tak tahu jalur masuknya tuh. Tapi kan antum tak banyak tanya. Pokoknya ini, ya paling-paling antum sejuk, sinyalnya tak bagus. Ya? Tapi dia bisa masuk. Tak bisa antum tutup-tutupi. Ya? Kalau mau cari jalan pun, tengok di atas, tak ada jalannya. Ada jalan tol, tak jalan tol. Biasa aja. Sampai ke kita. Itu saja di dalam genggaman kita, tak bisa kita pecahkan tuh. Susah. Lalu bagaimana kita akan memikir zat Allah? Maka kita terima, kita dalami, kemudian masalah pengetahuan tidak terhalang, cuman dibatasi. Jangan semua yang dari orang barat kita terima lalu kita tidak meneliti lagi. Saya rasa itu dulu. Sampai jam berapa tadi? Jam 11? Setengah 11? Oh, jam 11. Anak pikir setengah 11 tadi. Nah, tapi tak apa, tanya jawab saja. Lebih enak, ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Tak mau bertanya, jalan-jalan. Ya. Nah, silakan ada pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Radio Mutiara Quran. saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak, dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.

Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

0: Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.
1: Qala rabbi ansurni bima kallabun.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.

0: Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.
1: Thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: Membaca Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi aturan membaca Amin. 1. Setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat, baik imam, makmum, maupun orang yang sholat sendirian disyariatkan membaca Amin, karena bacaan Amin merupakan sebab terkabulnya doa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Nabi SAW bersabda, "Kulu Amin, yujibukumullah," yang artinya, "Ucapkan Amin, niscaya Allah akan mengabulkan permohonanmu." Hadis riwayat Muslim. 2. Kata Amin dalam bahasa Arab disebut isim fi'il amr, dan menurut jumhur ulama, Amin memiliki arti, "Ya Allah, kabulkanlah." 3. Ada beberapa keutamaan membaca Amin ketika sholat berjamaah. Pertama, menjadi sebab terampuninya dosa apabila ucapan Amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Yang artinya, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena siapa yang ucapkan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Menjadi sebab terkabulnya doa. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallaitum fa aqimu shufufakum, tsumma liya'ummakum ahadukum, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza qala ghairil maghdhub." Adalah kaum yang penuh hasad, dan mereka tidak hasad kepada kami tentang sesuatu yang melebihi hasadnya mereka kepada kita dalam salam dan ucapan amin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan disahihkan Al-A'dzami. 4. Nabi SAW membaca amin dengan suara keras dan dipanjangkan. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu menceritakan, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqra' ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqal amin madda biha sawtah." Yang artinya, aku mendengar Rasulullah SAW membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, lalu beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Daruqutni. 5. Cara membaca amin. Ada dua cara membaca amin menurut pendapat yang masyhur di kalangan ahli bahasa. Pertama, dibaca dengan dipanjangkan.

dipanjangkan kata A sehingga menjadi Amin. Kedua, dibaca dengan dipendekkan kata A sehingga menjadi Amin. Demikian penjelasan An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. 6. Makmum membaca Amin bersamaan dengan imamnya atau sesaat setelah imam, tidak mendahului dan tidak terlambat. 7. Hendaknya imam dan makmum bersemangat dalam membaca Amin, karena ini merupakan syiar Islam yang dibenci Yahudi. Kesalahan terkait bacaan Amin. A. Tidak membaca Amin setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat.

Biasanya kesalahan ini dilakukan oleh orang yang menjadi imam atau yang sholat sendirian. B. Tidak semangat dalam membaca amin, misalnya membacanya dengan suara lembek, tidak dipanjangkan, atau dengan suara pelan.

C. Salah dalam membaca amin. Kesalahan dalam membaca amin ada dua. Pertama, kesalahan yang menyebabkan sholat menjadi batal. A. Hamzah dipanjangkan, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan, sehingga menjadi amin. B. Hamzah dibaca pendek, mim ditasydid, dan huruf ya dihilangkan, sehingga menjadi amin. C. Hamzah dibaca pendek, mim tidak ditasydid, dan huruf ya dihilangkan, sehingga menjadi amin. Kedua, kesalahan yang disepakati dilarang hanya saja diperselisihkan apakah membatalkan sholat ataukah tidak, yaitu memanjangkan hamzah, mim ditasydid, dan ada huruf ya, sehingga dibaca amin. Demikian, semoga kita tetap semangat dalam mengamalkan sunnah.

Allah Ta'ala ngendika ngeten, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Wa kadzalika lan sumono uga ma arsalna ingsun orang ngutus min qablika sadurunge sirahe Muhammad fi qaryatin ana sak jroning desa min nadhirin rasul illa kejaba qala bakal kondo mutrafuha pentolane desa punggawane desa para pemuda desa ngendikane Allah Muhammad sadurunge kowe tak utus kuwi aku ya wis ngutus rasul cacahe akeh neng desa-desa neng negara-negara lan aku kuwi ora ngutus rasul neng sakjroning desa nggawa ajaran nggawa hadis nggawa dalil illa qala mutrafuha kejaba mesti para pemuda desa para punggawa desa kuwi bakal kondo bakal bantah ajarane rasul. Jadi ora ono ajarane nabi diaturke niku mesti pentolane desa niku mesti bakal kondo. Pripun kondone? Inna tenane awake dhewe iki penduduk desa. Para warga desa kene iki wajadna nemoni. Nemoni menangi abaana, bapak-bapake dhewe. Mbah-mbahe dhewe. Nenek moyangi awake dhewe. Leluhure dhewe. Ala ummatin mapan ana salah sewijining adat istiadat. Wa inna lantanane awake dhewe iki ala atharihim marang adat istiadate nenek moyang muktadun manut pasrah bongkoan. Ngoten niku. Niku ayat pengendikane Allah wonten salebetipun kitab suci Al-Qur'an. Ngoten nggih? Jadi Allah nyariosaken, "Hei Muhammad, aku kuwi ora nate ngutus rasul sing gawa dalil neng tengah desa kejaba wong-wong desa kuwi mesti bakal mbantah. Aku ora butuh ajarane rasul sebab aku kuwi ngetutke ajarane nenek moyang. Aku kuwi mung manut karo adat istiadate nenek moyang." Lah niki sing dadi sebab menungso ora tedas dalil. Diwacake dalil bantah ngeyel sebab dheweke manute karo ajarane nenek moyang. Mula jenengan kula sami kita sedaya niku nek kalih adat istiadat nenek moyang niku rasa fanatik-fanatik nemen. Sing difanatike niku dalil niku difanatik. Ning nek adat istiadat rasa fanatik. Sakniki kewalik to nggih? Sakniki kewalik para jamaah. Jenengan nek ngagem jilbab nggih, agem jilbab, agem peci, terus mboten gelem melu ritual tatek bengek kesyirikan niku mesti dilokke. Mesti dilokke. Wong agama iki rasa fanatik ngoten niku. Sing diarani fanatik sing agama ngoten. Ning nek dheweke fanatik karo adate entuk ane kan kebalik to nggih. Dadi kowe iki nek beragama iki rasa fanatik niku mang sauri jenengan. Wantun mboten jenengan semaur. Hm? Kowe iki nek beragama iki aja fanatik, biasa wae padha kancane jenengan sauri. Kowe iki nek adat istiadat iki aja fanatik, biasa wae. Kondangan iki anenge mung ning Indonesia, jadi rasah terlalu gleleng. Kowe nek ning Amerika ora enek kondangan ngono. Wani mboten jenengan. Nak kula wantun, kula pun nate matur kok. Mboten nate matur. Kalau sesepuh kampung ceritanya bar kula mantuk keng masjid dicegat tendalan diajak ngobrol. Wah aku kiyo seneng mas karo Islam ki. Padahal dhek ora tau salat ning masjid. Terus seneng ku ki buktine apa nek kowe seneng karo Islam ora tau ning masjid ngene. Senenge ming nek entuk andum iwak Idul Adha ngono. Karo nek entuk andum zakat fitri, wah seneng saya mas. Ning ora tau nang masjid. Ning miturut kula ki ya beragama iki keneng ning ya aja ngantek lali karo budaya. Lah niku lho. Orang itu sering menolak ajaran Islam dibenturkan dengan apa? Budaya. Budaya niku warisane nenek moyang. Diwacake tembang napa to sing marake ganteng niku.
Asmorondono masku mambang sewengi muput niku. Nah, mingkar mingkuring ukara ngoten niku. Diwacake sewengi muput supaya anake lahir ganteng. Nggih bocah ganteng, bocah ora niku pun kinodrat ngene. Kaya kula dadi ndek lemune pun kodrat ya. Langsung dilar-larke kula iki maca iklan tendalan niku lho. Oh. Terapi untuk meninggikan badan ditarik langsung molor 3 cm ngene. Enten mboten niku? Kula ora percaya lho niku. Jare kon nglekar ngoten ndase dijepit, sikile dijepit terus dilar ngoten. Engko dadi tinggi. Ha cene raine wong cendhek. Nggih mboten. Kancane mamak kula tak dikarapi mendelep saking cendheke. Jadi niku mboten leres niku. Ajaran nenek moyang niku ora usah terlalu fanatik. Sebab sing jenenge budaya niku iso malih napa mboten malih?

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Doa zikir pagi.
2: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wabika amsayna وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Sabtu 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Penyakit-penyakit Penuntut Ilmu. Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
2: Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wa attabatharahu ila yawmiddin amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayol ikhwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki menuju Majlisul Ilm di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Cara perkara yang mubah jika diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu termasuk bagian dari zikir. Makanya majelis ilmu disebut dengan majelis zikir. Ya. Disebut dengan majelis zikir. Maka hendaknya bagi kita setelah makan daging, setelah nyate, semakin semangat untuk kajian, untuk menuntut ilmu, ya, karena ini termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan membahas tema penyakit-penyakit penuntut ilmu. Penyakit-penyakit penuntut ilmu. Tidak ragu lagi, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu adalah sesuatu ibadah yang sangat mulia. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Laisa syai'un ba'dal fara'ili afdhala min talabil ilm." Tidak ada suatu amalan setelah amalan-amalan yang wajib, ya, yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Jadi amalan sunnah yang paling utama, ya, setelah melaksanakan yang wajib adalah menuntut ilmu. Karena banyak sekali ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita menuntut ilmu dan memberikan motivasi, kabar gembira bagi kita dalam menuntut ilmu. Ya, seperti misalkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ghada ila masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajjin tammin hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk belajar ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat haji dengan pahala sempurna. yakni haji mabrur. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah." Barang siapa yang masuk masjidku ini dalam rangka menuntut ilmu atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ya berbicara tentang keutamaan ilmu yang sering kita dengar. Ya. Namun yang harus diketahui bahwa ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, "Saluwaha ilman nafi'a wa ta'awadhu billah min ilmin la yanfa." Mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Dan berlindunglah kalian kepada Allah SWT dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi di sini ada dua. Ya, yang pertama ilmu yang bermanfaat, ini yang diminta. Dan yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat, ini yang kita hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Makanya di antara doa Nabi, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a." Bukan minta sekedar ilmu, tapi aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini yang diminta. Adapun yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat, ini yang kita berlindung supaya dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi juga, "Inni a'udzu bika min ilmin la yanfa." Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu ada dua tadi. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Tentu yang kita cari, yang kita minta, yang kita inginkan adalah ilmu yang bermanfaat. Kata Imam Syafi'i, "Laisal ilmu ma hufidha, innamal ilmu ma nafa'a." Ilmu itu bukan cuma sekedar dihafal, tapi ilmu itu adalah yang di ya, yang bermanfaat, yang diamalkan, yang membawa keberkahan. Ya, dalam ucapan yang lain beliau mengatakan, "Al-ilmu manilta barakatahu wa faedatahu." Ilmu itu yang membawa keberkahan dan faedah bagimu. Ya. Kapan itu ilmu itu bermanfaat? Ya, kalau ya memiliki beberapa tanda-tanda. Di antara tanda ilmu bermanfaat, yang pertama, jika ilmu tersebut membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita belajar ilmu agama, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin ya mengerem diri kita dari maksiat, dari dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, "Aslul ilmi khasyatullah." Intinya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika ilmu tidak membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, waspadalah. Karena itu ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu harus membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, tanda ilmu yang bermanfaat adalah jika membuahkan amal. Setelah kita belajar ilmu agama, kita amalkan. Karena ilmu bukan cuma sekedar teori. Ilmu bukan sekedar nilai dalam rapot kita atau ijazah kita. Ya, tidak. Ilmu bukan cuma sekedar gelar yang kita raih. Tetapi ilmu adalah yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Semakin kita belajar ilmu agama, semakin kita semangat beramal, ya, beribadah. Karena ini yang bermanfaat. Ya, karena ini yang bermanfaat. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah, beliau mengatakan, al-ilmu alladhi la yu'malu bihi kakanzin la yunfaqu. Ilmu yang tidak diamalkan seperti harta yang tidak diinfakkan. Artinya percuma. Kalau kita punya harta tapi tidak diinfakkan, sia-sia. Begitu juga ilmu apabila tidak diamalkan, maka itu hanya sia-sia belaka. Maka ingat, ketika kita belajar ilmu agama, harus membuahkan ketakwaan, harus membuahkan amal saleh. Jika ilmu tidak diamalkan, maka itu tanda ilmu kita tidak bermanfaat. Abu Kilabah mengatakan, "Idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadatan." Jika Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepadamu, maka tambahkan ibadahmu, tambahkan amalmu. Ya. Karena itu intinya ilmu. Ingat, kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu kita. Sudahkah kita mengamalkannya atau belum? Yang ketiga, di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah, ya, kita semakin ingat kepada akhirat, semakin ingat kepada kematian. Bukan malah menjadikan kita mabuk kepada dunia, menjadi budak-budak dunia, cinta kepada dunia. Tetapi semakin kita belajar ilmu agama ini, kita semakin, ya, mengharapkan akhirat. Kita semakin ingat kepada kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyul mu'minina aqyas?" Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas, yang paling jenius? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum istidadan lima ba'da. Orang mukmin yang paling cerdas, orang mukmin yang paling jenius, yaitu yang selalu ingat mati, yang sering ingat akhirat, dan dia semangat mempersiapkan bekalnya untuk setelah kematian. Ini orang yang cerdas, ini orang yang jenius. Dia tidak tertipu dengan mata morgana dunia. Karena dunia ini fana, dunia ini hina. Yang kekal dan abadi adalah kehidupan di surga. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan di antara tanda ilmu yang bermanfaat, jika semakin kita belajar ilmu agama, akhlak kita semakin baik. Ya, akhlak kita semakin baik. Maka koreksi diri kita. Sudah berapa lama kita ngaji ilmu agama? Tapi, ya, akhlak kita, adab kita kepada sesama udah semakin baik apa tidak? Harus ada perubahan, harus ada perkembangan yang lebih baik. Dahulu Hasan Al-Basri mengatakan, ya, inna rajula layatlubu al-ilm falam yalbas an yura dhalika fi nadarihi wa yadihi wa salatihi wa zuhdihi. Ya, seorang di antara kami dahulu belajar ilm, maka tidak lama daripada itu akan terlihat perubahannya dalam pandangannya, dalam tangannya, dalam sholatnya, dalam akhlaknya, zuhudnya, ya, dan lain sebagainya. Ya, maka semakin kita belajar ilmu agama, akhlak kita pun harus semakin baik. Ilmu agama, tapi akhlak kita tidak semakin baik, maka ini tanda ilmu yang kita pelajari, ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala, penuntut ilmu apabila tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk berupaya, ya, memperbaiki akhlak-akhlak kita, adab-adab kita. ya. Karena tanda ilmu yang bermanfaat adalah menghiasi diri kita dengan akhlak dan adab. Taib. Yang kelima, ini yang akan menjadi pembahasan kita, bahwa di antara tanda ilmu yang bermanfaat, ya, semakin kita belajar ilmu agama, hati kita semakin bersih. Tidak ada hasad, iri hati, tidak ada kedengkian, permusuhan terhadap manusia, terhadap orang lain. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi seorang untuk selalu mengoreksi dan mengevaluasi hatinya, karena hati adalah raja, hati adalah penentu. Jika dia baik, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan baik. Kata sahabat Abu Hurairah, al-qalbu kal-malik, hati itu seperti raja. Jika rajanya baik, maka dia akan memerintahkan pasukannya, anak buahnya untuk kebaikan. Jika rajanya rusak, dia akan memerintahkan kerusakan juga. Kalau hati kita baik, dia akan menyuruh mata melihat yang baik, dia akan menyuruh telinga mendengar yang baik, dia akan menyuruh lisan mengeluarkan, ya, kata-kata yang baik. Sebaliknya, jika hati ini rusak, kotor, maka dia akan memerintahkan mata melihat yang haram, dia akan memerintahkan lisan berbicara yang kotor, dia akan memerintahkan kaki melangkah ke tempat-tempat yang maksiat. Maka seorang penuntut ilmu harus perhatian dengan masalah hati. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan baik, tidak akan istiqamah keimanan seorang hamba sampai istiqamah hatinya. Ya. Kalau kita ingin istiqamah, perhatikan hati kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita lebih sibuk dengan casing, penampilan, tapi lalai terhadap masalah hati. Padahal ini intinya. Nabi pernah mengatakan, afdhalun nas mahmumul qalb sadukul lisan. Manusia yang paling utama adalah orang yang jujur lisannya dan baik hatinya, bersih hatinya. Lalu Nabi ditanya, qalu sadukul lisani na'rifuhu fama mahmumul qalb. Kalau orang yang jujur, kami tahu wahai Rasulullah, namun siapa yang dimaksud dengan orang yang bersih hatinya? Maka beliau menjawab, huwa taqiyyun naqi alladhi la ghilla wala hasada wala baghdha, yaitu orang yang bertakwa dan jernih hatinya, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada iri, ya, hasad kepada orang lain. Nah, jadi ini ayyuhal ikhwah, tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Ya, ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama, bila ilmu membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila ilmu membuahkan amal diamalkan. Yang ketiga, bila ilmu tersebut mengingatkan kita kepada akhirat, kematian. Yang keempat, bila ilmu tersebut menjadikan kita semakin baik akhlaknya. Dan yang kelima, menjadikan hati kita lebih bersih. Ya, lebih bersih. Baik. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya menuntut ilmu dan betapa pentingnya ilmu yang bermanfaat, ya, dan hendaknya bagi seorang penuntut ilmu perhatian dengan masalah hatinya, mengoreksi, mengontrol hatinya, maka kita akan menyebutkan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini beberapa penyakit-penyakit yang sering menimpa para penuntut ilmu. Ya, harapannya dengan kita mempelajari ini, kita bisa menjauhinya, mewaspadainya. Araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqau fi. Kata seorang penyair, aku mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan, tapi aku mengenal kejelekan untuk sebagai kewaspadaan. Agar kita waspada, agar kita hati-hati. Ya. Itu tujuannya. Karena kalau kita tidak tahu tentang kejelekan, bisa saja kita terjerumus di dalamnya tanpa kita sadari. Nah, ada beberapa penyakit-penyakit yang sering menimpa, melanda para penuntut ilmu yang harus kita waspadai, yang harus kita jauhi. Ya, kita kenali sekali lagi untuk kewaspadaan, bukan untuk kita lakukan. Penyakit yang pertama adalah ar-riya. Penyakit riya. Manusia secara umum sering tertimpa penyakit riya. Dan secara khusus para penuntut ilmu. Ya, tak selamat dari penyakit riya ini. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan kepada umatnya dari penyakit ini. Beliau pernah mengatakan, "Inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya." Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, yang paling aku khawatirkan lebih dari Dajjal. Nabi itu sering mewanti-wanti kita dari Dajjal. Tapi ada yang lebih dikhawatirkan lagi. Apa itu? Syirik kecil, yaitu riya. Kenapa? Karena ini tersembunyi. Dan ini hampir tidak ada yang selamat darinya. Ya. Setiap hati manusia tidak akan selamat dari serangan penyakit riya, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuntut ilmu pun demikian. Terkadang dia pamer dengan ya pengetahuannya, dia pamer dengan hafalannya, dia pamer dengan syekhnya, guru-gurunya, ijazahnya, gelarnya, ya, dia pamer dengan kitab-kitabnya. Ya, ini penyakit yang sering menimpa. Oleh karenanya, hendaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk melatih dirinya, ya, berusaha melawan serangan penyakit riya ini. Karena ini bukan sesuatu yang mudah. Orang sekelas Sufyan ats-Tsauri, seorang ulama as-salaf yang saleh, yang pernah disebutkan dalam biografinya, kana Sufyan idza tadhakkara al-akhirah balad dam, adalah Sufyan Tsauri, apabila beliau ingat akhirat beliau sampai kencing darah saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau pernah mengatakan, ma alajtu syai'an ashadd 'alayya min niyyati, tidak ada yang lebih berat bagi saya daripada yang menata niat saya. Setiap kali aku tutup pintu riya, dia muncul dari lubang yang lain. Ya, berat melawan riya ini. Ya, enggak gampang. Ya, tidak gampang. Makanya hendaknya bagi kita untuk belajar, ya, berusaha merahasiakan amal-amal kita. Tidak dikit-dikit apa? Pamer. Seorang ulama Abu Hazm, rahasiakanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau merahasiakan dosa-dosamu. Ya, sebagaimana kita malu untuk memamerkan dosa-dosa kita, maka hendaknya bagi kita pun demikian, berusaha untuk merahasiakan amal kebaikan kita. Ya, kata Zubair Ibn al-Awam man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memiliki amalan rahasia, maka hendaknya dia ya melakukannya. Usahakan bagi kita untuk memiliki amalan-amalan rahasia, ya, amal-amal saleh yang kita rahasiakan. Bahkan istri kita, anak kita pun tidak tahu. Ini yang lebih utama, ya, karena ini lebih ikhlas. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk melakukan amal-amal ibadah yang sifatnya rahasia, yang sifatnya rahasia, seperti sholat malam di rumah, nggak ada yang lihat, ya, puasa orang nggak kelihatan kalau dia sedang berpuasa. Demikian juga yang lainnya, ya. Baik. Yang kedua, di antara penyakit yang hendaknya kita jauhi dan kita waspadai adalah penyakit al-ghibah. Ghibah. Ya. Ini juga penyakit yang sering melanda para penuntut ilmu. Dengan dibungkus atas nama nasihat, dibungkus atas nama jarah wa ta'dil atau membela syariat, amar ma'ruf nahi munkar, tetapi hakikatnya adalah ya ghibah. Hakikatnya adalah menodai kehormatan kaum muslimin. Maka kita harus waspada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah sebagian di antara kalian mengghibah. Ghibah itu artinya menyebutkan aib, kejelekan. Kalian mengghibah sebagian yang lain. Apakah kalian mau untuk memakan bangkai daging saudara kalian? Pasti kalian tidak akan mau. Jadi orang yang melakukan ghibah diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti makan bangkai saudaranya. Kenapa? Apa sisi persamaannya antara ghibah dengan makan bangkai? Ya. Satu, sama-sama menjijikkan. Sebagaimana makan bangkai itu menjijikkan, enggak ada yang mau. Bangkai hewan aja enggak ada yang mau, apalagi bangkai manusia. Kecuali orang yang enggak maras. Kayak dulu siapa? Sumanto atau siapa? Yang makan apa? Daging orang. Ya. Sama-sama menjijikkan. Ya, bangkai itu menjijikkan. Yang kedua, sama-sama ya apa namanya ya memotong. Kalau bangkai berarti memotong daging, mengoyak daging bangkai, ya, memotong dan mengoyak kehormatan saudara kita. Itu sisi persamaannya. Yang ketiga, sama-sama gak bisa membela. Orang yang menggibah bela. Kenapa? Karena dia gak ada. Begitu juga orang makan bangkai, bangkainya gak bisa bela. Kenapa? Ya, karena dia mati. Dihibah. Mereka tidak bisa membela karena tidak ada di tempat. Ya, bahkan dalam sebuah hadis ayyul ihwah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati satu kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Saat Isra Mi'raj, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu kaum, mereka memiliki kuku yang panjang dari tembaga. Lalu mereka mencakar wajah mereka dan dada mereka. Memiliki kukunya, bukan kuku kayak sekarang ini, kukunya dari tembaga. Lalu mencakar wajah mereka sendiri dan dada mereka sendiri. Lalu kata Nabi bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Kok aneh? Orang memiliki kuku yang panjang. Mereka apa? Ya, mencakar dada mereka sendiri, wajah mereka sendiri. Kata ya, Jibril, "Haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas ya wa yaqumuna fi a'radihim." Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging saudara mereka, yaitu menodai kehormatannya. Yani hibah. Ya, hibah. Oleh karenanya, ayuhal ikhwah, hendaknya bagi kita untuk hati-hati dari hibah ini. Ngomongin aib saudara kita, ya, walaupun dibungkus dengan kata-kata apa? Nasihat, amar makruf, nahi mungkar, dan lain sebagainya. Hati-hati dari perangkap-perangkap iblis dalam masalah ini. Ya, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah pernah mengatakan dalam kitab beliau Talbis Iblis, perangkap-perangkap iblis. Wa min talbisi iblis ala ashabil hadis. Termasuk talbis iblis kepada ahlul hadis. Qadhu ba'dihim fi ba'dhin talaban litashaffi. Ya, sebagian di antara mereka mencela sebagian yang lain. Biasa. Wa yuhrijuna dzalika mahrajal jarh wa ta'din. Ya, lalu mereka membungkusnya dengan alasan untuk jarh wa ta'din alladhi ista'malahu qudama'u hadhil ummah lidzabbi anisyarh. Yang dilakukan oleh para pendahulu umat ini untuk membela syariat. Jadi hati-hati dari perbuatan apa? Ghibah. Terkadang kita membicarakan aib orang ya dengan alasan nasihat, dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar, tapi apa? Hakikatnya adalah ghibah. Ya, hakikatnya adalah ghibah. Dahulu para ulama sangat hati-hati dari perbuatan ghibah ini. Kata Hasan Al-Basri, "Iyyakum wal ghibah." Waspadalah kalian dari perbuatan ghibah. "Walladzi nafsi biyadihi lahiya asra'u." Ya. Sesungguhnya ghibah itu ya lebih cepat dalam merusak minan nari fil hatab daripada api yang merusak kayu bakar, yang merusak kayu bakar. Demikian juga ada seorang ulama yaitu Ali bin Husain, dia pernah mendengar seorang yang mengghibah, maka beliau bertanya, maka beliau mengatakan, "Iyyaka wal ghibah fa innaha idamu kilabin nas, kilabin nas." Hati-hati kamu dari ghibah karena itu adalah makanan anjing manusia. Ya, ini orang-orang yang buruk. Ya, orang-orang yang ya, orang-orang yang jelek. Jangan sampai kita melakukan perbuatan ghibah ini. Ya, hati-hati. Yang ketiga, di antara penyakit yang banyak melanda para penuntut ilmu adalah an-namimah.

saling kritik mengkritik, saling bantah membantah, ya. Dan yang mengompori dan yang memanasi adalah, ya, orang yang mengadu domba tersebut. Hati-hati dari perbuatan namimah. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Ya, apalagi yang diadu adalah ustaz atau dai. Ya, hati-hati. Dahulu pernah ada seseorang ingin mengadu domba antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Khalid bin Walid. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat, bahkan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Khalid bin Walid juga seorang sahabat. Suatu saat terjadi gesekan antara Khalid bin Walid dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Biasa dalam kehidupan kadang-kadang terjadi gesekan. Suatu saat ada seorang, ya, menjelek-jelekkan Khalid bin Walid di hadapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita nih biasanya kalau ada gesekan sama orang atau lagi berantem sama orang, terus ada orang lain menjelek-jelekkan orang tersebut, teman kita tersebut, biasanya seneng tuh. Oh iya, malah ngomporin, malah nambah-nambahin. Memang orangnya kayak gitu tuh. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas, tatkala orang itu, ya, Khalid bin Walid, dia mengatakan apa? Mah, innalladhi bainana la yablughu dinana. Diam kau, cukup, jangan lanjutkan lagi. Ya, sesungguhnya perbedaan di antara kami tidak sampai menodai agama kami. Maksudnya apa? Betul, terjadi gesekan antara saya dengan Khalid bin Walid. Tapi bukan berarti kemudian saya menjelek-jelekkan kehormatan Khalid bin Walid. Ya? Para sahabat, betul, kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Tapi itu tidak menjadikan mereka saling apa? Bermusuhan, saling, ya, mencela, menghina. Tidak. Beda pendapat itu biasa. Yang gak boleh adalah tersebut menjadikan kita saling bermusuhan, saling mencela, saling menghina, saling menghibah. Ya, makanya yang harus kita tanamkan dalam diri kita, tidak semua perbedaan mengharuskan kita bermusuhan. Tidak semua perbedaan mengharuskan kita bermusuhan. Kata Syekhul Islam Taimiyah, andaikan setiap orang yang berbeda pendapat bermusuhan, maka tidak akan ada persaudaraan di dunia ini. Abu Bakar sama Umar saja beda pendapat, tapi mereka tidak saling bermusuhan. Jadi bedakan antara perbedaan sama apa? Permusuhan. Tidak semua perbedaan pendapat mengharuskan kita bermusuhan. Kalau perbedaan sampai menjurus kepada permusuhan, berarti itu adalah perbedaan yang tercela. Ya, perbedaan yang tercela. Haram. Baik. Ini yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga. Di antara berapa sekarang? Yang keempat, ya. Yang keempat, di antara penyakit yang sering melanda penutup adalah sombong. Ya, sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu habbatin min kibar." Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat secuil penyakit kibar. Ya, kibar, sombong. Para sahabat mengira sombong itu dalam penampilan. Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, seorang di antara kami senang kalau pakai baju baru, pakai sandal baru." Maka Nabi SAW menjelaskan, bukan seperti itu sombong. Sombong itu bukan orang yang pakai baju baru, bukan yang pakai sandal baru. Kalau sekarang mungkin pakai mobil baru, HP baru, istri baru, ya, bukan itu sombong. Tapi al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu adalah

0: batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Itu sombong. Jadi sombong definisinya singkat, kata Nabi, batarul haq, menolak kebenaran. Ketika seorang menolak kebenaran, berarti dia telah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepadanya dalil Quran, hadis, tapi dia menolaknya, itu berarti apa? Sombong. Ya. Sombong. Karena dia telah menolak kebenaran. Makanya di antara akhlak yang baik, ayyuhal ikhwan, ya, adalah kita menerima kebenaran dari siapapun, walaupun itu dari orang yang lebih rendah daripada kita, lebih bawah daripada kita, misalkan dari anak kita sendiri. Selama yang dia sampaikan adalah kebenaran, terima. Dari murid kita, santri kita, mungkin dia mengingatkan kita suatu hal, tapi nasihatnya benar, ya. Mungkin misalkan ada orang tua, misalkan dia makan pakai tangan kiri, diingatkan sama anaknya, misalkan. Kadang-kadang, wah ini anak kecil, tahu apa kamu, ya, masih ingusan dan lain sebagainya. Enggak boleh. Selama yang dia sampaikan adalah kebenaran, terima. Walaupun yang menyampaikan adalah anak kecil, bahkan walaupun itu dari orang yang kita benci, orang yang kita musuhi. Dulu pernah setan mengajarkan kepada Abu Hurairah ayat kursi. Ayat kursi. Ya. Maka disampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Yang dia sampaikan benar, walaupun dia itu pendusta. Jadi Nabi SAW tidak menolak. Yang dia sampaikan benar, yaitu ayat kursi bisa melindungi diri kita dari setan. Itu benar, diterima oleh Nabi SAW, walaupun setan itu adalah pendusta. Masya Allah. Inilah, ya, tawadhu, kesombongan yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Ya, jangan sampai mentang-mentang kita misalkan lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi gelarnya, sehingga kita menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang yang lebih muda dari kita, lebih junior dari kita. Karena terkadang hati manusia itu ada kesombongan dengan ilmu. Innalil ilmi tughyanan katughyanil mal. Ilmu itu terkadang membuat sombong sebagaimana harta bisa membuat sombong. Menganggap dirinya dari orang lain. Ketika melihat orang lain, menganggap mereka hina, kerdil. Nah, ini enggak boleh. Ya. Hendaknya seorang penuntut ilmu untuk tawadhu. Untuk tawadhu, merendah, menganggap bahwa orang lain itu apa? Ya, baik. Bahkan lebih baik daripada dia. Ini penting, ikhwan. Sebagian penuntut ilmu melakukan kemaksiatan yang menganggap rendah mereka. Ya. Mereka mungkin memiliki amalan-amalan di sisi Allah daripada kita. Kita enggak ada yang tahu. Pernah disebutkan bahwa ada seorang ulama, ya, diajak untuk sholat malam bersama ayahnya saat dia masih kecil, dan melihat orang-orang di sampingnya pada tidur. Maka anaknya mengatakan, wah, itu mereka pada apa? Tidur semuanya, nggak ada yang ini seakan-akan menganggap apa? Rendah. Maka ayahnya mengatakan, nak, ya, kamu nggak sholat malam, tapi tidak merendahkan orang, itu jauh lebih aku sukai daripada kamu sholat malam tapi merendahkan orang lain. Bisa jadi orang-orang yang kamu anggap rendah tersebut karena mereka nggak sholat malam jauh lebih apa? Mulia di sisi ini, di sisi Allah SWT daripada kamu. Oleh karenanya ketika kita melihat saudara kita ada yang mungkin terjatuh dalam kesalahan, kemungkaran, ya, jangan kemudian pandangan kita sinis kepada mereka. Jangan menganggap bahwa kita lebih hebat dari mereka. Ya, bisa jadi mereka memiliki amalan-amalan yang tidak kita ketahui yang menjadikan mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Terkadang seorang penuntut ilmu ya menganggap sinis orang lain, ya menganggap dirinya lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Nah ini nggak boleh, ya tidak boleh. Ini merendahkan orang lain. Ini termasuk kesombongan. Ya penuntut ilmu harus tawadhu, jangan sombong. Kalau seorang penuntut ilmu sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan ilmu darinya. Al ilmu harbun lil fata al muta'ali kasaili harbun li al makani al ali. Seorang penyair mengatakan ilmu itu akan menghancurkan seorang pemuda yang sombong sebagaimana banjir menghancurkan bangunan yang tinggi. Ya, maka waspada dari perbuatan ya sombong ini. Ya, hendaknya kita melatih diri kita untuk tawadhu. Wa man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dan meninggikan derajatnya. Baik, yang kelima di antara penyakit yang sering melanda para penuntut ilmu adalah al-baghyu wadh-dhulmu. Perbuatan zalim dan melampaui batas. Perbuatan zalim dan melampaui batas. Ini juga sering menimpa para penuntut ilmu. Ya, dalam berdebat misalkan melampaui batas. Melampaui batas. Orang cuma salahnya kecil tapi dianggap sebagai kesalahan yang besar. Ya, sehingga kita menghukuminya tidak adil, zalim. Ya. Atau mungkin orang ini ya mengucapkan suatu ucapan yang tidak salah, tetapi karena ada kebencian dalam diri kita terhadap orang ini, akhirnya kita tidak adil kepadanya. Sebagian orang kadang-kadang mungkin ini karena orang yang menyimpang atau orang ahlul bid'ah, ya kan tidak semua ucapan ahlul bid'ah salah, ya terkadang seorang ahlul bid'ah mengucapkan ucapan yang benar. Nah, tetapi karena kebencian kita kepada orang tersebut, akhirnya kita tidak adil, zalim, curang, ya su'udzon kepadanya. Maka ini hati-hati. Ini termasuk perbuatan yang zalim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqul zulma fa innal zulma zulumat yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari perbuatan zalim karena zalim itu adalah kegelapan besok pada hari kiamat. Jangan sampai kebencian kita kepada orang lain menjadikan kita tidak adil kepadanya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menjadikan kalian tidak adil. Berbuat adillah kalian karena itu lebih mendekati kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan kalimat yang sangat ya bagus. Kata beliau, wallahi ma yahillu laka an tu'dhiya kalban wala khinziran bighairi haqq fa kaifa tu'dhi muslima. Demi Allah, tidak halal bagimu menyakiti anjing dan babi. Ya, menyakiti anjing dan babi aja enggak boleh. Fa kaifa tu'dhi muslima? Lantas bagaimana kamu menyakiti seorang muslim? Kita menyakiti anjing, menyakiti babi saja itu enggak boleh. Apalagi kalau menyakiti ya seorang muslim. Innamal mu'minu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ya. Jadi zalim itu bukan hanya ngambil harta orang lain saja, tidak. Dalam penilaian pun kita tidak boleh zalim. Orang yang tidak salah ya, tidak boleh kemudian hanya karena kebencian di dalam diri kita. Kita harus insaf, kita harus adil. Kalau memang tidak salah, ya tidak boleh bagi kita kemudian apa? Menyalahkan. Ya. Kita harus adil dalam menghukumi manusia. Ajaibnya orang, banyak di antara mereka berhati-hati dalam menghukumi harta, menghukumi ya masalah ya masalah apa namanya harta, masalah nyawa, tapi mereka tidak berhati-hati dalam masalah kehormatan, ya dalam masalah menghakimi akidah orang, ucapan orang, perbuatan orang. Ya, kata Syekhul Islam, al-hukmu bainan nas fi aqaidihim wa aqwalihim a'ama daripada menghukumi mereka dan harta mereka. Yang keenam di antara penyakit penuntut ilmu yang sering terjadi di antara para penuntut ilmu juga adalah al-hasad. Ya, penyakit iri. Lihat saudaranya mendapatkan nikmat. Dan ini juga penyakit yang sering menimpa para penuntut ilmu. Ketika kita melihat saudara kita ya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak suka. Ya, melihat teman kita masya Allah rezekinya mantap, lancar, sesak dadanya. Lihat dia apa namanya masya Allah ya, pondok atau punya apa sekolahan ya, semakin sesak napas. Ya, dengar dia nikah lagi tambah pingsan, ya nggak suka, iri dan lain sebagainya, nggak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tahasadu, jangan kalian saling apa, hasad, saling benci, saling iri. Kenapa? Karena hasad itu berarti kita tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah takdirkan untuk saudara kita. Makanya kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, tidak boleh hasad walaupun sama orang kafir. Boleh enggak kita hasad kepada orang kafir? Enggak boleh. Walaupun sama orang kafir, kita enggak boleh hasad. Kenapa? Karena ketika kita hasad kepada seseorang, berarti kita itu tidak terima dengan ya, dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada orang lain. Ya. Dan hasad juga perilaku iblis, perilaku setan, perilaku orang-orang Yahudi, dan kita dilarang menyerupai mereka. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. ya. Dan orang yang hasad, orang yang tidak tenang hati, tidak tenang. Setiap kali dia mendapati saudaranya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, maka ya hatinya semakin panas, semakin sempit. Nah ini harusnya ketika kita mendapati saudara kita mendapatkan nikmat, kita malah apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sesama para dai, sesama para ustaz, ya, harusnya kita bersyukur ketika ada ustaz yang lain atau dai yang lain, ya, bikin pondok baru, bikin sekolahan baru, karena semakin apa? Tersebar. Ya, atau ada ustaz baru misalkan, ya, baru lulus sekolah kemudian dia berdakwah, masya Allah diterima oleh masyarakat, banyak yang hadir dalam kajian. Harusnya ketika kita harus senang, jangan malah kemudian kita hasad kepadanya, jangan kemudian kita iri kepadanya. Dan ini penyakit, ya, penyakit. Jadi penyakit hasad ini bukan hanya menimpa orang-orang awam saja, tidak. Ini menimpa para penuntut ilmu, bahkan menimpa para ustaz, menimpa para ulama. Makanya ada judul buku At-Hasad Bainal Ulama, saling hasad antar para ulama. Ya, karena sulit ya bisa bebas dan lepas dari apa? Hasad ini. Makanya sebagian ulama ussalaf mengatakan ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada satu jasad pun yang bisa selamat dari hasad. Walakinna allaa ya. Tetapi orang yang cerdas dia menyembunyikannya. Wallaima yubdi, dan orang yang hina menampakkannya. Kalau orang yang cerdas dia menyembunyikan hasadnya tersebut. Dia berjuang melawan hasad tersebut. Ya, tetapi orang yang hina adalah menampakkan. Jadi ini penyakit yang hampir hinggap di hati semua orang. Tinggal kita bagaimana memanajemennya, bagaimana kita menghadapinya, kita melawannya atau kita membiarkannya. Pernah suatu saat ada seorang mencela Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan yang mencela Imam Syafi'i tersebut, menuduh Imam Syafi'i tersebut ulama juga. Jadi sesama ulama mereka apa? Mencela dan menuduh. Ini ulama menuduh Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i Syiah, ya, berpaham Syiah. Maka Imam Ahmad membela Imam Syafi'i. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, "I'lamu rahimakumullah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian. Anna rajula min ahlil ilm idza manahu syai'an minal ilm wa khurimahu qurana'u wa askalu." Ya, jika seorang diberi karunia ilmu yang tidak diberikan kepada teman-temannya, sejawatnya, maka teman-temannya tersebut hasadu, akan hasad kepadanya, akan iri kepadanya. Faramauhu bima laysa fi, dan menuduhnya yang bukan-bukan. Wa bi'satil khoslatu fi ahlil ilm, dan ini adalah sejelek-jelek ya penyakit yang menimpa penuntut ilmu. Jadi bayangkan kalau para ulama saja terkadang tidak selamat dari apa? Hasad, apalagi orang biasa gitu ya. Apalagi orang biasa. Maka hendaknya bagi kita ayol ikhwa untuk berusaha mengobati hati kita. Jika ini ya tumbuh dalam diri kita hasad, ya, enggak suka terhadap saudara kita, ya, dia punya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat dunia ataupun nikmat agama, ya. Jangan sampai kemudian kita hasad. Kita harus mestinya semakin apa? Gembira ketika saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. adalah tidak mengamalkan ilmunya. Dan ini penyakit yang menimpa kebanyakan para penuntut ilmu. Dia punya ilmu, dia sudah lama ngaji, tapi tidak diamalkan. Ya, insya Allah ikut kajian kemana-mana bertahun-tahun, ya dia tahu, tapi yang kurang adalah amal. Ya, dia tahu keutamaan sholat berjamaah, tapi malas. Ya, terjadi khilaf, ada perbedaan pendapat. Ya, sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah. Toh masalah perbedaan, saya ikut yang sunnah aja. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat antara yang haram sama yang makruh, ah saya milih yang makruh aja lah. Kadang-kadang seperti itu. Padahal dahulu para ulama rahimahumullah ta'ala, seperti Imam Syafi'i misalkan ya, beliau subhanallah berpendapat seperti pendapat jumhur ulama bahwa mandi hari Jumat bagi laki-laki itu sunnah, tidak wajib. Namun beliau mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan mandi Jumat baik saat safar maupun saat mukim, baik musim panas maupun musim dingin. Lihat bedanya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mandi di hari Jumat itu sunnah, pernah meninggal. Beda sama kita sekarang kadang-kadang, ya, oh sunnah, kok sunnah aja kok. Akhirnya meremehkan. Ya, kita harus berupaya untuk mencari mana. Kita harus berusaha mencari. Misal pada kasus kemarin, misalkan apa? Hari Id bertepatan dengan hari Jumat. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala. Bagaimana jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat? Apakah sholat hari raya menggugurkan hari Jumat, sholat Jumat atau tidak? Terjadi khilaf. Sebagian para ulama, jumhur ulama mengatakan tidak menggugurkan, tetap apa? Wajib sholat Jumat. Sebagian para ulama menggugurkan, ya, sholat Jumat, tapi bagi imam tetap harus mengadakan apa? Jumatan, untuk memfasilitasi orang-orang yang ingin Jumatan. Ya, apalagi bagi mereka yang tidak ikut sholat Id. Karena kalau dia nggak ikut sholat Id, berarti tetap wajib sholat Jumat. Ada lagi yang berpendapat, kalau bertepatan dengan hari Jumat, berarti nggak sholat Jumat, nggak sholat duhur sekalian, nggak sholat duhur sekalian. Baik, ya, dalam masalah seperti ini, para ulama mengatakan apa? Yang lebih afdol, lebih selamat adalah tetap apa? Tetap sholat Jumat, itu lebih utama. Ya, lebih utama. Yang paling parah adalah pendapat yang ketiga. Berpendapat seperti ini di antara ulama-ulama kita, tapi ini pendapat yang ya lemah. Bahkan lemah sekali. Lemah sekali. Bagaimana menggugurkan suatu kewajiban, ya, tanpa dalil yang kuat. Demikian ayol ihwah wal ahwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini tentang penyakit-penyakit yang sering melanda para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari penyakit-penyakit ini, dan semoga Allah membersihkan hati kita dari noda-noda ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa membimbing kita kepada ilmu dan amal saleh sehingga surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Jamaah rahimakumullah, kita mulai melihat jalanan ramai dengan bendera warna merah dan putih. Bahkan setiap rumah sudah mulai memasang itu bendera dengan model-model yang beragam, yang dalam pandangan dia itu salah satu cara untuk mengisi kemerdekaan. Ahibati fillah, 75 tahun yang lalu kita merdeka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi bagaimana bentuk syukur hamba kepada Allah sehingga dia mengisi kemerdekaan itu yang dapat mempertahankan negeri kita? Siapa yang menjamin Indonesia akan terus merdeka? Tidak ada jaminan bahwa negeri kita akan terus merdeka. Nggak ada. Penjajahan bisa datang kembali. Kesatuan negara Republik Indonesia bisa bubar, bisa. Kapan itu terjadi? Tatkala kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tatkala kita masih berpikir mensyukuri nikmat Allah itu cukup dengan mengibarkan bendera merah putih. Tatkala dalam benak antum, antum keluarkan bendera, taruh di depan rumah, kita sudah bersyukur. Ahibati fillah, kita tahu dunia sedang merintih kesakitan dengan COVID-19. Salah satu makhluk Allah yang kecil sekali. Sebagian negeri-negeri, ekonomi mereka terjun bebas. Pesawat-pesawat yang besar diparkir. Jamaah rahimakumullah, pernah kejadian masa lalu negeri-negeri yang indah, Sabah contoh yang ada di Yaman sana, yang mungkin sebagian kita keturunan Yaman, kau berangkat ke sana, engkau lihat bekas negeri yang makmur, kemudian negeri itu jadi kering kerontang. Jamaah, apa yang mereka lakukan? Bukankah sebelumnya mereka bisa berjalan di kebun-kebun mereka dan buah-buahan itu berjatuhan di keranjang mereka tanpa harus capek mereka naik ke pohon tersebut? Bukankah negeri mereka yang aman sentosa mereka melakukan perjalanan panjang tanpa takut perompak, perampok, penyamun, begal sama sekali? Kemudian negeri itu hilang, jamaah. Hari ini kita tinggal cerita tentang negeri yang dulu indah. Fa'arobu, Allah sebutkan sebabnya mereka berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Dikasih nasihat dengan lisannya para nabi, diberi wejangan dengan petuah-petuah pewaris nabi. Tapi ternyata mereka sibuk memikirkan nafsu dan syahwat mereka. Maka kalau bicara bagaimana mengisi atau mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan nikmat ini dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatkan negeri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Mungkin kita hanya berpikir menyelamatkan negeri kita dari musuh-musuh yang mau mencaplok daerah kekuasaan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Mungkin banyak di antara kita berpikir seperti itu. Allah dapat menghancurkan negeri ini hanya dengan satu ucapannya. Kun. Hancur negeri insyaAllah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama' wal ard walakin kadzabu. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Kita sering mendengar ucapan iman. Kita seringkali disuruh bertakwa. Tapi apa buktinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tatkala kemaksiatan merajalela di mana-mana. Tatkala tempat-tempat kesyirikan juga masih dilestarikan. Tatkala pergaulan bebas dibiarkan. Tatkala LGBT didiamkan. Kita tinggal nunggu azab Allah, jemaah. Jangan berpikir kita insyaallah kita sudah punya peralatan yang komplit yang dapat menyelamatkan negeri kita dari serangan musuh. Tapi jangan sampai kita menjadikan Allah musuh kita. Mungkin ceramah tentang bahaya riba sering kita dengarkan. Dan sebagian kita sakit hati kalau dikasih tahu jangan riba. Kita ini sedang menjaga NKRI, menjaga negeri kita. Jangan sampai bubar negeri kita. Salah satunya tinggalkan riba. Tinggalkan jemaah. Allah sudah memanggil kita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Jangan mulai riba, yang tersisa tinggalkan. Kalau kalian beriman, monggo. Kalau kalian merasa beriman, tinggalkan. Fa in lam taf'alu. Kalau ternyata kalian enggan untuk mengamalkan, berat, enggak mungkin enggak pakai riba, ya. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Maka kalau kalian enggan dikasih tahu cengkal, maka Allah memaklumkan kepada kalian perang. Bukan lawan Amerika, jemaah. Bukan lawan Rusia, bukan lawan Cina, tapi lawan Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, yang dia telah memberikan rizki kepada kita, memberikan segala fasilitas kepada kita, yang kalau dia mau ambil, antum akan rasakan. 6 bulan COVID-19 membuat kita merana. Bagaimana kalau Allah turunkan pasukan-pasukan yang lainnya? Jamaah rahimakumullah, sebuah ayat yang sering kita dengarkan. Insyaallah semuanya hafal tuh ayat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Andai kalian bersyukur pasti ditambah sama Allah. Allah enggak pernah ingkar janji. Ketika antum merasa nikmat-nikmat Allah itu pergi, ada masalah sama kita. Kita belum bersyukur. Kita belum pandai bersyukur. Di antara misi iblis untuk menyesatkan manusia, dia mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati ya Allah kebanyakan hamba-hambamu tidak bersyukur. Itu iblis. Dia punya misi. Dia punya target yang hendak dia capai Dan Allah mengatakan jalla jalaluh, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit.
3: Itu kata Allah, jemaah. Maka jangan meremehkan perkara mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Lisan memuji Allah. Lisan memuji Allah. Ucapkan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi.
2: Tatkala kita bangkit dari ruku, imam mengatakan sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'as samawat wal ard. Bagimu segala pujian ya Allah, sepenuh bumi dan langit ya Allah.
3: Kita katakan itu jemaah. Lisan mengatakan itu. Tapi kadangkala kita enggak sadar dengan apa yang kita ucapkan. Sehingga yang kita haturkan kepada Allah seperti orang yang berkorban kambing yang sudah mati.
2: Lisan mengucapkan, hati meyakini. Semua yang ada pada diriku ya Allah, semua yang ada di rumahku, semua yang dirasakan oleh penduduk negeri ini, semuanya minka wahdaka la syarika lak, semuanya dari engkau ya Allah.
3: Itu harus ada di hati kita jemaah. Jangan pernah sok merasa telah berusaha, berupaya sehingga engkau pantas mendapatkan apa yang kau upayakan. Semuanya bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru engkau disebut bersyukur kepada Allah.
2: Jangan lupa untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu di penghujung setiap solat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jangan lupa membaca doa yang sudah umur 40 tahun yang diajarkan oleh Allah jalla jalaluhu di surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Orang itu kalau sudah sampai masa matangnya, sampai umur 40 tahun, kerjanya ngapain? Bersyukur sama Allah. Udah dikasih umur 40 tahun bisa hidup, dia mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah, berikan kekuatan kepada hamba untuk ngapain jemaah? Untuk bersyukur kepadamu. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin.
3: Baca tuh doa itu. Lihat artinya, baca tafsirnya, amalkan dalam kehidupan ini.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, Kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan? Bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan Quran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main game. Kenapa ada orang

Orang bisa tahan main game berjam-jam, tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit, sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam? Bukan untuk baca Al-Quran, tapi untuk nonton bola. Sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi, dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton. Tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah. Karena hati kita yang bermasalah. Atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat. Atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu. Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan. Yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran.